0: wanita telah bersuami, maka dia harus lebih patuh kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Artinya jika ada perselisihan antara orang tuanya dengan suaminya dalam beberapa hal, misalnya dalam menentukan di mana dia harus tinggal misalnya, atau perkara-perkara yang lain, maka perkataan suaminya harus lebih dia turuti daripada perkataan kedua orang tuanya. Oleh karenanya seorang istri, seorang wanita, dia sebagaimana diwajibkan berbakti kepada kedua orang tuanya, dia juga diwajibkan berbakti kepada suaminya. Karenanya seorang wanita sebagaimana dia merasa mendapat pahala yang besar jika dia taat kepada ayah dan ibunya, maka hendaknya dia sadar bahwasanya jika dia taat kepada suaminya pula, dia juga akan mendapatkan pahala yang besar. Karena berbakti kepada suami lebih diwajibkan daripada berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian pula tatkala seorang istri dia merasa telah terjerumus dalam dosa besar jika membangkang ayah dan ibunya, jika mengangkat suara di hadapan ayah dan ibunya, maka hendaknya dia pun merasa berdosa tatkala dia membangkang suaminya, membentak suaminya, sebagaimana dia merasa berdosa tatkala membentak ayah dan ibunya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada selain Allah, maka saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena terlalu besar hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri.
1: Soal jawab.
2: Ustaz, bagaimana seharusnya sikap seorang yang tua dalam mendidik anak yang baru berumur 4 tahun ketika rewel dan nakal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum wa hum abna'u ashri sinin." Perintahkanlah anak kalian melakukan salat saat usia mereka menginjak 7 tahun. Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, berdasarkan hadis ini beliau mengambil kesimpulan bahwasanya anak baru diajarkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baru diperintahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu setelah mereka berumur 7 tahun. Lihat, Rasulullah perintahkan salat di usia 7 tahun. Kita tahu hukum dalam agama ini yang lebih mulia setelah syahadat adalah salat. Salat saja baru diperintahkan 7 tahun. Apalagi yang lainnya. Sehingga kata para ulama, usia 0 sampai 7 tahun itu usia menanamkan akidah. Usia menanamkan akidah, belum menanamkan perintah-perintah, belum. Tapi menanamkan mereka akidah kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, diperkenalkan dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Ini kalau dilalui ketika usia 7 tahun, seharusnya anak itu ketika disuruh salat dia akan salat dengan sendirinya, dengan lapang dada dia salat. Ketika dengar azan dia akan jalan sama walidnya, sama abinya untuk menuju masjid atau musalla. Karena sejak dini sudah dicontohkan, sudah diajarkan. Terkait anak yang baru berumur 4 tahun, dia rewel dan nakal, kata para ulama, ya memang seperti itu anak kecil. Di usia 0 sampai 7 tahun itu memang usia disebutkan dia merasa seolah-olah dialah pusat alam semesta. Ya, dunia ini adalah aku, itu usia anak kecil ini. Kami pendidik ini, kami belajar masalah ini. Usia 0 sampai 7 tahun, jangan dipaksa apa-apa dulu. Apalagi jangan dibentak, jangan dihinakan gara-gara dia enggak mau ikut sholat misalkan.

0: Rasulullah perintahkan nyuruhnya usia 7 tahun. Berarti usia 0 sampai 7 tahun itu usia menanamkan imajinasi kepada mereka. Imajinasi yang hak, yang nyata. Bukan imajinasi yang di TV ya. Ini salah kita nih. Anak kita supaya gak rewel dikasih nonton TV, dikasih HP. Ini salah ini. Ini menanamkan imajinasi yang salah kepada mereka. Tanamkan hal-hal yang gaib tentang Allah. Allah gaib. Itu karena di usia 0 sampai 7 tahun semua mereka terima, semua mereka yakini apa yang kita sampaikan itu benar bagi mereka, nyata bagi mereka. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala itu maha besar. Tinggi, enggak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Dia maha kuasa. Dia bisa menciptakan apa saja. Kun fayakun. Tapi dia tidak ada yang menciptakan. Ini dipercaya oleh anak, dipercaya 100% dan itu akan tertanam dalam hatinya. Kita katakan kepada anak, ini nak, ini permen ini, kalau Allah mau, dia tidak bisa masuk ke mulut kita, karena bukan rizki kita. Itu usia ini, usia 0 sampai 7 tahun, dipercaya 100% oleh anak. Orang mereka nonton Superman aja, mereka pingin terbang dari loteng, ya kan, anak kecil tuh. Karena mereka meyakini itu nyata. Usia itu, usia menanamkan akidah. Kalau sudah tertanam akidah itu, usia 7 tahun seharusnya sudah gampang. Nah, Allah yang maha besar, yang maha hebat itu ya, nyuruh kita untuk sholat 5 waktu. Ayo sholat. Dia akan dengan senang hati dan lapang dada untuk sholat, seharusnya. Nah, buat anak-anak yang gagal pendidikan, kata Rasulullah, kalau sudah 10 tahun, pukul. Jadi biasa, anak-anak rewel usia 4 tahun nakal itu biasa. Bebaskan mereka kecuali pada hal-hal yang membahayakan diri mereka, kata para ulama. Kalau sampai membahayakan diri mereka dan orang lain, ini kita tahan. Kita tahan. Tapi kalau mereka rewel dan nangis, ngamuk-ngamuk, biasa. Kita juga dulu seperti itu waktu kecil. Itu biasa. Jangan marah anak usia seperti ini gara-gara mereka nangis, gara-gara mereka rewel. Jangan dibentak mereka. Kata pakar pendidikan Timur Tengah, seorang dokter, beliau mengatakan, anak-anak kalau sudah dibentak-bentak di usia sebelum mereka tamyiz, dibentak-bentak, itu mereka ada riset ini penelitian ilmiah, nanti mereka ketika dewasa, mereka merasa tidak memiliki harga diri. Itu yang menjadikan mereka agak bebas melakukan kemaksiatan, melakukan kenakalan remaja. Dia merasa saya enggak berharga. Saya dianggap sampah di keluarga saya sejak saya kecil. Ya sekalian aja dah. Saya jadi anak nakal. Itu riset ilmiah dan memang betul. Dan ini sesuai dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Kuncinya gimana kalau anak-anak rewel di usia 4 tahun, nangis suka nangis? Ya sabar. Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan dilatih juga anak-anak untuk bersabar. Sebagaimana dulu para sahabat melatih mereka untuk bersabar. Kalau mereka dulu salaf melatih anak-anak mereka bersabar, berarti yang melatih ini harus lebih sabar lagi. Kan begitu? Yang melatih orang untuk sabar ini harus lebih sabar lagi. Maka orang tua harus sabar. Demikian. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Taukah Anda?
2: Hidayah itu dua jenis. Hidayah yang pertama adalah hidayah taufiq, hidayah ilham wa tasdid. Ini adalah makna hidayah yang pertama atau jenis hidayah yang pertama. Itu hidayah untuk diberikan kepada kita taufik keimanan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hidayah itu pada seorang hamba dan menganugerahkannya. Hidayah ini khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang bisa menganugerahkan kepada orang lain, karena ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hatta Rasul, sampai Rasul dia tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya. Nabi Nuh, dia tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Dia tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Nabi Lut juga tidak mampu memberikan hidayah kepada istrinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, wa daraballahu matalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah berikan perumpamaan orang-orang yang kafir adalah istri Nuh dan istri Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihin. Kedua perempuan itu berada di bawah kekuasaan dua hamba kami yang saleh. Di bawah kekuasaan Nabi. Karena Nabi tidak bisa memberikan hidayah dan taufik. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah kedua atau jenis yang kedua adalah hidayatul irsyad, hidayatul dilalah, hidayatul dakwah, dan hidayatul irsyad. Yani maksud hidayah di sini adalah menyampaikan kebenaran, petunjuk, informasi, ajakan, dakwah. Dan ini hidayah ini adalah lillah, bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi para nabi, bagi orang soleh, bagi para duaan, bagi masing-masing kita juga bisa. Bahwasanya kita bisa memberikan petunjuk, gambaran, informasi tentang kebenaran kepada orang lain agar dia bisa mendapatkan hidayah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, la ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, maka itu lebih baik dari onta merah. Onta merah itu apa? Onta yang dipakai oleh orang Arab sebagai alat untuk transportasi yang sangat tinggi nilainya di sisi orang Arab. Hidayah ini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa hadainahu najdain. Kami beri dia petunjuk dua jalan. Jalan baik dan jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa amma thamud fa hadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, kami telah beri petunjuk mereka, yakni kami beri penerangan, dilalah, petunjuk, arahan, informasi tentang kebenaran kami telah berikan kepada mereka, namun mereka lebih menyukai buta daripada hidayah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya ini Al-Qur'an, dia akan memberikan petunjuk kepada yang lebih baik. Kalau seandainya jenis kedua hidayah ini, yaitu hidayah memberikan petunjuk, memberikan informasi tentang agama, memberikan informasi tentang kebenaran, kita menyebarkannya, berarti kita juga bisa punya andil untuk menyampaikan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man da'a ila al-huda." Siapa yang mengajak kepada kebenaran, kana lahu ajru. Dia akan mendapatkan pahala, pahala kebenaran itu. Wa ajru man ittaba'a, dan pahala orang yang mengikutinya. Min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'an, tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Hari kemerdekaan ini merupakan hari yang juga selayaknya kita berbahagia. Karena sesungguhnya kaum muslimin, mereka merdeka dari penjajahan, dari perbudakan, kaum kufar, dari orang-orang Belanda maupun Jepang. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang sewajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan nikmat kemerdekaan ini, tentunya kita merdeka dalam agama, negeri, dalam setiap kebaikan yang kita miliki.
2: Kita merdeka dalam agama, negeri, dalam setiap kebaikan yang kita miliki.
1: Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kemerdekaan ini, tentunya tidak akan terwujud kecuali dengan menunaikan ibadah yang sesungguhnya, kecuali dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dengan mengikuti sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam.
2: Kemerdekaan ini tentunya tidak akan terwujud kecuali dengan menunaikan ibadah yang sesungguhnya, kecuali dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dengan mengikuti sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam.
0: Merdeka!
1: Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah merdekanya diri kita dari setiap perbuatan yang menyelisihi agama. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah memerdekakan diri kita, melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang menyelisihi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah memerdekakan diri kita, melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang menyelisihi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bukan kemerdekaan yang sebatas perayaan semata.
2: Bukan
1: kemerdekaan yang sama sekali tidak memberikan faedah. Bahkan sesungguhnya perkara yang seorang muslim tidak akan menyukainya. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah dengan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah dengan mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan sesungguhnya adalah dengan sesuatu yang memberikan manfaat kepada dirinya, kepada umatnya.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

0: Maria.
1: Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim, bersama pemateri para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
4: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
3: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
5: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
6: Pemirsa yang berbahagia, tentu saja kita pernah sakit dan kita pernah berobat ke dokter. Kira-kira kalau kita perhatikan, dokter akan memberikan 3 saran untuk mengobati sakit yang kita derita. Saya gambarkan di sini ada sebuah segitiga. Sebut saja segitiga kesehatan. Dokter ketika mengobati kita, saran yang pertama yang akan diberikan adalah menjaga kesehatan, menjaga kekuatan fisik. Kemudian tahapan yang kedua, dokter akan menyarankan kita beberapa pantangan. Sakit seperti ini tidak boleh makan A, tidak boleh makan B, tidak boleh melakukan aktivitas seperti ini dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ketiga, barulah dokter memberikan obat untuk sakit yang kita derita. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, beliau menyebutkan sebenarnya 3 hal ini adalah teori yang berlaku untuk mengobati hati. Kata Ibnu Qayyim, cara yang pertama ketika orang mengalami sakit hati, kemudian dia ingin menyembuhkannya, adalah dia harus jaga kekuatan hati. Bentuknya adalah dengan kemudian beriman kepada Allah, banyak melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, atau secara umum, semua bentuk ibadah itu akan menjadi hifdzul quwwah, penjaga kekuatan bagi hati manusia. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam penyakit fisik, kita disarankan oleh dokter untuk menghindari segala bentuk pantangan, segala bentuk yang bisa memperparah sakit yang ada dalam diri kita. Maka kata Ibnu Qayyim, demikian pula bagi orang yang sakit hati. Orang yang hatinya sedang sakit, dia harus menghindari pantangan yang bisa menyebabkan penyakit hatinya semakin parah. Penyakit bagi hati manusia, sumbernya adalah semua perbuatan dosa dan maksiat serta penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu kata Ibnu Qayyim, cara untuk kemudian menghindari adanya penyakit yang baru adalah al-iqla', kita melepaskan diri dari segala bentuk maksiat dan jangan melakukan dosa yang lain, karena semacam ini akan memperparah sakit hati dalam diri kita. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW menggambarkan dosa yang dilakukan oleh manusia itu ibarat sebuah titik yang ada dalam hati manusia. Kata beliau, apabila seorang hamba itu melakukan satu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Apabila dia minta ampun, memohon ampun, bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan. Namun kalau dia kembali mengulangi maksiat yang dia lakukan, akan ditambahkan titik hitam yang lain, sampai titik hitam ini menutupi seluruh permukaan hatinya. Nah, ketika seluruh permukaan hatinya sudah ditutupi dengan titik hitam, maka akan sangat sulit ada tembusan hidayah yang bisa menyentuh hatinya, karena titik hitam ini akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan petunjuk yang baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya yang ketiga, dokter menyarankan ketika orang sakit dengan memberikan obat. Dengan memberikan obat untuk menghilangkan penyakitnya. Dan kata Ibnu Qayyim, dalam penyakit hati juga demikian, bentuknya adalah dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan orang itu bertobat dan beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, orang yang bertobat dari dosa itu sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Artinya dosanya dibersihkan. Inilah tiga hal yang disarankan oleh Ibnu Qayyim tentang bagaimana cara yang sangat efektif untuk memiliki hati yang sehat ketika orang itu hatinya dalam kondisi sakit disebabkan banyak maksiat, banyak bergaul dengan lingkungan luar yang belum tentu sesuai dengan syariat. Ibnu Qayyim menyebutkan tiga prinsip ini agar kita bisa memiliki hati yang sehat.
7: Li'anna al-Qur'ana min Allah. Karena sesungguhnya Al-Qur'an adalah dari Allah. Wa ma kana min Allah falaysa bi makhluq. Dan apa yang berasal dari Allah maka itu bukan makhluk. Al-Qur'an adalah min Allah, dari Allah. Dan setiap yang datang dari Allah maka itu bukan makhluk. Itu berupa nama dan juga sifatnya. Maka itu bukan makhluk. Wa hakadha qala Malik ibn Anas wa Ahmad ibn Hanbal wal fuqaha'u qablahuma wa ba'dahuma wal mira'u fihi kufrun. Demikianlah yang diucapkan oleh Al-Imam Malik bin Anas. Ucapan beliau dikeluarkan oleh Al-Lalika'i di dalam kitab beliau Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan, ya, dan ini diucapkan oleh Ibnu Abi Uwais, sami'tu khali Malik Ibnu Anas wa jama'atan min al-ulama fa dzakara al-Qur'an fa qalu kalamullah wa huwa minhu wa laysa min Allah syai'un makhluq. Aku mendengar pamanku Malik Ibnu Anas, gurunya Imam Asy-Syafi'i, dan beberapa orang dari para ulama, mereka menyebutkan Al-Quran. Kemudian mereka mengatakan Al-Quran adalah kalamullah wa huwa minhu, dan dia adalah dari Allah. Wa laysa minallahi syai'un makhluk, dan tidak ada sesuatu yang dari Allah dan dia adalah makhluk. Maksudnya adalah berupa sifat dan juga nama. Setiap nama dan juga sifat Allah, maka ini bukan makhluk. Nah, ini adalah ucapan Al-Imamu Malik ibn Anas. Adapun ucapan Ahmad bin Hanbal, maka ini bisa dilihat di dalam kitab beliau Usul Sunnah. Beliau mengatakan wal Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhluq wa la yad'ufu an yaqula laysa bimakhluq qala fa inna kalamullah laysa biba'in minhu wa laysa minhu syai'un makhluq. Beliau mengatakan di akhir ucapannya wa laysa minhu syai'un makhluk. Tidak ada yang berasal dari Allah syai'un makhluk, sesuatu yang diciptakan. Maksudnya sekali lagi, yaitu berupa nama dan juga sifat Allah. Ya. Adapun makhluk Allah maka banyak, sebagaimana yang kita mengetahui. Jadi maksud beliau wa laysa minhu syai'un makhluk, tidak ada yang dari Allah sesuatu yang makhluk, maksudnya adalah berupa nama dan juga sifatnya. Ini adalah ucapan al-imamu Ahmad ibn Hanbal, dan ini juga diucapkan oleh para ulama sebelum beliau berdua, yaitu sebelum Imam Malik dan sebelum Imam Ahmad. Demikian pula ba'dahuma, dan para ulama setelah keduanya, karena para ulama setelah Imam Malik dan juga Imam Ahmad banyak, dan mereka juga mengucapkan ucapan yang sama. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wal mira'u fihi kufrun, dan berdebat atau meragukan tentang Al-Quran, maka ini adalah kekufuran. Itu seseorang yang mengatakan saya tidak tahu, saya ragu-ragu apakah Al-Quran ini makhluk atau tidak makhluk, maka ini adalah kufur. Ini adalah sebuah kekufuran. Dia harus yakin bahwasanya Al-Quran adalah bukan makhluk. Dan yang dimaksud adalah ya kalamullah yang kita dengar, ya seperti imam misalnya dia membaca Al-Quran, yang kita dengar itu adalah apa? Kalamullah. Yang kita baca adalah kalamullah. Yang kita baca di dalam mushaf itu adalah kalamullah. Yang kita dengar dari imam atau dari qari itu adalah kalamullah. Adapun kertasnya makhluk, tintanya yang digunakan untuk menulis makhluk, ya kertasnya makhluk, tintanya yang digunakan untuk menulis adalah makhluk, yang ditulis adalah kalamullah. Suara yang kita dengarkan saut, ya suara yang kita dengarkan saut, sautnya adalah sautul qari, ya suaranya adalah saut orang yang membacanya. Tetapi yang dia baca, yang kita dengar adalah kalamullah. Itu adalah ucapan Allah SWT. Contoh misalnya begini. Saya membaca hadis innamal a'malu binniyat. Suaranya suara siapa? Suara ustaz. Yang saya baca ucapan siapa tadi? Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita mengatakan suaranya adalah suara Rasulullah? Tidak. Ucapannya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuma suaranya suara orang yang mengucapkannya. Ya. Oleh karena itu, keyakinan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, diturunkan oleh Allah, dan dia adalah cahaya petunjuk bagi manusia, dan dia bukan makhluk, tetapi dia adalah sifat di antara sifat-sifat Allah azza wajal. Ya, ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah.
8: Soal jawab.
9: Bagaimana cara memberi semangat, motivasi kepada teman saya yang sudah beberapa kali nador belum mendapatkan jodoh? Bilang sama dia, jodoh di dunia sementara, cari jodoh di akhirat nantinya. Jamaah benar, antum kok menikah dengan wanita dunia? Allahu Akbar. Di surga itu Allah menyebutkan wa azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Istrinya itu suci dari segala kotoran. Wanita surga itu enggak datang bulan. Enggak nifas. Enggak bau peti. Enggak bau jengkol. Enggak ada, Masya Allah, mutahharah. Kemudian dia akan tetap gadis. Antum kalau menikah dengan gadis di dunia ini, pertanyaannya, mana yang udah nikah, anak kasih hadiah? Yang nikah sama gadis mana? Angkat tangan. Nah, kasih mic dia. Berdiri antum. Berdiri antum. Masya Allah. Hadiahnya besar ini, pertanyaannya harus agak susah. Antum nikah sama gadis berapa lama? 18 tahun, masih gadis sampai sekarang. Ya enggak lah, berapa lama gadis dia? Sebentar saja kan? Masya Allah, ini ambil hadiahnya buat aku. Sebentar gadis itu jamaah, sebentar, semalam cuma selesai. Seperti itu, setelah itu menua-menua badannya akan kacau. Yang awalnya 48 jadi 84 beratnya. Subhanallah, itu gadis perempuan di dunia. Kalau di akhirat, apa kata Allah? Inna ansha'na hunna insya'a faja'alna hunna abkara urban atraban ashabil yamin. Kami jadikan subhanallah wanita-wanita itu dibikin jamaah. Allah menciptakan bidadari surga itu dengan kalimat kun, jadi. Dan mereka tetap gadis, tetap gadis. Hari ini antum dapat, besok ketemu gadis lagi, lusa gadis lagi, masya Allah. Maka kalau antum enggak dapat jodoh di dunia ini, berharap jodoh di akhirat. Tapi semua ingin menikah karena sunnah Nabi Muhammad SAW, silahkan cari. Tadi Anda sudah sampaikan, yang ingin menikah hendaklah tahu diri. Dia tahu diri, dia bercermin. Jangan minta anak kepingin wanita Ustaz yang hafid Al-Quran. Antum hafal Quran? Belum Ustaz. Akhirnya ditolak sana, ditolak sini. Jadilah orang baik. InsyaAllah jodoh yang baik akan datang kepada anda. Barakallahu fiikum.

0: My favorite.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang bersyukur, yang mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan semua kaum muslimin, orang-orang yang beriman sepakat bahwasanya nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah nikmat Islam, yaitu nikmat iman. Oleh karena itu, ketika orang masuk ke dalam surga, nikmat yang pertama kali dia syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat Islam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, mereka mengatakan wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka mengatakan ketika mereka masuk ke dalam surga, wa qalu alhamdulillah, mereka mengatakan segala puji bagi Allah sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladhi hadana li hada, yang telah memberikan kami petunjuk kepada agama ini. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah Islam adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Nikmat iman merupakan nikmat yang paling berharga yang didapatkan oleh seorang hamba dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yang mendapatkan nikmat ini wajib bersyukur dan juga wajib menjaga hidayah ini. Wajib menjaga nikmat yang agung dan nikmat yang sangat besar ini. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah menyampaikan kepada kita banyak hal dan banyak perkara yang bisa merusak nikmat Islam, yang bisa merusak nikmat hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini sebagai bentuk peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa menjaga nikmat ini. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita perkara yang bisa merusak Islam, yang bisa merusak nikmat hidayah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma dhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mal wa syarafi li dini." Arti dari hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dua serigala yang lapar yang dilepas untuk memangsa seekor kambing lebih merusak daripada rusaknya agama seseorang karena ketamakannya terhadap harta dan juga kedudukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan bahwasanya agama seseorang bisa rusak dengan kecintaannya terhadap harta yang berlebihan. Begitu juga dengan kecintaan yang berlebihan terhadap kedudukan. Nabi SAW menggambarkan rusaknya agama seseorang dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh dua ekor serigala lapar yang dilepas untuk memangsa seekor kambing. Tentu kambing yang dimangsa oleh dua ekor serigala tidak akan selamat. Begitu juga dengan agama seseorang. Tidak akan selamat agama seseorang kalau dia terlalu cinta terhadap harta dan juga terlalu cinta terhadap kedudukan. Dan ada penjelasan ulama yang menyebutkan bahwasanya kecintaan seperti apa yang bisa, kecintaan terhadap harta yang seperti apa yang bisa merusak agama seseorang. Dijelaskan oleh Ibnu Rajab rahimahullah bahwasanya cinta harta yang bisa merusak agama seseorang ada dua. Yang pertama, kecintaan terhadap harta yang menjadikannya terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk untuk mencari dan mengumpulkan harta, sehingga banyak waktu, banyak kesempatan yang seharusnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia sia-siakan. Banyak waktu yang dihabiskan untuk mencari harta, mencari rezeki, sehingga ibadah-ibadah yang seharusnya bisa dia lakukan, dia tinggalkan karena terlalu sibuk dengan harta. Sekalipun dia masih mencari harta itu dengan cara yang halal, tapi kecibukan seorang untuk mengumpulkan harta bisa memalingkannya dari ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Bisa memalingkannya atau bisa menjauhkannya dari kesempatan-kesempatan yang Allah berikan untuk beribadah, yang itu merupakan hakikat dan tujuan diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyebutkan dalam banyak ayat dan juga dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis tentang celaan terhadap orang-orang yang terlalu sibuk dengan harta ini. Karena terlalu sibuk dengan harta bisa menjadikan kita rugi, karena kita tidak bisa meraih kedudukan dan kebahagiaan yang sebenarnya nanti di akhirat, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa surganya, berupa kenikmatan yang kekal dan abadi. Kemudian cinta harta yang kedua yang bisa merusak agama seorang adalah kecintaan yang menjadikan orang mencari harta dengan cara yang haram. Dia tidak saja mencari harta dengan cara yang halal, tapi saking cintanya terhadap harta menjadikannya mencari harta, mengumpulkan harta dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun dalam mencari harta begitu tamak dan juga begitu pelit untuk menginfakkannya di jalan Allah. Dia begitu sulit untuk mengeluarkan hartanya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak mau mengeluarkan infak yang wajib yang harus dia keluarkan berupa zakat dan yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam satu hadis tentang sifat yang seperti ini yang disebut dengan sifat kikir, yaitu orang yang tamak mencari harta tapi tidak mau menginfakkannya, tidak mau mengeluarkannya untuk kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wasyuhha," berhati-hatilah kalian dari kikir. "Fa innahu ahlaka man kana qablakum," karena kikir ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kikir ini telah amarahum bil qati'ati faqata'u. Kikir telah memerintahkan mereka untuk memutuskan tali persaudaraan, lalu mereka putuskan. Amarahum bil fujuri fafajaru. Mereka diperintahkan untuk berbuat kejahatan, mereka berbuat jahat. Wa amarahum bil bukhli fabakhilu. Mereka diperintahkan untuk bakhil, lalu kemudian mereka bakhil. Ini perkara pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa merusak agama seorang, yaitu terlalu cinta terhadap harta. Kemudian perkara yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah cinta terhadap kedudukan. Ingin mendapatkan kedudukan di hadapan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis Abdurrahman bin Samarah radhiyallahu anhu bahwasanya orang yang mencari-cari bahkan meminta kedudukan, minta jabatan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikannya taufik untuk menjalankan jabatan tersebut dengan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, "La tas'alil imarah," jangan engkau meminta jabatan. "Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilayh," jika engkau mendapatkan jabatan itu karena meminta, maka Allah Subhanahu wa taala akan serahkan urusan jabatan itu kepadamu. "Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alayha," jika engkau mendapatkan jabatan itu tanpa pernah engkau meminta, maka engkau akan diberikan bantuan, diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk menjalankannya. Maka orang-orang yang terlalu tamak terhadap kedudukan, pada akhirnya nanti di hari kiamat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyesal. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah." Sungguhnya kalian akan tamak, akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kedudukan. Dan nanti di hari kiamat kalian akan menyesal. Dan perhatikan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kedudukan yang paling berbahaya, yang paling bisa merusak agama seseorang adalah kedudukan yang dicari dengan ilmu, yang dicari dengan amal soleh. Seorang berilmu, seorang belajar, seorang beramal soleh untuk mendapatkan kedudukan di hadapan manusia. Nabi SAW pernah mengingatkan, "Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha wa aw yujariya bihi al-ulama aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih dakhala an-nar waliyadz billah." Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menuntut ilmu untuk bisa berdebat dengan mengalahkan debat orang-orang yang jahil, atau dia menuntut ilmu untuk bisa menyamai kedudukan orang-orang alim, atau dia menuntut ilmu untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepada dirinya agar dia dianggap berilmu, maka dia akan masuk ke dalam neraka waliyadu billah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, kedua hal ini tentu telah diingatkan oleh Nabi SAW, maka kita harus berhati-hati karena hampir kehidupan kita tidak bisa lepas dari harta, kemudian juga tidak lepas dari kedudukan di hadapan manusia, baik itu kedudukan karena ilmu atau kedudukan karena harta atau kedudukan karena yang lainnya. Apapun sebab kita bisa meraih kedudukan itu, maka hendaknya kita berhati-hati, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam hadis yang kita sebutkan di awal tadi, kedudukan atau terlalu cinta terhadap dunia, terhadap harta dan juga terhadap kedudukan bisa merusak agama seseorang sebagaimana rusaknya yang ditimbulkan oleh dua serigala yang lapar, yang diutus untuk atau yang dilepas untuk memangsa seekor kambing. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa istiqomah menjaga nikmat Islam ini, menjaga nikmat hidayah ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita taufik, telah memberikan kita hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita taufik untuk bisa menjaga nikmat ini sampai kita akhirnya nanti masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Pahala haji dan umroh untuk mertua. Pada dasarnya, setiap orang mendapatkan pahala dari amalnya masing-masing, kecuali beberapa ibadah yang dikecualikan oleh dalil bahwa pahalanya dapat diteruskan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Quran Surat An-Najm ayat 39. Nabi SAW bersabda, jika manusia telah meninggal, maka seluruh amalannya terputus kecuali tiga amalan, sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Di antara ibadah yang dikecualikan di sini adalah umroh dan juga haji. Ada beberapa hadis yang menerangkan hal ini. Di antaranya, pertama, hadis Abu Razin Al-Uqaili, dia mendatangi

0: Andai kata ia mempunyai utang, bukankah engkau akan membayarnya? Ya, jawabnya. Beliau kemudian bersabda, maka bayarlah utang haji itu kepada Allah, sebab Allah lebih berhak untuk dibayar. Hadis riwayat Bukhari. Dua hadis di atas sangat jelas menerangkan bahwa haji dan umroh adalah di antara ibadah yang pahalanya dapat diteruskan untuk orang lain. Bukan berarti hanya orang yang dia niatkan yang mendapat pahala umroh atau haji, namun juga orang yang menghajikan atau mengumrohkan juga mendapat pahala tanpa sedikit pun dikurangi. Apakah disyaratkan harus dari kerabat? Mari kita simak penjelasan dalam fatwa Syabakah Islamiyah. Tidak mengapa seorang mengumrohkan orang lain, asal dengan syarat dia sudah menunaikan ibadah umroh atau haji untuk dirinya dahulu. Mengumrohkan orang lain boleh meskipun dia tidak ada hubungan kekerabatan dengan Anda. Karena dalam menghadiahkan pahala suatu ibadah, tidak disyaratkan harus ada hubungan kekerabatan. Fatwa Syabakah Islamiyah. Jika yang tidak ada hubungan kekeluargaan saja sah mengumrohkan orang lain, apalagi yang ada hubungan ikatan kekeluargaan seperti mertua. Dan mertua adalah di antara orang yang sangat berhak mendapatkan bakti kita. Karena merekalah yang telah berjuang menyiapkan belahan jiwa kita, istri kita, sehingga menjadi pasangan hidup penyejuk pandangan kita. Mengumrohkan mereka adalah bagian dari terima kasih kita atas jasa besar ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang artinya, siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, maka ia belum bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Syarat haji dan umroh untuk orang lain. Namun sebelum mengumrohkan atau menghajikan orang lain, perlu kita penuhi syarat berikut. Pertama, yang mengumrohkan sudah pernah melakukan umroh atau haji. Jika seorang mengumrohkan atau menghajikan orang lain, sementara dia sendiri belum pernah melaksanakannya sebelumnya, maka pahala umroh atau haji itu tidak akan sampai kepada yang diumrohkan atau dihajikan. Namun pahala tersebut kembali kepada dia sendiri yang melakukannya. Kedua, yang diumrohkan secara terus-menerus tidak mampu untuk melakukan ibadah haji atau umroh sendiri. Terus-menerus maksudnya ketidakmampuan yang tidak ada harapan hilang. Seperti sakit menaun, tua renta, atau bahkan sudah meninggal dunia. Demikian, wallahu a'lam bisawab.
1: Agar kita bisa mencapai kepada tujuan, kita sangat memerlukan hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berada di atas jalan yang lurus. Karena pentingnya hidayah, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali sehari semalam. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dalam ungkapan kita ihdinas siratal mustaqim, seakan-akan kita memohon kepada Allah taufik, memohon kepada kita bimbingan untuk kebenaran, memberikan sinyal-sinyal untuk mendapatkan kebenaran, dan supaya diberikan kekokohan, keteguhan hati di atas kebenaran itu sampai kita meninggal dunia. Seakan-akan kita mengatakan alhimna ya rabbana waffiqna wa arshidna wa dallana ala tariqil khairi wal huda wal falah. Ya Rabb kami, ilhamkan kepada kami, berikan kami taufik, tunjukkan kepada kami untuk bisa mendapatkan jalan yang baik, jalan petunjuk dan jalan keberuntungan, yaitu jalan yang akan menghantar kita kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: jalan yang membawa kita kepada surganya dengan mengenal kebenaran dan menjalankan kebenaran serta konsisten di atas agama Islam dan meninggalkan selain dari itu. Oleh karena itu juga Nabi mengajarkan kepada kita, satu doa, ya muqalliban qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Kenapa qalb tersebut dinamakan dengan qalban? Limadha sumiyal qalbu qalban? Li'anna al-qalbu litaqallubihi. Dia sering berbolak-balik, dia sering labil. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berikan keteguhan.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana jenis dagang yang ada cashback-nya? Boleh atau tidak? Cashback ini sebenarnya di situ memungkinkan ada dua harga dalam jual beli. Kalau di situ pakai syarat ya, pakai syarat yang belum tentu bisa dipenuhi. Misalnya begini, kalau Anda bisa lunas dalam waktu 6 bulan, nanti ada cashback 10%. Lunas dalam waktu 6 bulan, jelas atau tidak jelas? Tidak jelas, Pak. Dia dikasih, kalau bayar setahun, harganya 1 juta. Kalau lunas dalam waktu 6 bulan, harganya saya kasih cashback 200.000. Terus dia ambil, ya sudah saya ambil barang itu. Kemudian dia bawa pulang. Enggak ada yang bisa jamin apakah nanti dia dapat rezeki sehingga bisa lunas 6 bulan atau mungkin dia rezekinya kurang sehingga lunasnya setahun. Jadinya di situ ada dua harga. Bisa jadi 800 karena ada cashback 200 atau bisa jadi 1 juta ketika dia membayar sampai lebih dari 6 bulan. Dan di sini yang dimaksud dengan dua jual beli dalam satu jual beli. Nah, Rasulullah SAW an bai'atin fi bai'atin. Nabi SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Ini diantara bentuknya adalah jual beli yang tidak jelas harganya, bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Kalau Anda pilih salah satu harga saja, ini malah boleh. Kalau 6 bulan 800, 1 tahun 1 juta, terus Anda pilih, pokoknya saya pilih yang 1 tahun 1 juta, enggak apa-apa. Tapi komitmen pokoknya 1 tahun 1 juta. Ini boleh, ini satu harga. Dua harga itu pilihan di awal, tapi begitu deal transaksi berapa harga? Ketika deal transaksi berapa harga? Satu kan? Dia milih salah satu. Dan ini jual beli kredit yang ada di tempat kita. Anda bebas saja ngasih banyak harga. Kalau tunai 500, 6 bulan 800, 1 tahun 1 juta, nanti 1 tahun setengah 1.200.000. Banyak sekali pilihan harga. Silahkan pilih mau yang mana. Boleh enggak? Boleh tidak? Boleh saja ngasih pilihan harga kan boleh, Pak. Tapi harus dipilih salah satu ketika deal transaksi. Baik, saya pilih 1 tahun 1 juta. Ketika deal dia hanya satu harga. Ini diperbolehkan. Tapi kalau enggak jelas, nanti kalau bisa lunas lebih cepat tak kasih murah. Ini enggak jelas. Deal transaksi dia masih meninggalkan dua harga, antara lunas cepat atau lunas lebih lambat. Karena itu kalau cashback kasusnya seperti tadi tidak diperbolehkan. Tapi kalau cashback setiap Anda beli pasti dapat pengembalian, sah-sah saja itu potongan harga ya.
3: Mutiara nasihat.
0: Ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang tidak memiliki dasar dan itu sudah menjadi tradisi
3: yang sudah bertahun-tahun kita lakukan sebagai suatu kebiasaan. Itu yang menjadi suatu hal yang berat. Sehingga terkadang kita melihat sebagian orang, dia melakukan sesuatu apa yang tidak diperintahkan atau tidak dicontohkan oleh Nabi. Dan yang dicontohkan oleh Nabi tidak dilakukan. Terbalik. Ya. Seharusnya bagi kita ketika kita mengikuti Nabi adalah apa yang dikerjakan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi kita kerjakan. Yang tidak dicontohkan oleh Nabi tidak kita kerjakan. Susah enggak? Bapak Ibu, susah enggak? Enggak, sangat mudah. Jadi kita manut aja, ngikut aja. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, ikuti aku. Mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan kita. Apa yang kita dapatkan? Ada dua keberuntungan yang kita dapatkan ketika kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yuhibbukumullah. Allah akan mencintaimu. Yang kedua, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada orang yang benci dengan kita. Dan terkadang orang yang serumah benci dari kita. Kenapa? Karena mereka belum tahu bahwa itu adalah sunnah Nabi. Mereka belum tahu bagaimana indahnya mengikuti sunnah Nabi. Ketika kita mengikuti sunnah Nabi, kita mendapatkan kecintaan dari Allah. Setiap kali kita mengikuti sunnah Nabi, setiap kali itu juga kita mendapatkan cinta dari Allah. Bukankah kita melaksanakan ibadah karena ingin mendapatkan cinta dari Allah? Tidak hanya cinta Allah yang kita dapatkan, lebih dari itu. Yaghfir lakum dzunubakum. Dosamu Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ya, pasti Allah mengampuni dosa-dosamu. Subhanallah. Allah cintai kita gara-gara kita mengikuti sunnah Nabi. Lalu Allah ampuni dosa kita ketika kita mengikuti sunnah Nabi. Baik.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama."

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ustaz, ini kita lagi di bulan Agustus, dan biasanya di Indonesia itu ketika bulan Agustus ada beragam lomba yang dilakukan Ustaz dalam rangka memperingati hari kemerdekaan dan juga mengungkapkan rasa syukur Ustaz. Dan kalau kita perhatikan itu jenis lomba yang dilakukan masyarakat sangat beragam, berinovatif, bahkan Ustaz ya, kalau lomba makan kerupuk, lomba panjat pinang, lomba mungkin pukul bantal, lomba tarik tambang, itu yang mungkin masih biasa. Tapi ada juga yang sampai melibatkan suami istri Ustaz. Lomba gendong istri, atau mungkin lomba geret istri, atau pokoknya suami istri dilibatkan untuk berpartisipasi dalam lomba. Nah, sebenarnya dalam Islam itu Ustaz, ada nggak kayak batasan atau aturan yang menjelaskan, oh ini lomba boleh, yang ini lomba tidak boleh? Dan kalau mungkin ditarik lebih jauh Ustaz, di zaman Nabi ada nggak kayak dulu dilakukan nih lomba-lomba seperti tadi, mungkin ya makan kerupuk atau yang lain? Bagaimana pandangan Islam mengenai lomba ini sendiri Ustaz?
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita bertanya apakah ada lomba di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawabannya ada banyak riwayat tentang perlombaan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya riwayat yang disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melombakan kuda antara kuda yang udmirat dan kuda yang lam tudmar. Kuda yang sudah dilakukan udmirat, yang diidmar, itu adalah kuda yang dia dikasih makan banyak, digemukkan, kemudian setelah itu dikuruskan biar kuat ototnya. Sedangkan yang tidak diidmar berarti tidak diperlakukan seperti itu. Ibnu Umar menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlombakan kuda yang sudah diidmar untuk melakukan pacuan antara hafia sampai thaniyatul wada. Sedangkan yang tidak diidmar diperlombakan antara thaniyatul wada sampai masjid Bani Zuraik. Jaraknya berapa? Wallahu alam, yang jelas ini adalah lomba pacuan kuda. Dan ini menunjukkan bahwasanya praktek lomba di zaman Nabi SAW sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim, dan tentu saja itu hal yang ma'ruf di kalangan para sahabat, karena biasanya lomba kan pesertanya banyak. Sehingga kalau ditanya apakah ada, jawabannya ada. Demikian pula Nabi SAW pernah bergulat dengan seorang sahabat namanya Rukana. Dan awalnya Rukana itu berhasil mengalahkan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Nabi SAW berhasil mengalahkan Rukana. Dan dari situ kemudian Rukana masuk Islam. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya lomba gulat itu pernah dilakukan di zaman Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga memberikan panduan tentang tidak boleh ada taruhan dalam lomba, kecuali ketika lomba itu mendukung praktek jihad fisabilillah.
2: Baik Ustaz, berarti kalau tadi ada statement tidak boleh lomba itu mengandung taruhan gitu Ustaz ya. Nah, bentuk taruhan di dalam lomba itu seperti apa Ustaz? Apakah kalau sekedar iuran untuk pendaftaran, lalu nanti yang menang mendapatkan hadiah dari uang iuran tadi, itu dianggap taruhan? Atau taruhan itu harus yang seperti apa Ustaz? Karena kan di masyarakat itu udah biasa Ustaz, kalau kita ngadain lomba itu mesti ada iuran. Karena mungkin tadi untuk beli uang konsumsi, untuk beli kebutuhan lomba, termasuk di dalamnya adalah hadiah. Apakah yang seperti itu juga termasuk taruhan Ustaz?
3: Prinsip dari taruhan adalah mukhatarah. Seseorang membayar senilai tertentu, kemudian dia melakukan permainan tertentu, dan dalam posisi di situ ada dua peluang, antara bainal ghunmi wal gurmi, antara untung atau buntung. Ketika saya membayar senilai tertentu, lalu saya melakukan permainan, dan nanti ujung akhirnya antara saya untung atau saya buntung, maka status perbuatan saya ini taruhan. Dan itu judi yang tegas dilarang dalam Al-Quran, karena itu termasuk di antara min amali syaitan, bagian dari perbuatan setan. Taib. Selanjutnya, kita tahu bahwasanya dalam perlombaan tentu saja butuh fasilitas. Dan berarti itu butuh dana untuk pengadaannya. Minimal adalah fasilitas untuk kegiatan lombanya. Meskipun mungkin tidak ada fasilitas berupa konsumsi atau kaos atau yang lainnya. Minimal fasilitas untuk pengadaan lomba. Baik, dalam hal ini boleh nggak kemudian diambilkan dari biaya peserta? Sehingga peserta bayar senilai tertentu, kemudian nanti mendapatkan fasilitas. Mungkin kita bisa berikan beberapa rincian. Yang pertama, peserta membayar senilai tertentu, kemudian uang pendaftaran ini nanti akan digunakan oleh panitia, diambil sebagian, sekian persen atau berapapun, dan dijadikan sebagai hadiah. Jika misalnya dalam satu perlombaan itu ada 100 kontestan, kemudian uang pendaftaran yang terkumpul, anggaplah daftar 1 juta, berarti ada 100 juta. Wah, terlalu mahal Pak, 500, ya sudah 50 juta. Baik, dari 50 juta itu diambil 50%, 25 juta. Dan itu dipakai hadiah. Siapa yang menang, juara 1 dapat ini, juara 2 dapat ini, diurutkan. Ada 100 kontestan. Nah, ketika si A menang, anggaplah misalnya yang diambil adalah 5 orang, A sampai E. Ketika A, B, C, D, E menang, otomatis dia akan mendapatkan lebih dari yang dia bayarkan. Dia bayar biaya pendaftaran 500. Sementara dia mendapatkan juara 1 dapat 5 juta misalnya. Meskipun tidak dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang, tapi senilai 5 juta. Berarti 4,5 juta itu adalah uang orang lain yang dia bawa. Uang orang lain yang diserahkan kepadanya karena dia menang lomba. Nanti yang juara 2 dapat uang anggaplah 4 juta. Berarti 3,5 juta uang orang lain. Dan demikian seterusnya. Semua yang menang ini pasti dia mendapatkan uang orang lain. Uangnya balik plus uang orang lain. Dan ini masuk kategori judi. Praktek seperti ini dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, "La sabaqa illa fi naslin au khufin au hafir." Tidak boleh ada sabak. Di situ ada kata sabak. Sabak, sin, ba, qaf. Jika kita baca ba-nya di fathah, la sabaqa, maka maknanya adalah taruhan. La sabaqa, tidak boleh ada taruhan, illa fi naslin, kecuali untuk perlombaan nasl. Nasl artinya lomba memanah. Au khufin, atau lomba kendaraan yang menggunakan sepatu, dan yang dimaksud adalah onta atau kendaraan-kendaraan yang biasa dipakai untuk perang. Au hafir, atau kendaraan berupa kuda dan sejenisnya. Nabi SAW melarang tidak boleh ada taruhan kecuali untuk lomba memanah, lomba menunggang onta, atau lomba menunggang kuda. Dan kita lihat di sini kata beliau la sabaqa. Sin ba'qaf yang tadi kita sebutkan, ada dua cara baca. Bisa dibaca la sabaqa, bisa dibaca la sabaqa. Jadi ba'nya ada dua cara baca, bisa dibaca sukun, bisa dibaca fathah. Kalau ba'nya ini kita baca sukun, la sabaqa, maka maknanya adalah tidak boleh ada perlombaan. Tidak boleh ada perlombaan. Karena sabaqa artinya at-taqaddum, berlomba. Berarti tidak boleh ada bentuk lomba apapun kecuali tiga lomba yang tadi disebutkan Nabi SAW. Dan sebagian ulama memahami, jika kita bawa kata la sabaqa dengan harokat sukun, yang itu artinya adalah tidak boleh ada lomba, maka maksudnya adalah tidak boleh ada lomba yang pakai taruhan. Yang kedua, la sabaqa, bacanya ba'nya di fathah. La sabaqa, kalau ba'nya dibaca fathah, maka maknanya taruhan. Tidak boleh ada taruhan kecuali untuk tiga jenis lomba. Lomba memanah, pacuan kuda, atau pacuan unta. Baik, dan hadis ini sahih riwayat Abu Dawud. Dan insya Allah pendekatan yang kedua ini yang lebih mendekati, yang lebih kuat, karena yang dilarang adalah taruhannya dan bukan lombanya, dengan dalil seperti tadi Nabi SAW lomba gulat, dan beliau juga pernah lomba yang lainnya. Taib. Sehingga untuk masalah perlombaan, yang penting jangan sampai ada taruhan di titik ini. Ini poin satu ya. Ini baru rincian yang pertama. Rincian yang kedua, dia membayar biaya pendaftaran. Namun biaya pendaftaran ini tidak digunakan sebagai hadiah, tapi dipakai untuk sebagian untuk fasilitas dan sebagiannya jadi kas milik panitia. Kalau tidak habis untuk fasilitas, sisanya kan kemudian menjadi kas panitia. Tapi untuk hadiahnya mungkin dari sponsor atau dari iuran warga, boleh nggak seperti ini? Wallahu a'lam, jika realitanya demikian, berarti unsur judinya sudah nggak ada. Karena nggak ada taruhan. Dan realitanya hadiah itu bukan dari peserta, tapi dari pihak sponsor, dari orang lain, dan seterusnya. Nah, untuk hadiah yang dari sponsor dan orang lain, berarti peserta dalam posisi tidak untung, bainal ghunmi wal ghurmi, tidak untung dan tidak rugi. Tapi adanya adalah untung dan kurang beruntung. Karena kalau tidak beruntung itu belum tentu rugi. Bedakan dengan rugi ya. Kalau saya nggak dapat, saya nggak rugi. Tapi saya belum untung. Namun kalau saya dapat, saya untung. Di titik ini berarti tidak masuk dalam kategori judi. Namun apakah ini boleh? Kita bisa gunakan pendekatan yang kedua, yaitu apakah di situ ada unsur gharar atau tidak. Cara ngukurnya gimana? Dalam memahami gharar, ada keseimbangan antara iwat dan muawat. Apa yang Anda bayarkan harus seimbang dengan apa yang Anda terima. Dalam arti sama-sama jelas. Baik. Pertanyaannya, ketika orang itu mendaftar, anggaplah dengan nilai 50 ribu untuk jalan sehat atau apalagi misalnya lomba bal-balan atau yang lainnya. Dia bayar uang 50 ribu, lomba sepak bola. Ketika dia bayar itu, tujuan dia apa? Fasilitasnya atau hadiahnya? Kalau tujuannya hadiahnya, saya ikut lomba dengan bayar 50 ribu dengan harapan bisa dapat hadiah. Hadiah utama sepeda motor, hadiah kedua kulkas dua pintu, hadiah ini dan seterusnya. Motivasi dia biar dapat itu. Berarti tujuan dia bayar itu adalah untuk mendapatkan hadiah. Sementara hadiah ini jelas atau tidak? Enggak jelas. Ada dua peluang antara dia dapatkan dan tidak dia dapatkan. Ketika kondisinya demikian, maka yang terjadi adalah ada ketidakjelasan dalam transaksi. Yang menentukan apakah kamu nanti dapat motor atau tidak, kegiatan yang tidak bisa kau pastikan, apakah nanti saya bisa menang atau tidak. Disitulah terjadi gharar. Karena dia bayar, tapi dia belum pasti bisa mendapatkan. Baik, walaupun kecil pak pendaftarannya, walaupun kecil, masalahnya ketika kamu daftar, kamu bayar, niatmu adalah untuk ngejar hadiah. Di posisi ini berarti dia bayar untuk mendapatkan sesuatu, tapi sesuatu ini gak jelas. Kadang dapat, kadang tidak. Itu masuk kategori gharar. Sehingga kita punya dua keadaan ya. Yang pertama judi, apabila uang pendaftaran itu digunakan sebagai taruhan, dipakai sebagai hadiah, nanti yang menang dapat, yang kalah gak dapat. Yang kedua gharar, ketika uang pendaftaran itu tidak dipakai hadiah, hadiahnya dari sponsor. Namun bagi para peserta lomba, tujuan dia ikut lomba itu adalah dalam rangka apa? Mendapatkan hadiah. Sementara itu tidak pasti. Nah, ketika itu tidak pasti, maka status dari praktek ini adalah transaksi gharar. Anda bayar dan Anda belum tentu mendapatkan hadiah karena sifatnya masih peluang.
2: Baik, Zod. Kalau di kampung misalnya, kita umumnya di masyarakat itu biasanya panitia, itu kan tarik iuran dari tiap rumah, dari tiap warga. Lalu peserta lomba siapa? Ya pokoknya warga di kampung itu. Dan kalau kita lihat itu, uang iuran tadi ada yang sebagian memang untuk hadiah. Boleh nggak kita ikut atau itu dianggap bermasalah nggak secara pandangan syariat, ada unsur judinya atau tidak? Tapi yang bayar ini bapaknya, yang ikut anaknya, atau yang bayar suaminya, nanti yang ikut istrinya. Apakah itu juga dianggap peserta yang bayar atau bagaimana, Ustaz? Karena ini di masyarakat itu kebanyakan seperti itu, Ustaz.
3: Jika kita kembali kepada ukuran tadi, ini masuk pada kategori judi gharar atau bukan, pembayaran ini sifatnya lazim. Lazim itu artinya mengikat. Kalau kamu nggak bayar, kamu nggak boleh ikut. Sehingga status itu sebagai praktek judi atau transaksi gharar jika biaya pendaftaran ini wajib dari pribadi peserta. Baik, sekarang kita beralih kepada case, kepada kasus, bagaimana kalau misalnya nggak ada biaya pendaftaran, gratis, siapapun boleh ikut, namun aneka hadiah dan fasilitas diambilkan dari iuran warga. Dan tentu saja bisa jadi peserta lomba adalah bagian dari warga. Seperti ini, apakah masih ada unsur gharornya atau tidak? Wallahu a'lam, yang saya pahami, sepanjang itu sifatnya sukarela. Iuran itu sifatnya sukarela. Yang mau iuran silahkan, yang enggak mau iuran juga silahkan, sifatnya sukarela. Tidak ada gharor dalam praktek sukarela. Karena gharor dalam kegiatan sosial itu enggak ada. Sehingga wallahu a'lam, jika yakin bahwasanya di sini sifatnya sukarela, insyaallah tidak masuk kategori judi dan juga tidak masuk kategori gharar, sehingga yang lomba dirinya sendiri maupun anaknya maupun istrinya itu tidak mempengaruhi hukum, karena anak maupun istri kan dianggap satu badan dengan kepala rumah tangga. Sehingga ketika kepala rumah tangga bayar ya, iuran, kemudian dia ikut iuran, anggaplah dia ikut iuran 100.000. Saat dia ikut iuran 100.000 itu kan iuran bukan untuk daftar lomba, tapi iuran untuk kegiatan warga. Mereka mau ngadain perlombaan misalnya. Di posisi ini kita tidak bisa mengatakan uang 100.000 ini adalah taruhan atau biaya pendaftaran lomba. Nyatanya bisa jadi anak istrinya gak ikut, gak ada yang ikut dalam satu rumah itu, tapi dia nyumbang. Dan ini menunjukkan bahwasanya sifatnya tidak lazim alias sukarela, sehingga insya Allah tidak masalah.
2: Baik, Ustaz. Di kampung lain, Ustaz, ya. Kalau ini tadi kampung tertentu, ini kampung yang lain kita bicara. Itu pemuda desanya kreatif, Ustaz. Jadi mereka sudah tidak mengandalkan iuran lagi, tapi mereka datangi itu para pemilik usaha, para pemilik brand dan yang lain. Ini yang mereka tagih gitu sebagai sponsornya. Pak, ayo Pak, ini Bapak punya soto, ini Bapak punya bakso dan yang lain. Nah, itu ditarik sama dia untuk dana operasional lomba. Gitu ya. Nah, kalau misalkan Ustaz, ini udah nggak ada pendaftaran sama sekali. Pokoknya warga sini ibu-ibu silakan ikut. Anggap ini lombanya lomba masak, Ustaz, ya. Ibu-ibu silakan ikut. Udah, nggak usah pakai store biaya pendaftaran, nggak ada iuran dari warga karena kita sudah hadirkan 10 sponsor, 20 sponsor misalkan. Nah, apakah gitu ya, ibu-ibu yang tadi, monggo ibu-ibu silahkan datang, bawa alat masaknya sendiri, kompor sendiri, bahan-bahannya sendiri dan yang lainnya. Kemudian saat nanti yang menang dikasih hadiah, misalnya kulkas 2 pintu, mungkin kompor gas, mungkin nanti mesin cuci. Itu gimana, Ustaz? Boleh nggak kira-kira? Jadi lombanya lomba masak, hadiah dari sponsor, nggak ada iuran, dan yang pesertanya ibu-ibu. Gitu.
3: Fisik lomba ini, fisik lombanya ya, insya Allah tidak masalah. Tidak ada judi, tidak ada gharar. Dan ya, sifatnya lomba yang mubah, hadiahnya juga dari orang lain. Insya Allah tidak masalah. Itu dilihat dari sisi muamalah untuk praktek lomba ini, apakah ada judi dan gharornya di sana. Sehingga dilihat dari praktek perlombaannya dan fisik lombanya, termasuk juga tadi ya, bagaimana tahapan-tahapan yang diinginkan, tidak masuk kategori gharar ataupun judi. Nah, selanjutnya bagaimana kalau lombanya itu melibatkan wanita? Ya memang kalau kemudian lombanya itu melibatkan wanita, memang seharusnya itu dilakukan di tempat tertutup. Karena apalagi lomba yang membutuhkan banyak gerak seperti berlari atau lomba voli dan seterusnya, agar jangan sampai wanita itu jadi bahan tontonan lelaki. Nah, kalau masak gimana, Pak? Ya, insya Allah mungkin lebih sesuai, tapi kita sarankan bagaimana kalau lomba ini di ruangan yang lebih tertutup, sehingga biar bapak-bapak nggak perlu ikut nonton karena ini acaranya ibu-ibu, insya Allah tidak masalah.
2: Baik Ustaz, tadi karena Ustaz bahas lomba yang diikuti wanita, saya teringat dengan pertanyaan yang di awal tadi Ustaz dan belum sempat kejawab, yaitu di lapangan itu ada lomba yang ikut suami istri, jadi di antara aktivitas lombanya suami gendong istri Ustaz. Nah ini kan kayaknya bersyukurlah suami-suami yang istrinya bobotnya dan seterusnya gitu kan, sesuai dengan ukuran lomba gitu. Nah apakah yang semacam ini dibolehkan Ustaz? Bahkan ada juga selain gendong Ustaz, biasanya ini suami ini istri, di tengah-tengahnya balon. Pokoknya gimana caranya mereka bisa pecahkan balon itu berdua sambil mungkin berpelukan dan yang lain. Nah apakah lomba seperti ini kalau di masyarakat itu menarik Ustaz? Karena memang menghibur, lucu, ada kadang itu pas digendong istrinya ngelempang atau suaminya tidak kuat. Nah kalau ada lomba seperti itu kira-kira gimana Ustaz? Kita ikut atau bagaimana?
3: Berkaitan lomba suami istri, Nabi SAW pernah lomba dengan Aisyah. Beliau berlomba dengan Aisyah. Ya tentu saja dalam situasi yang tidak disaksikan oleh para sahabat. Jadi ketika itu beliau pulang safar bersama rombongan. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat, silahkan kalian duluan. Akhirnya rombongan duluan berangkat. Sudah sampai kira-kira sudah agak jauh antara beliau dengan rombongan, Nabi SAW berdua dengan Aisyah. Kemudian Nabi SAW lomba dengan Aisyah. Dan itu terjadi dua kali. Perlombaan pertama, mereka lomba lari. Rasulullah SAW kalah. Kemudian di kesempatan yang kedua, mereka juga lomba lari lagi. Nabi SAW yang menang. Dan kata Aisyah, "Palamma badantu," ketika aku sudah mulai berlemak, ya, sudah mulai berbobot, Nabi SAW berhasil mengalahkanku. Lalu Nabi SAW memegang pundaknya Aisyah sambil mengatakan, "Hadhihi bitilka." Ini sebagai balasan dari yang kemarin. Dan para ulama mengatakan ini salah satu di antara contoh at-talattuf, bagaimana lemah lembutnya Rasulullah SAW dengan istrinya, walaupun beliau seorang nabi yang dapat wahyu. Beliau nangis ketika tahajud dan beliau nangis ketika sujud. Beliau dekat dengan Allah, tapi beliau juga akrab dengan istrinya, nyaman untuk bergaul dengan istrinya. Tayyib. Nah, bisa enggak sih seperti ini terus kita terapkan dalam kehidupan sekarang, seperti lomba gendong istri dan seterusnya? Sah-sah saja, tapi jangan dilihat orang. Karena tentu saja suasana seperti ini kan yang kita khawatirkan, misalnya sampai tersingkap auratnya, kemudian lekuk badannya terlihat dan seterusnya. Dan hal-hal yang mungkin kurang begitu pantas untuk dilihat orang, tidak selayaknya untuk ditampakkan di depan umum. Kita punya harga diri, kehormatan yang perlu untuk kita jaga. Dan bahkan saya pernah baca ya, di beberapa peringatan yang tertulis di apartemen, di lift, jangan lakukan hal yang yang kurang sopan di depan umum. Misalnya, kemudian disebutkan berciuman, berpelukan, bermesraan di depan umum. Kalau seperti ini, padahal itu bukan apartemen muslim, itu apartemen umum. Itu di apartemen Jakarta. Jika yang kayak gini saja mereka ngasih peringatan, padahal ini kan suami istri, terserah kami dong. Iya, tapi bermesraan di depan umum seperti ini, kira-kira masuk kategori pantas atau tidak? Ketika itu tidak masuk dalam kategori pantas, ya tidak selayaknya dilakukan di depan umum.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
5: Merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka.
6: Pendiri negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang mencintai agama. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang kita rasakan patut kita syukuri. Kita diingatkan oleh para pendiri negeri ini, kita jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah, yaitu hendaklah kita dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu mensyukuri nikmat, dan itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukannya malah berbuat maksiat, bukannya malah berbuat hura-hura, apalagi melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, merugikan orang lain, atau bahkan mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, atau bahkan ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat orang yang merdeka, yang sebenarnya merdeka adalah orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Itulah hakikat orang yang merdeka dan mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Maka sila pertama sudah cukup menjadi bukti ketuhanan yang Maha Esa, yang disembah hanya satu Tuhan, mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Huwallahu ahad, katakan bahwa Dia Allah itu adalah Esa, satu. Maka itulah para pejuang kita, pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, menginginkan kepada kita generasi penerus ini agar mengikuti jejak mereka, yaitu menjadi hamba Allah yang menjalankan ketakwaan kepadanya sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan kenikmatan kemerdekaan ini.
7: Karena rasa aman, kondisi aman dan damai itu nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai, ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
8: Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai, ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
7: Jadi bagaimana manfaatkannya? Semakin meningkatkan ketaatan, dan jangan mengisinya dengan kemaksiatan, hura-hura, atau misalnya yang terlalu buang-buang waktu. Manfaatkan karena waktu hidup manusia tidaklah lama.
6: Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.

0: الرحيم. راديو مديرة القرآن.
1: Belum akikoh sampai dewasa. Barangkali muncul kegelisahan ketika mendapati diri atau anak kita sudah mencapai usia dewasa, belum juga diakikohi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa seorang anak yang terlahir statusnya tergadai sampai dia diakikohi. Dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikohnya, disembelih pada hari ketujuh, dicukur gundul rambutnya, dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Perlu kita ketahui bahwa hukum akikah sebenarnya adalah sunnah mu'akadah. Terkait waktu pelaksanaannya, para ulama sepakat bahwa waktu akikah yang paling afdol adalah hari ketujuh kelahiran. Berdasarkan hadis dari sahabat Samurah bin Jundub di atas, cara menghitungnya dimulai sejak hari kelahiran, kemudian ditambah 6 hari berikutnya. Namun bila tidak mampu, akikah boleh dilakukan setelah sampai ada kemampuan, meskipun si anak sudah mencapai dewasa. Hal ini berdasarkan pada perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengakikahi diri beliau sendiri di saat beliau sudah mencapai usia dewasa. Imam Tabrani meriwayatkan hadis yang menjadi dasar kesimpulan ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahi diri beliau sendiri setelah beliau diutus menjadi nabi. Disahihkan Al-Albani. Inilah pendapat yang kami nilai kuat di antara persilangan pendapat ulama yang ada dalam masalah ini. Riwayat di atas juga menunjukkan bolehnya seseorang mengakikahi dirinya sendiri apabila orang tuanya belum mengakikahi dirinya ketika kecil atau karena orang tua tidak mampu menunaikan akikah untuknya. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, seandainya kambing akikah disembelih sebelum atau setelah hari ketujuh, maka hukumnya sah. Adapun bila disembelih sebelum kelahiran, para ulama sepakat akikah tidak sah. Status kambing yang disembelih adalah sembelian biasa, yaitu tidak teranggap sebagai akikah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan, waktu pelaksanaan akikah adalah hari ketujuh kelahiran. Inilah waktu yang paling utama, yaitu hari ketujuh. Namun bila kambing akikah disembelih setelah hari ketujuh, tidak mengapa. Bahkan sampai satu atau dua tahun setelahnya pun tidak mengapa. Jika ayahnya belum menunaikan akikah anaknya, sementara anak tersebut ingin mengakikahi dirinya, ini pun baik atau sah. Meski sebenarnya akikah adalah tanggungan sang ayah. Akan tetapi bila seseorang ingin mengakikahi dirinya, maka tidak mengapa. Allahu a'lam bisawab.
0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Karena kata para ulama, hidayah itu ada dua macam. Ada hidayatun ila tariq, ada hidayatun fit tariq. Hidayah untuk mengenal jalan Islam. Ini adalah hidayah untuk mengenal agama Islam, masuk Islam. Di dalam jalan Islam, kita butuh hidayah agar bisa menempuhnya dengan benar. Sama orang yang telah mengetahui dari peta perjalanan, oh jalurnya adalah di sini. Untuk pergi ke tempat ini, dia harus menempuh jalur ini. Nah, dalam perjalanan dia juga harus dapat petunjuk. Untuk menghindari macet, dia harus kemana jalannya. Untuk menghindari jalan yang berlubang, jalan yang bisa membawa dia kepada kecelakaan misalnya. Hidayah yang kedua ini diistilahkan oleh para ulama sebagai hidayatun fitorik, hidayah di dalam jalan, supaya dia tidak keluar dari jalur yang benar. Makanya mengenal Islam, kemudian mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dua nikmat yang sulit untuk dibedakan mana yang lebih besar di antara dua nikmat ini. Oleh karena itu, salah seorang imam ahlu sunnah dari kalangan tabi'in, Abul Aliyah rahimahullah ta'ala, pernah mengatakan, ni'matani la adri ayyuhuma a'zam, al-islamu wa sunnah. Ada dua nikmat yang aku tidak tahu mana yang lebih besar di antara keduanya, yaitu nikmat mengenal Islam, dan yang kedua nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
1: Kita semua pasti tahu bahwa sebagai manusia kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tapi bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Untuk itulah Allah mengutus para nabi dan rasul agar mengajarkan kepada kita cara beribadah kepadanya. Allah berfirman, "Wa laqad arsalna fihim munzirin."

Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasul berbeda dengan Nabi. Di manakah letak perbedaannya? Nabi adalah seorang yang Allah berikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang telah ada sebelumnya kepada kaum yang mendapatkan kewajiban untuk mengikuti syariat tersebut. Di antara buktinya adalah Nabi Harun alaihi salam. Sobat pasti sudah tidak asing dengan Nabi Harun. Beliau adalah Nabi yang diutus untuk menemani Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun alaihi salam tidaklah menerima syariat baru dari Allah. Namun, beliau hanya meneruskan apa yang Nabi Musa alaihi salam bawa kepada Bani Israel. Sedangkan Rasul adalah seorang yang Allah berikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat baru dan diutus kepada kaum yang menyelisihi perintah Allah. Di antara contohnya adalah Nabi Isa alaihi salam yang diutus kepada Bani Israel. Beliau membawa syariat baru untuk menyempurnakan Taurat. Allah berfirman, وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat.

0: Kata ikhlas sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu terambil dari kata kholaso. Kholaso artinya sofa. Kholaso yaitu murni, jernih. Al-ma'u safi, air yang jernih, air yang murni, air yang bersih. Jadi kata keikhlasan dari kholaso. Kemudian ditambah dengan hamzah, hamzatul qata di depannya, akhlasa yukhlisu, yaitu memurnikan, membersihkan, menjernihkan, yakni ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam membawakan tentang definisi al-ikhlas, beliau menyebut bahwa tanawwa'at ibaratul ulama, bahwa ibarat atau ungkapan-ungkapan para ulama tentang definisi dari al-ikhlas, fil ikhlasi was-sidqi wal qasd wahid. Mereka memberikan gambaran-gambaran definisi tentang keikhlasan, tetapi tujuannya sama. Ada perbedaan-perbedaan, tetapi tujuannya, maknanya, maksudnya adalah satu. Lalu beliau membawakan di antara definisi yang dibawakan oleh para ulama atau yang disebutkan oleh para ulama tentang apakah keikhlasan itu, di antaranya adalah ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fi ta'ati, bahwa keikhlasan itu adalah mengesahkan Allah yang maha benar di dalam tujuan ketika seorang beribadah, ketika seorang melakukan amal ketaatan, tujuannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak untuk yang lainnya. Jadi dia memurnikan, dia mentauhidkan, dia mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tujuannya, dalam niatnya ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah azza wa jalla.
1: Soal jawab.
2: Kenapa orang miskin lebih pertama, lebih awal masuk surga dibanding orang kaya? Apa keistimewaan hidup miskin? Yang jelas keistimewaannya, hisapnya enggak banyak. Itu jelas itu. Hisapnya tidak banyak. Mereka yang akan dihisap hanya 2 juta setengah sebulan. Sementara yang akan dihisap dari kita 2 miliar setengah. Tentu lama hisap kita. Itu jelas itu keutamaannya. Orang yang semakin sedikit hartanya di dunia, hisapnya di akhirat semakin ringan. Seorang musafir yang terlalu banyak membawa bekalnya akan kesulitan. Beda sama musafir yang tidak terlalu banyak membawa alat. Betul tidak? Kalau kita musafir, alat yang kita bawa 2 kontainer, itu lama ngurusnya, Pak. Setelah sampai di suatu tempat, 2 kontainer dibuka semua, yang tendanya, yang tempat masak, tempat berbeda.

0: barbeque-nya, tempat anunya disiapkan semua. Begitu selesai camping, itu ngurus dua kontainer itu rumit. Tapi teman kita yang hanya bawa bundelan kecil yang bermanfaat yang dia butuhkan untuk tidur saja, kemudian dia kemas sebentar berangkat. Ya toh? Jadi musafir terlalu banyak bawa harta, sulit. Kita hidup di dunia ini musafir. Pulang terlalu banyak bawa harta, sulit. Beda dengan musafir yang pulang membawa harta sedikit. Dan itu yang diprogramkan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin wafat tidak membawa dunia. Suatu hari Rasul kita sedang sakit. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Ketika sedang sakit, beliau panggil Aisyah. Wahai Aisyah, ambilkan di kamar ini, di tempat ini ada 18 dinar. Diambilkan oleh Aisyah. Lebih kurang 18 dinar. Diserahkan oleh Aisyah, oleh Rasul kepada Aisyah. Tolong bagi-bagikan wahai Aisyah 18 dinar ini. Satu dinar lebih kurang 4 gram emas. Kali 18. Setelah Rasulullah sehat dari sakit, Rasulullah bertanya, hal kasamti, apakah emas dinar yang telah aku perintah bagi-bagi telah engkau bagi-bagikan? Belum wahai Rasul, karena saya terlalu sibuk mengurus engkau, saya lupa membagikan emas itu, membagikan dinar itu. Ambil, mana? Ambil lagi emas itu wahai Aisyah, mana dia emas itu? Diambil oleh Aisyah, dipegang oleh Rasul 18 dinar di tangan beliau dan berkata, apa nasib seorang nabi yang kalau seandainya dicabut nyawanya, emas ini masih ada dalam kepemilikannya. Itu Rasul kita tercinta. Sehingga akhir hayat daripada Rasul kita tidak punya apa-apa. Bahkan untuk makan pun, baju perang beliau sedang tergade di tetangganya orang Yahudi. Saking tidak punya apa-apanya ketika pulang menghadap Allah. Ini bahasanya panjang, Pak. Bahasanya panjang, maksud saya bahasanya panjang. Jangan kira umat Islam itu harus miskin, bukan itu bahasannya. Bukan itu bahasannya. Islam tidak melarang kita kaya. Tetapi camkan di dalam hati kita yang terbaik, yang paling afdol yang dilakukan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam, umat Islam punya umat yang kaya. Ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf. Dan ada yang kaya-kaya lain, termasuk Abu Bakar juga termasuk orang kaya. Namun yang terbaik adalah apa yang dilakukan Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Pulang tidak punya bawa apa-apa, supaya hisabnya ringan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Taukah Anda?
2: Tekad itu adalah modal yang paling penting. Yang kedua, tawakal. Antum berhasil bukan karena kehebatan, bukan karena uang antum banyak, bukan karena peluangnya bagus, bukan karena skill antum jagoan, tapi berhasil karena Allah. Sehingga kalau antum sudah punya kemauan, tinggal satu saja, tawakal. Kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka sebodoh apapun, semiskin apapun, sesusah apapun akan bisa. Allah akan mudahkan, Allah akan beri. Karena kita harus ingat, kita tidak boleh keluar dari keimanan kita bahwa kita bekerja, kita berwirausaha itu tidak mencari sesuatu yang bukan milik kita, bukan mencari sesuatu yang tidak ada. Kita itu hanya berupaya menjemput rezeki yang memang sudah Allah siapkan. Jadi jangan dikira ketika kita berwirausaha itu mendapatkan sesuatu yang baru, tidak. Itu sudah Allah takdirkan, tempatnya, kadarnya, waktunya, caranya sudah Allah tentukan. Namun Allah ingin melihat kita itu mau atau tidak, ada usaha tidak, berserah diri kepada Allah. Itu saja yang Allah inginkan. Sedangkan hasil itu sudah Allah jamin. Ketika kita dagang berhasil, itu jangan dikira kita mendapatkan sesuatu yang bukan milik kita. Wah, ini seharusnya miliknya Abdul Rahman, ini berhasil saya dapatkan. Tidak, memang milik antum kok. Namun antum berhasil menjemputnya. Sehingga kita tidak perlu, ya, kita harus segera bebaskan diri kita dari hantu, was-was, ketakutan, kalau-kalau. Kita harus segera percaya bahwa walaupun saya miskin, saya tidak punya modal, kalau saya sudah punya tekad dan ini memang rezeki saya, Allah akan datangkan investor, Allah akan datangkan modal, atau bahkan Allah akan bukakan pintu hati dia untuk mau menjual kepada saya dengan pembayaran berjangka. Sehingga kita bawa dulu barangnya, sudahlah saya jual kepada bapak dengan harga 2 miliar, bayarnya 2 bulan lagi. Kita punya ruang, berarti kita bisa jual lagi rumah itu pada pembeli lain. Kita dapat uang tanpa harus mengeluarkan modal. Ini kita harus percaya seperti itu. Kunci keberhasilan modal utama adalah cuma dua, kemauan, itu tekad, dan selanjutnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun, yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannyalah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

0: dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi penjelasan tentang rukuk. Sebelum kita membahas rukuk, terlebih dahulu kita memahami beberapa sikap ketika hendak rukuk. Pertama, dianjurkan untuk diam sejenak ketika hendak rukuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sejenak cukup untuk bernafas sebelum beranjak rukuk. Samurah bin Jundub menceritakan, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kanat lahu saktatan, saktatun hina yaftatihu shalah wa saktatun idza faragha minas surati tsaniyati qabla an yarka. Yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam sejenak pada dua kesempatan, diam ketika membaca doa iftitah dan diam saat selesai surat yang kedua sebelum ruku. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syuaib Al-Arnaut. Kedua, melakukan takbir intiqal ketika hendak ruku. A. Takbir intiqal adalah takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. B. Dianjurkan mengangkat tangan ketika takbir intiqal, sebagaimana ketika takbiratul ihram. Ini berdasarkan keterangan Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa mengangkat tangan setinggi pundak ketika memulai sholat, yaitu takbiratul ihram, hendak rukuk, dan ketika bangkit dari rukuk atau i'tidal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. C. Karena takbir intiqal ini merupakan takbir perpindahan, maka takbir ini dilakukan ketika bergerak menuju rukuk, bukan sebelum rukuk atau setelah sempurna rukuk. Abu Hurairah menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yakum thumma yukabbiru hina yarka thumma yaqul sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-raka'ah. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai takbiratul ihram ketika berdiri tegak, kemudian takbir lagi ketika turun rukuk, kemudian membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit i'tidal. Hadis riwayat Bukhari. Tata cara rukuk. 1. Pada awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tatbik ketika rukuk. Tatbik adalah menggabungkan dua telapak tangan dan meletakkan di antara dua paha. Cara rukuk semacam ini dipraktekkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Al-Qamah yang diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tahawi. Kemudian cara ini ditinggalkan dan dilarang untuk dipraktekkan. 2. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua telapak tangannya di lutut ketika rukuk. Hadis riwayat Bukhari. 3. Beliau menekan lututnya, jari-jari direnggangkan, telapak tangan mencengkeram lutut. Beliau perintahkan cara rukuk semacam ini kepada sahabat yang salatnya salah. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. 4. Beliau agak merenggangkan siku tangannya ke samping. Hadis riwayat Turmudi dan Ibnu Khuzaimah. 5. Posisi punggung datar lurus. Digambarkan para sahabat, andaikan dituangkan air di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau rukuk, niscaya tidak akan tumpah. Hadis riwayat At-Tabrani dan disahihkan Al-Albani. 6. Posisi kepala lurus dengan punggung, tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Hadis riwayat Abu Daud, Bukhari dalam kitab Al-Qira'ah. Kesalahan ketika rukuk. 1. Tidak membaca takbir intiqal ketika rukuk. Intiqal artinya perpindahan. Takbir intiqal berarti takbir yang diucapkan pada saat berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya di dalam sholat. Kesalahan ini bisa membatalkan sholat karena takbir intiqal termasuk kewajiban dalam sholat. Keterangan ini ditegaskan oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Autar. 2. Membaca takbir rukuk setelah rukuk sempurna. Kesalahan ini banyak terjadi pada imam, dengan harapan makmum tidak mendahului imam. Namun perbuatan ini dinilai oleh sebagian ulama Hambali bisa membatalkan sholat jika dilakukan secara sengaja. Al-Qaulul Mubin. Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan, ada sebagian ulama yang mengatakan, jika ada orang yang melakukan takbir intiqal sebelum ruku atau setelah sempurna ruku, maka takbirnya tidak dinilai. Asyarhul mumti'. 3. Tidak mengangkat tangan ketika takbir hendak ruku. Meskipun mengangkat tangan ini tidak wajib, namun meremehkan mengangkat tangan ketika hendak ruku menunjukkan sikap kurang perhatian dengan kesempurnaan sholat. 4. Posisi tangan tidak memegang lutut ketika ruku, seperti memegang paha atau betis atau diletakkan di antara kedua lutut. Semua sikap ini menyebabkan posisi punggung tidak lurus sempurna. 5. Posisi kepala lebih tinggi daripada punggung. Kesalahan ini disebabkan karena seseorang melihat agak ke depan ketika ruku. 6. Posisi punggung tidak lurus datar. Bisa jadi terlalu rendah atau terlalu tinggi. Untuk posisi terlalu rendah, rukuknya tetap sah, hanya saja tidak sesuai sunnah. 7. Sementara untuk posisi punggung yang hanya condong sedikit, sehingga belum melewati posisi rukuk, ulama merinci menjadi 2. A. Jika posisi condong sedikit itu lebih dekat dengan posisi rukuk, dalam arti, ketika orang lain melihatnya, maka dia akan menilai bahwa orang itu sedang rukuk, maka rukuknya sah. Batasan yang diberikan dalam madhab Hambali adalah ketika tangan normal sudah menyentuh lutut, maka dia disebut rukuk. Namun jika tangan tidak sampai menyentuh lutut, maka belum dianggap rukuk. Asyarhul mumti'. B. Namun jika posisi condongnya terlalu sedikit, sehingga lebih dekat dengan posisi berdiri, maka dia belum dianggap rukuk, sehingga sholatnya batal. 8. Rukuk dengan posisi kaki dirapatkan. Cara semacam ini tidak ada dasarnya. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk mengerjakan sholat sesuai sunnah.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama, diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid, dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian Lipia Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfid yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MG. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
2: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang pengakuan cinta manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang kita kenal bersama, surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Rasulullah kepada semua manusia. Umumkan kepada semua orang. Jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam membuktikan cinta tersebut kepada Allah. Niscaya kalau kamu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa orang yang mengaku mencintai Allah dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling dicintainya. Bahkan di antara para nabi dan para rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah yang paling dekat. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir tentang firman Allah surat Ali Imran ayat ke-31 ini, ayat ini dikenal di kalangan para ulama dengan istilah ayatul imtihan, ayat yang merupakan penguji, ayat yang merupakan penguji, pengetes. Al-Hasan Al-Basri ketika mengomentari ayat ini mengatakan, idda'a qawmun mahabbatallahi fa'anzalallahu hadhil ayat. Ada orang-orang yang mengaku mencintai Allah, maka Allah menurunkan ayat ini untuk menguji benar tidaknya pengakuan cinta mereka. Ayatul imtihan. Siapa saja yang mengaku mencintai Allah harus dites dengan ayat ini. Makanya sudah kita bahas tadi, semua orang bisa mengaku. Semua orang bisa berkoar-koar menisbatkan diri kepada Islam, mengatasnamakan perjuangan Islam, mengatasnamakan mencintai Islam. Tapi buktinya, apakah dia mengamalkan Islam sesuai dengan keridhaan Allah, sesuai dengan kecintaan Allah yang semuanya telah dipraktekkan dengan sempurna oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya, beliau berkata, dan ucapan ini ucapan yang sangat indah untuk menjadikan kita punya patokan dalam menilai pengakuan masing-masing manusia. Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyyati fa huwa kadhibun fi da'wahu. Ayat yang agung ini, ayat yang mulia ini merupakan hakim pemutus. Merupakan hakim pemutus bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah tapi dia tidak mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah, maka dia diputuskan, dihukumi berdusta dalam pengakuannya. Tidak diterima, tertolak dalam pengakuannya. Jadi subhanallah, dengan kaidah ini kita gampang beristirahat untuk menilai setiap pengakuan. Setiap orang pasti akan membawakan di hadapan kita tawaran-tawaran Islam yang benar, perjuangan Islam. Inilah amal yang mendekatkan kepada Allah. Oh, ini zikir bisa diampuni dan seterusnya. Tinggal gampang menilainya. cocokkan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalilnya atau tidak? Kalau tidak, maka tertolak. Kalau ada dalilnya, maka kita ikuti.
7: Soal jawab.
8: Ustadz, ketika mencari ilmu agama, bagaimana memilih guru agama? Cukupkah karena ilmunya atau ada hal kriteria lain dari guru tersebut? Ya, adalah kriteria yang lain. Ya, contohnya apakah gurunya ini mempraktikkan ilmunya atau tidak? Ya. Gurunya ini jujur atau tidak? Enggak sekedar pintar, enggak cukup pintar. Ya. Makanya para ulama kita dahulu nyari guru selektif banget. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna minhu dinakum. Ilmu ini agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama tersebut. Ini nasihat dari ulama, bukan ngajarin kita fanatik, tapi ngajarin kita selektif. Jadi jangan asal ngomongnya pinter berarti ilmunya akeh, belum tentu. Ini sarjana berarti ilmunya mumpuni, belum tentu. Makanya para ulama kita dahulu ketika akan mengambil ilmu dari seorang guru, dia akan lihat apakah gurunya ini rajin ibadah napa mboten. Waktune salat, salat napa mboten. Ada atau tidak sarjana agama waktune salat mboten salat? Wonten? Hah, banyak. Masya Allah. Jadi mereka melihat apakah mengamalkan ilmunya atau tidak, sholatnya bagaimana, zikirnya bagaimana, kapasitas ilmunya bagaimana, banyak kriterianya, ya.
7: Taukah Anda?
9: Dua nikmat yang membuat manusia bahagia, yaitu cukup makan dan aman. Karena manusia itu menjadi puas, beringas apabila lapar dan terancam. Apabila tidak aman, terancam. Coba lihat di tempat-tempat yang terjadi konflik di dalamnya, ya, kondisi tidak aman, manusia menjadi beringas, manusia menjadi puas. Kita bisa lihatlah orang-orang yang hidup di negeri-negeri konflik tidak aman, dan manusia yang biasanya damai, ya, mungkin dia tidak pernah bunuh orang, karena kondisi tidak aman dia angkat senjata, dia bunuh orang untuk mempertahankan diri. Dan manusia juga menjadi buas dan beringas ketika dia lapar. Coba lihat negeri-negeri yang penduduknya lapar, bagaimana? Tidak aman. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan ini di dalam surat Quraisy kepada orang-orang Quraisy yang telah Allah berikan dua nikmat, yaitu cukup makannya, datang makanan dari segala penjuru, tidak ada pohon buah di sana tapi banyak buah-buahan yang hadir di sana, Allah datangkan dari segala penjuru. Allah cukupkan mereka makanan dan Allah beri mereka rasa aman. Ini dua nikmat yang mungkin kita semua di sini juga mencicipinya. Kita diberi makanan yang cukup di sini. Kita hidup di negeri yang subur. Apapun yang kita tancapkan itu jadi tanaman. Kita tancapkan batang kayu, batang ubi, tumbuh. Atasnya tumbuh makanan, bawahnya juga tumbuh makanan. Atasnya tumbuh daun ubi bisa disayur. Bawahnya tumbuh, ubi bisa digoreng, direbus, dibakar. Kita hidup di negeri yang subur. Tidak kekurangan makan, tidak kelaparan. Demikian juga kita tinggal di negeri yang aman. Kita tidak terancam. Saudara-saudara kita di luar sana ada yang terancam nyawanya. Bangun tidur, peluru berdesingan di atas kepala mereka. Alhamdulillah kita ternyata diberi nikmat yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah cuma minta satu perkara saja. Satu perkara yang utama, yang penting, dasar dari semua apa yang Allah ciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini.
10: Apakah orang yang sudah menikah tidak boleh tinggal dengan orang tua dan wajib punya tempat tinggal sendiri? Tidak ada larangannya. Kalau Anda ingin sudah menikah, ingin tinggal dengan orang tua, boleh. Dan wajib punya tempat tinggal sendiri. Yang benar, tempat tinggal untuk istri itu adalah perintah memberikan tempat tinggal dengan cara apapun. Baik dengan kontrak, tinggal di masjid, atau tinggal di rumah ibu Anda sendiri, itu boleh. Ya. Jadi kewajiban suami yang sudah menikah memberikan nafkah lahir batin, termasuk memberikan tempat tinggal. Dan tempat tinggal ini tidak harus punya tempat tinggal sendiri. Boleh masih kontrak, boleh punya teman, boleh punya orang tua kita sendiri, tidak ada masalah. Cuma Anda harus perhatikan bagaimana perasaan istri ketika tinggal di rumah mertua. Jangan disamakan ketika tinggal di rumah sendiri. Ya. Kalau tinggal di rumah mertua, perasaan istri harus dijaga karena harus lebih berhati-hati, tidak bebas sebagaimana kalau rumah sendiri. Maka lebih bagusnya Anda berpisah dengan orang tua walaupun rumah masih ngontrak, karena hal itu lebih menyenangkan hati wanita.
1: Tumakninah dalam setiap rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Tumakninah ketika salat. Sebelum membahas rukun-rukun salat setelah membaca surat, perlu kita pahami terlebih dahulu tentang satu rukun dalam salat yang sering dilupakan, yaitu tumakninah. 1. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun salat. Tumakninah ketika rukuk berarti tenang sejenak setelah rukuk sempurna. Tumakninah ketika sujud berarti tenang sejenak setelah sujud sempurna, dan seterusnya. 2. Tumakninah dalam setiap gerakan rukun salat merupakan bagian penting dalam salat yang wajib dilakukan. Jika tidak tumakninah, maka salatnya tidak sah. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya tumakninah, pertama, suatu ketika ada seseorang yang masuk masjid kemudian salat 2 rakaat. Seusai salat, orang ini menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu berada di masjid. Ternyata Nabi menyuruh orang ini untuk mengulangi salatnya. Setelah diulangi, orang ini balik lagi dan disuruh mengulangi salatnya lagi. Ini berlangsung sampai 3 kali. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadanya cara salat yang benar. Ternyata masalah utama yang menyebabkan salatnya dinilai batal adalah karena dia tidak tumakninah. Dia bergerak rukuk dan sujud terlalu cepat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. 2. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah melihat ada orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud ketika salat dan terlalu cepat. Setelah selesai ditegur oleh Hudzaifah, "Sudah berapa lama Anda salat semacam ini?" Orang ini menjawab, "40 tahun." Hudzaifah mengatakan, "Engkau tidak dihitung sholat selama 40 tahun, karena sholatnya batal." Kemudian Hudzaifah mengatakan, "Walau mitta wa anta tusalli hadhihi shalah, la mitta ala ghairi fitrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya, jika kamu mati dan model sholatmu masih seperti ini, maka engkau mati bukan di atas fitrah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan An-Nasa'i. 3. Karena tumakninah hukumnya wajib, maka kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya terlalu cepat dan tidak tumakninah. Bermakmum di belakang orang yang sholatnya cepat dan tidak tumakninah bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. 4. Jika secara tidak sengaja kita mendapatkan imam yang gerakannya terlalu cepat, maka kita harus memisahkan diri dari jamaah dan sholat sendirian. 5. Orang yang terlalu cepat sholatnya sehingga tidak tumakninah disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang mencuri ketika sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aswa'un nasi sarikoh alladhi yasriku min sholatih." Yang artinya, pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri sholatnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana orang mencuri sholatnya?" Beliau menjawab, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, yang artinya dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Tabrani, Hakim, dan disahihkan Adz-Dzahabi. 6. Kita diajarkan untuk saling mengingatkan agar salat kita sempurna. Karena itu, jika kita menjumpai ada orang yang salatnya tidak tumakninah, maka kita harus mengingatkannya sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Karena jika dibiarkan, salat yang dia kerjakan bisa berstatus batal. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk menjaga sikap tumakninah dalam salat.
6: Dalil tentang adanya azab kubur juga ada di dalam Al-Quran. Dalil tentang adanya azab kubur selain dari hadis tadi juga ada di dalam Al-Quran, seperti firman Allah Azza wa Jal tentang Fir'aun dan juga bala tentaranya. Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyad dan azab. Dan neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan juga bala tentaranya, ya, ghuduwan wa asyiyah, di waktu pagi dan juga di waktu petang. Ini kapan terjadinya? Di alam kubur. Di alam kubur sebelum mereka diadab kelak di hari kiamat. Sekarang dinampakkan kepada mereka setiap pagi dan petang neraka. Ya, oleh karena itu Allah mengatakan setelahnya wa yawma taqumus sa'ah, dan ketika datang hari kiamat adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, maka masukkanlah wahai para malaikat ala fir'aun, para pengikut fir'aun, ke dalam azab yang lebih pedih daripada azab sebelumnya. Ini adalah dalil adanya azab kubur dari Al-Qur'an. Dan di sana masih ada lagi, ya, di antaranya adalah firman Allah tentang orang-orang munafik, sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Sungguh kami akan mengadab mereka, yaitu orang-orang munafik, dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang lebih besar. Maka sebagian mufassirin seperti At-Tabari menyebutkan diadab dua kali, maksudnya di dunia dan di alam kubur. Di dunia dan di alam kubur, kemudian di hari kiamat akan dikembalikan kepada azab yang besar. Kemudian setelahnya beliau mengatakan innal 'abda idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah. Setelah itu beliau bercerita sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan seorang yang beriman di akhir hayatnya. Setelah dia menunaikan umurnya di dalam iman dan juga amal saleh, di dalam ketaatan kepada Allah, innal 'abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, idza kana fi inqita'in minad dunya, apabila sudah menjelang dia terputus dari dunia, wa ikbalin minal akhirah, dan menjelang dia menghadap akhirat. Ya, sebentar lagi dia sudah akan meninggalkan dunia ini, sudah habis ajalnya, sudah habis usianya yang sudah Allah tulis untuk dirinya, akan meninggalkan dunia di belakangnya dan akan menghadap akhirat yang ada di depannya. Menunjukkan bahwasanya orang apabila sudah masuk ke alam kubur berarti sudah masuk ke alam akhirat. Dan dia adalah awwalu manazil akhirah. Ya, kuburan adalah tempat pertama di antara tempat-tempat akhirat.
7: Soal jawab.
11: Ustaz, bagaimana menyikapi sehubungan dengan kenikmatan kelezatan iman di mana ana mempunyai dosa yang besar dan ana selalu diliputi perasaan takut akan besarnya dosa ana dan kegelisahan serta
12: ya.
11: Apakah dosa ana dapat diampuni oleh Allah? Ana merasa ana ini tidak pantas bersimpuh di hadapan Allah. Jazakallah.
12: Afwan, barakallahu fik. Para ibu-ibu yang Allah muliakan dan penanya yang bertanya kepada kita dalam perkara ini, setan itu terkadang di antara tipu dayanya berupaya menghilangkan harapan dalam hati hamba untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, engkau terlampau banyak dosa-dosamu, bagaimana kau akan bertobat? Udah, teruslah dalam gelimang dosa, engkau tidak akan mungkin diampuni Allah, engkau tidak akan mungkin masuk surganya. Dan inilah tipu daya syaitan, membuat orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada ibu yang bertanya, kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa. Kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Allah katakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kepada Tuhan kalian, berserah dirilah kepadanya. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita mau mengadu kecuali kepada Allah? Kemana kita mau berlari kecuali daripada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya berikan ilustrasi. Perumpamaan orang-orang di dunia yang berdosa, kita berdosa. Hari-hari kita berdosa. Ya, dosa kecil, dosa besar kita buat, kita lakukan. Perumpamaan kita sama dengan perumpamaan seorang anak yang dia tidak patuh kepada ibunya atau ibu bapaknya, menentang perintah-perintah ibunya, menentang perintah bapaknya. Apapun diperintahkan tidak dia turuti. Akhirnya marahlah sang ibu. Berkata sang ibu kepada anak kecil ini, engkau keluar dari rumah ini, jangan datang-datang. Sana, kau cari makan sendiri, kau cari tempat tinggal sendiri, jangan pernah datang ke rumah ini karena engkau tidak akan pernah mau patuh kepada ibu dan bapakmu. Keluar. Anak ini pun diusir, jemaah sekalian. Dia pun menangis terseduh-seduh, dia ambil sendalnya, hanya dengan pakaian yang selai yang dimiliki dia pun pergi jauh dari rumah ibunya, sampai di tengah jalan dan dia pun berpikir, kemana aku harus pergi? Siapa yang akan mampu mengasihiku sebagaimana ibu dan bapakku? Siapa yang sanggup terus-menerus memberikan kepadaku makan sebagaimana ibu dan ayahku? Siapa yang akan merawatku tatkala aku sakit kelak? Siapa dan di mana aku tinggal? Segala macam pemikiran ini menjadi beban baginya. Akhirnya anak kecil ini pun dengan menangis meronta-ronta kembali ke rumah orang tuanya. Di depan pintu yang terkunci dan mengetuk pintu rumahnya, dia katakan, ibunda, ibunda, ayahanda, ayahanda, kemana kau usir saya? Kemana lagi saya akan pergi? Siapa yang akan dapat memberi saya nafkah, makan, minum, pakaian saya ketika saya sakit? Ibunda, ayahanda, terimalah maaf saya, ampuni saya. Allahu Akbar. Itulah perumpamaan kita yang berbuat dosa. Kemana kita mau berlari? Semua bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Kemana akan kita bawa dosa-dosa kita ini? Mau ke langit? Langit milik Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda mampu menembus langit, masuk ke dalam perut bumi, bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Mau lari ke mana Anda? Ke benua Antartika sana, ke kutub utara, itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita lari kepada Allah kecuali kepadanya. Karena itulah kita wajib kembali kepada Allah. Kita lari daripada Allah SWT, lari daripada murkanya, azabnya, untuk kembali kepadanya. Inilah dia taubat. Subhanallah. Ibu dan kita semua melakukan kemaksiatan, kepada siapa kita mau kembali? Tidak ada kecuali kepada Allah SWT. Dan dia yang mengajak kita, menyuruh kepada kita, wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Tuhan kalian, wa aslimu lahu, berserah dirilah padanya. Allahu Akbar. Maka ini tipu daya syaitan, harus kita jauhkan. Tapi bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisilah dosa-dosa Anda, menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengampunkan semua dosa sebesar apapun juga. Bahkan lihatlah para sahabat, ada yang membunuh anaknya, ada yang mengubur anaknya hidup-hidup. Ada yang ingin memenggal Rasulullah sebagaimana Umar, bahkan ada yang membunuh para sahabat-sahabat Rasulullah sebagaimana Wahsy membunuh Hamzah, sebagaimana Hinun bintu Utbah yang mencincang-cincang tubuh Hamzah, mengambil daging Hamzah dan dia gigit saking bencinya. Tapi Allah berikan kepada hidayah Islam. Apakah ada dosa yang besar daripada dosa kesyirikan kufur? Tidak ada. maka silakan bertobat. Jika berkaitan dengan hak-hak manusia, maka hendaklah Anda memulangkan hak-hak kepada pemiliknya. Enggak akan mungkin Anda mencuri bertobat kepada Allah kecuali dengan mengembalikan apa yang Anda curi terlebih dahulu. Anda seorang koruptor, tidak akan mungkin Allah ampunkan sampai Anda mengembalikan apa yang Anda korup dari harta negara ini. Wallahu tabaraka taala alam. Naam.
11: Baik, terima kasih atas jawabannya.
7: Taukah Anda?
8: Ini adalah tanda-tanda husnul khatimah. Karena tanda husnul khatimah itu ada dua. Yang pertama, itu yang tidak bisa dilihat kecuali oleh orang yang mati, yang lagi sakarat. Yang kedua adalah tanda-tanda husnul khatimah yang bisa disaksikan oleh orang yang banyak, orang lain. Yang tidak bisa dilihat oleh orang lain kecuali oleh orang yang akan meninggal ini, hudurul malaikah, datangnya malaikat. Bukan malaikat pencabut nyawa, malaikat khusus yang turun memberikan kabar gembira. Ustaz, tabrakan Ustaz, mati, apa ya, sempat Ustaz.

0: dengan wajah yang buruk-buruk, dengan membawa kain kafan yang baunya busuk. Kita katakan mungkin, karena itu adalah perkara yang gaib. Pembicaraan dalam masalah perkara yang gaib tidak bisa dibandingkan dengan perkara yang nyata, dengan perkara yang tidak gaib. Maka orang yang mendapatkan husnul khatimah, kedatangan malaikat, akan diberi kabar gembira, busra, alla takhafu wa la tahzanu, ya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu. Dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya. Dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Setan bisa masuk Islam? Apakah setan dari golongan jin bisa masuk Islam? Setan adalah sifat. Dia bisa dari golongan jin maupun manusia. Jin sebagaimana manusia, mereka mukallaf, memiliki tugas dan kewajiban sebagaimana manusia. Mereka diwajibkan beribadah sebagaimana manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Mereka juga ada yang muslim dan ada yang kafir. Ada yang baik dan ada yang jahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Quran Surat Al-Jin ayat 14 dan 15. Di ayat lain Allah menjelaskan, yang artinya, sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Quran Surat Al-Jin ayat 11. Bisakah jin masuk Islam? Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kejadian jin yang dulu kafir kemudian masuk Islam. Lalu mereka menjadi dai, mengajak kawan-kawannya sesama jin untuk ikut masuk Islam. Allah berfirman, yang artinya, ingatlah ketika kami arahkan serombongan jin kepadamu untuk mendengarkan Al-Quran. Tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran, lalu mereka berkata, diamlah kalian untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29. Setelah mereka masuk Islam, mereka mengajak jin yang lain untuk masuk Islam. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya sama dengan kitab yang diturunkan kepada Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 30. Jin Qarin yang mengiringi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam. Semua manusia diikuti jin Qarin. Mereka mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat. Kecuali jin Qarin yang mengiringi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk Islam sehingga mengajak beliau untuk berbuat baik. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang Qarin atau pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yang artinya, termasuk saya, hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu, dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Dan ini menjadi dalil sebagian ulama untuk menyatakan bahwa jin yang kafir bisa saja masuk Islam, seperti yang dialami oleh jin yang mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alam al-jin wa ash-shayatin. Demikian, Allahu a'lam.
2: Potret cinta dunia yaitu terlalu bermewah-mewah. Ya, terlalu bermewah-mewah di dalam segala apapun. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menjauhi beberapa makanan-makanan yang enak. Hidup yang nyaman beliau jauhi. Ketika ditanya, kenapa? Inni akhafu an akuna kalladzina qala Allahu lahum wa qarra'ahum adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Wahai Umar bin Khattab, kenapa engkau tidak mau makanan yang lezat ini? Wahai Umar bin Khattab, kenapa engkau tidak mau memakai pakaian yang bagus ini, yang lembut ini, yang indah ini, kasur yang nyaman, yang empuk ini? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya aku sangat takut untuk termasuk dari orang-orang yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka, dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adhamtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, kalian telah menghilangkan kebaikan nikmat-nikmat kalian di dalam kehidupan kalian di dunia. Kalian sudah rasakan itu semua. Ala abul majlis, la yafqidanna aqwamun hasanatin kanat lahum fi dunya fayuqalu lahum adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Seorang tabi'i mengomentari sikap Umar bin Khattab ini, beliau mengatakan, sungguh orang-orang akan hilang kebaikan-kebaikan yang mereka rasakan ketika mereka di dunia, nanti hilang di akhirat, tidak akan mereka rasakan. Dikatakan kepada mereka, adzabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, kalian telah hilangkan kebaikan-kebaikan kalian, sudah kalian rasakan di kehidupan dunia. Maka kadang ada orang terlalu berlebihan, ingin makan nasi goreng, harus ke Jakarta. Nasi goreng. Ingin makan bebek goreng, harus ke Singapura. Makan bebek. Padahal di Singapura gak ada bebek. Terlalu berlebih-lebihan. Ini sikap dari orang-orang yang cinta dunia. Lihat Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, iyyaka wattana'uma fa inna ibadallah laysu bil mutana'imin. Jauhi olehmu sikap terlalu berlebih-lebihan mewah. Sesungguhnya hamba-hamba Allah bukanlah orang yang terlalu berlebih-lebihan mendapatkan nikmat. Makanya kadang sekali-kali Rasulullah SAW jalan kaki tanpa sendal. Kadang Rasulullah SAW kalau seandainya mendapatkan hujan, beliau buka kepalanya agar mendapatkan air hujan, tahu rasanya hujan. Apalagi di situ terdapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang Rasulullah SAW bahkan lebih sering Rasulullah SAW pergi ke masjid dengan berjalan kaki, terutama sholat Id kemarin, ingin merasakan bagaimana dunia jalan. Ada sebagian orang kadang-kadang jalan ke sini, ke sana naik motor. Tidak mau jalan. Terlalu berlebih-lebihan di dalam mencari dunia.
3: Soal jawab.
4: Bagaimana tuntunan secara syar'i mendidik anak yang masih dalam kandungan? Mendoakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Karena mendoakan anak itu tidak mesti kalau sudah punya anak. Ya, sebelum punya anak boleh. Ini mas-mas yang masih muda belum punya istri boleh. Ya Allah berikan saya besok. Ya, bukan sekarang. Anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada saya, begitu. Terus nikah, doa itu harus disertai usaha. Ndonga terus ora rabi-rabi yen duwe anak kapan gitu. Jadi didoakan kebaikan. Kemudian sering-seringlah perdengarkan bacaan Al-Qur'an di samping istri kita yang sedang mengandung itu. Terutama ibunya, ibunya ini. Ya, kita mendengar beberapa ummahat itu punya cita-cita baik, cita-citanya begini. Saya selama mengandung anak saya 9 bulan sebelum anak saya lahir, saya harus khatam Al-Qur'an. Kalau ibunya sering berinteraksi dengan anaknya, jadi anak ini juga akan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Yang ketiga adalah menjauhi makanan-makanan haram. Ibu-ibu ini jangan makan makanan haram. Kalau kita makan haram, unsur haram ini diserap oleh anak kita menjadi darah dan daging. Sehingga darah dan daging tadi tumbuh di atas keharaman. Satu saat dia akan merasa berat melakukan kebaikan karena ia tumbuh dari sesuatu yang haram. Jadi jauhilah makanan dan minuman yang haram agar anak-anak kita ia terbiasa dengan sesuatu yang baik.
5: Mutiara Tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal'aqibatu lilmuttaqin, wala udwana illa ala al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-amin. Ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-amin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya, dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala pun tetap memberikan kita keistiqomahan sampai kita wafat tetap di atas Islam dan di atas sunnahnya dan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu ardhah, lama hadaratul wafah, ketika kematian akan menjemput beliau, beliau berwasiat. Dan betapa pentingnya berwasiat tatkala di akhir hayat kita. Apa kata beliau? Akhwafu ma akhafu alaikum ar-riya wa syahwatun nafs. Akhrajahu Abu Dawud fi Zuhd wa Ibnu Nu'aym fi Al-Hilyah wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu mengatakan, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah ar-riya. Beramal saleh dengan niat supaya dipuji oleh manusia. Dan ini pula yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innama akhafu ala ummati asy-syirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan atas umatku syirik kecil. Qal wa ma ya Rasulullah, apa itu? Qala ar-riya, ar-riya. Yang kedua, wa syahwatun nafs. Apa yang dimaksud dengan syahwat nafsu? Ibnu Jarir rahimahullah taala menjelaskan, syahwatun nafs yang dikhawatirkan oleh sahabat yang mulia ini adalah syahwatul batin, lima halla lima haram. Keinginan yang ada di batin kita terhadap hal yang haram maupun terhadap hal yang halal. Yang haram sudah jelas, tetapi yang halal bagaimana? Yang halal yang dari mubah yang bisa membawa kita kepada yang haram. Yang halal bagaimana? Yang halal yang dari mulia membawa kita kepada kurang mulia. Dan ini dikatakan syahwatun nafs. Ini yang paling dikhawatirkan oleh sahabat yang mulia ini, yaitu ar-riya yang pertama, yang merupakan penyakit yang akan menghantui orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua yang berbahaya juga, syahwatun nafs, syahwat nafsu yang tersembunyi ini. Oleh karena itu, di dalam khutbatul hajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kami berlindung kepada Allah dari keburukan anfusina, jiwa-jiwa kita, termasuk apa? Syahwatun nafs, syahwat nafsu kita yang tersembunyi. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah azza wajalla selamatkan kita dari riya. Kenapa sangat sedikit orang yang selamat dari pekerjaan atau perbuatan riya yang tercela ini? Demikian juga syahwat nafsu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salat asar gaya munafik. Salat asar memiliki kedudukan istimewa dalam Islam, karena salat asar termasuk bentuk zikir mengingat Allah di waktu sore. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Yang dimaksud salat wusta adalah salat asar. Menurut pendapat mayoritas sahabat dan tabi'in serta pendapat mayoritas ahli hadis, dalam salat ada batas awal dan batas akhir. Sementara batas akhir salat asar ada dua. Satu, batas ikhtiari. Batas ikhtiari adalah batas di mana orang dibolehkan untuk melakukan salat asar dari sejak masuk waktu sampai masuk batas ikhtiari. Batas ikhtiari salat asar adalah sesaat sebelum matahari menguning. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, waktu asar selama matahari belum menguning. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. 2. Batas daruri. Batas daruri artinya rentang waktu di mana jika ada seseorang yang melakukan salat asar di waktu itu, maka dia berdosa kecuali dalam kondisi darurat atau ada udur. Batas waktu daruri dimulai sejak matahari menguning sampai matahari terbenam. Dalilnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mendapat satu rakaat ketika salat asar sebelum matahari terbenam, dia dianggap telah mendapatkan salat asar atau salat asarnya sah. Hadis riwayat Muslim. Jika ada orang yang menunda salat asar hingga matahari telah menguning atau bahkan mendekati waktu terbenam tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia berdosa. Meskipun salatnya sah, dia berdosa karena telah meremehkan salat asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut salatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu salat hingga mendekati berakhirnya waktu salat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, itu salatnya orang munafik. Duduk santai sambil lihat-lihat matahari hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad.
4: Sebab yang lain yang menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan maksiat dan ke dalam dosa, kelalaian dan penyimpangan adalah karena su'ut tarbiyah, jeleknya pendidikan yang ada dalam keluarga ataupun di dunia pendidikan yang menjadi tempat mereka belajar dan menuntut ilmu. Ini adalah penyebab di antara sekian penyebab utama yang merusak nilai-nilai keislaman seseorang, karena lingkungan, karena pendidikan yang diperolehnya. Padahal Allah Azza wa Jalla telah menciptakan manusia di atas fitrah kesuciannya, di atas fitrah Islam, tetapi dirusak oleh lingkungannya. Pendidikannya yang rusak, lingkungannya yang tidak baik, ini pun akan merusak generasi. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah yaitu al-Islam. Fa abawahu, namun kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi, yang menjadikan dia menjadi seorang Yahudi, au yunassiranihi au yumajjisanihi, atau menjadikan dia sebagai seorang Nasrani atau menjadikan dia sebagai seorang Majusi, karena lingkungan. Maka seorang yang Allah ciptakan di atas tauhid, tetapi karena dia tinggal di tempat kesyirikan, dari keluarga yang melakukan kesyirikan-kesyirikan, maka dia pun terjerumus dalam kesyirikan. Ketika dia dilahirkan dalam fitrah taat pada Allah dan Rasulnya, tetapi kemudian karena hidup di lingkungan yang merusaknya, maka dia pun jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara hal-hal yang disebutkan oleh para ulama tentang penyebab-penyebab penyimpangan, yaitu lingkungan. Maka dari itu ketika dalam kisah seorang yang membunuh 100 jiwa, 100 nyawa, dia bertanya kepada seorang alim, apakah dia mendapatkan taubat? Maka kata orang alim itu, siapa yang menghalangi engkau dari taubat? Tetapi kata orang alim itu, imtaliq ila ardi kadza wa kadza. Pindahlah engkau, pergilah engkau ke negeri ini dan itu yang disebutkan, disifatkan. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah taala. Karena di situ ada manusia-manusia yang mereka beribadah menyembah Allah taala. Fa'budillah ma'ahum. Maka beribadahlah engkau bersama mereka. Ini menunjukkan lingkungan, pengaruh lingkungan sangat besar. Kemudian kata orang itu, wala tarji' ila ardika. Wasiat orang alim itu kepada pelaku maksiat yang membunuh 100 orang ini, 100 jiwa, wala tarji' ila ardika. Dan jangan engkau kembali ke negerimu, jangan engkau kembali ke kampungmu. Fa innaha ardu, fa innaha dusu. Karena di situ sebagai kampung atau negeri yang jelek, negeri yang buruk.
1: Soal jawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Perkenalkan Ustaz, nama ana Ahmad Yunus. Yang ana mau tanyakan Ustaz, alhamdulillah saya juga termasuk orang yang berhijrah. Nah, saya juga punya komunitas itu. Nah, awalnya niat saya itu Ustaz pengen mengajak mereka untuk ikut hijrah bareng saya. Tapi kenyataannya malah saya jadi mulai ikut goyah gitu Ustaz. Hijrah saya jadi mulai agak pengen balik baik lagi ke kayak dulu gitu. Yang jadi pertanyaan saya Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus meninggalkan teman-teman saya yang dekat dengan saya? Atau saya harus terus berusaha mengajak mereka buat kembali berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bentar. Sebelum saya jawab, saya bertanya dulu. Okay. Ya. Hafal enggak doa tadi? Doa yang
5: belum Ustaz.
6: Belum ya?
5: Belum.
6: Kalau hafal mau saya kasih hadiah. Oke.
7: Oke, Ustaz, karena Ustaz mau kasih hadiah juga, karena beliau juga sangat sayang kepada temannya, bagaimana kalau kita kasih dua, kasih hadiah temannya, kasih ya, yang ada di komunitasnya.
6: Iya.
7: Biar mereka terus mau ikut ngaji. Fadol antum.
6: Baik. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang bagus. Dan saya rasa bukan saudara kita Ahmad Yunus saja yang merasakan seperti itu. Ketika kita mendapat cahaya hidayah itu dan merasakan nikmat serta indahnya, kita juga pengen teman-teman dekat kita seperti kita. Itu pasti. Lalu kita berusahalah kumpul sama dia dengan tujuan agar bisa membawa dia. Tapi kadang diri kita lemah. Kadang dengan alasan pada diri kita, mungkin pelan-pelan dululah saya mengalah. Kadang kan begitu alasannya. Tapi awalnya mengalah, lama-lama benar-benar kalah. Nah, ini masalahnya. Akhirnya seperti yang dirasakan oleh saudaraku dan juga sebagian-sebagian yang lain seperti itu, akhirnya apa? Terasa kita mulai goyah. Karena kita yang mulai terpengaruh dan terbawa. Saudaraku, ketika kita sudah mulai hijrah, ketika kita sudah mulai bertaubat, kewajiban kita pertama adalah menjaga dan menyelamatkan diri kita. Itu dulu. Karena tidak mungkin kita menyelamatkan orang kalau kita tidak selamat. Ya. Anda lihat, Anda sedang berjalan di tepi sungai atau di tepi lautan, di tepi pantai. Lalu ada teman Anda, dia terseret ombak atau arus dan dia tidak pandai berenang. Dia minta tolong. Tolong, Ahmad Yunus, tolong saya. Anda ingin menolongnya. Anda langsung terjun. Anda lupa ternyata Anda enggak pandai berenang. Setelah Anda terjun, akhirnya bisa jadi dia selamat, Anda tenggelam. Seperti itulah perumpamaannya. Saya tidak menyebutkan Anda saja, saudaraku. Semua kita ya bisa seperti itu. Jadi, ketika kita ingin menyelamatkan seseorang yang kita cintai, lihat diri kita. Sudah sanggup belum kita? Sudah mampu? Karena arus sungai itu deras. Gelombang laut itu besar dan kuat. Itu kalau arus benaran, ombak laut benaran, mungkin kita masih bisa selamat. Tapi masalahnya arus fitnah-fitnah dunia ini loh, yang sangat berat. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan, kita perkuat diri dulu. Agar apa? Kita punya bekal. Karena kalau kita sudah kuat, kita akan punya keberanian. Lihat, bedanya orang yang sudah kuat hijrahnya, sekalipun dia berkumpul dengan teman-temannya yang mungkin yang lama itu, azan berkumandang dia langsung, ayo sholat. Dia tidak peduli. Kalau kawannya tidak mau, dia tinggalkan sholat dia. Itu tandanya dia kuat. Ketika kawannya itu melakukan maksiat, dia ingatkan, bagusnya jangan begini, karena ini kan gak boleh dalam agama kita. Berani dia. Ini dia sudah kuat. Tapi ketika dia masih belum berani, nanti gak enak, malah saya dijauhi, berarti kita belum kuat. Maka perkuat diri kita dahulu, perkokoh keimanan, bekal ilmu. Karena nanti ketika kita mendakwahi dan mengajak dia, pasti dia akan banyak alasan, dalih dan segala macam. Dengan ilmu itu kita bisa menyentuh hatinya. Dengan ilmu itu kita bisa menyampaikan nasihat yang benar, yang baik. Nah, seperti itu. Itu yang pertama ya, perkuat diri dulu. Kemudian kedua, kalau kita yakin bahwasanya keberadaan kita di tengah komunitas itu bukan atau tidak bisa merubahnya, tapi malah kita yang terpengaruh, wajib Anda selamatkan diri Anda. Menyelamatkan diri maksud di sini bukan berarti memutus ukhuwah, tidak. Kadang orang kan, kalau gitu kita nanti putus persaudaraan kita. Bukan begitu. Dia masih saudara kita sesama Islam. Kita tetap bertegur sapa, mengucapkan salam dan segala macam. Cuma untuk berteman dekat, bersahabat lagi seperti dulu, tidak bisa lagi kecuali dia satu jalan dengan kita. Sekarang gantikan insya Allah di masjid banyak teman-temanmu yang soleh, banyak komunitas-komunitas di majelis ilmu dan segala macam yang bisa menggantikan mereka. Karena kita sudah berusaha, tinggal doa kita lagi. Sambil kita terus menghubungi dia, ayo dong ngaji dong, ayo dong belajar. Ya, seperti itu. Yang ketiga, ada cara. Kalau Anda merasa diri Anda lemah, ketika berada di tengah dia, ajak orang yang kuat. Nah, berani gak ngajak? Ajak ustadz kita misalnya, yuk kita ketemu teman-teman saya, mudah-mudahan antum bisa nasihati mereka, memberikan masukan-masukan yang baik. Kan enak, kumpul. Sang ustadz, guru Anda mungkin karena keilmuan dia, kekokohan dia sanggup berbicara. Karena dia tidak peduli, dia bukan mengharapkan ridho manusia, dia mengharapkan ridho Allah. Dia akan nasihati. Nah, dia akan ingatkan, dia ajak dengan cara yang baik dan hikmah. Atau ustaz, saya ingin nih, biasanya sekali seminggu kumpul dengan teman-teman saya, bisa enggak ustaz datang untuk ya setengah jam setiap kumpul antum beri nasihat, antum sampaikan ilmu. Itu ada perubahan. Tapi kalau kita mungkin kita enggak kuat. Kalau kita tidak bisa seperti itu, maka seperti hadis Bukhari, kisah pembunuh 100 jiwa. Apa nasihat ulama itu kepada dia? Kalau engkau ingin bertobat, tinggalkan kampung halamanmu, pergi ke kampung si fulan, beribadahlah di sana dengan orang-orang yang soleh. Karena di kampung dia ternyata banyak orang-orang jahat, komunitas-komunitas yang tidak baik. Mudah dia mengulang maksiat dan dosanya, akan terpengaruh lagi. Dinasihati dia agar meninggalkan itu. Ya? Tetap kirim pesan kepada dia, temanku, ayo dong, saya rindu sama kamu, tapi saya ingin berjumpa dengan kamu di pengajian, di masjid. Subhanallah. Ngapain kesini, kan kamu bisa. Iya, nanti kita bisa ketemu lagi, ayo dong sekali-sekali aja ngaji, diajak. Itu usaha kita. Dan jangan lupa berdoa untuk mereka. Doakan ya Allah, sebagaimana engkau telah memberiku hidayah, beri pula saudara-saudaraku itu hidayah kepada mereka. Aku mencintai mereka karenamu, dan aku ingin mereka selamat dari azabmu. Doakan, itu penting doa. Doa tanpa sepengetahuan saudara kita di belakang dia itu lebih ikhlas, lebih tulus, dan lebih dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Silakan.
1: Taukah Anda?
8: Bagaimana kita mengenal syirik kecil? Ya, bagaimana kita mengenal syirik kecil? Ada tiga cara. Cara yang pertama, dia langsung disebut oleh nas yang disebutkan oleh Nabi. Nabi langsung menyebutkan, ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qal wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Langsung nas menyebutkan tuan. Itu yang pertama tuan. Yang kedua, ya, pemahaman para sahabat. Nah, wah, sahabat memahami itu bagian daripada syirik. At-tiyaratu syirkun. Anggapan sial itu bagian daripada syirik. Nganggap-nganggap sial, kalau kita sedang jalan tiba-tiba jatuh cicak menimpa diri kita, ya. Dan kadang ada anak muda atau apa punya keyakinan kalau ditimpa cicak ini berarti sial. Saya pernah ditanya di SMS, Ustaz, saya baru-baru ini ditimpa cicak, tanda apa? Anda bilang tanda antum ditimpa cicak gitu. Maksudnya bukan itu, Pak Ustaz. Iya, antum lihat aja cicaknya. Kalau cicak betina, dia jatuh cinta sama antum. Kalau cicak jantan, dia marah. Antum menggoda cicak betina. Kenapa dia beranggapan sial? Tidak ada kesialan. Ya? Kecuali tiga perkara. Iya, kalau sudah jelas apa kendaraan itu suka macet, mogok, ya, itu kita beli juga. Kita yang salah sebenarnya, bukan kendaraan itu bawa sial. Ya? Ah, ini satu dulu. Yang kedua, yang ketiga, kita mengenalnya itu dalam sisi bahasa. Di dalam kaedah bahasa Arab kita kenal ada isim, kata benda yang ma'rifah ditandai dengan huruf alif lam. Ya? Kalau kaji lagi bahasa Arab, alif lam itu terbagi lagi tuh. Begitu bahasa Arab tuh. Alif lam terbagi dua lagi. Ada lil ma'rifah itu terbagi lagi, ada lil istighraq, ada lil lamhi. Bagian lagi itu alif lam saja dibagi itu. Ya? Nah, ketika dia ma'rifah itu biasanya syirik besar. Tapi ketika lafaz syirik itu dengan lafaz umum nakirah itu biasanya pada umumnya syirik kecil. At-tiyaratu syirkun. Bukan asyirku itu. Syirkun. Nah, ini menunjukkan syirik kecil tuh. Nah, ini kaedah dalam memahami. Sebab nanti kalau kita tak tahu, kita menganggap semuanya syirik besar. Ya, syirik besar menghapuskan semua amalan kita. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahumun nar. Sesungguhnya siapa mensyirikkan Allah, Allah mengharamkan atasnya surga, tempat tinggalnya adalah neraka, dan dia kekal. Innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa syirik, tapi Allah mengampunkan dosa selainnya. Maksudnya mati dalam syirik. Kalau lagi hidup dia buat syirik, kemudian setelah belajar dia tahu itu syirik, lalu dia bertobat, insyaAllah Allah terima. Yang tak diampuni Allah itu mati dalam syirik. Ya? Mati dalam syirik, jelas. Hapuslah semua. Perbedaan syirik besar, syirik kecil. Kalau syirik besar masuk dalam sebuah amalan, dan mati dalam keadaan syirik besar, seluruh amalan kita tidak diterima oleh Allah. Dan kita kekal di neraka. Tapi kalau syirik kecil, apa amalan yang dimasuki oleh syirik kecil, itulah yang hapus. Umpamanya, selama ini kita ikhlas, tapi hari ini pas kita beramal, ya, ada sedikit ingin dipuji orang, apa ini muncul. Yang ini masuk riya, inilah yang berdosa. Yang inilah yang tidak diterima oleh Allah dan berdosa. Adapun yang lain, enggak. Itu bedanya syirik besar, syirik kecil. Masuknya tadi. Tapi syirik kecil lebih halus. Jarang orang yang mengetahui. Ya? Nah, inilah tiga cara.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Bayi yang meninggal apakah harus didoakan? Pertama, bahwa mensolati jenazah anak kecil yang belum balig termasuk baru dilahirkan hukumnya wajib. Ini merupakan pendapat jamahir ulama atau hampir semua ulama. An-Nawawi mengatakan, jenazah anak kecil, pendapat kami dan mazhab mayoritas ulama salaf atau terdahulu dan khalaf atau generasi setelahnya adalah wajib mensolatinya. Bahkan dinukil oleh Ibnul Mundhir rahimahullah adanya kesepakatan ulama akan hal ini. Al-Majmu'. Pernyataan yang sama juga disampaikan Ibnu Qudamah. Ulama sepakat bahwa jenazah anak yang ketika lahir diketahui dalam kondisi hidup dan menangis, maka dia disolati. Al-Mughni. Kedua, anak kecil yang meninggal sebelum usia balig tidak memiliki dosa. Ketentuan syariat, manusia yang belum balig tidak ada catatan amal dosa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, pena catatan amal diangkat untuk tiga orang. Orang yang tidur sampai ia bangun, orang yang gila sampai dia sadar, dan anak kecil sampai dia balig. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Ketiga, bagaimana mendoakan jenazah yang belum balig? Anak kecil tidak memiliki dosa, tapi bukan berarti ketika dia meninggal tidak didoakan. Mereka tetap didoakan, hanya saja didoakan agar menjadi tabungan bagi orang tuanya. Ada beberapa riwayat tentang doa mensolati jenazah anak kecil, di antaranya dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya janin keguguran disolati jenazahnya dan didoakan untuk kedua orang tuanya agar mendapatkan ampunan dan rahmat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau mendoakan jenazah anak kecil, beliau membaca, ya Allah, jadikanlah dia sebagai pahala yang disegerakan dan simpanan abadi bagi orang tuanya. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian juga diriwayatkan Bukhari secara mu'alaq dalam sahihnya, Hasan al-Basri ketika mensolati jenazah anak kecil, beliau membaca Al-Fatihah kemudian berdoa, ya Allah, jadikan dia sebagai pahala yang disegerakan dan simpanan abadi dan sumber pahala bagi orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari secara mu'alaq. Mengapa mereka tidak didoakan dengan istighfar? Al-Buhuti mengatakan, tidak dianjurkan memohonkan ampun kepada jenazah anak kecil, karena dia akan menjadi syafi' atau pemberi syafaat dan bukan penerima syafaat, dan pena catatan amal belum diletakkan. Sehingga digantikan dengan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya lebih baik daripada mendoakan jenazah anak. Kasyaf al-Qana'. Semoga Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk bersabar menghadapi musibah dan mengabadikan pahala yang kita dapatkan hingga bisa dinikmati di akhirat. Demikian, Allahu a'lam.
4: Kemudian di antara sebab terhalangnya dari hidayah Allah adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Makanya Allah melarang mengikuti hawa nafsu dalam banyak ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah ayat 26 dari surat Sad. Allah berfirman, وَلَا تَتَّبِئِ الْهَوَى فَيُدِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Niscaya hawa nafsu itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. إِنَّ الَّذِينَ يَدِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, lahum adabun syadid, bagi mereka adab yang keras. Bima nasu yaumal hisab, karena mereka telah melupakan hari al-hisab. Karena kecenderungan mengikuti hawa nafsu melalaikan seorang dari yaumul qiyamah. Kecenderungan mengikuti hawa nafsu mengibatkan seorang lupa kepada dirinya, lupa untuk melakukan amal-amal kebaikan yang bermanfaat untuk diri mereka. Ini penyebabnya adalah karena mengikuti hawa nafsu. Adapun orang yang mengikuti atau menahan dirinya dari hawa nafsu, walaupun hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan, dia tetap menahannya. Dia tetap berupaya mujahadatun nafs. Dari mengikuti hawa nafsu, maka Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut pertemuannya kepada Allah atau dengan Allah, dengan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah dirinya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya surga lah tempatnya. Surah An-Nazi'at. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa sih yang dimaksud dengan hawa nafsu itu atau al-hawa? Para ulama menyebutkan hawa nafsu itu ma taridu alaika min khawatir wa afkar wa raghabat wa syahwah wa syubhat, yaitu apa yang terlintas dalam hatimu, apa yang terlintas dalam pikiranmu, keinginan-keinginan hawa nafsu, syubhat maupun syahwat. Apabila seorang mengendalikan diri dari itu semuanya, dari mengikuti lintasan-lintasan yang melintasi pikirannya atau hatinya yang bertentangan dengan agama Allah dan Rasulnya, maka dialah yang selamat. Ketika dia menahan, dia mujahadatun nafs. Dan orang mujahadatun nafs akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan jalan keluar yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan kami, maka kami akan bukakan baginya jalan-jalan kami. Dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik.
1: Soal jawab.
9: Bagaimana menasihati anak yang ngeyel? Boleh tidak dengan hukuman fisik? Ya, dilihat ngeyelnya. Kalau ngeyelnya itu dia nekat meninggalkan sholat yang wajib dan posisi usianya sudah 10 tahun, boleh pakai hukuman fisik, dipukul tadi, dan pukulan yang tidak menimbulkan luka, boleh. Tapi pukulan yang mengakibatkan luka tidak boleh. Sudah saya hukum, sudah saya nasihati, tidak mau, didoakan. Sudah saya doakan, sudah saya pondokkan, segala macam cara sudah saya tempuh untuk mendidik anak saya, tapi hasilnya nihil. Jawabnya sabar. Sabar. Kenapa? Karena di sana barangkali sebagaimana dikatakan para ulama kita, ada sebuah dosa besar yang tidak bisa hilang, tidak bisa gugur, kecuali jika kita diberi anak yang nakal, anak yang durhaka, kemudian kita sabar, baru dosa kita bisa hilang. Itu senjata terakhir bagi orang yang beriman. Jangan, wah anak saya kurang ajar, muka saya dicoreng-moreng, saya dipermalukan, lebih baik saya gantung diri saja, saya sudah enggak kuat. Tidak boleh seperti itu. Jadikan senjata terakhir, kalau sudah mentok anak kita kurang ajar begini dan kita enggak bisa menanggulangi lagi, serahkan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, engkau tahu aku sudah menasihati, engkau tahu aku sudah mendoakan, tapi anak ini tetap seperti ini, berikan hidayah kepada dia. Kalaupun tidak bisa, gugurkan dosaku, bersihkan dosa dan kesalahanku, karena aku bersabar menghadapi anak yang durhaka ini. Seperti itu. Sebagaimana Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika saat-saat terakhir anaknya sudah mau binasa, ya, diajak, irkam ma'ana, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku mari naik bersama bapak ke perahu ini. Anaknya mengatakan, sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma', tidak mau, saya akan naik ke gunung yang akan melindungi saya dari air bah, dari banjir. Fahala bainahumal mauju, keduanya lalu dipisahkan oleh gelombang air yang tinggi. Fakana minal mughraqin, dan anaknya ini termasuk ke dalam orang-orang yang binasa. Anaknya Nabi loh itu. Terkadang kita ini kurang sabar. Ya kalau berbagai cara sudah ditempuh tapi anak tidak sembuh, ya kita sabar. Barangkali itu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita.

0: cara nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat yang ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan Allah akan mengokohkan agama yang Allah telah ridhoi untuk mereka, yaitu Islam. Allah akan mengokohkan Islam ini setelah mereka berkuasa, dan Allah akan mengganti keadaan mereka yang tadinya berada dalam ketakutan, Allah gantikan menjadi keamanan. Syaratnya, Allah menyebutkan syaratnya, ya'budunani la yushrikuna bi syai'a, mereka hanya beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku. Siapa yang ingkar setelah itu, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini terdapat 3 janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti akan diwujudkannya. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid ya, dengan amal saleh, dan sedikit pun tidak menodai tauhid tersebut dengan kesyirikan. Yang pertama, janji tersebut adalah Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah akan menjadikan agama mereka, yaitu Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memiliki izzah, akan memiliki kekokohan, kemuliaan, wibawa yang tinggi, akan diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah akan memberikan mereka keamanan. Ya, keamanan negeri, keamanan keluarga, keamanan jiwa, dan semua keamanan yang bisa kita bayangkan di dunia maupun di akhirat. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun manakala kita mewujudkan syaratnya, ya'budunani la yushrikuna bi syai'a, mereka hanya beribadah kepadaku, kata Allah. Ya. Salat, mereka hanya mengikhlaskan salat mereka hanya kepada Allah. Ya, puasa mereka juga demikian. Mereka memurnikan niat puasa mereka karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebagian orang yang sama sekali tidak ingin beribadah melalui puasa mereka. Mereka hanya ingin diet. Ada sebagian orang yang sama sekali tidak mengharapkan wajah Allah dan keridhaan Allah ketika mereka membantu orang yang miskin, fakir. Ya, mereka hanya mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pujian manusia, kedudukan yang tinggi di mata manusia, dianggap sebagai orang yang dermawan. Ini adalah orang-orang yang mencampur adukkan amal mereka, keimanan mereka dengan kesyirikan. Manakala itu terwujud, maka Allah akan mewujudkan janjinya. Dan Allah telah mewujudkan janji tersebut kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Lihatlah, setelah 23 tahun berjuang, berdakwah di atas tauhid, ya, bahkan sampai jatuh korban di kalangan para sahabat. Ada yang mati syahid di perang Badar, ada yang mati syahid di perang Uhud. Berbagai peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, itu semua adalah wujud bukti ketauhidan mereka. Setelah 23 tahun, ya, Rasulullah SAW berada di puncak kesuksesan dakwahnya. Manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath, manakala datang pertolongan Allah, ya, dan pembukaan kota Mekah. Mara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka di saat itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasbihkanlah Rabbmu, sucikan dia. Kemudian mohonlah ampun. Sungguhnya dia Maha pemberi ampunan, Maha pemberi taubat dan ampunan. Justru di puncak kejayaannya, puncak keberhasilan dakwahnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita untuk tawadu, merendahkan diri, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kesempurnaan tauhid. Manakala seseorang telah menyempurnakan kesempurnaan tauhid tersebut, Allah akan mewujudkan janjinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi, melihat tempat sujud dengan khusyuk dalam sholat. Khusyuk adalah berkonsentrasi ketika sholat, membayangkan bahwasannya dirinya sedang berada di hadapan Allah Zat yang Maha Agung, dan merenungkan setiap gerakan dan makna bacaan di dalam sholat. Ada beberapa hal yang bisa membantu orang untuk khusyuk ketika sholat. Di antaranya adalah melihat ke tempat sujud dan menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi sholat. Ketika Nabi SAW mengerjakan sholat, beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke tanah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani. Beliau SAW melarang orang yang sholat sambil melihat ke atas. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan beliau memberikan ancaman keras melalui sabdanya, hendaknya orang-orang berhenti melihat ke atas ketika sholat, atau matanya tidak dikembalikan lagi kepada mereka. Dalam riwayat lain disebutkan, atau matanya akan dicopot. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW melarang sholat sambil tolah-toleh atau melirik ke kanan dan ke kiri. Beliau SAW bersabda, jika kalian sholat, janganlah menoleh, karena Allah senantiasa menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya yang sedang sholat selama tidak menoleh. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Oleh karena itu, termasuk cara agar bisa khusyuk adalah memilih tempat sujud atau sajadah yang tidak bergambar atau yang polos. Karena dengan melihat tempat sujud, padahal di situ ada gambarnya, bisa mengganggu konsentrasi ketika sholat. Aisyah radhiyallahu anha mempunyai tirai bergambar yang menyentuh tanah. Suatu ketika Nabi SAW sholat menghadap kain tersebut. Kemudian beliau SAW bersabda, singkirkan kain ini dari hadapanku, karena gambar di kain itu selalu mengganggu sholatku. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita perhatikan sejenak hadis ini. Yang dimaksud gambar yang ada pada kain tirai milik Aisyah bukanlah gambar makhluk yang bernyawa, hewan atau manusia. Sebagaimana keterangan Syekh Al-Albani di sifat sholat, jika manusia yang paling utama dan paling bisa khusyuk ketika sholat merasa terganggu dengan melihat gambar yang ada di depannya, maka bagaimana lagi dengan manusia yang imannya sangat rendah? Maka sajadah dengan corak gambar apapun termasuk sebab rusaknya kekhusyuan ketika sholat. Di antara yang bisa mengganggu konsentrasi ketika sholat adalah membayangkan makanan atau menahan buang hajat. Oleh karenanya, Nabi SAW melarang sholat ketika makanan sudah dihidangkan atau sambil menahan hajat. Beliau bersabda, tidak ada sholat ketika makanan sudah terhidang dan ketika seseorang menahan kencing atau berat. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, jika datang waktu sholat dan ada makanan yang dihidangkan sementara dia menginginkan untuk makan, maka sholatnya ditunda dan didahulukan makan. Namun jika tidak ada selera untuk makan, maka boleh mendahulukan sholat. Waktu sholat sudah mau habis sementara ingin buang hajat. Jika masih mampu untuk ditahan, maka didahulukan sholat, meskipun hukumnya makruh. Menurut An-Nawawi, sholatnya sah, namun makruh. Hukum menahan kentut. Hukum menahan kentut pada asalnya adalah makruh. Namun jika kentut yang ditahan ini menyebabkan orangnya selalu memikirkan kentut, maka sholatnya batal. Menoleh sedikit ketika sholat tidak sampai membatalkan sholat. Menoleh yang membatalkan sholat adalah menoleh yang sampai membelakangi kiblat atau terlalu banyak. Ibnu Abdul Bar mengatakan, mayoritas ulama berpendapat bahwa menoleh tidak membatalkan sholat jika sedikit. Kesalahan terkait dengan memandang tempat sujud. Yang pertama, memejamkan mata ketika sholat. Yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memandang ke bawah, bukan memejamkan mata. Ibnul Qayyim mengatakan, bukanlah termasuk ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memejamkan mata ketika sholat. Yang kedua, sholat tidak memandang ke bawah, tapi memandang ke atas. Telah disebutkan hadis-hadis yang melarangnya, sekaligus ancamannya. Yang ketiga, menoleh atau melirik-lirik ketika sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menoleh adalah sambaran setan terhadap orang yang sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari. Demikian, semoga sholat kita bisa lebih khusyuk.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Di antara sifat-sifat wanita yang soleha, istri yang soleha, sifat yang pertama yaitu segera menyahut dan hadir apabila dipanggil oleh suami untuk diajak berhubungan. Ini sifat yang penting. Jangan ditunda-tunda karena masalah hasrat. Para lelaki tidak menerima penundaan, harus segera. Terlebih-lebih lagi banyak dalil yang menegaskan akan hal ini. Seperti Nabi SAW telah menjelaskan bahwasanya jika seorang laki memanggil istrinya, mengajak istrinya untuk pergi ke ranjang, maka harus dia penuhi panggilan tersebut. Bahkan kata Nabi SAW, wa in kanat alal qatab, meskipun sang wanita sedang berada di atas onta, lagi hendak mau bersafar, tahu-tahu suaminya berubah pikiran, dipanggil dulu ke kamar, maka harus turun dari ontanya dan taat kepada suaminya. Jangan ditunda-tunda. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, wa in kanat ala tanur, meskipun sang wanita sedang bakar roti. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan meskipun rotinya terbakar, meskipun rotinya hangus, tidak apa-apa, mubazir, tetapi ada maslahat yang lebih besar, harus dia taati. Ini penegasan bahwasanya kewajiban memenuhi hasrat suami, kewajiban yang harus segera dikerjakan. Ini sangat penting karena di antara tujuan dari menikah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sungguhnya pernikahan itu menundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluan. Jika sang suami kemudian hasratnya tertunda, maka akan menjadi beban di benaknya dan menjadi pikiran yang menggelisahkannya. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutnya dalam hadis, jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, kemudian istrinya tersebut menolak, akhirnya fabata qadban, maka sang suami pun tidur malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat akan melaknat istrinya sampai pagi hari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada wanita yang seperti ini. Dan tentunya kita tidak ingin seorang wanita, seorang istri tidak ingin jadi istri yang terlaknat gara-gara tidak memenuhi hasrat suaminya.
0: Soal jawab.
5: Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan. Bismillah, afwan Ustaz. Jadi pemimpin yang adil haruslah berlandaskan dengan akidah. Pertanyaan, jika anak ingin menikah untuk menyempurnakan separuh agama agar terhindar dari yang haram, namun orang tua tidak setuju, lebih utama menikah atau berbakti pada orang tua, Ustaz? Kemudian pertanyaan lain, Ustaz.
6: Satu dulu.
5: Berhubungan, Ustaz.
6: Oh, berhubungan.
5: Maksudnya lebih mengutamakan menikah atau berkarir dulu, Ustaz?
6: Itu. Ini mukaddimahnya lain, pertanyaannya lain. Mukaddimahnya disebutnya pemimpin yang adil haruslah memiliki akidah yang benar. Tanyanya masalah nikah. Saya kira pertanyaannya tadi masalah pemimpin, tapi enggak apa-apa, kita jawab. Saya kira tadi pertanyaannya, apakah menikah juga harus memiliki akidah yang benar, seperti itu. Baik, ketika saya ingin menikah, tetapi orang tua saya belum mengizinkan, apakah saya lebih mendahulukan orang tua saya, ataukah saya terus menikah? Kita lihat dahulu alasan orang tua ketika tidak mengizinkan. Kalau yang bertanya adalah laki-laki, dia sudah sanggup menikah, sudah punya pekerjaan, bisa menafkahi, maka tidak ada hak orang tua untuk menghalanginya. Karena menikah itu hak pribadi, individu. Ibadah yang Allah syariatkan untuk setiap individu. Maka tidak boleh orang tuanya menghalangi. Bahkan kita menganjurkan kepada orang tua, nikahkan para pemuda-pemuda itu agar selamat dari fitnah, pergaulan bebas. Akibat orang tua mempersulit, menghalangi para pemuda menikah, makanya terjadi banyak pergaulan bebas. Karena bagaimanapun dia seorang manusia normal, sehat, kuat, pemuda. Apalagi masa muda itu, masa yang sangat bergejolak, lalu dikekang dan dihalangi, meledak nanti. Gak bisa. Islam syariatkan jalan yang benar agar bisa dia menyalurkan hasratnya dengan jalan yang benar pula, sehingga menjadi sebuah ibadah, yaitu dengan menikah. Jadi pertama, tidak ada hak orang tua untuk menghalangi dia menikah. Tapi sebagai anak, hendaknyalah menghargai dan menghormati orang tua. Berbicaralah yang baik kepada orang tua, berikan pemahaman, minta izin kepada dia. Mungkin dia belum yakin juga, kenalkan calon istri kita itu. Setelah mungkin dia setelah belum tahu siapa sih calon istri anak saya ini, dia masih ragu. Tapi setelah dilihatnya, datang, kenal dia calon istri itu, subhanallah, ternyata calon istri anak saya cantik, ternyata taat beragama, santun, ramah, lembut, senang dia. Wah, kalau memang begini, udahlah nikah, cocok ini. Kan enak. Tapi kadang-kadang dia ragu. Makanya kalau memang sudah ada calon, minta bawa orang tuanya biar kenalan, kan? Berkenalan. Akhirnya orang tua pun jadi kenal. Kalau seandainya alasan orang tua tersebut syar'i, misalnya calon istrimu tidak berjilbab, tidak taat agama, wanita yang tidak jelas, lalu orang tua tidak mengizinkan, wajib mematuhi dan mengikuti orang tua. Jadi lihat dahulu alasan orang tua tadi. Tapi tetap berusaha dan berupaya mencari keridhaan orang tua ketika hendak menikah. Dan jangan coba-coba melangkah ke jenjang pernikahan tetapi orang tua kita tidak ridho. Berusahalah maksimal. Kalau tidak bisa, kita berbicara, cari paman kita, saudara kita yang dekat dengan orang tua kita, yang bisa memberikan kepada dia masukan-masukan dan saran, nasihat, sampai akhirnya orang tua kita bisa menerima. Allahu a'lam.
5: Baik, semoga
6: karir. Ya. Yang tadi, menikah atau karir dulu?
5: Iya, Ustaz. Bagaimana, Ustaz?
6: Yang berikutnya, mana yang saya dahulukan, Ustaz, menikah atau karir dahulu? Menikah juga karir, wahai saudaraku. Itu juga karir. Karir itu kan banyak. Jadi jangan menganggap menikah itu bukan sebuah karir. Makanya banyak orang yang gagal menikah karena dia menganggap nikah itu bukan karir, sehingga dia tidak titi karir itu dengan baik, tidak berusaha dia bisa mencapai karirnya yang bagus. Nah, jadi dengan menikah, karir marah menjadi lebih baik. Coba perhatikan, Anda sebagai pegawai negeri misalnya nanti, si A menikah, si B tidak menikah. Yang menikah ini pagi-pagi sudah diberesin oleh istrinya, makan disiapkan, diservis dulu oleh istrinya, sehingga berangkat itu sudah segar. Jangan sembarangan wahai saudaraku. Dalam sebuah penelitian, ini penelitian orang barat yang suka melakukan penelitian entah benar atau tidak, ternyata laki-laki yang ketika sebelum berangkat bekerja terpenuhi kebutuhan biologis dari istrinya lebih produktif bekerja dan berkarya daripada laki-laki yang tidak jelas. Iya. Yang si B tadi dia masih lajang, bangunnya terlambat, mandi tidak jelas, kadang pakaian juga laundry, sudah itu sarapan setiap hari lontong, ini itu, nggak jelas, nggak sehat kan? Hati nggak bahagia, tidak pulang-pulang juga capek, tidak ada yang ngurut, tidak ada yang mijet, tidak ada yang menghibur. Pacaran itu semu. Cerita ya sedikit waktu zaman saya kuliah dulu. Tapi saya saksinya bukan pelakunya. Jadi waktu saya kuliah di Jakarta dahulu, sebelum ke Madinah, kami dengan kawan-kawan itu, saya, Ustaz Irwandi, Ustaz Badrussalam, Ustaz siapa lagi, kami satu kos dahulu. Kalian mungkin pernah nonton siaran-siaran mereka di TV itu, kami satu kos-kosan dahulu. Rumah petak satunya lagi, itu ada pengantin baru. Pengantin baru yang pertama masuk ini aktivis lah, orang yang aktif berdakwah. Jadi ya istilah sekarang ikhwan akhwat lah. Jadi mereka tidak pernah pacaran. Dipertemukan dengan ta'aruf istilahnya sekarang ya. Lalu menikah, dan itu kan rumah itu cuma dinding saja, rumah di Jakarta lah, dua pintu itu. Setiap hari kami tidak bisa tidur itu. Hiruk pikuk di sebelah itu, lari-lari sana sini, bergulat apa. Waduh, gimana ini? Kehidupan rumah tangga mereka hidup semarak, bahagia, gembira. Subhanallah. Qadar Allah, setelah setahun lahir anaknya mereka pindah. Masuk lagi pengantin baru juga. Pening kami waktu itu. Pengantin baru juga, tapi sepi, sunyi. Tidak ada kayak pengantin baru yang sebelumnya. Tidak ada canda tawa, kuranglah. Tidak ada terdengar tertawa cikikikan, kejar-kejaran di dalam rumah. Enggak ada. Sepi. Ketika kami berkenalan, kami tanya, ternyata cerita dia kan istrinya itu ternyata sudah 7 tahun pacaran. Setelah 7 tahun pacaran baru nikah. Ya enggak ada artinya lagi. Sudah basi masa-masanya itu. Sudah 7 tahun. Entah ngapa-ngapain, Allahu a'lam, mudah-mudahan dia enggak ngapa-ngapain ya. Tapi memang beda. Karena pacaran itu banyak tipu-tipuannya, banyak bohong, tidak jujur, lepas tanggung jawab. Maka wahai saudaraku, jika Anda sudah sanggup berkarir, berkarir dengan menikah, dan juga tidak menghalangimu untuk berkarir di duniamu. Saya alhamdulillah menikah tahun 99, masih kuliah dahulu, aman saja berkarir. Anak saya 12, sekarang saya memimpin sekolah, saya punya usaha, saya punya peternakan kuda, saya punya peternakan domba, saya punya kuda alhamdulillah 18 ekor, saya hobi berkuda. Tidak menghalangi berkarir toh, menikah lebih cepat. Saya kuliah, istri saya juga kuliah, istri saya juga sarjana, tidak ada masalah. Sekarang dia juga berkarir di rumahnya, anaknya banyak, jadi tidak perlu buat sekolah lagi. Nah, ya sudah kayak sekolah rumahnya. Jadi insya Allah, jika sanggup menikah, menikah. Kalau memang belum sanggup, silahkan berkarir dahulu. Yang dunia ini, Allahu a'lam.
0: Taukah Anda?
7: Nah, orang yang masuk surga itu Afi ada 3 derajat. Derajat yang pertama, yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ini yang paling tinggi derajatnya. Siapa mereka? Mereka yang sangat sempurna keimanannya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Uridat 'alayyal umam," diperlihatkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. "Faraaitu nabiyyan wa ma'ahu ruhayb." Aku melihat seorang nabi yang diikuti suatu kaum. "Wa raaitu nabiyyan wa ma'ahu rajulun wa rajulan." Aku melihat nabi yang diikuti satu dan dua orang saja. "Wa nabiyyan wa laysa ma'ahu ahadun." Dan aku melihat ada nabi yang tidak mempunyai pengikut sama sekali. "Idh 'uridat 'alayya sawadul 'adzim fa dhanantu annaha ummati." Kemudian tiba-tiba diperlihatkan kepadaku jumlah yang besar, dan aku mengira itu umatku, kata Rasulullah. "Faqilali," lalu dikatakan kepadaku, innahu Musa wa qawmu," itu Musa dan kaumnya. "Thumma uridat alayya sawadul azim," kemudian diperlihatkan kembali kepadaku jumlah yang besar. "Faqilali innaha ummatuk," kemudian dikatakan kepadaku itu umatmu. "Wa fihim 70 alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab." Dan pada umatmu ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Maka para sahabat, kemudian Rasulullah pun masuk ke rumahnya. Dan para sahabat di malam itu tidak tidur, mereka berbincang-bincang siapa yang bisa masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian ketika Rasulullah SAW keluar, mereka bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah? Man hum?" Kata Rasulullah, "Humul ladina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun." Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah dan tidak berobat dengan cara kai, itu besi yang dipanaskan. Dan mereka tidak menganggap sial dengan burung, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bayangkan, meminta ruqyah itu hukumnya makruh. Berarti saking sempurnanya tauhid orang ini, yang makruh saja dia tinggalkan, apalagi yang haram. Maka orang ini masuk surga dan tanpa hisab dan adab. Dan Rasulullah mengatakan jumlahnya 70.000 orang. Kira-kira kita masuk enggak ya? Sahabat saja jumlahnya lebih dari 100.000, belum lagi tabiin, belum lagi tabiun tabiin. Yang penting kita jangan diadab lah gitu. Namun dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah minta kepada Allah ditambah, "Ya Allah, tambahkan, jangan hanya 70.000 maka Allah menambahkan setiap 1.000 membawa 70.000 Nah, ini orang yang masuk surga derajat yang paling tinggi. Siapa itu? Yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Yang kedua, mereka yang masuk surga dengan dihisab tapi tidak diadab. Dan mereka dihisab dengan hisab yang mudah. Apa sih hisab yang mudah itu? Apa bedanya dengan hisab yang berat? Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, ketika Allah menghisab seorang mukmin, wada'a kanafa, Allah pun meletakkan penutup sehingga tidak ada orang yang bisa melihatnya. Lalu Allah pun mengingatkan kepada si mukmin ini tentang dosa-dosanya. Allah berfirman, "Atarif dzamba kadza?" Kamu ingat tidak dosamu ini? Kamu ingat tidak dosamu ini? Dosamu ini, Allah ingatkan dosa-dosa dia sehingga si hamba ini merasa yakin akan dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu Allah berfirman, "Qad satartu halaka fid dunya," waktu di dunia aku telah menutupi dosamu. "Wa inni satirun lakal yaum," maka hari ini pun juga aku akan tutupi dosamu. Lalu Allah mengampuni dia dan dimasukkan ia ke dalam surga ini hisab yang mudah. Dan si hamba ini mengakui dosa-dosanya. Latifah, hadis ini menunjukkan apabila kita ingin dihisab dengan hisab yang mudah, sering-seringlah kita akui dosa kita di hadapan Allah. Karena kata para ulama, al-i'tiraf bidzam, pengakuan kita kepada Allah

0: Surat Adz-Dzariyat.
1: Adz-Dzariyat.
2: Surat Adz-Dzariyat terdiri atas 60 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Ahqaf. Dinamai Adz-Dzariyat atau angin yang menerbangkan, diambil dari perkataan Adz-Dzariyat yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Allah bersumpah dengan angin, mega, bahtera, dan malaikat yang menjadi sumber kesejahteraan dan pembawa kemakmuran. Hal ini mengisyaratkan inayat Allah kepada hamba-hambanya. Pokok-pokok isinya. 1. Keimanan. Bagaimana keadaan orang-orang yang beriman di dalam surga sebagai balasan ketaatan bagi orang yang bertakwa. Manusia dan jin dijadikan Allah untuk beribadah kepadanya. Hal ini mengisyaratkan inayah Allah kepada hamba-hambanya. Allah sebagai maha pemberi rizki, neraka sebagai balasan bagi orang-orang kafir. 2. Hukum-hukum. Larangan mempersekutukan Allah dengan selainnya. Perintah berpaling dari orang-orang musyrik yang berkepala batu dan memberikan peringatan dan pengajaran kepada orang-orang mukmin. Pada harta kekayaan seseorang terdapat hak orang miskin. 3. Kisah-kisah. Ibrahim alaihissalam dengan malaikat yang datang ke rumahnya. Musa alaihissalam dengan Fir'aun, kaum Ad dan Tsamud, Nuh alaihissalam dengan kaumnya. 4. Dan lain-lain. Segala sesuatu diciptakan Allah dengan berpasang-pasangan. Pada diri manusia sendiri terdapat tanda-tanda kebesaran Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya. Dan awan yang mengandung hujan. Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.
4: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
2: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air.

0: sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal layli ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.
1: Wabil ashari hum yastaghfirun.
0: Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.
1: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
0: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
1: وفي الأرض آيات للموقنين.
0: Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
1: وفي أنفسكم أَفَلَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tiada memperhatikan?
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ.
0: Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu.

0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?
1: Iddakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qawmun munkarun.
0: Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman, Ibrahim menjawab salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.
1: Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin.
0: Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silakan kamu makan.
1: Fa'aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim.
0: Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishaq.
1: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul.
1: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
0: Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Ibrahim bertanya, apakah urusanmu, hai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qawmin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus pada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ.
0: Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras.
1: مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ.
0: Yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
0: Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri.
1: وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.
0: Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.
1: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين.
0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.
0: Maka dia Fir'aun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.
1: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ.
0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ.
0: Dan pada kisah kaum Thamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu.
1: فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ.
0: Maka mereka berlangkuk-angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين.
0: Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan.
1: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
0: Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
1: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
0: Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
0: Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
1: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ.
0: Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

0: majnun.
1: Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela.
0: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
0: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
1: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku.

0: Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan.
1: Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
0: Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.
1: Fa innal ladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jinun.
0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
2: Surat Adz-Dzariyat.
0: Surat Adz-Dzariyat menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan penegasan adanya hari berbangkit, balasan yang diterima orang-orang mukmin dan orang-orang kafir di akhirat. Kemudian dikemukakan kisah beberapa orang nabi dengan kaumnya sebagai bujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar jangan bersedih hati terhadap sikap kaumnya yang keras kepala dan selalu mendustakannya. Hubungan surat Adz-Dzariyat dengan surat At-Tur. 1. Surat Adz-Dzariyat dimulai dengan ancaman kepada orang-orang kafir dan nikmat-nikmat yang diterima orang-orang mukmin kelak. Sedang surat At-Tur dimulai dengan ancaman pula dan diiringi dengan menerangkan nikmat yang diterima orang-orang mukmin. Akan tetapi, ancaman dan nikmat-nikmat ini dalam surat At-Tur diterangkan dengan lebih jelas. 2. Sama-sama dimulai dengan sumpah Allah dengan menyebutkan ciptaan-ciptaannya. 3. Sama-sama mengandung perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berpaling dari orang-orang musyrik yang berkepala batu dan alasan-alasan serta dalil-dalil keesaan Allah dan adanya hari berbangkit.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah untuk melanjutkan kebersamaan ini dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Ahad 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Maka kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Tersesat di Terang. Baiklah Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dialah yang mencipta, Dia Esa dan tiada sekutu baginya. Wabihi nasta'inu ala umuri dunyaddin. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia dan urusan agama kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, dan semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, kajian hari ini adalah kajian yang tertunda ya. Berbincang tentang tersesat di terang, tersesat di jalan yang lurus. Kita hidup di zaman yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Dahulu, untuk mendapatkan satu kitab, dan kitab dahulu ditulis oleh tangan, tidak seperti yang kita lihat sekarang dicetak, dibuat puluhan ribu, didapatkan dengan harga yang murah. Dahulu, seorang yang ingin mendapatkan satu kitab itu harus menempuh perjalanan yang jauh. Untuk bertemu dengan seorang ulama, untuk bertanya, meminta fatwa, meminta nasihat, harus menempuh perjalanan berhari-hari. Untuk mendengar satu hadis, para ulama rela berpindah dari satu negeri ke negeri lain. Hari ini Al-Quran ada di genggaman kita, plus bersama terjemahan. Hari ini kitab-kitab tersedia dalam bentuk digital, ribuan kitab itu ada di tangan. Kajian bisa didengar kapan saja. Artinya yang sekarang sedang bekerja tidak bisa mengikuti kajian secara langsung, maka dia bisa dengarkan nanti malam, besok, lusa, bulan depan. Tidak seperti di masa lalu, tatkala seorang alim ulama menyampaikan sebuah ilmu dan kita tidak hadir, selesai udah. Sekarang enggak. Ceramah ulama dapat diakses dari kamar tidur kita. Masyaikh yang ada di Madinah, masyaikh yang ada di Mekah, kita bisa mengikuti di atas ranjang kita. Aplikasi pengingat sholat ada, dulu gak ada. Kajian online dan offline bertebaran. Dulu masjid hanya fokus untuk sholat 5 waktu, sekarang kita melihat masjid-masjid, masya Allah, dimakmurkan dengan berbagai macam kajian. Kita hidup di tengah cahaya informasi. Terang, benderang. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa semakin banyak informasi tidak selalu membuat manusia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Seorang bisa memiliki ribuan video kajian yang tersimpan, tapi sholatnya berantakan. Mengapa seorang tahu banyak tentang permasalahan agama, tetapi hatinya tetap gelisah? Ada seorang yang bisa berbicara tentang hijrah, tetapi diam-diam masih terikat dengan maksiat. Mengapa seorang bisa mengikuti puluhan ustaz? Dia menfollow tuh ustaz, tetapi lebih mudah diarahkan oleh influencer. Ada puluhan ustaz yang dia ikutin, tapi ternyata influencer yang mengendalikan dia. Mengapa seorang tahu mana yang halal dan haram, tetapi ketika keinginannya berbicara, ilmunya menjadi diam? Inilah fenomena tersesat di terang. Bukan karena tidak ada petunjuk, tapi karena petunjuk itu tidak diikuti. Kalau ada orang di jalan, dia tahu di situ ada gambar yang menunjukkan jalan ini licin. Ada petunjuknya. Dia tahu, dia mengerti. Tapi ternyata dia ugal-ugalan nyetir. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 15 dan 16. Nah, silakan dibaca.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ومن اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور.

0: Artinya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.
1: Allahu Akbar jemaah. Ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka adalah orang-orang yang tersesat di terang. Mereka memiliki kitab. Lalu diutus Nabi Muhammad SAW. Maka mereka dipanggil, ya ahlul kitab. Wahai ahlul kitab. Ingat, ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Qad ja'akum. Sungguh Rasul kami telah datang kepadamu. Menjelaskan apa yang kalian sembunyikan. Dikasih penjelasan. Ini loh yang kalian sembunyikan. Sifat-sifat Nabi ada dalam kitab kalian. Dan ada banyak hal yang Allah biarkan. Qad ja'akum minallah. Maka dikatakan di ayat ini menegaskan kepada mereka telah datang kepadamu minallah, dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang datang? Nur, cahaya, wa kitabum mubin, dan kitab yang menjelaskan. Kitab ada cahaya, terang maksudnya. Yahdi bihillah, siapa yang dapat petunjuk? Kok enggak semua ahlul kitab masuk Islam? Mereka mendapatkan penjelasan, mereka mendapatkan cahaya tersebut, tapi kenapa mereka kok tidak mengikuti? Karena memang hidayah itu kata Allah, yahdi bihillah, dengan kitab itu Allah memberikan petunjuk kepada siapa? Manittaba'a ridwanahu subulas salam. Yaitu orang-orang yang mengikuti keridhaannya, dikasih petunjuk ke jalan yang lurus, jalan-jalan keselamatan. Dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Asalkan dia orang mau mengikuti petunjuk, mau mengikuti keridhaan Allah Azza wa Jalla, bukan mengikuti nafsunya, bukan mengikuti kelompoknya, bukan mengikuti budaya dan tradisi nenek moyangnya. Tapi orang itu ittaba'a ridwanahu, mengikuti keridhaan Allah Azza wa Jalla. Yani apa yang disukai dan diinginkan Allah. Jamaah rahimakumullah, ingat, dekat dengan cahaya tidak berarti mendapatkan hidayah. Dekat dengan cahaya bukan berarti itu orang dapat hidayah. Kalau kita membaca sejarah, ada contoh-contoh yang sangat menggetarkan. Cerita Nabi Nuh bersama putranya yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ayahnya, anak ini adalah seorang nabi, bukan sekedar seorang ustaz, bukan sekedar orang soleh, bukan sekedar guru agama. Ayahnya adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Namun ketika banjir datang, Nabi Nuh memanggil anak. Bayangin ya. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Ini anak tumbuh besar di sana. Sering berjumpa dengan ayahnya. Mendapatkan pencerahan, nasihat, keterangan. Sampai ketika janji Allah turun, langit menurunkan hujan tanpa henti, bumi menyemburkan air, Lalu kapal itu mulai berlabuh. Nabi Nuh melihat anaknya. Dan dia memanggil itu anak. Apa kata Allah? Di surat Hud ayat 42. Nah, ayat 42-43 ya. Coba.

0: الرحم وحال بينهما المعجوت
1: وحال بك لقي
0: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
1: بارك الله فيك.
0: Dan Bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah, selain Allah saja yang maha penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan.
1: Na'udzubillah. Ditenggelamkan anak. Siapa yang memanggil? Nabi. Rasul. Ayahnya sendiri. Tapi ternyata sang anak lebih percaya kepada gunung daripada kepada wahyu. Dan kalau kita lihat di zaman kita sekarang ini, banyak manusia melakukan hal yang sama. Ketika Allah mengatakan di berbagai ayat bahwa kebahagiaan ada dalam ketaatan, manusia berkata, aku akan mencari kebahagiaan dengan caraku sendiri. Ketika syariat mengatakan ini halal dan itu haram, manusia berkata, menurutku, menurut perasaanku, menurut tren, menurut psikologi populer, menurut influencer. Wahyu sudah turun. Cahaya sudah menerang. Seakan-akan kalau di zaman Nabi Nuh, anaknya percaya dengan gunung daripada yang disampaikan ayahnya, gunung zaman sekarang ini bisa berupa teori, popularitas, teknologi, uang, karir, atau pengakuan manusia. Cerita Nabi Ibrahim bersama ayahnya, cerita Nabi Nuh bersama istrinya, Nabi Lut bersama istrinya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersama pamannya. Bayangin bagaimana pamannya 10 tahun hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau jadi rasul. Pamannya tahu kalau Nabi Muhammad SAW benar. Gak pernah dusta. Dan Nabi kita Muhammad SAW ingin pamannya mendapatkan hidayah. Tapi ternyata keputusan Allah, dia tidak mendapatkan hidayah. Ada yang membuat dia tersesat di terang. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Qasas ayat 56? Coba kita baca.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi. Innaka la tahdi man ahbabta. Ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.
1: Allahu Akbar. Allah Jalla Jalaluh memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka jangan pernah merasa aman hanya karena ayah saya ustaz, saya anaknya ustaz. Oh, saya sekolah di pesantren, saya kuliah di perguruan tinggi Islam, saya aktif di komunitas hijrah, saya sering ikut kajian, saya punya banyak kitab, saya follow banyak ustaz. Ya, semua itu adalah sarana menuju hidayah, tetapi bukan jaminan seorang akan istiqomah di atas hidayah itu. Bukan jaminan. Bagaimana anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, bapaknya Nabi Ibrahim, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ada perbedaan antara mengetahui jalan dan mau berjalan. Orang tahu, oh ini jalannya betul, tapi dia nggak mau jalan. Dan salah satu kesalahan besar manusia adalah mengira bahwa mengetahui sesuatu sama dengan menjalankannya. Enggak. Senok Hogron itu hafal Quran. Seorang tahu olahraga itu sehat, tetapi belum tentu berolahraga. Seorang tahu rokok itu berbahaya, tetapi tetap merokok dia. Seorang tahu begadang merusak kesehatan, tetapi tetap begadang. Ini dalam urusan dunia. Begitu pula dalam urusan agama. Seorang tahu, ngerti ghibah itu haram, tetap dia ghibah. Seorang tahu riba itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, tetap lakukan riba. Seorang tahu pacaran mendekatkan kepada zina, tetap dijalani sama dia. Tahu sholat itu wajib, tetap dia tinggalkan. Rukun Islam tahu dia. Ngerti puasa itu rukun Islam, tapi gak puasa. Tahu dunia sementara, tetapi seluruh hidupnya tetap dipertaruhkan untuk dunia. Karena masalah manusia seringkali bukan kekurangan informasi, bukan karena tidak mengerti, bukan karena tidak mengetahui. Masalahnya adalah apakah hati mau tunduk kepada informasi yang benar itu, kepada ilmu yang disampaikan, kepada ilmu yang dimiliki dan difahami oleh dia. Kajian nih, tiap pekan. Apakah kita mau tunduk dengan ilmu yang disampaikan? Dengan ayat-ayat Allah yang dibacakan? Sabda-sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan? Jangan-jangan kita seperti orang-orang Yahudi tadi dan Nasrani, yang mereka tersesat di terang. Allah berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat 5, menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang sangat dekat dengan hidayah, bahkan tahu, tapi tidak mengikuti. Silakan dibaca surat Al-Jumu'ah ayat 5.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: adil qawman zalimin. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.
1: Allahu Akbar, jemaah. Kitabnya ada, ilmunya ada. Namun ternyata ilmu itu tidak merubah arah hidup. Maka jangan hanya bertanya, berapa banyak yang sudah diketahui. Berapa kajian yang sudah dihadiri. Berapa kitab yang sudah dihatamkan. Tapi tanyakan, berapa banyak dari yang diketahui yang telah menghidup, yang telah merubah hidup kita. Karena ilmu itu baru akan berguna kalau diamalkan. Kalau cuma sebagai wawasan, ngerti, faham, namun ternyata tidak merubah hidup, maka nggak ada gunanya. Bahkan akan berpotensi mendapatkan azab lebih daripada yang lain. Ingat, hidayah itu ada dua. Mengetahui jalan dan dimampukan menempuhnya. Tahu dan dimampukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ada yang namanya hidayatul dalalah wal irsyad. Hidayah yang bentuknya adalah penjelasan, petunjuk. Kasih tahu, oh ini. Dan ada hidayatul taufiq. Yang kedua berupa hidayah dari Allah untuk menerima. Menerima penjelasan tersebut dan menjalankan kebenaran yang dia ketahui. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan Al-Quran ini hudan linnas. Petunjuk untuk seluruh manusia. Tapi Allah juga menyebutkan hudan lil muttaqi. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Artinya untuk seluruh umat manusia, Al-Quran ini adalah petunjuk yang memberikan penjelasan tentang kebenaran. Tentang jalan yang harusnya diikuti. Tapi dia petunjuk spesial untuk orang yang bertakwa. Di mana mereka mau menjalankan kebenaran tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jalan kepada paman, kepada kaumnya. Ustaz bisa menjelaskan jalan lewat kajian, lewat kitab-kitabnya. Orang tua bisa menunjukkan jalan kepada anaknya. Kajian bisa menerangkan jalan mana yang seharusnya dilewatin. Tetapi yang membuat hati mau berjalan di atas jalan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka yang dikatakan, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan dapat memberikan hidayah, yakni hidayah itu taufiq, kepada orang yang kau cintai, walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau sekedar penjelasan, ya semua memberikan penjelasan. Tapi kalau hidayah itu taufiq, itu hanya Allah yang memiliki. Mengapa kita setiap hari tidak kurang dari 17 kali mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Hidayahkan kepada kami jalan yang lurus. Oh, kita kan sudah Islam. Ana lahir Muslim. Ana hidup lingkungan kaum Muslimin. Karena yang kita butuhkan dari hidayah bukan hanya mengetahui jalan. Tapi kita membutuhkan hidayah untuk menemukan jalan. Mencintai jalan tersebut. berjalan di atasnya, bertahan di atas jalan itu, dan meninggal di atas jalan itu. Bayangin, setelah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, yang pertama diminta dan selalu dipinta kepada Allah dan tidak pernah berhenti dipinta dalam semua kondisi, walaupun kita sedang berada di kota Mekah, kita tawaf, kita sa'i, kita berada di Masjid Nabawi, tetap permintaannya adalah ihdinas siratal mustaqim. Istiqamah hari ini tidak menjamin istiqamah esok. Apalagi di masa yang penuh dengan fitnah. Yang Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, paginya beriman, sorenya kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ada satu masalah di zaman kita sekarang. Apa masalahnya? Terlalu banyak cahaya palsu. Dahulu manusia kesulitan mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu. Hari ini malah sebaliknya. Terlalu banyak informasi. Setiap hari kita dibombardir video, berita, opini, podcast, reels, TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp, komentar, konten viral. Jadi masalahnya

0: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
1: Allahu Akbar jemaah. Kalau dahulu satu berita datang dari satu orang, hari ini dalam satu jam kita bisa menerima ratusan informasi. Maka bicara tabayyun yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika mendapatkan informasi dari orang fasik, orang yang gak dikenal, boleh jadi orang itu memang bukan orang baik, menjadi perkara yang sangat penting di zaman digital sekarang ini. Tidak semua yang viral itu benar, apalagi dengan adanya AI. Tidak semua yang banyak pengikutnya layak diikuti. Tidak semua yang berbicara percaya diri adalah ahli. Tidak semua yang indah adalah baik. Tidak semua yang membuat kita nyaman adalah kebenaran. Tidak semua yang membuat kita tersinggung adalah kebatilan. Sebagian kita tersinggung membaca status orang, lalu dia menganggap itu sebuah kebatilan. Gimana sih? Ada seorang buat status, dan ternyata tatkala engkau membaca status itu, engkau merasa tersindir. Apakah status itu kemudian menjadi tidak benar karena engkau tersindir? Atau engkau akan berburuk sangka kepada orang yang membuat status, padahal yang membaca status orang itu boleh jadi ada 10 orang, ada 20 orang, ada 50 orang. Kenapa engkau yang tersinggung? Lalu engkau mengatakan, oh itu bikin status untuk aku. Ingat, algoritma tidak peduli pada iman kita. Ini harus dipahami ya, terutama oleh generasi muda dan kaum muslimah yang hidupnya adalah scrolling, berpindah dari satu medsos ke medsos yang lainnya. Karena sejatinya algoritma medsos ini bekerja dengan mempelajari apa yang kita lihat, apa yang kita klik, apa yang kita sukai. Apabila kita menonton berulang kali, di mana kita berhenti melakukan scrolling, lalu ia akan memberikan lebih banyak hal yang sama buat kita. Bukan karena itu sebuah kebenaran. Hari ini, kalau kita nonton satu konten tentang gaya hidup tertentu, hari ini satu, besok akan keluar 10, lusa muncul 100, setelah berbulan-bulan, sesuatu yang dahulu terasa aneh menjadi biasa. Yang dahulu terasa haram mulai dianggap tidak terlalu buruk. Kemudian engkau akan mengatakan, semua orang juga melakukannya sih. Kemudian engkau mengatakan, kenapa agama harus mengatur ini? Ini bahaya besar. Anda membaca, oh Anda nonton, salah satu mantan agen Rusia ketika dia menyebutkan untuk menghancurkan sebuah generasi lewat mana? Mereka menyebutkan lewat seni. Mereka membuat berbagai macam konten seni, film umpamanya, untuk merubah kondisi suatu kaum. Karena sesuatu yang diulangi ya, perlahan-lahan akan dianggap normal. Biasa.

0: Ana mulai melihat. Kita tahu secara agama perempuan harus pakai jilbab dan pakai kerudung menutup auratnya. Kemudian secara tradisi budaya Indonesia perempuan itu pakai baju sopan. Sekarang mulai sebagian dada orang itu terlihat. Yang dahulu kita tidak pernah melihat di konten-konten televisi mulai terlihat. Di jalanan mulai terlihat. Dianggap biasa karena terus diulangin. Akhirnya kita kehilangan sensitivitas hati. Yang dulu mengingkari, kita tidak lagi mengingkari. Apa penyebabnya? Itu. Sesuatu yang diulang-ulang terus, yang ditonton. Sebagian kita sibuk nonton drakor, sibuk nonton drachin. Ahibati fillah, kaum muslimah, wanita-wanita muslimah, dan bukan mereka saja sebenarnya, semuanya sedang berada di tengah peperangan nilai. Ada tantangan besar yang dihadapi, bukan hanya godaan untuk melakukan kemaksiatan, tetapi juga perubahan standar tentang apa arti perempuan yang berhasil. Kita perlu membahas sedikit tentang hal ini. Kenapa? Karena dunia terus membisikkan. Nilaimu ditentukan oleh penampilanmu. Wanita yang seharusnya menutup diri, yang Allah memerintahkan untuk tinggal di rumah, bukan berarti dia gak boleh keluar, bukan berarti dia tidak boleh memberikan manfaat, boleh. Tapi hukum asalnya, kok jangan keluaran gitu. Kalau mau keluar silahkan. Tapi tidak bertabarruj. Namun dibisikkan nilaimu ditentukan oleh penampilanmu. Kamu harus terlihat, kamu harus dikenal, kamu harus mandiri dari siapapun. Jangan mau diatur. Tubuhmu adalah kebebasan, yang penting bahagia. Kalau tidak viral, kamu tidak berarti. Atau standar-standar lain yang dibuat di medsos tadi, yang kemudian ditonton berulang kali. Padahal Allah Azza wa Jal telah menjadikan standar kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Artinya kalau orang gak eksis di medsos umpamanya, kalau engkau tidak membuat status sedang datang kajian, emangnya kenapa? Harus buat status. Karena tadi ada yang membisikkan. Jadi yang paling mulia di antara kalian, kata Allah Azza wa Jalla, adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sedangkan dunia digital mengajarkan untuk menampilkan dirimu. Islam mengajarkan, jagalah dirimu. Ya mungkin banyak di antara kita yang ingin memiliki banyak follower. Padahal seharusnya seorang mukmin berpikir dan merenungkan perjalanan hidup. Bagaimana sih kedudukanku sisi Allah Azza wa Jalla? Bukan di sisi manusia. Dan jangan jadikan perasaan sebagai kompas utama kita. Di antara slogan yang banyak tersebar dan jadikan standar oleh sebagian manusia atau banyak manusia, follow your heart, ikuti hati. Memang ada hadis ketika seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dosa, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan istafti qablak, istafti qalbaka. Mintalah fatwa kepada hatimu. Tapi hati yang seperti apa? Hati yang mana? Hati yang dipenuhi keimanan atau hati yang dipenuhi oleh hawa nafsu? Hati yang sudah menjadikan medsos sebagai standar dia. Ahibati fillah, tidak semua yang kita inginkan itu baik. Tidak semua yang kita inginkan itu baik. Dan tidak semua yang kita sukai benar. Sebaliknya, tidak semua yang kita benci itu buruk. Kalau kita bicara kecondongan, perasaan kita, kalau kita, oh aku suka sama fulan, aku suka mendengarkan kajian fulan, aku gak suka, belum tentu yang kau sukai itu benar dan baik. Dan belum tentu yang kau benci itu buruk. Manusia itu taunya suka dan tidak suka. Maka jangan sampai pada saat Allah sudah menurunkan wahyunya dan kita bisa membaca, mengkaji, dan jalan itu terang, kemudian kita tersesat di sana. Bagaimana orang-orang musyrikin menolak dakwah Nabi Muhammad SAW? Karena gak suka sama dakwah. Gak suka. Urusannya bukan suka, gak suka. Mereka lebih menyukai budaya dan tradisi nenek moyang mereka daripada ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di surat Al-Baqarah, ayat 216, Allah berfirman tentang diwajibkannya jihad, berperang di jalan Allah yang berpotensi membuat orang terluka, cacat, mati, istrinya menjanda, anaknya menjadi yatim. Apa kata Allah Azza wa Jalla?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.
0: Jadi kadangkala perasaan itu menyesatkan. Bagaimana kita berusaha untuk merasakan kecintaan kepada apa yang Allah nyatakan benar? Walaupun berat kadang-kadang kita mengamalkannya. Waduh, masa haram sih? Masa gak boleh sih? Ingat, ilmu tanpa tazkiyah. Kita akan bicara tentang tazkiyah, ya, penyucian jiwa. Bisa menjadi informasi yang tidak bermanfaat. Quran itu hujjah, pembela untuk kita. Tapi kata Nabi SAW, Al-Quranu hujjatun laka au alai. Quran ini adalah pembela untuk dirimu, akan memberikan syafaat untukmu. Seorang yang hafal Quran, yang ngerti Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, sebagai manusia yang terbaik adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Tapi ternyata Quran itu bisa menjadi penggugat diri kita. Ketika tidak dibarengi dengan tazkiyah dan tidak merubah sikap dan jalan hidup kita. Udah ngaji 1 tahun, udah ngaji 2 tahun. Oh, udah menjadi akhwat senior. Tapi kok gak ada perubahan sih kok? Masih aja ghibain orang. Masih aja melakukan hal-hal yang kurang berguna. Allah Azza wa Jal mengutus Rasul SAW bukan hanya untuk membacakan Al-Quran. Bukan hanya untuk mengajarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Tapi ada yang namanya tazkiyah, menyucikan jiwa mereka. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Al-Jumu'ah ayat kedua? Nah, surat Al-Jumu'ah ayat kedua.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: Allahu Akbar. Allah menyebutkan dua hal. Yatsru membacakan kitab-kitab dan mengajarkan kitab dan hikmah. Kemudian wayuzakkihim, yang kedua adalah tazkiyah. Jadi ada pendidikan ilmu dan ada penyucian jiwa. Atau ada pengajaran ilmu dan ada penyucian jiwa. Bagaimana ilmu itu diajarkan? Bagaimana dengan mudahnya kita mendapatkan ilmu di masa yang penuh dengan informasi ini? Tadi sudah kita bahas. Kitab Sahih Bukhari bisa ada di HP kita. Di saat dulu ulama kalau ingin baca kitab Sahih Bukhari harus nyatet sendiri. Mau beli gak ada, dicetak. Yang ada orang yang menuliskan ulang. Hadis-hadis Nabi SAW. Itu untuk pengajaran. Allah berikan kemudahan buat kita. Tapi untuk penyucian jiwa dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Ada seorang yang mengetahui hukum kesombongan, tetapi tetap sombong. Tahu gak boleh hasad, gak boleh iri, tapi tetap iri. Mengetahui bahaya riya, tapi tetap berharap pujian dari orang. Maka tujuan ilmu bukan sekedar aku tahu, tapi aku berubah. Zaman dulu, Sufyan ats-Tsauri berpesan kepada, dipesani oleh ibunya. Sufyan adalah salah satu ulama terpandang pada saat itu. Ibunya ngomong sama Sufyan, "Sufyan, nih ambil fulus ya. 10 dirham. Engkau belajar 10 hadis." Bayangin ya. Dengan 10 dirham dia dapat 10 hadis. 10 dirham ini adalah 1 dinar. Kira-kira sekarang ini 12 juta. Bayangin. Anggap 10 juta. Jadi 1 hadis 1 juta. Karena sulit dulu untuk belajar. Lalu ibunya mengatakan, kalau engkau dapat 10 hadis, engkau lihat perubahan yang ada pada dirimu. Cara ngomongmu, cara jalanmu, dudukmu. Kalau berubah, engkau jadi lebih baik, lanjut belajar ilmu. Kalau enggak, berhenti. Aku takut jadi petaka untuk. Maka ini yang dikhawatirkan. Orang-orang yang ada di tempat yang terang, bersama para ulama, kajian diberikan dengan mudah, dia tinggal duduk, menyimak, tapi ternyata tidak merubah. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kajian hanya menjadi hiburan rohani. Dengar kajian, terharu, menangis, share potongan videonya. Tapi hidup kembali seperti sebelumnya. Air mata bukan selalu tanda perubahan. Perubahan terlihat dari apa yang kita lakukan setelah air mata itu kering. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Kita tahu dengan keutamaan sholat malam. Kita tahu dengan keutamaan sholat duha. Seorang istri tahu dengan keutamaan taat, nurut, menghormati suami. Tahu dia. Tapi tetap aja tidak menghargai suami. Terus apa gunanya? Lalu apa yang harus dilakukan? Apa pertahanan seorang muslim dan muslimah di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, agar kita tidak tersesat di terang? Yang pertama tentunya adalah memperbaharui keimanan kita, menguatkan tauhid kita, hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kenali Allah melalui sifat-sifatnya, kenali kasih sayang Allah, Allah mengawasi kita, kenali janji-janji Allah dan ancaman-ancamannya. Karena orang yang mengenal Allah, dia tidak akan mudah menukar keridhaannya dengan tepuk tangan manusia, dengan like-like yang dibuat oleh manusia. Dia kenal sama Allah dan dia tahu sama manusia. Kalau seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada dirinya, tidak bakal bisa. Kecuali Allah mengizinkannya. Lalu kenapa kita tidak minta kepada Allah? Kedua, jadikan Al-Quran sebagai standar dan pemandu hidup kita. Bukan sekedar bacaan. Bukan sekedar ngaji, hafal Al-Quran. Tapi tidak dijadikan standar hidupmu. Ada orang yang menghargai Al-Quran. Dia cetak Al-Quran dengan bagus. Tapi gak dijadikan pedoman hidup. Apa gunanya? Yang ketiga, doa. Meminta keteguhan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya tadi udah singgung kenapa ihdinas siratal mustaqim, kita gak boleh berhenti dan terus memintanya dalam sehari minimal 17 kali. Dan baca juga ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang keempat, cari lingkungan yang baik. Cari lingkungan bukan yang ngaji hanya menjadi wisata rohani. Oke, ada orang di awal-awal baru hijrah dia, dia baru senang hadir kajian alhamdulillah sama teman-temannya, bikin konten ya, lagi kajian ini, kajian itu. Baik, setelah itu apa? Jangan sampai tersesat di terang. Maka cari lingkungan yang baik yang mengajakmu untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima, disiplin digital. Ini jangan merasa semua yang muncul di layar harus dilihat. Tidak semua informasi berhak mendapatkan akses kepada pikiran dan hati kita. Kita harus belajar unfollow akun yang merusak hati. Mute yang tidak bermanfaat. Batasi waktu scrolling. Jangan tidur bersama media sosial. Tidur sambil ditaruh di sebelahnya. Jangan membuka ponsel setiap kali ada jeda. Pilih siapa yang boleh mempengaruhi pikiran kita. Dulu ulama itu sangat selektif memilih guru mereka. Kemudian yang keenam, amalkan. Setiap dapat ilmu diamalin. Jangan ditunda. Oh nanti-nanti amalin. Supaya kita tidak tersesat. Seperti yang udah dibicarakan, engkau tahu nggak boleh belok kiri, tetap belok kiri. Ketemu jalan buntu. Terus ya udah lurus. Maka ilmu yang didapatkan hendaklah diamalkan. Bismillah. Oh berat, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita menjadi generasi yang punya banyak informasi, yang tahu ini dan itu, tapi kita nggak tahu arah pulang kepada Allah Subhanahu wa Taala. Padahal Allah senantiasa mengingatkan wa ilaihin nusyur wa ilaihil masir. Kita kenal sama artis-artis, kita kenal dengan pemain-pemain bola, kita kenal dengan rumah tangga influencer, konflik orang lain. Tapi kita enggak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Apa sih yang disukai Allah? Coba lihat bagaimana ibadah kita selama ini. Bagaimana amalan-amalan kita. Ingat, cahaya itu ada, engkau sudah melihat jalan yang diterangi oleh cahaya, engkau tidak dalam kegelapan sekarang. Tapi engkau harus berjuang untuk mau berjalan di jalan yang sudah diterangi. Dan ketahuilah dengan pasti dan yakin bahwa jalan yang kau lewatin penuh perjuangan. Orang kalau mau menuju ke surga Allah, capek, lelah, letih. Makanya kenapa orang akhirnya dia udah tahu jalan yang terang, dia pilih jalan yang gelap. Karena enak jalannya. Jalan yang ini terjal. Banyak tantangan dan rintangan. Tapi yakinlah, di ujungnya ada kehidupan yang abadi. Penuh dengan kenikmatan. Di situ tidak ada kesedihan. Di situ tidak ada kepayahan. Yang ada kenikmatan. Kenikmatan yang tidak membosankan. Dan kita ada di sana kekal selama-lamanya. Barakallahu fiik. Itu yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Ana mohon undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Hari kemerdekaan ini merupakan hari yang juga selayaknya kita berbahagia, karena sesungguhnya kaum muslimin mereka merdeka dari penjajahan, dari perbudakan kaum kufar, dari orang-orang Belanda maupun Jepang. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang sewajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat kemerdekaan ini tentunya kita merdeka dalam agama, negeri, dalam setiap kebaikan yang kita miliki.
2: Kita merdeka dalam agama, negeri, dalam setiap kebaikan yang kita miliki.
1: Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kemerdekaan ini, tentunya tidak akan terwujud kecuali dengan menunaikan ibadah yang sesungguhnya, kecuali dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
2: Kemerdekaan ini tentunya tidak akan terwujud kecuali dengan menunaikan ibadah yang sesungguhnya, kecuali dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
1: Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah merdekanya diri kita dari setiap perbuatan yang menyelisihi agama. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah memerdekakan diri kita, melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang menyelisihi keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah memerdekakan diri kita, melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang menyelisihi keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
1: Bukan kemerdekaan yang sebatas perayaan semata.
2: Bukan
1: kemerdekaan yang sama sekali tidak memberikan faedah, bahkan sesungguhnya perkara yang seorang muslim tidak akan menyukainya. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan sesungguhnya adalah dengan sesuatu yang memberikan manfaat kepada dirinya, kepada umatnya.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
5: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
4: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Apa arti mimpi saya? Apakah arti mimpi kita dalam keadaan sholat dan mengenakan mukena berwarna putih? Kronologisnya adalah, saya ingin membeli kalung, terus saya memilih, kemudian saya bingung, maka saya memutuskan untuk sholat. Ternyata ketika sholat, guru saya masuk ke kelas untuk mengajar. Guru itu adalah seorang laki-laki yang dalam mimpi saya dia cukup ganteng dan berwajah berseri. Saya tidak memperdulikan guru tersebut datang, sehingga saya memutuskan untuk melanjutkan sholat saya. Apakah arti mimpi tersebut? Kondisi sebenarnya, bahwa saya bukanlah seorang siswa sekolah lagi, namun saya seorang guru dan juga mahasiswa yang lagi mengurus skripsi. Tolong dijelaskan. Jawaban. Bismillah, ibu yang kami hormati, sesungguhnya takbir mimpi bukanlah keahlian yang bisa dipelajari dan diwariskan. Namun takbir mimpi merupakan ilmu yang disematkan oleh Allah ke dalam hati salah satu hambanya. Sementara kita tidak tahu siapakah hamba Allah yang telah diberi ilmu ini. Demikian pula, tidak boleh seorang pun mengaku dirinya telah mampu mentakbir mimpi selain para nabi, karena mereka mendapat wahyu dari Allah. Di sisi lain, tidak ada kaidah khusus dalam mentakbir mimpi, karena terkadang ada satu mimpi yang sama namun dialami dua orang dalam kesempatan yang berbeda dan ternyata takbir mimpinya sangat jauh berbeda. Karena takbir mimpi disesuaikan dengan semua keadaan yang dialami oleh orang yang bermimpi. Karena itu, kami nasihatkan agar kita tidak terlalu memperdulikan mimpi dengan beberapa alasan. Pertama, mimpi tidak bisa mengubah takdir. Apapun yang kita alami dan yang akan kita alami di alam ini telah ditakdirkan oleh Allah. Kedua, tidak semua mimpi datang dari Allah. Karena setan memiliki kemampuan mengendalikan mimpi manusia, terutama mimpi kalut yang tidak jelas kronologisnya atau perjalanannya tidak berurutan. Ketiga, kesibukan seseorang untuk mentakbir mimpi bisa jadi akan mengundang setan untuk mempermainkan kita dalam mimpi, terutama mimpi yang menakutkan. Keempat, ketika kita tidak tahu takbir mimpi yang kita alami, bukan berarti tidak ada upaya untuk berusaha menghindarkan diri dari dampak buruk mimpi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar orang yang mendapatkan mimpi buruk untuk meludah ke kiri 3 kali dan membaca doa, A'udzu billahi min syarri syaitan wa min syarri ma ra'aitu, yang artinya, saya berlindung kepada Allah dari kejahatan setan dan dampak buruk mimpi yang saya alami. Kemudian, jangan ceritakan mimpi buruk itu kepada orang lain. Dengan melakukan beberapa hal di atas, insya Allah kita akan terhindar dari dampak buruk mimpi yang kita alami. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat.
3: Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dari hamba itu mengakui dirinya sebagai hamba, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tempat bersandarnya. Makanya kenapa kita disyariatkan mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan diri kita, kemudian menisbatkan segala pujian dan sanjungan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ini adalah inti dari penghambaan diri yang sesungguhnya. Coba lihat seperti faedah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilu Sayyib Minal Kalimi Tayyib. Di dalam Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar yang disyariatkan kita baca termasuk zikir pagi dan petang, istighfar ini ternyata memiliki keutamaan yang sangat tinggi karena di dalamnya terdapat kalimat abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidhambi. Ya Allah, abu'u laka binikmatika alayya, aku mengakui kepadamu atas besarnya limpahan nikmat dan kebaikan yang kamu turunkan kepadaku, yang engkau turunkan kepadaku. Wa abu'u bidhambi, dan aku mengakui dosa-dosaku, kekurangan-kekuranganku. Inilah hakikat makna ubudiyah. Ketika manusia itu bisa mewujudkan sikap merendahkan dirinya dan mengagungkan, meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu dia telah menghambakan dirinya dengan sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Soal jawab.
5: Ustaz, bagaimana kita menghadapi suami mertua, orang tua kita yang suka datang kepada orang pintar alias dukun dan meminta sesuatu kepada mereka seperti air doa dan sejenisnya dan entah apapun juga, yang saya rasakan itu adalah bagian daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan saya tidak mengikutinya, bagaimana menyikapinya? Menyikapi semua bentuk penyimpangan adalah dengan dakwah ibu yang Allah muliakan. Tentunya orang tua kita, mertua, berbeda cara mendakwahi mereka dibandingkan mendakwahi anak-anak kita sendiri dengan perkataan yang lembut, yang bijak. Ya boleh saja dengan cara memberikan kepada mereka mungkin buletin, apakah buku-buku tentang bahayanya syirik, bahayanya mendatangi dukun, paranormal, enggak diterima sholatnya, kafir kepada agama Muhammad. Boleh saja dengan memutarkan CD-CD, boleh saja dengan memberikan yakni hadiah buku kepada mereka, ya boleh dengan segala macam cara mendatangkan orang-orang lain yang dianggap disegani, didengarkan oleh orang tua kita, mertua kita, yang menasihati mereka. Tempuhlah semua cara dan banyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan perbaikilah akhlak selalu kepada mereka, banyaklah memberikan kepada mereka hadiah-hadiah dan seterusnya, membuat mereka cinta kepada anda. Ambil hatinya dahulu. Setelah ibu berhasil mengambil hatinya, insyaAllah segalanya akan diserahkan kepada ibu dan akan ikut apa-apa yang ibu katakan. Dan jangan sampai akhlak kita bermasalah. Sudahlah yang kita paham ini aneh di telinga mereka, akhlak kita pun bermasalah, semakin jauh mereka daripada Islam. Perbaguslah akhlak, perbanyak berbuat kebaikan, bakti kepada mereka. Semoga dengan cara ini mereka akan mendengarkan apa yang anda katakan, menunjukkan mereka meyakini anda mencintai mereka, dan mereka meyakini anda tidak akan menggelincirkan anda ke dalam neraka. Dengan dasar itulah mereka akan menerima insyaAllah tabaraka ta'ala.

Sallallahu alaihi wasallam, beliau menggambarkan tentang orang yang berorientasi tentang kehidupan akhirat. Bagaimana mereka ini? Mangkanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu baina ainihi wa ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a samlah wa atati dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang akhirat menjadi orientasi kehidupannya, satu, Allah akan jadikan kekayaan itu ada di hatinya. Yang kedua, Allah akan kumpulkan urusannya. Yang ketiga, Allah terkadang akan datangkan dunia, dan dunia dalam keadaan bersimpuh tidak bisa apa-apa. Orang yang orientasi kehidupannya akhirat, satu, hatinya dia akan merasa kaya. Apa itu kaya, ikhwan? Orang yang kaya itu bagaimana? Orang bagaimana? Orang yang mereka serba kecukupan, tidak kekurangan, dan asalnya tidak lagi membutuhkan yang lainnya. Tetapi Nabi katakan sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini hakikat kaya adalah kayanya hati. Artinya orang betul-betul merasa kaya itu diawali dengan orang yang memang betul-betul hatinya merasa kaya. Laisal ghina biqasratil arab walakinal ghina ghina nafs. Yang namanya orang kaya itu bukan orang yang banyak perabotnya, banyak pernak-pernik tentang kehidupan dunianya. Akan tapi yang namanya orang kaya adalah orang yang hatinya kaya. Bapak sekalian, ada enggak orangnya sudah kaya, sugih blegedu, Masya Allah, ning dremisan. Tahu dremisan enggak? Dremis tahu enggak? Iya, suka ngatungan. Itu pinternya itu ngatung tok. Tapi kalau soal memberi itu enggak pernah. Sehingga adanya kurang terus. Sesungguhnya orang seperti ini hatinya betul-betul fakir, orang yang miskin. Maka orang yang kaya adalah orang yang betul-betul hatinya kaya. Dia merasa cukup dengan pemberian Allah SWT. Dia merasa telah cukup dengan pemberian Allah, sehingga dia tidak rakus, apalagi menghinakan diri dengan cara dia meminta-minta kepada orang lain. Sungguh, hanya orang-orang yang mereka berorientasi kehidupan akhirat yang dia merasa kaya, dia akan menjadi orang yang dermawan dengan apa yang dia punya. Dia akan menahan diri dari apa yang dia merasa kekurangan darinya, karena meminta-minta itu menjatuhkan harga dirinya. Satu di antara pekerjaan yang paling, di antara pekerjaan yang Nabi cela adalah pekerjaan suka minta-minta. Kalau orang bilang orang yang suka minta-minta itu rai gedek. Tahu enggak? Tahu rai gedek? Apa makna rai gedek? Rai gedek randuwe rai. Maka balasan Allah kelak di akhirat seperti itu. Dia akan datang kepada Allah dalam keadaan mukanya itu complong-complong dari daging, sehingga kayak dia gak punya muka. Ini pekerjaan yang sangat buruk, meminta-minta. Sampai Nabi pernah membaiat kepada para sahabat supaya mereka tidak suka minta-minta, sehingga diantara mereka ada yang cemetinya jatuh dan dia tidak mau minta tolong orang lain, dia ambil sendiri. Karena sungguhnya itulah izahnya seorang muslim, dengan cara dia tidak suka dermis dan minta-minta. Kata Nabi kita, syarful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang muslim itu dengan dia menegakkan qiyamul lail. Karena dia berarti membangun hubungan yang khusus antara dia dengan Allah di saat manusia terlelap tidur. Wa issu

0: dan izahnya seorang muslim dengan cara yaitu istighna'uhu 'anil nas. Dia merasa tidak membutuhkan orang lain. Ini tidak merendahkan diri dengan meminta-minta kepada orang lain. Inilah yang diajarkan Nabi kita agar menjadi jiwa yang betul-betul memiliki kemuliaan berkaitan dengan hubungan dia dengan Allah. Dia membangun hubungan yang kuat, di antaranya dengan dia suka qiyamul lail yang menunjukkan hubungan dia dengan Allah kuat, dan dia orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah dan tidak menghinakan diri di hadapan manusia, yaitu dengan cara tidak meminta-minta kepada mereka. Bapak sekalian, adapun ahlu dunia kata Nabi, wa man kanat dunya hammahu ja'ala faqrahu baina ainihi. Barang siapa yang dunia itu menjadi orientasi kehidupan dia, maka sungguh kefakiran itu akan selalu ada di depan kedua kelopak matanya. Dia rumangsani melarat terus sehingga tidak pernah merasa kecukupan. Dan ini perwatakan manusia apabila dia tidak mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan." Oh, kama qala. Apabila anak Adam itu dia memiliki dua lembah harta, dia pasti, kata Nabi, pasti mencari yang ketiga. Kecuali orang yang hatinya telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini, kata Nabi, wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Dan tidak akan memenuhi rongga perutnya anak Adam kecuali tanah. Kalau belum dia jedot, kata orang, jedot perutnya dengan tanah, itu belum merasa cukup tentang dunia yang dia cari. Kalau belum belesak ke kubur, itu masih kemauannya, masya Allah. Kadang-kadang nyun ngapunten, minta maaf, sudah bau tanah. Sudah bau tanah. Tahu? Sudah bau tanah. Kata orang Jawa, tinggal jungkel ke kuburan. Itu masya Allah masih ngen-ngen bangun hotel tingkat 10 untuk menambah masukan tentang apa yang dia inginkan tentang kehidupan dunia. Sehingga umurnya tambah tua tapi hatinya tambah muda. Jadi panjang angan-angannya itu masya Allah. Dan itu adalah gambaran umum manusia. Nabi pernah menggambarkan tentang antara kematian dengan angan-angan manusia. Sanya kematian itu garis meja ini, itu ngen-ngennya itu brojol sampai sana. Sehingga ngen-ngennya belum cukup, belum dia belum sampai kemput, sudah kedaluan ini datangnya kematian. Ini bagi orang yang mereka ini tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang yang Allah berikan taufik, maka seluruh kehidupannya itu dia jadikan untuk mengumpulkan bekal di kampung akhirat kelak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi cara mandi junub. Islam adalah agama yang sangat perhatian dengan kebersihan. Ini dibuktikan dengan banyaknya aturan dalam masalah bersuci. Dan bahkan para ulama menyediakan satu bab dalam bidang ilmu fikih yang khusus membahas masalah bersuci, yaitu fikih thaharah. Hanya saja, sangat disayangkan, tidak semua muslim mau mengenali aturan ini, sehingga ada di antara mereka yang mau belajar, dan ada di antara mereka yang sama sekali tidak mau mengenalinya. Bahkan di antara mereka, ada yang tidak pernah mengenal syariat mandi junub, sehingga berkali-kali mengalami junub, namun mereka tidak pernah mandi junub. Allahul Musta'an. Kita layak bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk mau mengenali aturan, mau belajar, sehingga kita bisa mengambil sikap yang benar. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia, Allah mengutus nabinya dari kalangan manusia. Beliau menikah, berkeluarga, dan melakukan aktivitas sebagaimana layaknya manusia. sehingga setiap orang bisa meneladani beliau dalam setiap aktivitas hidup yang beliau lakukan. Berkat rahmat Allah, kemudian jasa besar para istri beliau, kita bisa mengetahui bagaimana tata cara mandi junub beliau, yang itu tidak mungkin bisa diketahui oleh orang lain. Karena itu, kita patut berterima kasih kepada para istri beliau, ibunda kaum mukminin, yang telah mengabarkan kepada umat tentang aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di rumah. Bukan sebaliknya, justru mencela dan menghina para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh orang Syiah. Tata cara mandi junub. Berkaitan dengan mandi junub, terdapat dua hadis pokok yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Kedua hadis tersebut berasal dari dua istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhuma. Hadis pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, "Anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza iktasala minal janabah bada'a faghsala yadayhi, thumma yatawadda kama yatawadda'u lis-salah, thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu biha usula sha'ri, thumma yasubbu 'ala ra'sihi thalatha ghurafin bi yadayhi, thumma yufidhu al-ma'a 'ala jildihi kulli." Yang artinya bahwa jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya. Kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua, hadis dari Ibnu Abbas, beliau menyampaikan keterangan dari Maimunah yang menceritakan, "Wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an yaghtasilu bi, fa afragha 'ala yadayhi, fa ghasalahuma marrataini marrataini aw thalatha, thumma afragha bi yaminihi 'ala shimali, fa ghasala madhakirahu, thumma dalaka yadahu bil ard, thumma madmada wastanshaqa, thumma ghasala wajhahu wa yadayhi, thumma ghasala ra'sahu thalatha, thumma afragha 'ala jasadihi." ثم تنحى من مقامه فغسل قدمي. Yang artinya, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali, 2 kali atau 3 kali. Lalu beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Selanjutnya, beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua kakinya di tempat yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan menggabungkan hadis di atas, bisa kita simpulkan urutan tata cara mandi sebagai berikut. 1. Menuangkan air dan mencuci kedua tangan. 2. Mengambil air dengan tangan kanan untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kita juga bisa gunakan gayung untuk kegiatan ini. 3. Menggosokkan tangan kiri ke tanah. Ini bisa kita ganti dengan sabun. 4. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, kemudian dilanjutkan dengan berwudu. Namun tidak sampai mencuci kaki, karena bagian ini diakhirkan. 5. Ketika mulai membasahi rambut, selai-selai pangkal rambut dan basahi dengan air, sampai seluruh kepala dan rambut basah. 6. Siram kepala 3 kali, dilanjutkan dengan menyiram seluruh anggota badan. 7. Mengguyur air ke seluruh badan dengan mendahulukan yang kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yu'ajibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli." Yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan lupa untuk digosok, terutama di bagian lipatan atau bagian badan yang tersembunyi. Pastikan semua badan Anda basah. 8. Berpindah tempat dan cuci kedua kaki. Jangan lupa selai-selai jari kaki sampai Anda yakin seluruh kaki Anda basah. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk meniti sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
4: Pendiri negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang mencintai agama. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang kita rasakan patut kita syukuri. Kita diingatkan oleh para pendiri negeri ini, kita jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah, yaitu hendaklah kita dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu mensyukuri nikmat, dan itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukannya malah berbuat maksiat, bukannya malah berbuat hura-hura, apalagi melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, merugikan orang lain, atau bahkan mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, atau bahkan ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat orang yang merdeka, yang sebenarnya merdeka adalah orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Itulah hakikat orang yang merdeka dan mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Maka sila pertama sudah cukup menjadi bukti ketuhanan yang Maha Esa, yang disembah hanya satu Tuhan, mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Dia Allah itu adalah Esa, satu. Maka itulah para pejuang kita, pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, menginginkan kepada kita generasi penerus ini agar mengikuti jejak mereka, yaitu menjadi hamba Allah yang menjalankan ketakwaan kepadanya sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan kenikmatan kemerdekaan ini.
5: Karena rasa aman, kondisi aman dan damai itu nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai, ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
6: Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai, ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
5: Jadi bagaimana manfaatkannya? Semakin meningkatkan ketaatan, dan jangan mengisinya dengan kemaksiatan, hura-hura, atau misalnya yang terlalu buang-buang waktu. Manfaatkan, karena waktu hidup manusia tidaklah lama.
4: Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Radio Mutiara Quran. Di antara hal-hal yang bisa membantu seorang bersabar dalam berdakwah, ini perkara yang sangat penting yang dikatakan oleh para ulama dengan zadud da'iyah, bekal seorang da'i adalah qiyamul layl, solat malam. Saya masih ingat terus cerita Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala tentang seorang dari India kalau tidak salah, yang tiap hari dia mengislamkan sekian orang, bahkan ribuan orang dapat hidayah gara-gara ini. Maka Syekh bertanya kepada orang ini, kok bisa engkau berhasil dalam dakwah? Dia mengatakan, ya Allah, ya Syekh, setiap malam saya solat malam dan saya berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada si fulan dan fulan dan fulan. Kapan saya minta? Tatkala di malam hari. Esoknya saya berdakwah, Allah beri petunjuk kepada mereka. Karenanya, surat yang di awal kali turun kepada Nabi SAW setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, yaitu surat Al-Muzammil. Surat apa? Al-Muzammil. Yang surat ini dikatakan sebagian ulama sebagai surat yang isi kandungan dari surat ini tentang zadu da'iyah, bekal seorang da'i. Seorang da'i harus dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena di siang hari dia harus berdakwah. Dan dakwah bukan pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang berat. Dia memikul suatu yang berat. Dia mengemban tugas para anbiya. Jangan sampai dia salah langkah dari garis para anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai lelaki yang berselimut, Rasulullah, qumil laila, salatlah malam, illa qalila. Sampai sebagian ulama menyatakan tahajud bagi nabi hukumnya wajib. Tahajud bagi nabi hukumnya apa? Wajib, karena itu merupakan bekal nabi tatkala berdakwah di siang hari. Kita berusaha melaksanakan tahajud di malam hari, berusaha berdoa kepada Allah meskipun hanya satu rakaat, karena esok hari kita ada tugas yang berat. Kata Allah, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, salatlah kamu malam sepenuhnya kecuali sedikit, atau setengah malam, atau lebih sedikit, atau kurang sedikit. Warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, ya, sungguhnya kami akan melemparkan kepada engkau perkataan yang berat. Syariat itu berat, dakwah itu berat, bukan ringan. Halal haram itu bukan perkara yang ringan. Butuh kesabaran, butuh perjuangan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwa muqina. Innalaka fin nahari sabhan tawila." Sungguhnya bangun di malam hari itu lebih khusyuk dalam salat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innalaka fin nahari sabhan tawila, dan di siang hari banyak bisa kau kerjakan, kau bisa berbuat banyak di siang hari. Malam hari persiapkan dirimu untuk bertugas di siang hari. Kemudian di akhir ayat kata Allah, wahjurhum wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila, dan sabarlah atas apa yang mereka ucapkan, dan hajarlah mereka, tinggalkanlah mereka dengan cara yang indah, dengan cara yang baik. Ayat ini dibuka dengan solat malam dan diakhiri dengan perintah untuk bersabar dan menghajar atau meninggalkan orang-orang yang menentang dengan cara yang baik. Karena ikhwan fillah sanallahu ayakum, kalau seorang dai kemudian tidak menyisihkan waktunya di malam hari untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sulit dia berhasil di siang hari. Butuh dia menguatkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada nabinya alaihi salatu wasalam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa laqad na'lam annaka yadhiku sadruka bima yaqulun, sungguh kami mengetahui hai Muhammad, dadamu sempit akibat apa yang mereka katakan, tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesak, membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam dadanya sempit. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jika perkaranya demikian, jika hatimu sesak karena perkataan mereka, karena tuduhan mereka, maka jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud. Sujudlah kepada Allah, Allah perintahkan. Wa'bud rabbaka, dan beribadahlah kepada engkau, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian kepadamu. Karenanya di antara perkara yang membuat kita bersabar, banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wasjudu waqtarib." Sujudlah dan engkau akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Keluhkan keluh kesah kita tatkala kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dai yang seperti ini akan mudah bersabar tatkala di siang hari.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana tahapan yang benar untuk generasi muda dalam mempelajari Islam mulai dari dasar? Ya. Mungkin pertanyaan ini sering dan banyak orang yang bertanya tentang kita metode belajar. Para ulama telah memberikan poin-poin penting dalam kita mempelajari dinul Islam. Yang pertama digambarkan oleh para ulama, setiap orang akan berada dalam kebaikan, dalam hidayah, dalam petunjuk jika ia memiliki rujukan yang benar. Dan dalam belajar, para ulama mengatakan rujukan belajar ini kan cuma dua dalam hidup kita. Pertama, guru, yang itu fisik orang. Dan yang kedua adalah sumber bacaan. Orang yang ditunjukkan kepada kebenaran pasti akan diberikan taufik untuk berguru dengan guru yang lurus. Dan orang yang diberikan taufik hidayah, mesti dia akan diberikan juga taufik untuk membaca buku-buku yang benar. Lihatlah kepada perkataan dua ulama besar. Pertama dengan kalimat yang umum ya, yaitu perkataan Muhammad Ibn Sirin. Beliau berkata, "Kana nasu la yas'aluna 'anil rijal. Falamma waqa'atil fitanu kunna nas'alu 'anil rijal." Kata Muhammad Ibn Sirin, dulu masa para sahabat tidak pernah bertanya siapa guru. Karena semua para sahabat itu adil semuanya. Dan sahabat semuanya berada dalam manhaj yang lurus. Maka mereka tidak pernah bertanya, siapa? Tapi ketika terjadi fitnah, munculnya kesesatan, munculnya bid'ah, maka kami bertanya tentang siapa yang menyampaikan agama. Kalau dia ahli sunnah, kami menerimanya. Kalau dia bukan ahli sunnah, maka kami menolaknya. Yusuf Ibn Asbad mengungkapkan ungkapan yang sangat agung. Beliau berkata, "Kana abi qadariyan wa akhwali rawafid. Fa'anqadiyan Allah bi Sufyan fahamalani ala sunnah." Lihat apa kata beliau. "Bapakku rafidhah. Aku tidak belajar dengan bapakku." "Paman-pamanku, maaf, bapakku orang Qadariyah. Bermadhab Qadariyah dan aku tidak belajar dengan bapakku. Dan paman-pamanku rafidhah. Aku pun tidak belajar dengan paman-pamanku. Maka Allah memberikan taufik ketemu dengan Sufyan Ibnu Uyainah. Beliau membawaku kepada sunnah." Maka langkah yang pertama bagi setiap orang adalah ijtihad fi ikhtiyari syuyukh. Bersungguh-sungguh untuk mencari guru yang pertama. Yang kedua, yang diberikan taufik kepada buku yang lurus. Karena buku juga adalah panduan bagi kita. Nah, ini langkah yang pertama. Jadi pastikan gurunya, pastikan bukunya. Ini langkah yang pertama. Kemudian setelahnya, para ulama memberikan gambaran tadi. Bagaimana orang itu akan belajar dengan benar? Salah satunya adalah menganggap kedudukan ilmu dan menganggap kedudukan majelis ilmu. Mari kita lihat perkataan murid-murid Imam Malik dan murid-murid Sufyan ibnu Uyainah. Mereka berkata, "Kana majlis Malik khairu minad dunya wa ma fiha." Mereka berkata, majlis Imam Malik yang mengajarkan salah satunya kitab Al-Muwatta, kami anggap lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi kalau orang-orang muslim, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin, para ibu, para bapak menganggap majelis ilmu adalah majelis yang mulia. Dan ilmu digambarkan dalam kehidupan para sahabat, para tabi'in, itu lebih penting dari makan dan minum. Dan saya ingin menggambarkannya di sini, bahwa kita belajar Sahih Bukhari dalam kitab ilmu. Itu ada 3 bab bergandengan. Judulnya begini. Bab yang pertama, bab motivasi mencari ilmu dan menyampaikannya. Lalu Imam Bukhari menyebutkan hadis kisah tentang utusan dari Abdul Qais dan kisah Malik ibn Huairith. Di mana Malik ibn Huairith ini 20 pemuda yang sebaya, mereka datang kepada Nabi SAW mencari ilmu dan berhari-hari. Lalu ketika Nabi SAW melihat dalam wajahnya telah rindu keluarganya, kata Nabi SAW, pergi kalian, ihfidhuhu ahfidhuhu wa alimuhum. Kata Nabi SAW, hafal apa yang kalian dengar, catat apa yang kalian dengar, dan sampaikanlah kepada mereka yang tidak hadir bersamamu. Jadi kalau dulu para sahabat itu kalau taklim udah punya motivasi untuk tahu dan udah punya motivasi untuk menyampaikan kepada yang lain. Kalau kita kan ngaji itu ngaji wae gitu ya. Nah, seperti kehidupan apa? Para sahabat. Yang kedua itu dikatakan bahwa para sahabat ketika ada sesuatu yang membuat sulit bagi mereka, mereka langsung bertanya. Kisahnya di situ disebutkan Uqbah ibn Harith nikah dengan seorang sahabiyah. Kebetulan ternyata si istrinya ini sepersusuan dengannya. Dia berjalan, tiba-tiba ada ibu-ibu bilang, "Wahai Uqbah, aku ini menyusuimu dan menyusui istrimu," katanya. Wah, maka ini bagikan geledek di siang hari itu. Di terang benderang. Akhirnya dia langsung datang kepada Nabi SAW. "Wahai baginda Rasulullah." Dia menghabarkan, "Tadi aku ketemu dengan seorang wanita dan dia menghabarkan kepadaku bahwa dia telah menyusuiku dan menyusui istriku." Maka kata Nabi SAW, "Kaifa waqad qila," katanya. "Gimana ini udah dikatakan?" "Pasah," katanya. "Langsunglah pisah, bukan talak. Langsung cerai gitu. Langsung berpisah." Nah, ini menunjukkan ketika para sahabat ada masalah, mereka langsung bertanya mencari ilmu, rihlah gitu. Dan ini motivasi. Yang ketiga, Imam Bukhari membuat bab di situ, bab at-tanawu bil ilmi, bab bergantian mencari ilmu. Lalu mengkisahkan tentang Umar dengan tetangganya. Tetangga, kata Umar, "Kalau aku pergi, aku pulang dan mengetuk pintunya dan aku menghabarkan tentang wahyu di hari itu atau yang lain. Dan jika aku tidak hadir, dia hadir, dia pun melakukan seperti apa yang aku lakukan." Satu ketika, kata Umar, tiba-tiba itu sahabat datang mengetuk pintuku dengan kencang. Sampai aku kaget, katanya, "Ada apa ini orang?" Maka orang itu mengatakan, ada kejadian besar, katanya. Lalu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, "Apa?" katanya. "Itu," katanya, "Nabi SAW itu ternyata ada masalah dengan istri-istrinya. Jadi Nabi SAW sedang menghajar istrinya." Maka Umar cepat-cepat datang kepada putrinya Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu beliau berkata, apakah Rasul mentalak kalian?" Kata Hafsah, "Tidak tahu." Maka Umar radhiyallahu taala anhu langsung mengetuk pintu Rasulullah SAW seraya berdiri. Atolak tanisa'ak, apakah engkau mentalak istri-istrimu? Faqalala, maka Nabi SAW mengatakan tidak. Maka Umar mengatakan Allahu Akbar. Nah, jadi teman-teman yang saya hormati, lihatlah kehidupan para sahabat itu ya. Ini tentang ilmu. Jadi ilmu ini natural dalam kehidupan kita ya. Ilmu ini seperti kita itu pingin makan dan pingin minum, itu seperti itu aja gitu. Nah, adapun kalau kita ditanya belajar harus seperti apa, al-aham bil-aham ya, belajar yang terpenting bagi kita ya. Dan saya sering ditanya, kalau antum umurnya udah berapa? Udah 50 tahun, 60 tahun? Kata saya, gak perlu lah antum belajar bahasa Arab kelamaan. Belajar aja usul salasa, belajar kasus syubhat, dengarkan, oh ini maknanya, udah selesai. Banyak amal. Adapun antum belajar mustalah hadis itu ya lama gitu ya. Belajar yang ingin diamalkan besok gitu. Belajar yang ingin kita amalkan itu lebih cepat. Kalau antum masih muda, masih memiliki waktu ya, seperti itu mungkin ya lebih utama bagi kita belajar.

0: My favorite.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, kita wajib mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam asma dan sifatnya. Kita wajib mengesakan Allah bahwasanya hanya Dia yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Ini adalah tauhid al-asma wa sifat. Salah satu dari pembagian tauhid yang tiga. Kita tahu pada penjelasan sebelumnya, tauhid berdasarkan dalil istiqra, pendalaman para ulama tentang dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, tauhid itu terbagi menjadi tiga kelompok besar. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, yang kedua adalah tauhid al-asma wa sifat, dan yang ketiga adalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-asma wa sifat mengandung tiga landasan pokok, tiga prinsip pokok yang harus kita imani sehingga kita bisa dikatakan mengimani atau mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat dengan benar. Yang pertama adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Amin Asy-Syangqiti rahimahullahu taala, yang pertama adalah itsbatus sifati lillahi bila tanfilin. Kita wajib menetapkan sifat-sifat Allah, semua sifat-sifat Allah, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa mempermisalkannya dengan makhluk, tanpa menyamakannya dengan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan dirinya dalam Al-Quran, memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran maupun sunnah yang sahih, bahwasanya Dia memiliki sifat-sifat. Kita wajib menetapkan sifat-sifat ini sesuai dengan kelayakan, kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Di sini Allah memperkenalkan dirinya bahwasanya Dia memiliki sifat kalam, Dia berbicara. Maka kita wajib menetapkan Allah itu berbicara. Bagaimana Dia berbicara? Wallahu ta'ala alam, kita tidak tahu. Yang jelas Allah itu berbicara sesuai dengan kelayakan, kebesaran, kesempurnaan zat-Nya yang maha sempurna. Ini wajib kita tetapkan. Di satu sisi kita tidak boleh menyamakan kalamnya Allah atau berbicaranya Allah sama seperti berbicaranya manusia. Itsbatus sifati lillahi tabaraka wa ta'ala bila tanfilin. Kita wajib menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesaran Allah, kemahasempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita samakan dengan sifat makhluk. Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Asy-Syura dalam ayat yang ke-11, Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allah tidak ada satupun yang semisal dengannya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya Dia maha mendengar dan maha melihat. Kita wajib menetapkan Allah itu maha mendengar, maha melihat. Tentunya dengan pendengaran dan penglihatan yang maha sempurna. Allah mampu mendengarkan apa saja yang lahir maupun yang batin. Bahkan mampu mendengarkan apa yang menjadi bisikan di dalam hati kita. Allah bahkan mampu melihat yang lahir maupun yang gaib. Allah mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia. Kita wajib menetapkannya dan tidak boleh kita menyamakan penglihatan dan pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluknya. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah tanzihullah tabaraka wa ta'ala bila ta'tilin. Wajib bagi kita untuk menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sifat kurang, segala sifat ketidaksempurnaan. Namun tidak boleh, di satu sisi tidak boleh kita menolak sifat-sifat yang Allah kabarkan tentang dirinya kepada kita. Sebagai contoh sederhana, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dirinya, memperkenalkan tentang dirinya dalam 7 tempat di dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah dirinya Rabbul Alamin berada tinggi di atas arasy. Arasy adalah disebutkan dalam hadis yang sahih, arasy adalah singgasana yang menjadi atap semesta alam, atap surga Firdaus. Dia adalah makhluk Allah yang paling besar. Allah berada di atasnya dan tidak ada yang berada lebih tinggi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita wajib menetapkan sifat ini karena Allah telah mengabarkannya kepada kita dengan bahasa yang gamblang. Kita wajib menetapkannya. Namun di satu sisi kita wajib menyucikan Allah dari segala sifat kekurangan. Jangan pernah kita menganggap Allah berada di atas arasy-Nya sama seperti makhluk atau sama seperti raja yang membutuhkan singgasana. Manakala singgasana itu tidak ada, rajanya terjatuh. Wallahu'adzubillah, kita wajib menyucikan Allah dari sifat kekurangan, sifat kurang seperti ini. Allah tidak sama dengan makhluk-Nya. Namun di satu sisi, bila ta'til, tidak boleh kita menolak kabar dari Allah bahwasanya Dia benar-benar berada di atas arasy-Nya, berada tinggi dan maha tinggi, tidak ada makhluk yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip yang kedua. Dalilnya adalah dalam surat An-Nahl ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim." Dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, mereka memiliki sifat-sifat yang lemah, sifat-sifat yang tidak sempurna, sifat-sifat yang bergantung kepada yang lain, sifat-sifat tidak sempurna. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia memiliki sifat-sifat yang tinggi, sempurna, tidak butuh kepada makhluk sedikit pun, dan Dia berdiri sendiri, dan Dia maha perkasa dan maha bijaksana. Ini adalah prinsip yang kedua dalam mengimani tauhid al-asma wa sifat. Prinsip yang ketiga dan yang terakhir adalah qat'u tana an idraki kayfiyati sifatillah tabaraka wa ta'ala. Kita harus memutus hasrat kita atau ketamakan kita untuk mengetahui kayfiyat, bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu mustahil dijangkau oleh akal kita, mustahil dijangkau oleh kemampuan kita. Hakikat bagaimana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mampu dijangkau oleh akal kita. Namun kita wajib meyakininya. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan memiliki sifat kalam, berbicara. Kita wajib menetapkan Allah berbicara, dan kita tidak mungkin bisa membayangkan kemahasempurnaan bagaimana Allah berbicara. Kita tidak mungkin bisa membayangkan atau mencerna bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berada maha tinggi di atas segenap makhluk-Nya, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Allah menyebutkan, memperkenalkan diri-Nya bahwasanya Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir, dan itu terjadi setiap malam. Kita tidak bisa menjangkau dengan akal kita bagaimana Allah melakukan hal tersebut sementara Dia berada tinggi di atas arasy-Nya, dan itu terjadi setiap malam. Namun kita wajib meyakini Allah maha mampu untuk berbuat apa saja. Allah maha mampu untuk berbuat apa saja. Fa'alun lima yurid. Allah kuasa untuk mewujudkan apa saja, dan itu terjadi setiap malam. Sementara kita tahu pergantian siang dan malam silih berganti setiap hari di semua permukaan bumi ini. Namun kita wajib meyakini sifat Allah, dan Allah maha mampu untuk itu. Allah maha mampu untuk tetap berada maha tinggi di atas arasy-Nya, dan Dia turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Ini bukan suatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan kita untuk menggali-gali yang seperti ini, mencari tahu tentang hakikat bagaimana sih sifat Allah, kita hanya akan menemukan jalan yang buntu. Akibatnya kita akan terjatuh imma kepada tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya, atau kepada ta'til, menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah kabarkan tentang diri-Nya. Dalil dari prinsip yang ketiga ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Taha ayat yang ke-110. Wala yuhituna bihi ilma. Dan mereka, manusia, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan mungkin, tidak akan mampu untuk mengilmui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mampu. Sebagaimana penglihatan kita terbatas, ya, pada hal-hal yang sifatnya zahir di dunia ini, maka demikian pula akal kita terbatas. Bahkan pada perkara-perkara yang sesuatu yang zahir di dunia ini, di alam semesta ini, akal kita pun ada batasnya. Maka bagaimana lagi akal kita mampu untuk menggapai hakikat Allah dan sifat-Nya Subhanahu wa ta'ala, itu adalah suatu hal yang mustahil. Untuk itu kita harus memutus ketamakan kita untuk mengetahui hakikat, kaifiat, bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ketiga prinsip yang wajib kita imani dalam tauhid al-asma' wa sifat, yang jika kita mengimaninya dengan benar, maka insyaAllah kita mengimani tauhid al-asma' wa sifat dengan benar pula. Demikian, semoga memberikan faedah yang berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara sedekap dalam sholat. Bersedekap merupakan salah satu yang disyariatkan dalam sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirna ma'asyiral anbiya'i an nu'ajjila iftarana wa nu'akhkhira suhurana wa nadriba bi aymanina 'ala syama'ilina fis shalah." Kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan bersedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Al-Albani. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, kemudian keduanya diletakkan di atas dada. Yang dimaksud dada adalah daerah di atas perut. Cara meletakkan tangan ketika bersedekap ada 4 cara. Yang pertama, telapak tangan kanan diletakkan tanpa menggenggam di atas telapak tangan kiri. Pergelangan tangan kiri atau hasta kiri. Ada 3 tempat. Sebagaimana kisah yang disampaikan Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu ketika melihat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Shu'aib al-Arnaud. Telapak tangan kanan menggenggam punggung telapak tangan kiri. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Tidak boleh bersedekap dengan meletakkan tangan kanan melebihi siku tangan kiri. Tidak boleh bersedekap dengan berkacak pinggang, meletakkan tangan di pinggang, karena hal itu menyerupai salib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ikhtisari fis shalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ikhtisar ketika salat. Hadis riwayat Bukhari. Turmudi menyebutkan bahwa yang dimaksud ikhtisar adalah meletakkan satu tangan di atas pinggang atau kedua tangan di atas kedua pinggang. Kesalahan ketika bersedekap. Bersedekap di bawah pusar. Tidak bersedekap sama sekali. Ini adalah pendapat sebagian Malikiyah yang salah paham terhadap pendapat Imam Malik. Padahal Imam Malik dengan tegas menganjurkan sedekap ketika sholat sebagaimana disebutkan dalam bukunya Al-Muwatta. Meletakkan tangan di perut bagian kanan atau di dada sebelah kiri. Tujuannya adalah meletakkan tangan tepat di atas hati atau jantung, sehingga hati menjadi tenang dan sholat bisa khusyuk. Meletakkan tangan di perut bagian kiri, karena anggapan bahwa tulang rusuk bagian kiri kurang satu, sehingga perlu dilengkapi dengan sedekap. Kita telah memahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna semua ibadahnya. Tata cara sholat yang beliau ajarkan adalah tata cara sholat yang paling sempurna dan paling baik untuk membuat orang khusyuk ketika sholat. Beliau tidak pernah mengajarkan untuk bersedekap dengan meletakkan tangan di dekat hati atau jantung, Tapi beliau bersedekap dengan meletakkan tangan di dada bagian tengah, tidak serong ke kanan maupun ke kiri. Maka ini menunjukkan bahwa bersedekap dengan meletakkan tangan agak ke samping kanan atau kiri bukanlah termasuk cara untuk membuat sholat kita menjadi khusyuk. Bahkan sebaliknya, cara bersedekap semacam ini adalah cara yang menyelisihi apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menganggap cara bersedekap miring semacam ini sebagai salah satu bentuk ikhtisar, berkacak pinggang ketika sholat, dan ikhtisar merupakan satu hal yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis di bab sebelumnya. Meletakkan tangan di samping kanan atau kiri dengan maksud agar sholat lebih khusyuk, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah orang yang paling khusyuk dalam sholat, dan mereka tidak pernah mengajarkan semacam ini. Demikian, semoga kita dimudahkan untuk meniti sunnah.
3: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
4: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
5: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
6: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
3: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
6: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
7: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
6: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
8: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
9: Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang bekerja hanya untuk memperjuangkan status sosial, bukan semata-mata untuk mencari nafkah, beliau sebut orang ini berada di jalannya setan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pernah melakukan perjalanan, lalu mereka bertemu dengan orang yang sangat rajin bekerja. Sampai para sahabat itu langsung berkomentar, ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah. Ya Rasulullah, andaikan rajinnya orang ini dalam bekerja itu dipakai untuk fi sabilillah, tentu pahalanya akan sangat besar. Andaikan rajinnya orang ini dipakai untuk bersih-bersih masjid atau membantu orang yang ingin belajar jadi panitia kajian, tentu pahalanya akan sangat besar. Mendengar komentar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan. Beliau mengatakan, "Lau kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran." Andaikan dia bekerja untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya yang masih kecil, kana fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala walidayhi kabiraini syaikhain. Dan jika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, kana fisabilillah, dia juga fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha alaih. Dan dia jika bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, sehingga dia tidak meminta-minta, kana fisabilillah, maka dia juga fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan, jika dia bekerja ria'an wa sum'atan wa iftikharan, dalam rangka untuk pamer kedudukan, pamer status sosial, sehingga yang dia cari yang kira-kira dianggap hebat di masyarakat, yang dikejar PNS, yang dikejar jadi anggota TNI atau Polri, pokoknya yang punya status sosial di masyarakat. Dia bekerja tujuan utamanya bukan sebatas untuk mencari pendapatan yang halal, tapi ingin mencari status sosial. Kana fi sabili syaitan, maka dia berada di jalannya setan. Sehingga kita merasa aneh kalau ada orang yang bekerja, sebelum bekerja dia nyogok dulu biar diterima jadi PNS. Lah kamu nyambut gawe kan golek duit, kok malah bayar? Orang kerja itu nyari apa, Pak? Nyari duit. Tapi dia bayar. Ini kan keliru, Pak. Ya namanya kerja harus modal dulu. Modal itu kalau bisnis. Kalau Anda daftar jadi TNI, jadi Polri, atau jadi PNS, atau jadi karyawan-karyawan yang lain, kok Anda bayar? Keliru. Berarti di situ Anda bukan bekerja. Ya, jadi kuli perusahaannya. Ngapain bekerja sementara Anda harus keluar modal? Ratusan juta dikeluarkan. Padahal sebulan dia hanya dapat gaji sekian juta, 2 juta, 3 juta. Itu balik modalnya saja butuh waktu yang lama. Dan jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi semacam ini di negara kita ada enggak? Enggak ada ya? Hah? Banyak.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an utala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa'.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Soal jawab.
8: Ustaz, saya ingin bertanya. Saat malam Kamis kemarin saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tersenyum kepada saya. Senyumnya indah, matanya bulat, rambutnya tidak hitam dan tidak coklat. Badannya tinggi kekar, memakai baju putih dan celana cingkrang hitam. Ustaz, apakah betul beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apakah mimpi tersebut adalah sebuah pertanda? Dalam sebuah kitab berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau membawakan begitu banyak riwayat tentang figur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan mengetahui figur tersebut, maka itu menjadi salah satu barometer apa yang sebenarnya dilihat oleh seseorang dalam mimpi yang dia duga dia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau dinyatakan bahwa senyumannya indah, pasti. Matanya bulat, benar. Rambutnya tidak hitam dan tidak coklat. Rambutnya hitam. Dan ada beberapa helai uban di janggut dan di jambang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya kalau seandainya ada yang mengaku, saya bertemu dengan Rasul Ustaz. Bagaimana? Sudah tua beliau. Terus rambutnya putih semua. Bukan. Bukan berarti. Atau rambutnya hitam semua. Tidak ada ubannya sama sekali. Tidak ada Ustaz. Beliau seperti lahir muda kembali. Bukan. Beliau badannya tinggi kekar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak juga pendek. Beliau ukuran sedang. Tidak gemuk dan tidak pula kurus. Rambutnya tidak lurus jatuh dan tidak keriting. Agak bergelombang. Janggut beliau memanjang sampai ke dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Memakai baju putih, iya. Nabi SAW memakai baju putih, tapi juga beliau memakai baju yang warnanya lain. Disebutkan ada beliau memakai baju yang bercorak warna merah, bercorak warna hijau. Tidak harus putih berarti Nabi. Tapi memang ada riwayat yang menyebutkan beliau berbaju putih, bercelana cingkrang. Kami tidak pernah mendapatkan bahwa Nabi SAW pakai celana. Beliau memakai qamis. Orang Indonesia menerjemahkannya jadi bahasa Indonesia gamis. Beliau menggunakan jubah. Beliau juga menggunakan rida, izar. Beliau menggunakan izar. Izar diartikan dalam bahasa Indonesia itu sarung, karena kainnya dililitkan dari perut sampai ke bawah. Rida beliau selempangkan di bahu beliau untuk menutupi bagian bahu sampai ke perut. Maka demikianlah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kami tidak tahu dan tidak bisa memastikan apakah dari yang dilihatnya benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semoga itu adalah pertanda kebaikan bagi seseorang. Tapi kalau ternyata seseorang yang berkisah ini adalah seseorang yang tidak bertauhid, tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sulit kalau dia kemudian mengklaim untuk dirinya bahwa dia adalah orang baik karena pernah dipertemukan dalam mimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun semoga mimpi ini menjadi motivasi bagi beliau dan bagi kita semua. Semoga dengan kecintaan yang semakin waktu semakin besar terhadap beliau, kita pun bisa dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mimpi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: وقالوا

0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: Taukah Anda?
2: Para ulama membagi tauhid menjadi tiga macam. Yang pertama, tauhid rububiyah. Apa itu rububiyah? Tauhid rububiyah yaitu tauhidullah fi af'alihi. Itu mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah contohnya apa? Menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Semua itu adalah perbuatan Allah dan hanya milik Allah semata. Manusia tidak bisa menghidupkan, manusia tidak bisa mematikan, manusia tidak bisa memberikan rezeki, manusia tidak bisa menegakkan hari kiamat. Maka perbuatan-perbuatan ini hanyalah milik Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Yang kedua, tauhidul uluhiyah, yaitu tauhidullah fi af'al ibadih, yaitu mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba, seperti doa, isti'anah, takut, berharap, tawakal, cinta, benci, demikian pula sholat, baca Quran, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, demikian pula hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tauhidul asma'i was sifat. Apa itu? Yaitu meyakini al-iman bi anna lillahi asma'a wa sifat, bahwa Allah memiliki nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang sangat tinggi sekali. Yang tentunya pembahasan tentang asma wa sifat bukan di sini tempatnya, karena ia butuh waktu yang sangat panjang. Dari jenis tauhid, di tiga jenis tauhid ini, yang merupakan fitrah manusia adalah tauhidur rububiyah. Demikian pula tauhidul uluhiyah, ini merupakan sesuatu yang telah difitrahkan oleh Allah kepada manusia. Tauhid rububiyah diakui oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin Quraisy apabila ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab apa? Allah. Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Apabila kamu bertanya kepada mereka, siapa orang-orang musyrikin itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab apa? Allah. Allah. Mereka punya keyakinan bahwa pencipta langit dan bumi itu Allah. Mereka tidak meyakini bahwa Lata, Uzza, Manat, Hubal, mereka tidak meyakini bahwa itu pencipta langit dan bumi, tidak. Fitrah mereka ya akhwat Islam, azakumullah. Namun yang diingkari oleh orang-orang musyrikin apa? Tauhidul uluhiyah. Itu tauhid uluhiyah yang hakikatnya adalah hanya memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga ya akhwat Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya hadis dari Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajid illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhthuha hasanah wa yarfa'uhu biha darajah wa yahuttu anhu biha sayyi'ah. Jika seseorang wudu dengan sempurna kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa lis-salati fa asbagha al-wudu'a tsumma masya ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'an-nasi aw ma'al-jama'ati aw fil-masjidi ghafarallahu lahu dzunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau sholat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله." Siapa yang berwudu di rumahnya kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya bani Adama, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, 'Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi.' Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, 'Bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi?'" Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bis sakinati wal waqar wala tusri'u. Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju sholat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa ja'alli nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna, wa idza khala'a falyabda' bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a birijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a birijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda

0: Tah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajah-Nya yang mulia, dengan kekuasaan-Nya yang langgeng dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini terdapat keutamaan khusus dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas, kemudian beliau bersabda, "Jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, 'Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari.'" Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ke-10, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah salat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
1: Ikhlas dalam menuntut ilmu ini merupakan adab pertama dan adab yang wajib bagi para penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin kunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Mukhlisina lahuddin, kata para ulama, mukhlisina lahu al-amal. Ad-din dalam ayat ini maknanya al-amal. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka mengikhlaskan amal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu termasuk beramal, bahkan amalan yang sangat utama. Oleh karenanya dalam menimba ilmu seseorang harus ikhlas, hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ada yang menjelaskan makna ikhlas ialah Anda menuntut ilmu dengan niat menghilangkan kebodohan dari diri Anda dan dari orang lain. Berniat menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari orang lain. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk menjaga niat ini banyak sekali. Di antaranya hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal-amalan itu tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Kalau niat kita ikhlas, maka kita akan mendapatkan pahala-pahala menuntut ilmu. Perhatikan penjelasan Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Kata Imam An-Nawawi, "Ba'da an tahaddasa an fadlil ilmi wa manzilatil ulama." Setelah beliau menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan kedudukan para ulama, kata Imam An-Nawawi, "I'lam anna ma dzakarnahu minal fadli fi talabil ilmi innama huwa fi man talabahu muridan bihi wajah Allah taala, la li ghardin minad dunya, wa man aradahu li ghardin dunyawiyyin kamalin aw riyasatin aw mansibin aw jahin aw suhratin aw istimalatin nasi ilaihi aw qahril munadzirin aw nahwi dzalika fa huwa madzmum." Kata Imam Nawawi rahimallahu taala,

0: ketahuilah apa yang telah kami sebutkan dari keutamaan-keutamaan ilmu itu hanya didapatkan bagi orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu, bagi orang-orang yang mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. La li ghardin minad dunya, bukan karena tujuan dunia. Barang siapa yang menuntut ilmu karena tujuan dunia seperti harta, kedudukan, jabatan, popularitas, maka tercela. Orang yang menuntut ilmu karena tujuan dunia seperti harta, kedudukan, jabatan, popularitas, dan kecenderungan manusia kepadanya, atau untuk mengalahkan orang lain atau yang semisalnya, fahuwa mazmum, maka tercela. Jadi keutamaan-keutamaan ilmu, misalnya orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan baginya memahami agama ini. Dan keutamaan-keutamaan yang lain itu hanya didapatkan bagi orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Semua keutamaan-keutamaan ilmu itu hanya didapatkan oleh orang yang ikhlas dalam menimba ilmu. Kalau tidak ikhlas, dia tidak akan mendapatkan keutamaan-keutamaan ilmu. Jadi ini harus kita perhatikan. Terkadang kita tertipu dengan keutamaan-keutamaan ilmu yang banyak.
1: Soal jawab.
2: Ada dua pertanyaan di sini yang sempat menggelitik ya. Pertama, sebenarnya terdapat ada 4 golongan manusia yang dikaitkan dengan ilmu dan harta. Yang pertama itu orang yang berilmu dan berharta, ini yang paling bagus. Yang kedua, berilmu tapi tidak berharta, ini juga masih bagus karena dengan ilmunya itu dia bisa menjadi kaya. Yang ketiga, tidak berilmu tapi berharta, ini yang agak celaka. Jadi dia punya harta banyak tapi dia tak punya ilmunya, akhirnya dihabiskan di hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Kemudian yang keempat, tidak berilmu dan tidak berharta, ini yang paling parah. Dan dia pengen seperti orang kaya tapi dia gak punya duit, kemudian gak punya ilmu juga, akhirnya ya ini yang paling tidak baik. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Jadi yang pertama, ini sebenarnya ada sebuah kisah nyata di lingkungan rumah saya. Jadi masyarakat sekeliling kita biasanya akan memandang seseorang dari hartanya. Maka bagi mereka yang miskin dunia tetapi mulia di mata Allah, ketika akan mengajak atau memberikan nasihat, khususnya di dalam kegiatan mungkin rukun warga atau rukun tetangga, itu dia sering dipandang sebelah mata. Jadi kayak misalnya ada usul atau apapun, wah gak usah usul dari dia lah, gak usah kita terima, karena ah kayaknya lo hidup aja susah gitu loh, ngapain lo ngurusin hidup kita gitu, biasanya kan gitu. Nah itu bagaimana kita cara menyikapinya atau seharusnya seperti apa? Kemudian yang kedua, orang miskin ini kan tadi seperti yang Ustaz sampaikan relatif mudah untuk diajak. Tetapi bagaimana kita bisa membentengi diri kita dari ajakan yang tidak sesuai dengan syariat? Atau mungkin teman-teman atau saudara-saudara kita yang masih kurang beruntung dari sisi harta, kalau di Jakarta itu kan sempat ada gerakan separatis dari kegiatan-kegiatan non muslim yang misalnya kita kasih sembako atau kemudian diminta untuk murtad. Nah itu bagaimana kita membentengi diri dari hal-hal tersebut. Saya kira dua pertanyaan itu aja, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pembagian yang empat ini agak-agak muskil, agak masalah, karena dikatakan yang terbaik yang berilmu dan berharta, berarti para nabi itu bukan tingkatan yang pertama rata-rata. Bermasalah ini. Mayoritas sahabat miskin, berarti mayoritas sahabat itu Umar ibn al-Khattab lebih mulia dibandingkan dengan Uthman ibn Affan dan Abdurrahman bin Auf. Sementara beliau bukan termasuk orang yang berharta, tapi jelas punya ilmu dan iman. Ini pembagian perlu dilihat nanti dia siapa yang mengucapkannya, karena kita butuh nukilan yang jelas, karena membagi-bagi begini harus ulama yang mengucapkannya. Karena sudah kita bahas tadi, kedua hal ini bukan menjadi ukuran kebaikan sebenarnya. Kalau seandainya disebutkan saja pembagian tanpa ada yang lebih utama, mungkin cocok ya. Yang paling utama itu orang yang berilmu atau beriman, baik dia berharta atau tidak, inilah yang paling utama. Karena kalau dia berharta dia akan bersyukur, kalau dia tidak berharta dia akan bersabar. Ini yang jelas, apa ini kita butuh tadi nukilannya dari ulama siapa. Makanya saya katakan tadi kalau nukilan itu mesti harus ada jelas supaya kita bisa menyikapinya, ya. Karena pada kenyataannya tidak seperti itu. Ya, ini Rasulullah SAW juga hamba yang tidak berharta. Bayangkan saja Al-Hasan Al-Basri itu pernah di zamannya Uthman Ibn Affan, dia masuk ke dalam rumah istri-istri Nabi SAW. Apa kata beliau? Kuntu adkhulu buyuta azwajin Nabi SAW ala ahdi Uthman fa'atanawalu sukufaha biyadi. Aku pernah masuk ke rumah istri-istri Nabi SAW di zamannya Uthman Ibn Affan, saya bisa menjangkau atapnya dengan tanganku. Nabi SAW rumahnya sempit, atapnya saja bisa dipegang dengan tangan. Ya, waktu beliau sholat sujud itu harus menggeser kakinya Aisyah supaya bisa sujud. Kecil rumahnya, makannya juga pas-pasan. Bagaimana orang seperti ini dikatakan kaya? Padahal dia adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang paling mulia, yang paling bertakwa. Jadi tidak ada keistimewaan secara asal tadi harta dan miskin, ya. Karena ini adalah pemberian yang di luar kemampuan kita. Jika ada hadis-hadis yang di situ Rasulullah SAW berlindung dari al-faqr, kemiskinan, atau meminta al-ghina, kekayaan, ini maksudnya adalah tadi miskin, maksudnya adalah tidak merasa cukup. Adapun al-ghina, kekayaan, adalah kecukupan di hati, bukan kembali kepada hartanya. Karena sudah kita bahas tadi, kata Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan para ulama yang lainnya, masalah harta atau tidak ada harta itu bukan yang menentukan kemuliaan. Jadi itu yang pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya mengenai sebagian dari kaum muslimin yang tidak punya kecukupan, kemudian gampang diajak untuk mengikuti pemahaman yang sesat. Ini jelas merupakan salah satu kendala, dan memang orang itu kalau tidak punya iman semua kendala hidupnya. Ini kembali bukan karena kemiskinannya, tapi karena lemahnya imannya. Buktinya tadi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, karena Allah menolong mereka dalam kebaikan, justru mereka menjadi generasi yang paling utama. Orang-orang miskin bahkan menjadi atba'ur rusul, pengikutnya para nabi dan para rasul. Berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, riwayat Imam Bukhari, ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pasti kebenarannya. Jadi, orang yang imannya lemah itu kendala dalam semua keadaannya. Ketika dia punya kelebihan harta pun dia akan lalai, dia akan menjadi sombong, naudzubillah min dzalik. Sebaliknya ketika dia miskin, seperti itu keadaannya. Mudah diajak dalam keburukan dengan iming-iming uang yang sedikit. Yang jelas, jadi solusinya adalah kembali kepada iman, menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar agama dengan pemahaman yang benar. Ini adalah solusi untuk menyelamatkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Mutiara nasihat.
4: Dikatakan bahwasanya ada empat racun. Ini seorang yang bijak menyebutkan ada empat racun dan ada empat penawarnya. Orang tuh kalau dikasih tahu tentang racun, dikatakan ini ada, ini racun nih. Kalau kau makan ini bahaya, bisa gatal, bisa apa, tapi ini ada penawarnya. Ada empat racun dan setiap racun itu memiliki penawar. Yang pertama, dunia. Dunia ini summun qatil, racun yang mematikan. Wa tiryaquha az-zuhdu fiha. Penawarnya itu zuhud di dunia aja. Zuhud itu bukan berarti miskin. Siapa yang tahu arti zuhud? Ana kasih hadiah. Nah, tafadhal. Yang keras, mementingkan kehidupan akhirat. Baik, yang lainnya sebelah kanan. Nah,
5: Yuhud berusaha untuk meninggalkan urusan dunia.
4: Zuhud berusaha untuk meninggalkan urusan dunia. Nggak kerja maksudnya. Lebih mengutamakan ke urusan akhir. Sama aja lah. Kasih hadiah yang kecil ya. Tapi yang lainnya, fadhal.
6: Zuhud itu adalah menempatkan dunia pada tangannya, kemudian menjadikan akhirat itu di hatinya.
4: Zuhud itu menempatkan dunia di tangan dan akhirat di hati. Masya Allah. Lebih dalam lagi nih jemaah. Kasih yang besar, nggak apa jemaah. Baik. Nah, fadhal belakang. Ya antum. Antum menoleh ke belakang. Fadhal berdirilah biar kelihatan. Ini zuhud jemaah, berdirinya separuh. Nah, kenapa enggak berdiri? Masya Allah. Masya Allah. Fadhal kirim yang besar jemaah. Antum dengar jemaah? Tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Dia tadi semuanya zuhud. Tapi karena ana hafal yang ini, ana kasih yang besar hadiahnya. Nah, itu definisi Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala ketika mengatakan az-zuhdu tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau harta bermanfaat di akhirat, antum cari harta. Tapi buat akhirat tadi jemaah. Kalau ternyata jabatan itu bermanfaat buat akhirat antum, antum kejar tuh jabatan. Tapi buat akhirat. Anaknya Ustaz mau jadi ketua di KM masjid itu. Antum jangan ambisi jabatan, bukan. Anak kalau jadi ketua di KM masjid, insyaallah anak makmurkan masjidnya. Artinya dia berusaha untuk meraih sesuatu yang bermanfaat buat akhirat dia, bukan buat dunia. Itu zuhud jemaah. Namun banyak yang memahami zuhud itu miskin, ya bajunya compang-camping. Enggak jemaah. Bisa jadi orang itu masya Allah dirut sebuah perusahaan, tapi dia zuhud. Bahkan ada orang-orang yang kaya raya enggak wajib zakat jemaah. Kaya raya enggak wajib zakat. Karena duitnya tiap bulan disedekahkan. Sehingga pas penghitungan zakat, enggak ada yang mau dizakati. Belum sampai nisabnya tadi. Barakallahu fikum. Anak kok buka ini ya, astagfirullah. Baik, yang pertama tadi dunia. Racun yang mematikan, penawarnya adalah zuhud di dalamnya. Yang kedua, harta. Mal. Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Harta ini racun. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wasalam, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal. Setiap umat itu ada fitnah dan fitnah umatku itu harta. Antum lihat pembunuhan-pembunuhan yang terjadi, apa penyebabnya? Harta. Kakak beradik tidak bertegur sapa, apa sebabnya? Harta. Wallahi jamaah, kalau antum lihat bagaimana harta ini membuat banyak nyawa melayang, tali silaturahim terputuskan, racun harta ini. Terus apa penawarnya? Zakat dan sodako. Kalau antum sudah sodako, masa antum mau makan hartanya orang? Antum enggak lah, ana buat akhirat ana. Kalau bicara sodako, enggak diterima kalau sodako dari yang haram. Enggak ada gunanya antum. Maka bersihkan harta antum dengan zakat dan perbanyak sodako. Kemudian dikatakan termasuk racun itu al-kalam. Ngomong. Ada orang itu dikasih bala suka ngomong. Suka bicara. Terus apa penawarnya? Zikrullah. Sering berzikir. Jadi antum kepengin ngomong, ahsan zikir. Kepengin ngomong lagi, ahsan zikir. Karena ada orang yang terfitnah ngomong terus kerjanya. Kalau enggak ngomong, sekarang ngomongnya pakai tulisan. Komen terus kerja, Mas Yohan, itu enggak ada kerjaan gitu. Ya itu Zan, komentator dari dulu jemaah. Subhanallah, ana pernah dulu waktu masa ada Piala Dunia lah di mana. setiap negara itu kan kirim kirim apa pemainnya aja. Kemudian karikatur di koran itu Indonesia bukan kirim pemain, kirim komentator. Iya. Ada yang suka ngomong, suka memberikan komentar, dan ana rasa obat dari komentar ini adalah zikr. Udahlah, jangan semua dikomentari. Untuk mengucapkan masya Allah, subhanallah, astagfirullah, Allahu akbar, itu akan lebih indah. Kemudian yang termasuk racun ini al-qadha, hakim yang memutuskan. Orang itu kalau dapat jabatan itu, Allahu akbar, dikatakan orang yang dikasih jabatan apalagi jadi hakim itu disembelih tanpa pisau. Jabatan dia sangat menakutkan. Terus gimana Ustaz? Apa penawarnya? Adil. Berbuatlah yang adil sudah. Ana kemarin membaca berita ada hakim yang dibunuh. Ya. Konsekuensi ketika seorang menegakkan keadilan, mungkin nyawa antum yang akan melayang. Tapi mau tidak mau, kehidupan ini enggak lama. Kalau enggak besok, lusa kita akan mati. Jamaah rahimakumullah, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu diriwayatkan mengatakan hammud dunya zulmatun fil qalb. Ambisi dunia itu menyisakan kegelapan di dalam dada, di dalam hati. Antum enggak bisa tidur, bingung. Ketika mikirin dunia, wallahi antum bingung. Wa hammul akhirah nurun fil qalb. Tapi ambisi akhirat itu cahaya di hati. Jadi ketika antum berambisi untuk akhirat, terang antum melihat jalan hidup ini jemaah. Terang. Antum tidak akan berada dalam kegelapan. Dan yang terakhir berkaitan dengan tema kita hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa. Mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antum perbanyak nih doa. Kalau kita lihat dari doa ini, kalau persentasenya jemaah, doa ini tiga bagian yang disebut dengan doa sapu jagat. Yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Apa kebaikan di dunia? Berbagai macam penafsiran para ulama, ada yang mengatakan ketaatan kepadamu ya Allah, bisa beribadah kepadamu, itu kebahagiaan di dunia, memiliki harta yang membantu kita untuk meraih akhirat kita. Artinya kita hidup di dunia perlu kebahagiaan, tapi semuanya yang mengantarkan kepada akhirat. Wa fil akhirati hasan, dan berikan kebahagiaan di akhirat. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa selamat ketika dibangkitkan dari kubur, kemudian melewatin satu persatu hal-hal yang sangat menakutkan di padang mahsyar, sampai bisa selamat masuk surga. Waqina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Jadi dunia hanya sepertiga aja. Dua pertiganya buat akhirat kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ya kita harus seimbang dunia, kau bisa seimbang masya Allah, tapi paling tidak jangan sampai ambisi kita itu adalah dunia saja. Silahkan bekerja, silahkan mengais rizki, silahkan mengumpulkan harta, tapi tetap semuanya untuk akhirat antum. Dan ketika ambisi antum akhirat, dunia akan ikut. Akan ikut. Antum akan dapat anak-anak yang soleh, istri yang soleha, keluarga yang sakinah, mawaddah, penuh dengan rahmat Allah.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
8: Kajian Mutiara Petang Mutiara Petang, Mutiara Petang.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Ahad 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Hanan Yasir MA Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Membangun Istana di Surga. Ya Sobat Qur'ani yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun sore ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
10: Para jamaah sekalian di Masjid Al-Amin yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah serta dikuatkan di atas istiqomahan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa diperjumpakan kembali oleh Allah. Setelah seingat saya, terakhir saya ngisi di sini 2 tahun yang lalu ya. Waktu yang sangat lama Masya Allah. Maka saya doakan semoga segera berjamaah bisa terus istiqomah dalam menuntut ilmu, bisa terus beristiqomah dalam setiap ibadah dan ketaatan. Sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala sampai datang al-yakin, sampai datang kematian menjemput diri kita, sampai kita menemukan kematian dan kita diwafatkan dalam keadaan kita sibuk di atas jalan ketaatan. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah kelak. Baik para jamaah sekalian, insyaallah tema yang kita angkat hari ini sebagaimana permintaan dari panitia adalah membangun istana di surga. Kenapa tema ini layak kita kaji? Kenapa tema ini perlu kita angkat? Kenapa tema ini perlu kita pelajari? Ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah bahwa kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Di alam dunia kita hanya tinggal sementara waktu. Hidup kita di dunia hanyalah fana, tidak abadi, kita hanya sementara. Sebagai gambaran singkatnya hidup kita di dunia, Rasulullah pernah menggambarkan kepada kita, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun aja, rata-ratanya gitu. Wa aqalluhum man yajuzu dalik. Dan sedikit di antara mereka yang lebih daripada usia itu, yang di atas 70 dikit banget, di atas 80 makin dikit, di atas 90 makin jarang, di atas 100 makin langka. Di sini ada yang di atas 70 mesti ada, tapi bisa dihitung jari. Ini 10 enggak nyampe ya. Ada yang di atas 80 bisa dihitung jari. Mungkin 1 ini, 5 ini enggak ada. Ini menunjukkan bahwa umur umat Nabi Muhammad itu sangat pendek. Maka kenapa pembahasan ini wajib kita angkat? Disebabkan karena kita hidup di dunia cuma sebentar. Kata orang Jawa, kita di dunia mung mampir ngombe, golek sangu, golek dalan padang, cari jalan yang terang, cari bekal ya. Di dunia waktunya kita menanam, di akhirat waktunya memanen. Kata Ali bin Abi Thalib, al-yaum, hari ini adalah amalun bila hisab. Kita beramal tapi kita enggak tahu amalan kita diterima atau enggak. Berapa jumlah kredit dari amalan kita, berapa jumlah porsi dari amalan kita, kita enggak tahu. al-yawm amalun bila hisab. Kita hanya beramal tapi enggak ada hitungannya. Kita enggak tahu tadi kita sholat maghrib poinnya dapat berapa, nanti sholat isya poinnya dapat berapa, kemarin kita puasa diterima apa enggak. Karena hari ini adalah hari beramal, kita enggak pernah tahu nilai dari amalan kita. Sedangkan al-ghad, hari setelah kematian, adalah hari di mana kita dihisab tanpa ada amalan sama sekali. Inilah pentingnya kita membahas tema ini, karena dunia tempatnya beramal, sehingga harapannya setelah tema ini diangkat, kita semakin kencang dalam beramal, kita semakin semangat dalam beramal, kita tidak akan mengendorkan semangat kita untuk beramal. Ini alasan pertama. Alasan kedua adalah karena dunia yang kita tempati ini akan kita tinggalkan, akan rusak. Kita punya mobil bagus, pilihannya cuma dua. Ini mobil rusak duluan, mati duluan, atau kita yang mati duluan dan meninggalkan mobil kita duluan. Kita bikin rumah bagus, pilihannya cuma dua. Rumah ini yang akan rusak duluan, ataukah kita yang akan meninggalkan rumah kita duluan. Betapa banyak di antara kita ngerancang rumah, desain rumah sampai matang, begitu rumah udah jadi, dalam hitungan hari kita meninggal dunia. Artinya, sebagus-bagus yang kita punya di dunia, kita akan meninggalkannya. Maka jangan sekali-kali kita mati-matian mencari sesuatu yang tidak akan pernah kita bawa mati. Jangan sekali-kali kita memperjuangkan sesuatu yang tidak akan pernah kita bawa mati. Inilah pentingnya pembahasan ini. Harta yang kita tinggalkan akan kita, harta yang sudah kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Jabatan yang kita raih, status sosial yang kita raih, itu akan kita tanggalkan. Semua dari kita, entah profesor, entah seorang yang memiliki pangkat tertentu, ketika meninggal dunia itu pangkat dicopotin semua, tinggal sisa satu pangkat, rahimahullah almarhum, ya, cuman itu yang nempel pada diri kita. Maka semua akan kita tinggalkan, semua akan rusak. Cuman pilihannya, kita yang ninggalin dia atau dia yang ninggalin kita. Kita punya HP bagus misalnya, pilihannya cuma dua, kita yang ninggalin HP itu atau HP itu yang ninggalin kita, mati duluan, rusak duluan. Itulah yang namanya keniscayaan dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, kenapa pembahasan ini perlu kita angkat, membangun istana di surga? Karena banyaknya di antara kita, ketika kita hidup di dunia, kita masih ingat ya, di pelajaran sekolah kita diajarkan kebutuhan manusia itu ada tiga. Kebutuhan primer, ingat ya. Yang kedua sekunder. Yang ketiga tersier. Kebutuhan primer, rumusnya kan sudah kita hafal dulu. Sandang, pangan, papan. Maka di antara kebutuhan manusia hidup di dunia lah punya papan, punya tempat tinggal, punya rumah. Dan manusia ketika bicara masalah rumah, biasanya bicara tentang simbol dari pencapaian. Maka biasanya rumah adalah simbol, atau dengan itu orang ingin menunjukkan status dia, pencapaian dia. Beragam cara dibuat agar rumah itu tampak beda, tampak menarik, tampak mencolok, untuk menunjukkan siapa dirinya. Maka bicara masalah rumah di dunia, bicara masalah istana di dunia, semua orang berlomba-lomba membangun istana mereka di dunia. Kalau zaman saya dulu SMA, zaman saya dulu kuliah misalnya, rumah yang mungkin waktu itu ngehits adalah model Mediterania misalnya. Sekarang yang ngehits mungkin Skandinavia misalnya. Atau yang ada yang hobi klasik, ada yang hobi macam-macam, minimalis dan sebagainya. Artinya manusia berusaha mewujudkan rumah terindah mereka. Kenapa? Karena manusia bikin rumah cuma sekali. Dan untuk bikin rumah perjuangannya luar biasa. Maka sampai orang Jawa kalau bikin rumah kan ada simbolnya. Ada orang bikin rumah biasanya ada cengkirnya. Cengkir itu kelapa muda. Ketika ditanyai cengkir ya apa artinya? Artinya kenceng ke pikir. Kalau bikin rumah fokus, jangan mikir yang lain. Saya pernah punya tetangga udah diukur-ukur mau bikin rumah. Loh kok rasi tuh bangun? Ketemu lagi enggak bisa, enggak jadi bangun tah. Enggak jadi. Wingi kepengin bojoku kepengin tuku mobil anyar. Rasi tuh bangun rumah. Ya itulah betul kata orang tua kita lo. Kalau bangun rumah kenceng ge pikir fokus. Jangan belok kanan kiri. Pengin beli mobil baru, beli motor baru, pengin punya istri baru gitu. Rumahnya difokusin dulu. Maka biasanya dalam masalah rumah orang itu akan fokus ya. Butuh fokus. Bukan hanya fokus ketika proses pembangunannya. Sebelum dibangun dan dipikir dulu, cari ide lah. Cari ide kemudian diskusi sehingga bisa menghasilkan formula yang tepat untuk membangun rumah diinginkan. Maka mereka berusaha membangun rumah karena di dalam rumah itu mereka ingin mendapatkan ketenangan. Ingin mendapatkan kebahagiaan. Dan rumah menjadi lambang pencapaian. Sampai untuk mendapatkan itu semua, banyak orang yang rela berhutang. Rela berhutang. Bayangin bangun rumah, beli rumah, nyicil 40 tahun, nyicil 20 tahun. Ya kalau umur kita sampai di situ. Kalau kita gak sampai umur, yang ngelanjutin cicilan siapa kira-kira? Istri kita, anak kita, bonyok istri kita, bonyok anak-anak kita. Maka sekali lagi ini kebutuhan primer. Tempat kita bernaung, rumah kita di dunia, tempat kita bernaung, tempat kita membangun kebahagiaan. Tetapi rumah di dunia butuh biaya, butuh renovasi, kadang ada kerusakan. Dan terkadang kita hanya menempatinya beberapa tahun saja. Bangunnya 2 tahun, selesai dibangun, ditempatin baru 2 minggu meninggal dunia. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana, sebagaimana kita berjuang keras menyiapkan istana di dunia, kita juga harus berjuang keras menyiapkan istana kita di dalam surga. Kenapa sebabnya? Karena istana kita di dalam surga adalah istana yang akan kita tempati selama-lamanya. Kita nih bangun rumah misalnya, budget berapa? 2M, 3M misalnya. Yakin kita bisa nempati rumah itu sampai 10 tahun ke depan? Belum tentu. Tapi ketika kita berjuang menyiapkan istana kita di surga, kita akan tempati istana itu selama-lamanya, jemaah. Selama-lamanya. Hitungannya bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Tidak, selama-lamanya. Coba dibayangin, setelah hidup di dunia, kita akan mati, meninggal dunia, kita diminta pertanggungjawaban, kita akan masuk di antara 2 pilihan, surga atau neraka, dan kita selamanya di dalamnya. Bayangkan, visualisasikan. Bagaimana bahagianya ketika kita diberikan anugerah oleh Allah sebuah istana di dalam surga. Luar biasa. Kita akan tinggal selamanya di dalamnya. Tidak ada kematian di dalamnya. Karena Allah Azza wa Jal setelah memasukkan manusia ke dalam posnya masing-masing. Penduduk surga masukin surga, penduduk neraka masukin neraka. Lalu Allah datang di antara surga dan neraka dengan membawa seekor kambing. Kambing ini adalah kematian yang diwujudkan dalam bentuk seekor kambing. Dan Allah memanggil, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Khuludun bila maut, mulai hari ini kalian akan khulud kekal abadi bila maut, gak ada kematian lagi. Bayangin. Sehingga ketika kita mau bermaksiat di dunia, kita mikir kita akan hidup di dalam kehidupan setelah kematian, dimintai pertanggungjawaban, kita akan kekal abadi di sana. Khuludun bila maut, dan disembelihlah kematian itu, sejak saat itu hiduplah kita dalam kehidupan penuh keabadian. Maka hanya orang-orang yang kurang akalnya, yang menjual akhirat mereka hanya untuk mendapatkan sedikit dari kehidupan dunia. Bahkan hanya orang-orang yang gak punya akal, yang mengedepankan kenikmatan dunia daripada kenikmatan akhirat. Karena setelah kita mati, kita akan kekal abadi. Tidak ada kematian setelah itu. Maka para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh saya tekankan, sangat rugi kita kalau kita habis energi, habis tenaga, ngumpulin duit hanya untuk bangun rumah di dunia, bagusin rumah di dunia, tapi kita gak mikir gimana caranya bangun rumah di dalam surga. Rugi kita. Coba, betapa banyak diantara kita untuk renov rumah dibela-belain, mempersiapkan bekal, menyiapkan rumah di surga dinanti-nantiin, nanti aja. Kalau ini rumah udah jadi, ada sisa duit, ini sisa duit buat membangun istana di surga. Bangun istana di surga pakai sisa duit? Gak mungkin. Sangat tidak mungkin. Maka sungguh rugi orang yang menghabiskan energi, tenaganya membangun istana di dunia, tetapi di surga gak punya istana. Kalau suruh milih, pingin punya istana di surga atau pingin punya istana di dunia, pilih mana kira-kira? Kalau saya dua-duanya, betul. Di dunia punya rumah yang enak kayak istana, di surga juga punya istana lagi. Tetapi sangat jarang ditemukan ada orang punya istana di dua tempat sekaligus. Jarang banget. Jarang sekali. Kecuali dia harus berkorban di salah satunya. Dia lebih mengedepankan membangun istana di surga, sehingga dia menjadikan dunia dia terlunta-lunta. Atau dia fokus membangun istana di dunia, menjadikan akhirnya terlunta-lunta. Sebagai contoh, pernah suatu hari Rasulullah memberikan motivasi kepada para sahabatnya untuk bersedekah di jalan Allah. Lalu kemudian Umar waktu itu punya rezeki, dan Umar datang dengan membawa uang yang sangat banyak. Dan Umar yakin hari itu dia bisa menyaingi Abu Bakar dalam sedekah. Lalu Rasulullah melihat uang yang sangat banyak tadi, Rasulullah bertanya, "Ma'ab qaita li ahlik?" Berapa banyak yang kau sisakan buat keluargamu? Umar mengatakan, "Mithlu." Aku sisakan semisal itu. Berarti gimana itu? 50-50. Punya duit 1 miliar, 500 juta sedekahin, 500 juta buat keluarganya. Abu Bakar kemudian juga punya rezeki yang sama, dibawalah ke Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah bertanya, ini banyak banget ini. Ma'ab qaita li ahlik? Berapa banyak yang kau sisakan buat keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, aku sisakan Allah dan Rasulnya. Artinya ada sisa enggak? Enggak ada. Yang dengan itu Allah siapkan istana di dalam surga untuk Abu Bakar dan yang semisalnya, untuk Umar yang semisalnya. Maka dari itu kemudian dari berkaca dari kisah tersebut, sungguh malu diri kita kalau kita cuma sedekah 100 ribu, ratusan ribu, atau sedekahnya hitungannya masih jutaan, kita lalu merasa bahwa kita paling berjasa. Malu kita. Banyak di luar sana orang sedekahnya udah 9 digit ya. 9 digit. Mereka melakukan sedekah dan mereka lupakan itu. Seolah-olah enggak pernah sedekah. Banyak orang model kayak gitu. Malu kita sama mereka. Malu kita sama Umar, malu kita sama Abu Bakar yang mereka amalannya udah luar biasa, sedekahnya juga udah jor-joran luar biasa juga. Maka orang yang rugi adalah orang yang cuman bisa menyiapkan istana di surga, tetapi dia enggak punya istana di punya hanya menyiapkan istana di dunia, tapi dia enggak punya istana di dalam surga. Maka Allah memberikan contoh bahwa sangat sulit menggabungkan dua istana sekaligus, sangat sulit. Sebagai contoh, Allah kisahkan kisahnya Asiyah binti Muzahim. Siapa itu? Istrinya Firaun. Asiyah binti Muzahim itu adalah orang yang beriman kepada Nabi Musa. Dan Firaun gak suka dengan keimanannya istrinya. Maka Firaun mengatakan, seandainya engkau tidak beriman kepada Musa, aku akan bangunkan untukmu istana baru. Bayangin, dibangunkan istana baru, dapat janji dibikinin istana baru. Dan harga istana di zaman itu luar biasa. Maka kemudian Asiyah memilih untuk agar dia dibangunkan istana di sisi Allah saja. Apa doa Asiyah? Asiyah berdoa, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku istana di dalam surga. Aku ditawarin istana di dunia, tapi kalau aku ambil tawaran ini, enggak mungkin aku dapat istana di surga. Tapi kalau aku ingin dapat istana di surga, aku harus rela gak punya istana di dunia. Hidup ini pilihan. Maka sangat sulit ditemukan orang yang bisa menggabungkan punya dua istana sekaligus. Susah sekali. Maka dari itu inilah pentingnya kita membahas tema ini. Bagaimana caranya agar kita punya rumah bagus di dunia tapi tetap bisa dapat istana di surga. Ini gak mudah, butuh ilmu. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah istri Firaun ini menggambarkan kepada kita susah sebenarnya. Tapi tidak susah ketika kita punya ilmunya. Secara logika, wanita mana yang enggak senang dibikinin istana? Wanita mana yang enggak senang punya suami seorang raja terkemuka di negerinya? Bayangin. Maka dia rela meninggalkan semua kemegahan ini untuk meminta ganti yang lebih baik. Apa itu? Istana di dalam surga. Lalu intinya, gimana cara bangun istana di surga? Maka semoga waktunya cukup ya, tapi saya yakin gak cukup. Ada banyak amalan, tapi saya akan sampaikan 2-3 amalan. Kalau gak cukup ya satu aja. Kalau gak cukup ya satu aja, kan gak mungkin separuh ya. Amalan pertama yang paling efektif membangun istana di surga adalah kita ini membangun masjid ya. Bangun masjid karena Allah, kata Rasulullah, man bana masjidan lillah, barang siapa membangun masjid karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Itu kalau mau kita artikan baitan itu artinya apa? Rumah. Hadis ini disebutkan oleh ulama ahli hadis merupakan salah satu hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak sahabat dan tidak diragukan tentang keabsahannya. Hadis mutawatir. Dan hadis ini bicara tentang bagaimana cara membangun sebuah istana di surga. Ya Ustaz, di hadis kan tidak dikatakan istana. Dikatakan man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, dia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Dia yang dikatakan di sini baitan, rumah, bukan istana. Maka kenapa bisa ditafsirkan dengan kalimat istana? Apakah Ustaz ini bikin penafsiran sendiri? Tidak. Karena kemudian penafsiran sabda Rasulullah SAW tersebut dijelaskan sendiri oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah menceritakan ciri-ciri rumah di surga. Rumah di surga, kata Rasulullah SAW, bayangin ya, bayangin dan bandingkan rumah di kita di surga dan rumah kita di dunia. Bayangin, kata Rasulullah yang pertama, labinatun min fiddatin wa labinatun min dhahabin. Batanya, tahu bata ya, batanya ada yang terbuat dari perak, batanya ada yang terbuat dari emas. Kebayang? Kebayang. Emas 1 gram itu cilik banget. Berapa sekarang? Ya 2 juta. Ini kalau ada emas sakepok, apa kira-kira? Sak boto, ini berapa kilo ini mas nih? Berapa nilainya? Banyak. Maka batanya dari emas, ada yang bata terbuat dari perak. Rasulullah melanjutkan lagi, wa milatuha al-misku al-atfar. Dan semennya, bata kan bisa nempel, ada semen tuh. Semennya terbuat dari minyak kasturi yang sangat harum. Bayangin, di semen pakai minyak kasturi. Dan minyak kasturi termasuk minyak yang paling mahal, al-misq. Kemudian Rasulullah mengabarkan lagi, wa hasba'uha al-lu'lu wal-yakut. Dan kerikilnya, semen kan kadang-kadang gak bisa berdiri sendiri, dicampur pakai kerikil, dicampur pakai campuran. Maka kerikilnya itu pakai batu permata dan batu mutiara. Kebayang enggak kira-kira? Batu permata dan batu mutiara. Kemudian watur batuha, sedangkan pasirnya, kan butuh pasir tuh. Watur batuha al-za'faran, terbuat dari za'faran, minyak za'faran. Bukan hanya sampai situ saja, man dakhalaha, barang siapa yang memasuki rumah itu, ini rumah di surga, yan'amu wala yab'asu, maka dia akan bersenang-senang dan tidak akan pernah merasakan kejemuan di dalamnya. Gak akan bosan gitu, gak akan bosan. Orang yang memasuki sebuah rumah di surga akan bosan. Kalau kita lihat rumah bagus, wah apik yo, Instagramable, kita nginep di situ sehari, dua hari, ketiga hari, bosan gak kira-kira? Udah bosan, udah jadi biasa itu rumah. Tapi orang masuk ini, istana di surga, gak bosan-bosan. Setiap hari senantiasa ada kekaguman demi kekaguman. Sebagus-bagusnya arsitek bikin rumah ya, setiap orang yang datang mesti wah gitu ya. Ini tulang lehernya patah, dangak terus ya, ya. Tapi yang tinggal di rumah itu gumun nggak kira-kira? Udah nggak gumun lagi, biasa. Yang datang gumun, yang tinggal di situ nggak gumun. Ini kita di surga, setiap hari kita dipenuhi dengan kegumunan demi kegumunan. Bayangin, ini luar biasa. Kemudian, wa yakhludu wa la yamut, mereka hidup abadi di dalamnya dan tidak akan mati. Waladabla thiyabuhum, dan pakaian mereka tidak akan pernah usang. Walayafna syababuhum, mereka terus menjadi para pemuda di dalamnya. Ini kalau disebutkan ada rumah batanya dari emas, batanya dari perak, pasirnya dari za'faran, kerikilnya dari permata dan intan, itu kita bilang ini rumah apa kira-kira? Rumah atau istana? Istana. Jadi ketika disebutkan rumah di dalam surga, artinya istana. Itu istana. Maka Rasulullah ketika mengatakan, man bana masjidan lillah, barang siapa membangun masjid karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Inilah rahasianya kenapa ketika Rasulullah hijrah sampai pertama kali di tempat namanya Quba, maka Rasulullah bangun apa? Masjid. Setelah itu Rasulullah geser ke Madinah, masuk kota Madinah, nusuk Madinah. Sampai kota Madinah pertama kali ngapain? Diwahyukan oleh Allah titik posisi Masjid Nabawi. Bangun masjid. Jadi bagaimana harusnya kita seorang muslim itu semangat bikin masjid. Artinya kita berupaya agar ada masjid yang menjadi bagian dari karya kita. Entah kita berkarya membangun masjid dengan harta kita, dengan tetangga, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan ide kita, apapun. Harus ada masjid yang terbentuk dan ada karya kita di dalam masjid itu. Ini bagian dari bagaimana kita membangun masjid karena Allah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membuatkan orang yang membangun masjid sebuah istana dalam surga? Karena di antara nama Allah adalah Allah punya nama Asy-Syakur. Allah yang maha membalas kebaikan. Kebaikan kita tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Kebaikan kita tidak akan pernah dilewatkan begitu saja di hadapan Allah. Sekecil apapun kontribusi kita di dalam ikut menegakkan masjid, maka disitulah Allah akan membalas kita dengan sebuah istana di dalam surga. Subhanallah. Maka di sini Rasul menekankan man bana masjidan lillah, barang siapa benar-benar membangun masjid. Masjid dalam bahasa Arab adalah ismul makan. Masjid adalah mahalul sujud, tempat untuk bersujud. Artinya, sekecil apapun masjid yang kita bangun, selama ada orang sujud di situ, sholat di situ, maka dia berhak mendapatkan janji Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah menyebutkan man bana masjidan lillah. Masjid di sini disebut masjidan. Itu artinya ismun nakirah. Tidak dikatakan man bana al masjid. Enggak, Rasulullah enggak pernah ngomong kayak gitu. Man bana masjidan lillah. Dan nakirah dalam bahasa Arab yufidul umum, sifatnya umum. Entah itu masjid kecil, masjid gede, pokoknya masjid. Balasannya apa? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan bagi dia sebuah rumah di dalam surga. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan man bana lillahi masjidan saghiran kana au kabiran. Barang siapa membangun masjid, baik masjid kecil maupun masjid gede, enggak ada bedanya. Masjid kecil apa? Musala, langgar, itu masjid juga. Maka kata Rasulullah, bana Allah lahu baitan fil jannah. Sampai Rasulullah menyebutkan dalam riwayat yang lain, man bana masjidan lillah kamafhasi qitah, sebesar tempat burung kitoh menaruh telurnya. Tempat burung naruh telur itu berapa meter kali? Berapa meter kira-kira? Bukan meter hitungannya. Hitungannya udah berapa senti kali? Berapa senti? Ibaratnya barang siapa? Ini menunjukkan bahwa barang siapa ikut bangun masjid walaupun nyumbang satu bata, ya. Nyumbang satu bata, ya. Bukan satu bata emas, satu bata aja. Maka Allah akan bangunkan baginya sebuah istana di dalam surga. Sebagian ulama mengatakan ini cuma hiperbola saja, majas hiperbola, mubalaghah agar kita semangat membangun masjid. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada sebagian ulama mengatakan hadis ini menjadi isyarat bahwa kita membangun masjid itu harus berta'awun, gak bisa sendiri. Maksudnya bagaimana? Orang bangun masjid di single dewe. Ini masjid dari pondasi sampai atas saya bangun. Pahalanya gede apa enggak? Besar. Tetapi ketika orang berta'awun dalam membangun masjid, ya, maka pahalanya dua. Pahala membangun masjid dan pahala dia berta'awun. Ya. Tahunnya bagaimana? Kamu yang rancang ya desain. Kamu yang beli ya, kamu yang ngurus bagian pondasi ke bawah ya. kamu pegang tembok ya, kamu pegang AC nanti ya. Berta'awun, berkolaborasi, pahalanya lebih gede, kata sebagian ulama. Ya, inilah pahalanya berta'awun walaupun sedikit. Ada sebagian ulama mengatakan bukan begitu.

0: Dia akan dibangunkan sebuah istana di surga. Intinya apa? Intinya terlepas dari perbedaan yang ada, intinya satu kata aja. Pastikan ketika ada masjid dibangun, kita punya kontribusi di masjid itu. Ya, kita punya kontribusi di masjid itu. Rugi kita, yang rugi bukan takmirnya. Kalau kita enggak bantu ada masjid dibangun, kita enggak bantu, yang rugi bukan takmirnya. Yang rugi kita. Kita kehilangan kesempatan untuk menanamkan jariah kita di dalam sana. Kita kehilangan kesempatan untuk beramal soleh di dalam sana. Jadi bersyukurlah kepada Allah. Ketika kita dijawel sama panitia pembangunan masjid, yuk bareng-bareng yuk bantu kita bikin masjid. Bersyukur sama Allah, kita dijawel sama panitia. Yang butuh itu adalah kita, bukan panitia. Kenapa? Karena kita sedang membangun masjid rumah Allah, punyanya Gusti Allah. Bukan punya yayasan, bukan punya takmir, bukan punya dekam, ini punyanya Gusti Allah. Punyanya Allah. Dan bersyukurlah kepada Allah saat kita dilibatkan. Dan ketika kita membangun rumahnya Allah, Allah lah yang langsung membalas kebaikan yang kita kontribusikan. Allah yang balas. Allah subhanahu wa ta'ala yang membalas semuanya. Maka dari itu, membangun masjid ketika dia membangun sendiri, itu amalan terbaik. Ini masjid tak bangun semuanya dari A sampai Z, dibangun satu orang, baik enggak? Bagus, terbaik. Tetapi ketika kita bertaawun, pahala kita lebih banyak. Pahala kita lebih banyak. Kita dapat dua pahala. Pahala membangun masjid dan pahala karena kita bertaawun. Dan taawun terbaik, tolong menolong terbaik adalah tolong menolong membangun masjid sebagai rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat, di dalam membangun masjid ini ada satu syarat penting. Man bana masjidan lillah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, bukan untuk berbangga-bangga. Karena banyak masjid di zaman sekarang dibangun untuk berbangga-bangga. Membangun masjid karena Allah. Kenapa? Kita harus membangun masjid karena Allah. Karena masjid bukan milik yayasan, bukan milik DKM, tapi milik Allah. Harus ikhlas karena Allah. Sampai Imam Ibnul Jauzi menekankan tentang gak bolehnya, makruhnya menamakan masjid dengan nama orang yang punya masjid dan bangun masjid. Kan sering kita nemu ya, ada masjid kok nama orang, ternyata orang itu yang bangun masjid dan wakaf masjid. Beliau sampai menyebutkan bahwa, sampai beliau mengatakan barang siapa membangun masjid dan menamakan masjid dengan namanya, maka berarti dia telah jauh dari keikhlasan. Nasallallahu salam. Jauh dari keikhlasan. Maka para ulama menekankan makruh membangun lalu menamakan masjid dengan nama orang yang mewakafkan. Kenapa? Karena ini mengancam dia, mengancam keikhlasan dia, mengancam pahala dia. Yang kita enggak pingin bahwa hal itu akan menghilangkan pahala yang telah dia dedikasikan dan dia kontribusi. Bagusnya bagaimana? Bangunlah masjid sesuai dengan nama kabilah dan nama tempat masjid itu berdiri. Maka yang namanya membangun masjidnya boleh-boleh, tapi jangan salahkan kalau ada nama masjid kok namanya aneh gitu. Misalnya Masjid Raya Rungkut misalnya. Masjid Raya apalagi kira-kira Baratajaya, kok namanya gak ada Islam-Islamnya sih gitu. Atau ada yang ngomong masjid kok Masjid Mutiara Hikmah gitu ya. Apakah harus masjid itu harus Baitur Rahman, Baitullah? Enggak. Pernah gak Rasulullah bikin masjid dikasih nama Baitur Rahman? Pernah? Yang ada Rasulullah bikin masjid di Kuba namanya apa? Itu Baitur Rahman atau Baitullah? Kuba. Ya, namanya Masjid Kuba. Maka namakan masjid sesuai dengan nama tempatnya. Ya. Namakan masjid dengan nama tempatnya dan jangan nyinyirin masjid yang namanya enggak kearab-araban gitu. Karena banyak masjid yang namanya enggak karap-karapan, kayak di Jogja misalnya. Nama masjid sesuai dengan nama tempatnya itu udah benar. Sunnah Nabi kayak gitu. Contohnya ada masjid Joko Karian, masjid Prawiro Taman, iya enggak? Masjid apa lagi? Macam-macam lah ya. Di Jogja kan nama masjid itu, masjid-masjid kuno itu sesuai dengan nama tempatnya. Lah yang benar kayak gitu. Yang benar seperti itu. Maka intinya adalah ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jikalau kemudian orang yang mewakafkan dan orang yang berkontribusi dalam masjid sudah meninggal dunia, maka insya Allah tidak mengapa. Karena kenapa sebabnya para ulama memakruhkan? Karena terkait dengan masalah keikhlasan. Karena Rasulullah mensyaratkan kalau mau dibangunkan istana di dalam surga, maka syaratnya adalah man bana masjidan lillah. Maka silahkan jika lo sudah meninggal dunia. Kalau orang yang masih hidup, ojo, jangan, bahaya. Hati manusia begitu, begitu lemah. Wallah ta'ala alam. Ya.
1: Yang kedua yang dimaksud dengan membangun masjid itu apakah hanya kita kasih dana atau pikiran atau gimana?
0: Baik, pertanyaan kedua, bagaimana maksud membangun masjid? Tadi sudah kita singgung terkait dengan masalah ta'awun. Kolaborasi terbaik, kerjasama terbaik adalah membangun masjid. Tentunya di sini gak semua orang itu ngasih duit. Ada yang dia mewakafkan tenaganya. Udah, kalau hari Minggu pas lagi libur saya tak kerja, bantu di masjid, masang semen, masang botol, enggak usah digaji. Itu sudah dikatakan man bana masjidan lillah. Yang terlibat dalam perencanaan juga sama, yang terlibat dalam pelaksanaan juga sama. Selama niatnya karena membangun karena Allah, bukan mencari yang lain, maka insya Allah termasuk dalam kategori man bana masjidan lillah, membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Wallah taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang diajukan tadi terkait dengan banyak orang bikin masjid gede-gede lalu enggak ramai. Maka ketika masjid enggak ramai, maka kita punya tugas untuk meramaikan. Masjid itu bukan sekedar tempat salat. Masjid itu adalah peradaban, tempat ilmu agama disampaikan, tempat kegiatan sosial dilaksanakan. Maka ketika kita mau bantu masjid, pinter-pinter kita pilih masjid. Masjid yang dibangun banyak ya. Cari masjid yang kemudian kedepannya itu masjid, marwahnya masjid itu sendiri, yaitu masjid sebagai tempat peradaban. Kenapa Rasulullah ketika sampai di Quba, sampai di Madinah, pertama bangun masjid, bukan membangun apa? Kantor. Bukan membangun ruang pertemuan. Bukan membangun ibu kota. Bukan. Dibangun dulu masjid. Kenapa? Pusat peradaban. Tempat orang menuntut ilmu. Tempat kegiatan sosial dilaksanakan. Maka kalau bantu masjid, lihat dulu. Ini masjid kalau udah jadi mau bikin apa ini? Oh, di sini akan ada banyak penghafal Quran. Oh, di sini ada program ini, program itu, tetek bengek, bla bla bla bla. Oke, support. Tapi kalau ada masjid, ini masjid buat apa? Ya, buat sholat. Ya, kalau cuma buat sholat, apa gunanya? Apalagi zaman sekarang orang berlomba-lomba bikin masjid gede-gede, bagus-bagus, cuma buat sholat. Habis sholat rampung, dikunci di masjid. Ya, gak pernah buat pengajian. Maka kalau mau bantu masjid gampang sebenarnya. Lihat itu masjid itu kira-kira ada sarana buat kajian apa enggak. Ini masjid sepertinya enggak pernah buat kajian. Enggak ada meja, enggak ada backdrop, enggak ada lighting. Oh, berarti cuma buat sholat. Ya udah. Maka kita harus pintar-pintar melihat itu. Maka dari itu tidak semua masjid juga bisa kita bantu. Khawatir kita termasuk dalam kategori wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong di atas jalan keburukan. Udah tahu di situ masjid buat markasnya orang Syiah, kita bantu. Ya bodo wae kita. Maka tentu masjid di mana di situ kita bisa mengharapkan di dalam masjid itu dihidupkan amalan-amalan soleh, dihidupkan ilmu di dalamnya, itu yang layak kita bantu. Wallahu ta'ala alam.

0: Ya. Ada lagi, silakan. Sudah enggak ada ya? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa ikut membangun masjid karena Allah. Mintalah kepada Allah agar Allah jadikan kita dan juga anak keturunan kita menjadi orang-orang yang akan memiliki kesempatan untuk ikut membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan itu Allah siapkan bagi diri kita dan keluarga kita istana di dalam surga. Wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran.
3: Lidzakirina wadzakirat.
4: Idza'atul Quranil Karim.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: إفكهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka, bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Dikatakan kepada mereka, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar.

0: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik.
1: Takbiratul Ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan takbir yang pertama kali dibaca ketika sholat sebagai pembuka sholat. Disebut takbiratul ihram yang artinya takbir yang mengharamkan, karena takbir ini menjadi batas diharamkannya melakukan aktivitas lain yang bukan bagian dari sholat. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahu sholati tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim." Yang artinya, kunci sholat adalah bersuci, memulainya dengan takbir dan mengakhirinya dengan salam. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Sehingga orang yang telah melakukan takbiratul ihram, orang yang belum melakukan takbiratul ihram berarti belum masuk sholat, sehingga sholatnya tidak dinilai. Inti takbiratul ihram. Inti dari takbiratul ihram adalah bacaan Allahu Akbar, dan bukan mengangkat tangan ketika takbir. Mengangkat tangan hukumnya anjuran dan tidak wajib. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika bangkit ke rokaat ketiga dari tasyahud awal, hukumnya sunnah. Majmu' fatwa Ibnu Utsaimin. Tata cara takbiratul ihram. 1.

keadaan telapak tangan ketika takbir. A. Telapak tangan dibentangkan secara sempurna dan tidak menggenggam. B. Jari-jari telapak tangan tidak terlalu lebar dan tidak terlalu rapat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi sholati rafa'a yadayhi madda. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memulai salat, beliau mengangkat kedua tangannya dengan dibentangkan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. C.

0: Tentang menulis ya, tadi kami sudah sampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitab. Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya. Jadi katanya ilmu itu seperti binatang buruan. Al ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyuduka bil khibal al wasiqah. Faminal hamaqati antasida guzala wa tatrukuha bainal khalaiq taliqah. Ilmu itu laksana binatang buruan. Menulis adalah pengikatnya. Ikatlah binatang-binatang buruan kalian dengan tali yang kuat. Faminal hamaqah, termasuk perbuatan bodoh. Antasida guzalatan, kamu sudah berburu kijang, ya sudah nangkap kijang. Watatrukuha bainal khalaiq taliqatan, dan kamu membiarkannya terlepas ya di hadapan orang lain. Kita sudah capek-capek nangkap kijang, sudah capek-capek sudah ngos-ngos ya. Nangkap terus kita lepas, ini kan bodoh namanya. Kita sudah paham ilmu, sudah paham ini. Begini toh maksudnya. Kalau kita tidak catat, kita tidak nulis, ini minal hamaqah, termasuk kebodohan. Nah, yang tidak nulis siapa? Yang tidak catat siapa? Ya. Antum kalau ngaji sama Ustaz Yazid enggak catat bisa dimarah-marahin antum ya. Nyatat. Antum itu siapa? Imam Syafi'i aja nyatat katanya, ya. Imam Syafi'i sekali berimam Syafi'i nyatat dia. Apalagi kita. Ya, tetangganya Pak Syafi'i. Catat, ditulis ikhwan. Kalau sudah paham, kadang manusia itu lupa. Manusia itu pelupa. Ya, kalau tidak catat hilang. Kemudian yang selanjutnya, habis menulis apa ikhwan? Menghafal. Ya, menghafal. Menghafalkan ilmu. Kata para ulama, al-ilmu fis sudur. Laisa fi fil kutub, ya. Ilmu di dada, bukan di tulisan-tulisan. Ini namanya ilmu di tulisan ini, ya. Ingin nyampaikan buka lagi. Kalau sekarang al-ilmu fi laptop, ya. Ilmu di laptop, ilmu di CD, ilmu di komputer. Komputernya dicuri, hilang ilmunya. Enggak bisa ngisi pengajian. Ya, enggak bisa taklim. Karena komputernya apa? Dicuri. Beda kalau ilmu fi sudur, ilmu di dada, ilmu dihafalkan. Bawa kemana-mana atau mau nyuri silahkan, ambil semuanya. Tapi anda masih punya ilmu di sini, ya. Silahkan ambil barang-barang, ilmu anda masih di dada. Jadi harus apa namanya? Harus dihafalkan.
1: Soal jawab.
2: Tapi berikutnya Ustaz mohon nasihat terkait menggunakan media sosial. Di YouTube banyak sekali tontonan terbuka aurat, banyak musik. Saya sering nonton acara komedi atau dagelan. Terima kasih buat berilmu, mengamalkan ilmu tersebut, jaga ilmu dan amal tersebut, terus demikian istiqomah, maka akan sangat ringan, ya. Karena kalau bersandar kepada diri sendiri kita tidak mampu, ya. Kenapa kita bisa cinta dengan kebaikan Allah yang memberikan karunia? Ini tadi yang kita bahas. Kenapa kita bisa benci dengan maksiat? Karena Allah yang membuat hati kita benci dengan maksiat. Banyak sekali mungkin di luar godaan-godaan untuk bermaksiat, ya, untuk bisa membuang harta begitu saja di dalam dosa dan maksiat, tetapi ternyata kita benci dengan dosa tersebut. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia kepada hati kita sehingga hati benci dengan dosa tersebut. Kalau ternyata hati masih suka dengan yang tidak baik, mungkin tontonan-tontonan yang tidak baik, ada ya video, ada foto, gambar-gambar yang tidak senonoh dan masih suka mengintip-ngintip, suka melihat, ini berarti hati kita tidak benci dengan dosa tersebut, tidak benci dengan maksiat tersebut. Ya. Hati masih sangat butuh untuk mendapatkan karunia Allah sehingga benar-benar cinta dengan kebaikan dan benci dengan dosa dan maksiat. Maka perkuat keimanan, ya, dengan mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak istighfar. Ini contoh, ya, istighfar. Kalau kita bahas tentang dalil-dalil tentang istighfar, kita sangat merasakan hari-hari kita sibukkan lisan dengan beristighfar saja, kita bisa rasakan, saudara-saudari, bagaimana hari-hari kita akan kita lalui. Ya, lisan kita perbanyak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, hati hadir bersama.

0: My favorite.
1: Bahkan ulama menyimpulkan ketika orang mengatakan wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Ada 4 konsekuensi yang ulama simpulkan supaya kita selalu berada di atas keberkahan menjadi umat beliau. Konsekuensi yang pertama, ta'atuhu fi ma'amar. Kita disuruh mentaati semua yang beliau perintahkan. Maka setiap orang Islam yang merasa menjadi umat beliau harus tahu bahwa perintah beliau adalah perintah Allah. Maka kalau nanti kita menemukan hukum berkait dengan amar perintah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kata lain kecuali mengikutinya. Yang kedua, ijtinabu bima naha alaih. Ulama mengatakan kita harus berkonsekuensi untuk menjauhkan semua yang beliau larang. Perintah dan larangan beliau, perintah dan larangan Allah. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman. Allah katakan di Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman, mau dia laki mau dia perempuan. Kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan yang lain. Orang yang berilmu, orang yang beriman akan tahu ini. Konsekuensi yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar, percaya semua yang beliau kabarkan. Walaupun mungkin gaib, belum terjadi dan akan terjadi, tapi kalau beliau yang sudah bicara, sudah kita wajib percaya sudah. Ini akidahnya Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Ketika orang enggak percaya, Nabi katakan beliau Isra Mi'raj cuma 1 malam ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah yang beristiwa di atas arsy. Tasdiquhu fima akhbar. Kalau beliau yang kabarkan, walaupun sifatnya gaib. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la hatra 'ala kulli qalbin bashar. Pun mata belum melihat, pun telinga belum mendengar, pun hati belum bisa menghayalkan. Kalau Rasul yang menyampaikan sami'na wa ata'na. Ini konsekuensi nih. Karena kita udah enggak pernah ngelihat Rasul lagi, kecuali mungkin kalau kita bermimpi ketemu Rasul, itu pun perlu ilmu dulu. Paling enggak tahu alasannya, bentuk tubuhnya Rasul, fisiknya Rasul, dan kita paham sehingga bermimpi itu mungkin. Tapi kalau belum pernah tahu sanadnya mengatakan bermimpi, ini muskilah. Takutnya dia menghayalkan mimpi saja. Dan konsekuensi yang keempat, yakni la ya'budallah illa bima sara alaih. Tidak beribadah kepada Allah kecuali mengikuti syariat beliau. Alasannya apa? Perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, katakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mengatasnamakan cinta dalam ibadah kepada Allah, maka tidak ada cinta dalam ibadah yang kau peruntukkan untuk Allah kecuali kau mencontoh dirimu Rasul. Katakan. Tujuannya apa? Tujuannya hadis kursi yang menjelaskan kullu amal ibni Adam lahu, bahwa setiap ibadah anak Adam akan kembali pada si pelakunya. Indahnya Islam ini, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mengikuti beliau ini, maslahatnya untuk diri kita. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul, ambil. Apapun yang dilarang, jauhkan sudah. Bukan Allah yang diuntungkan, bukan Nabi yang diuntungkan, tapi kita yang mengikutinya yang diuntungkan. Ini yang Islam inginkan. Memang...
0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara tayamum. Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi para hambanya, dan Allah tidak menyulitkan hambanya. Di antaranya Allah berfirman, Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan di antara kemudahan itu, Allah memberikan kepada hambanya syariat tayamum sebagai pengganti dari syariat bersuci dengan air. Dalam Islam, toharoh ada dua cara. Pertama, toharoh asliyah atau toharoh utama, yaitu toharoh yang menggunakan air. Bentuknya wudu dan mandi besar. Wudu untuk menghilangkan hadas kecil dan mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Kedua, toharoh badaliyah atau toharoh pengganti, yaitu toharoh yang menggunakan tanah atau debu sebagai pengganti air. Bentuknya adalah tayamum, sehingga tayamum merupakan cara bersuci yang menggantikan wudu dan mandi besar. Pengertian tayamum. Tayamum secara bahasa artinya al-qasdu, yaitu bermaksud atau melakukan kesengajaan. Allah melarang seorang mukmin secara sengaja memilih sesuatu yang buruk untuk disedekahkan. Allah menyebut tindakan sengaja memilih yang buruk ini dengan kalimat tayamum al-khabithah. Allah berfirman, وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْبِضُوا فِيهِ. Janganlah kalian bersengaja memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan hal itu, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memejamkan mata terhadapnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Kata tayamamu dalam ayat di atas artinya bersengaja. Sedangkan secara istilah, tayamum didefinisikan sebagai tata cara bersuci dari hadas kecil maupun besar dengan mengusap wajah dan tangan, menggunakan permukaan tanah yang suci. Dalil disyariatkannya tayamum. Tayamum disyariatkan dalam Islam berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma atau kesepakatan kaum muslimin. Untuk dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Sementara dalil dari sunnah adalah hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-sa'idu at-tayyibu wudhu'ul muslim wa illam yajidil ma'a 'ashra sinin. Tanah yang suci adalah alat bersucinya umat muslim, meskipun mereka tidak menjumpai air selama 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Media untuk tayamum. Media yang dapat digunakan untuk bertayamum adalah seluruh permukaan bumi yang bersih, baik itu pasir, bebatuan, tanah yang lembab ataupun kering. Hal ini berdasarkan firman Allah ketika menjelaskan tentang tayamum. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Lakukanlah tayamum dengan menggunakan sa'id yang suci. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Para ahli tafsir mengatakan, makna kata sa'id adalah semua bagian permukaan bumi, meliputi tanah, kerikil, bebatuan, dan semacamnya. Keterangan lain mengenai media tayamum disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran. Dijadikan seluruh permukaan bumi bagiku dan umatku sebagai tempat untuk sujud dan media untuk bersuci. muttafaqun alaih. Ini menunjukkan bahwa semua permukaan bumi yang merupakan bagian dari tanah, seperti kerikil, pasir, bebatuan dan sejenisnya, bisa digunakan untuk tayamum, meskipun di sana tidak ada debu. Termasuk media yang bisa digunakan untuk tayamum adalah tembok, baik tembok dari tanah maupun bebatuan, baik yang berlapis maupun yang tidak berlapis. Demikian keterangan dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah. Dari Abu Juhaim radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru datang atau selesai buang air dari sumur Jamal. Lalu beliau bertemu dengan seorang sahabat, dan sahabat ini memberi salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tidak langsung menjawabnya, sampai beliau menghadap ke tembok, kemudian melakukan tayamum dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Baru kemudian beliau menjawab salam. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Kapan seseorang boleh tayamum? Karena tayamum adalah cara toharoh pengganti, maka seseorang tidak boleh melakukan tayamum kecuali jika ada sebab. Secara umum, ada dua sebab seseorang boleh melakukan tayamum. Yang pertama, ketika dia tidak menemukan air setelah dia berusaha mencarinya. Yang kedua, ketika dia tidak bisa menggunakan air disebabkan sakit. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam safar atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Syekh Dr. Soleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah menyebutkan beberapa rincian keadaan yang membolehkan seseorang untuk tayamum. Yang pertama, jika tidak ada air baik dalam keadaan safar atau mukim setelah berusaha mencarinya. Yang kedua, terdapat air dalam jumlah terbatas, sementara ada kebutuhan lain yang juga memerlukan air, seperti untuk minum dan memasak. Yang ketiga, adanya kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan badan semakin lama sembuh dari sakit. Yang keempat, ketidakmampuan menggunakan air untuk berwudu karena sakit. Yang kelima, tidak mampu bergerak untuk mengambil air wudu, sementara tidak ada orang yang membantu untuk berwudu, dan dia khawatir waktu sholat akan habis. Yang keenam, khawatir kedinginan jika bersuci dengan air, sementara tidak ada alat yang dapat menghangatkan air. Kami tegaskan kembali, bagi orang yang tidak memiliki air, dia baru boleh tayamum jika dia sudah berusaha mencarinya, dan termasuk usaha mencari adalah membelinya jika mampu membeli air. Tata cara tayamum telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Lakukanlah tayamum dengan menggunakan tanah yang suci. Usaplah wajah kalian dan telapak tangan kalian dengan tanah itu. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian aku junub ketika di perjalanan dan aku tidak menemukan air. Maka aku berguling-guling di tanah sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau mengatakan, "Innama kana yakfika an tasna'a hakadha." فضرب بكفه ضربة على العرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. Seharusnya kamu cukup melakukan seperti ini. Kemudian beliau menepukkan telapak tangannya ke permukaan tanah sekali, lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan kanannya dengan tangan kirinya, dan mengusap punggung telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya. lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Dalam salah satu lafaz riwayat Bukhari dinyatakan, wa masaha wajhahu wa kaffaihi wahidah, dan beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya dengan sekali usapan. Muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis di atas, kita dapat menyimpulkan urutan tata cara tayamum yang sesuai sunnah. Yang pertama, memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan tanah sekali, kemudian meniupnya. Kedua, mengusap punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri, dan sebaliknya. Ketiga, kemudian mengusap wajah dengan dua telapak tangan. Keempat, semua usapan dilakukan sekali. Kelima, bagian tangan yang diusap hanya sampai pergelangan tangan. Keenam, tidak wajibnya tertib atau berurutan ketika tayamum. Artinya boleh mengusap wajah dulu, baru tangan, atau sebaliknya. Tangan dulu, baru wajah. Pembatal tayamum ada dua. Pertama, semua pembatal wudu merupakan pembatal tayamum. Kedua, pembatal tayamum karena sebab yang membolehkan tayamum telah hilang. Jika sebab tayamumnya karena tidak mendapat air, maka tayamum dia menjadi batal jika dia mendapatkan air. Jika sebab tayamumnya karena tidak bisa menggunakan air, maka tayamum menjadi batal jika dia sudah mampu menggunakan air. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada dua orang sahabat melakukan safar. Ketika tiba waktu sholat, sementara tidak ada air di sekitar mereka, keduanya bertayamum dengan tanah yang suci. Lalu keduanya mengerjakan sholat. Setelah itu, keduanya menemukan air. Sementara waktu sholat masih ada, sahabat yang satu berwudu dan mengulangi sholatnya, sementara satunya lagi tidak mengulangi sholatnya. Keduanya lalu menemui Nabi SAW dan menceritakan kejadian yang mereka alami. Kemudian beliau SAW mengatakan kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya,
2: Asabta sunnata wa ajza'atka sholatuka.
0: Apa yang kamu lakukan telah sesuai dengan sunnah dan sholatmu sah. Kemudian beliau mengatakan kepada yang mengulangi sholatnya, Lakal ajru marratain. Untukmu dua pahala. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dalam hadis ini, Nabi SAW menilai benar sahabat yang tidak mengulangi sholatnya, dan beliau menyebut orang yang mengulangi sholatnya mendapat pahala dua kali, karena dia berijtihad. Hikmah adanya tayamum. Adanya syariat tayamum menunjukkan betapa Islam adalah agama yang memudahkan bagi hamba. Allah sama sekali tidak ingin memberatkan hambanya. Dan ini seharusnya memotivasi kita untuk semakin bersyukur atas nikmat syariat yang Allah berikan. Motivasi itu Allah sebutkan di akhir ayat yang menjelaskan tentang tayamum. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu mengikuti sunnah Nabi SAW, terutama ketika bersuci.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Neraka, dalil-dalil menunjukkan bahwasanya neraka jahannam, penghuninya terutama dari orang-orang kafir, kekal dalam neraka jahannam selama-lamanya, tidak mungkin keluar dari neraka jahannam. Dan dalil akan hal ini terlalu banyak, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kita, ayat-ayat kami, dan sombong terhadap ayat-ayat kami, maka merekalah penghuni neraka jahannam, hum fiha khalidun, dan mereka kekal dalam neraka jahannam tersebut. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Sungguhnya orang-orang yang berbuat kemaksiatan, berbuat ijram, maka dia akan dimasukkan dalam adab neraka jahannam, kekal dalam neraka jahannam tersebut. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahannam, ya, la yuqda alaihim fayamutu, sama sekali mereka tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mati dalam neraka jahannam. Wala yukhaffafu anhum min adabiha, dan sama sekali mereka tidak akan dikurangi adab neraka jahannam tersebut. Dan terlalu banyak ayat tentang hal ini. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, yuriduna ay yakhruju minan nari wama hum bikharijina minha. Mereka ingin keluar dari neraka jahannam, wama hum bikharijina minha, dan mereka tidak bakalan keluar dari neraka jahannam tersebut. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannatil jannah, penghuni surga masuk surga, wa ahlun narin nara, dan penghuni neraka masuk neraka, thumma yakumu muadzinun bainahum, kemudian ada yang menyampaikan di antara penghuni surga dan penghuni neraka, ya ahlan nar la maut, wahai penghuni neraka, tidak ada kematian bagi kalian. Wa ya ahlal jannah la maut, wahai penghuni surga, tidak ada kematian bagi kalian. Khulud, yang ada hanyalah kehidupan abadi. Dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sara ahlul jannati ilal jannah." Jika penghuni surga sudah dimasukkan dalam surga, wa ahlun nari ilan nar, dan penghuni neraka sudah dimasukkan dalam neraka, ji'a bil maut hatta yuj'ala bainal jannati wan nar, maka didatangkanlah kematian. Kematian didatangkan dan diletakkan di antara surga dan neraka. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk seekor kambing. Thumma yuzbah, kemudian disembelih. Thumma yunadi munadin, kemudian menyerulah penyeru, ya ahlal jannati la maut, wahai penghuni surga, tidak ada kematian bagi kalian. Ya ahlan nar la maut, wahai penghuni neraka, tidak ada kematian bagi kalian. Fayasdadu ahlul jannati farohan ila farohihim, maka penghuni surga semakin gembira tatkala melihat bahwasanya, tatkala mendengar bahwasanya mereka akan kekal abadi, semakin bertambah-tambah kesenangan dan kegembiraan mereka. Wa yasdadu ahlun nari hazanan ila hazanihim, dan penduduk neraka pun semakin sedih dan semakin gelisah tatkala mereka tahu bahwasanya mereka akan kekal dalam neraka jahannam. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu merubah sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret, ya. Kematian, perkara yang abstrak dirubah Allah, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi semacam kafsh atau semacam kambing kemudian disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Soal jawab.
4: Mau minta saran buat memberikan motivasi untuk orang tua agar bisa berhijrah, karena orang tua masih awam, ya, pemahamannya masih Islam yang lain menurut Pak Ustadz. Masih,
5: bukan menurut saya,
4: yang tadi Islam yang lain lah pokoknya, masih banyak tentang bid'ah dan kayak gitu. Kadang saya juga ilmunya kan belum punya ilmu lah, malah jadi berdebat gitu ya sama orang tua karena keterbatasan ilmu. Mohon sarannya Pak Ustaz.
5: Baik.
4: Jazakallahu khairan katsiran.
5: Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
6: Silakan.
5: Tadi nama awalnya saya tidak dengar, hanya dengar ada Anjas Maranya saja.
6: Masyaallah. Padahal silakan Ustaz.
5: Baik. Yang pertama, kekeliruan orang secara umum dalam beragama secara umum terbagi menjadi dua. Kekeliruan yang berhubungan dengan tauhid dan akan menjatuhkannya pada praktik kesyirikan. Yang kedua, yang selain itu, maksiat, dosa dan seterusnya. Dua-duanya buruk, dua-duanya tidak termasuk yang ada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian kita urutkan mana yang lebih parah, mana kira-kira? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kalau seandainya kita dihadapkan baik oleh orang tua atau mungkin pasangan hidup, suami kita, istri kita, anak kita dan seterusnya, maka kita melihat apakah jalur yang diterjang ini termasuk yang berhubungan dengan hak Allah, hak tertinggi Allah yaitu tauhid, ataukah bukan? Kalau ya, maka kita harus konsentrasi di sini. Ini yang prioritas. Tapi kalau tidak, maka kemudian kita urutkan apa sekiranya yang harus pertama kali kita luruskan. Baik. Kalau seandainya kita merasa, aduh saya bisa apa Ustaz? Jangankan klasifikasi itu, saya aja baru ini, baru. Baru belajar, baru berhijrah, baru mau baik, baru mau menjaga pelaksanaan salat 5 waktu tepat pada waktunya, baru mau tahu bagaimana sih tuntunan Nabi SAW, bagaimana dengan orang tua saya Ustaz? Sedikit menghibur. Seandainya kekeliruan yang dialami oleh orang-orang tercinta kita bukan sampai pada kesyirikan, maka setidaknya masih ada kelonggaran waktu kita terus belajar sambil sedikit-sedikit meluruskan. Kita masih terus belajar, belajar, belajar, belajar, belajar sambil meluruskan. Kecuali kalau sudah kekeliruannya berhubungan dengan kesyirikan, ini harus segera diingatkan. Bagaimana caranya Ustaz? Kalau sudah bagaimana caranya, maka ini di breakdown banyak sekali. Namun secara kerangka garis besar, yang pertama bahwa ajakan dakwah kebaikan itu disampaikan dengan cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah engkau mengajak manusia menuju jalan Allah lagi-lagi diajaknya menuju jalan Allah dengan cara yang hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah melakukan sesuatu yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Nah itu dia Ustaz, saya belum tahu apa yang tepat, kapan yang tepat, bagaimana yang tepat. Sekali lagi kuncinya ada pada ilmu, belajar. Pada proses belajar, ternyata ada yang dilakukan kedua orang tua kita misalnya tidak baik, tidak benar, kita belum bisa berbuat banyak menyampaikan dakwah. Ada satu yang bisa kita lakukan, berdoa. Berdoa. Ustaz, saya alhamdulillah sudah berdoa. Adakah lagi yang bisa saya lakukan selain ajakan dakwah karena saya belum mampu? Adakah yang bisa saya lakukan? Ada. Apa itu? Akhlak dan istiqamah di atas Islam. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita semakin banyak hadir di majelis ilmu, akhlak kita semakin baik. Akhlak kita semakin indah. Akhlak kita semakin menyejukkan pandangan mata. Masya Allah anakku sekarang sering ke majelis ilmu, tapi tutur bicaranya menjadi semakin lembut, semakin hormat kepadaku, semakin sayang kepadaku, semakin perhatian kepadaku. Orang tua mana yang tidak bahagia kalau melihat anaknya setelah hadir di majelis ilmu semakin baik akhlaknya, semakin indah tutur bicara kata-katanya, semakin besar perhatian kepada kedua orang tuanya. Jangan menjadi seperti sebagian orang yang justru ketika semakin banyak hadir di majelis ilmu semakin kaku dan keras sikapnya, semakin egois dan membangkang kepada kedua orang tua. Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan setiap anak justru semakin dekat dengan Islam, semakin baik akhlaknya. Ini yang bisa kita lakukan. Kemudian, selain hikmah, kita juga harus bersabar. Keberhasilan dakwah itu tidak semudah membalik telapak tangan. Saya ingin kasih tahu sekarang harus berubah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Jamaah rahimakumullah, kita mulai melihat jalanan ramai dengan bendera warna merah dan putih. Bahkan setiap rumah sudah mulai memasang itu bendera dengan model-model yang beragam, yang dalam pandangan dia itu salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan. Ahibbati fillah, 75 tahun yang lalu kita merdeka. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi bagaimana bentuk syukur hamba kepada Allah sehingga dia mengisi kemerdekaan itu yang dapat mempertahankan negeri kita? Siapa yang menjamin Indonesia akan terus merdeka? Tidak ada jaminan bahwa negeri kita akan terus merdeka. Nggak ada. Penjajahan bisa datang kembali. Kesatuan negara Republik Indonesia bisa bubar, bisa. Kapan itu terjadi? Tatkala kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tatkala kita masih berpikir mensyukuri nikmat Allah itu cukup dengan mengibarkan bendera merah putih. Tatkala dalam benak antum, antum keluarkan bendera, taruh di depan rumah, kita sudah bersyukur. Ahibbati fillah, kita tahu dunia sedang merintih kesakitan dengan COVID-19. Salah satu makhluk Allah yang kecil sekali, sebagian negeri-negeri ekonomi mereka terjun bebas. Pesawat-pesawat yang besar diparkir. Jemaah rahimakumullah, pernah kejadian masa lalu negeri-negeri yang indah, Sabah contoh, yang ada di Yaman sana, yang mungkin sebagian kita keturunan Yaman, kau berangkat ke sana, engkau lihat bekas negeri yang makmur, kemudian negeri itu jadi kering kerontang. Jemaah, apa yang mereka lakukan? Bukankah sebelumnya mereka bisa berjalan di kebun-kebun mereka dan buah-buahan itu berjatuhan di keranjang mereka tanpa harus capek mereka naik ke pohon tersebut? Bukankah negeri mereka yang aman sentosa mereka melakukan perjalanan panjang tanpa takut perompak, perampok, penyamun, begal sama sekali? Kemudian negeri itu hilang, jamaah. Hari ini kita tinggal cerita tentang negeri yang dulu indah. Fa'arabu. Allah sebutkan sebabnya mereka berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Dikasih nasihat dengan lisannya para nabi. Diberi wejangan dengan petuah-petuah pewaris nabi. Tapi ternyata mereka sibuk memikirkan nafsu dan syahwat mereka. Maka kalau bicara bagaimana mengisi atau mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan nikmat ini dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan negeri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Mungkin kita hanya berpikir menyelamatkan negeri kita dari musuh-musuh yang mau mencaplok daerah kekuasaan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Mungkin banyak di antara kita berpikir seperti itu. Allah dapat menghancurkan negeri ini hanya dengan satu ucapannya. Kun. Hancur negeri insyaAllah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama' wal ard walakin kadzabu. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Kita sering mendengar ucapan iman. Kita seringkali disuruh bertakwa. Tapi apa buktinya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kemaksiatan merajalela di mana-mana. Tatkala tempat-tempat kesyirikan juga masih dilestarikan. Tatkala pergaulan bebas dibiarkan. Tatkala LGBT didiamkan. Kita tinggal nunggu azab Allah, jemaah. Jangan berpikir kita, insya Allah kita sudah punya peralatan yang komplit yang dapat menyelamatkan negeri kita dari serangan musuh. Tapi jangan sampai kita menjadikan Allah musuh kita. Mungkin ceramah tentang bahaya riba sering kita dengarkan. Dan sebagian kita sakit hati kalau dikasih tahu jangan riba. Kita ini sedang menjaga NKRI, menjaga negeri kita. Jangan sampai bubar negeri kita. Salah satunya tinggalkan riba. Tinggalkan jemaah. Allah sudah memanggil kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Jangan mulai riba, yang tersisa tinggalkan. Kalau kalian beriman, monggo. Kalau kalian merasa beriman, tinggalkan. Fa in lam taf'alu. Kalau ternyata kalian enggan untuk mengamalkan, berat, enggak mungkin enggak pakai riba, ya. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Maka kalau kalian enggan dikasih tahu cengkal, maka Allah memaklumkan kepada kalian perang. Bukan lawan Amerika, jemaah. Bukan lawan Rusia, bukan lawan Cina, tapi lawan Rabbul Alamin. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita, yang dia telah memberikan rizki kepada kita, memberikan segala fasilitas kepada kita, yang kalau dia mau ambil, antum akan rasakan. 6 bulan COVID-19 membuat kita merana. Bagaimana kalau Allah turunkan pasukan-pasukan yang lainnya? Jamaah rahimakumullah, sebuah ayat yang sering kita dengarkan. Insyaallah semuanya hafal tuh ayat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Andai kalian bersyukur pasti ditambah sama Allah. Allah enggak pernah ingkar janji. Ketika antum merasa nikmat-nikmat Allah itu pergi, ada masalah sama kita. Kita belum bersyukur. Kita belum pandai bersyukur. Di antara misi iblis untuk menyesatkan manusia, dia mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapati ya Allah kebanyakan hamba-hambamu tidak bersyukur. Itu iblis. Dia punya misi. Dia punya target yang hendak dia capai dan Allah mengatakan jalla jalaluhu wa qalilun min ibadiyasyakur, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Itu kata Allah, jemaah. Maka jangan meremehkan perkara mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Lisan memuji Allah. Lisan memuji Allah. Ucapkan subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Tatkala kita bangkit dari ruku, imam mengatakan sami Allah liman hamida, rabbana lakal hamdu mil as samawat wal ard. Bagimu segala pujian ya Allah, sepenuh bumi dan langit ya Allah. Kita katakan itu jemaah. Lisan mengatakan itu. Tapi kadangkala kita enggak sadar dengan apa yang kita ucapkan. Sehingga yang kita haturkan kepada Allah seperti orang yang berkorban kambing yang sudah mati. Lisan mengucapkan, hati meyakini. Semua yang ada pada diriku ya Allah, semua yang ada di rumahku, semua yang dirasakan oleh penduduk negeri ini, semuanya minka wahdaka la syarika lak, semuanya dari engkau ya Allah. Itu harus ada di hati kita jemaah. Jangan pernah sok merasa telah berusaha, berupaya sehingga kau pantas mendapatkan apa yang kau upayakan. Semuanya bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru engkau disebut bersyukur kepada Allah. Jangan lupa untuk membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu di penghujung setiap solat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan lupa membaca doa yang sudah umur 40 tahun yang diajarkan oleh Allah jalla jalaluhu di surat Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Orang itu kalau sudah sampai masa matangnya, sampai umur 40 tahun, kerjanya ngapain? Bersyukur sama Allah. Udah dikasih umur 40 tahun bisa hidup, dia mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura, ya Allah bantulah hamba ya Allah, berikan kekuatan kepada hamba untuk ngapain jemaah? Untuk bersyukur kepadamu. An ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Baca tuh doa itu, lihat artinya, baca tafsirnya, amalkan dalam kehidupan ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Hari kemerdekaan ini merupakan hari yang juga selayaknya kita berbahagia, karena sesungguhnya kaum muslimin mereka merdeka dari penjajahan, dari perbudakan kaum kufar, dari orang-orang Belanda maupun Jepang. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang sewajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat kemerdekaan ini tentunya kita merdeka dalam agama, negeri, dalam setiap kebaikan yang kita miliki.
2: Kita merdeka dalam agama, negeri, dalam setiap kebaikan yang kita miliki.
1: Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kemerdekaan ini, tentunya tidak akan terwujud kecuali dengan menunaikan ibadah yang sesungguhnya, kecuali dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
2: Kemerdekaan ini tentunya tidak akan terwujud kecuali dengan menunaikan ibadah yang sesungguhnya, kecuali dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
0: Merdeka!
1: Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah merdekanya diri kita dari setiap perbuatan yang menyelisihi agama. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah memerdekakan diri kita, melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang menyelisihi keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah memerdekakan diri kita, melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang menyelisihi keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
1: Bukan kemerdekaan yang sebatas perayaan semata.
2: Bukan
1: kemerdekaan yang sama sekali tidak memberikan faedah, bahkan sesungguhnya perkara yang seorang muslim tidak akan menyukainya. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan sesungguhnya adalah dengan sesuatu yang memberikan manfaat kepada dirinya, kepada umatnya.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Ustaz, ini kita lagi di bulan Agustus, dan biasanya di Indonesia itu ketika bulan Agustus ada beragam lomba yang dilakukan Ustaz dalam rangka memperingati hari kemerdekaan dan juga mengungkapkan rasa syukur Ustaz. Dan kalau kita perhatikan itu jenis lomba yang dilakukan masyarakat sangat beragam, berinovatif, bahkan Ustaz ya, kalau lomba makan kerupuk, lomba panjat pinang, lomba mungkin pukul bantal, lomba tarik tambang, itu yang mungkin masih biasa. Tapi ada juga yang sampai melibatkan suami istri Ustaz. Lomba gendong istri, atau mungkin lomba geret istri, atau pokoknya suami istri dilibatkan untuk berpartisipasi dalam lomba. Nah, sebenarnya dalam Islam itu Ustaz, ada nggak kayak batasan atau aturan yang menjelaskan, oh ini lomba boleh, yang ini lomba tidak boleh? Dan kalau mungkin ditarik lebih jauh Ustaz, di zaman Nabi ada nggak kayak dulu dilakukan nih lomba-lomba seperti tadi, mungkin ya makan kerupuk atau yang lain? Bagaimana pandangan Islam mengenai lomba ini sendiri Ustaz?
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita bertanya apakah ada lomba di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawabannya ada banyak riwayat tentang perlombaan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya riwayat yang disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melombakan kuda antara kuda yang udmirat dan kuda yang lam tudmar. Kuda yang sudah dilakukan udmirat, yang diidmar, itu adalah kuda yang dia dikasih makan banyak, digemukkan, kemudian setelah itu dikuruskan biar kuat ototnya. Sedangkan yang tidak diidmar berarti tidak diperlakukan seperti itu. Ibnu Umar menceritakan bahwa Nabi SAW memperlombakan kuda yang sudah diidmar untuk melakukan pacuan antara hafya sampai thaniyatul wada. Sedangkan yang tidak diidmar diperlombakan antara thaniyatul wada sampai masjid Bani Zuraik. Jaraknya berapa? Wallahu alam, yang jelas ini adalah lomba pacuan kuda. Dan ini menunjukkan bahwasanya praktek lomba di zaman Nabi SAW sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan tentu saja itu hal yang ma'ruf di kalangan para sahabat. Karena biasanya lomba kan pesertanya banyak. Sehingga kalau ditanya apakah ada, jawabannya ada. Demikian pula Nabi SAW pernah bergulat dengan seorang sahabat namanya Rukana. Dan awalnya Rukana itu berhasil mengalahkan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Nabi SAW berhasil mengalahkan Rukana. Dan dari situ kemudian Rukana masuk Islam. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya lomba gulat itu pernah dilakukan di zaman Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga memberikan panduan tentang tidak boleh ada taruhan dalam lomba kecuali ketika lomba itu mendukung praktek jihad fisabilillah.
5: Baik, Ustaz. Berarti kalau tadi ada statement tidak boleh lomba itu mengandung taruhan gitu, Ustaz ya. Nah, bentuk taruhan di dalam lomba itu seperti apa, Ustaz? Apakah kalau sekedar iuran untuk pendaftaran lalu nanti yang menang mendapatkan hadiah dari uang iuran tadi itu dianggap taruhan, atau taruhan itu harus yang seperti apa, Ustaz? Karena kan di masyarakat itu udah biasa, Ustaz, kalau kita ngadain lomba itu mesti ada iuran. Karena mungkin tadi untuk beli uang konsumsi, untuk beli kebutuhan lomba, termasuk di dalamnya adalah hadiah. Apakah yang seperti itu juga termasuk taruhan, Ustaz?
6: Prinsip dari taruhan adalah mukhatarah. Seseorang membayar senilai tertentu, kemudian dia melakukan permainan tertentu, dan dalam posisi di situ ada dua peluang, antara bainal ghunmi wal ghurmi, antara untung atau buntung. Ketika saya membayar senilai tertentu lalu saya melakukan permainan dan nanti ujung akhirnya antara saya untung atau saya buntung, maka status perbuatan saya ini taruhan. Dan itu judi yang tegas dilarang dalam Al-Qur'an, karena itu termasuk di antara min amali syaitan, bagian dari perbuatan setan. Baik. Selanjutnya kita tahu bahwasanya dalam perlombaan tentu saja butuh fasilitas. Dan berarti itu butuh dana untuk pengadaannya. Minimal adalah fasilitas untuk kegiatan lombanya. Meskipun mungkin tidak ada fasilitas berupa konsumsi atau kaos atau yang lainnya. Minimal fasilitas untuk pengadaan lomba. Baik. Dalam hal ini boleh enggak kemudian diambilkan dari biaya peserta? Sehingga peserta bayar senilai tertentu, kemudian nanti mendapatkan fasilitas. Mungkin kita bisa berikan beberapa rincian. Yang pertama, peserta bayar senilai tertentu, kemudian uang pendaftaran ini nanti akan digunakan oleh panitia, diambil sebagian, sekian persen atau berapapun, dan dijadikan sebagai hadiah. Jika misalnya dalam satu perlombaan itu ada 100 kontestan, kemudian uang pendaftaran yang terkumpul, anggaplah daftar 1 juta. Berarti ada 100 juta. Wah, terlalu mahal, Pak. 500, ya sudah, 50 juta. Baik. Dari 50 juta itu diambil 50%, 25 juta. Dan itu dipakai hadiah. Siapa yang menang, juara 1 dapat ini, juara 2 dapat ini, diurutkan. Ada 100 kontestan. Nah, ketika si A menang, anggaplah misalnya yang diambil adalah 5 orang, A sampai E. Ketika A, B, C, D, E menang, otomatis dia akan mendapatkan lebih dari yang dia bayarkan. Dia bayar biaya pendaftaran 500, sementara dia mendapatkan juara 1 dapat 5 juta misalnya. Meskipun tidak dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang, tapi senilai 5 juta. Berarti 4,5 juta itu adalah uang orang lain yang dia bawa. Uang orang lain yang diserahkan kepadanya karena dia menang lomba. Nanti yang juara 2 dapat uang anggaplah 4 juta. Berarti 3,5 juta uang orang lain. Dan demikian seterusnya. Semua yang menang ini pasti dia mendapatkan uang orang lain. Uangnya balik plus uang orang lain. Dan ini masuk kategori judi. Praktek seperti ini dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, "La sabaqa illa fi naslin au khuffin au hafir." Tidak boleh ada sabak. Di situ ada kata sabak. Sabak, sin, ba, qaf. Jika kita baca ba-nya di fathah, la sabaqa, maka maknanya adalah taruhan. La sabaqa, tidak boleh ada taruhan, illa fi naslin, kecuali untuk perlombaan nasl. Nasl artinya lomba memanah. Au khufin, atau lomba kendaraan yang menggunakan sepatu, dan yang dimaksud adalah unta atau kendaraan-kendaraan yang biasa dipakai untuk perang. Au hafir, atau kendaraan berupa kuda dan sejenisnya. Nabi SAW melarang tidak boleh ada taruhan kecuali untuk lomba memanah, lomba menunggang unta, atau lomba menunggang kuda. Dan kita lihat di sini kata beliau la sabaqa. Sin ba'qaf yang tadi kita sebutkan ada dua cara baca. Bisa dibaca la sabaqa, bisa dibaca la sabaqa. Jadi ba'nya ada dua cara baca, bisa dibaca sukun, bisa dibaca fathah. Kalau ba'nya ini kita baca sukun, la sabaqa, maka maknanya adalah tidak boleh ada perlombaan. Tidak boleh ada perlombaan. Karena sabaqa artinya at-taqaddum, berlomba. Berarti tidak boleh ada bentuk lomba apapun kecuali 3 lomba yang tadi disebutkan Nabi SAW. Dan sebagian ulama memahami jika kita bawa kata la sabaqa dengan harokat sukun yang itu artinya adalah tidak boleh ada lomba, maka maksudnya adalah tidak boleh ada lomba yang pakai taruhan. Yang kedua, la sabaqa, bacanya ba'nya di fathah. La sabaqa, kalau ba'nya dibaca fathah, maka maknanya taruhan. Tidak boleh ada taruhan kecuali untuk 3 jenis lomba. Lomba memanah, pacuan kuda, atau pacuan unta. Baik, dan hadis ini sahih riwayat Abu Dawud. Dan insya Allah pendekatan yang kedua ini yang lebih mendekati, yang lebih kuat, karena yang dilarang adalah taruhannya dan bukan lombanya dengan dalil seperti tadi Nabi SAW lomba gulat dan beliau juga pernah lomba yang lainnya. Tayyib. Sehingga untuk masalah perlombaan, yang penting jangan sampai ada taruhan di titik ini. Ini poin satu ya. Ini baru rincian yang pertama. Rincian yang kedua. Dia membayar biaya pendaftaran. Namun biaya pendaftaran ini tidak digunakan sebagai hadiah. Tapi dipakai untuk sebagian untuk fasilitas dan sebagiannya jadi kas milik panitia. Kalau tidak habis untuk fasilitas, sisanya kan kemudian menjadi kas panitia. Tapi untuk hadiahnya mungkin dari sponsor atau dari iuran warga, boleh nggak seperti ini? Wallahu a'lam, jika realitanya demikian, berarti unsur judinya sudah nggak ada. Karena nggak ada taruhan. Dan realitanya hadiah itu bukan dari peserta, tapi dari pihak sponsor, dari orang lain, dan seterusnya. Nah, untuk hadiah yang dari sponsor dan orang lain, berarti peserta dalam posisi tidak untung, bainal ghunmi wal ghurmi, tidak untung dan tidak rugi. Tapi adanya adalah untung dan kurang beruntung. Karena kalau tidak beruntung itu belum tentu rugi. Bedakan dengan rugi ya. Kalau saya nggak dapat, saya nggak rugi. Tapi saya belum untung. Namun kalau saya dapat, saya untung. Di titik ini berarti tidak masuk dalam kategori judi. Namun apakah ini boleh? Kita bisa gunakan pendekatan yang kedua, yaitu apakah di situ ada unsur gharar atau tidak. Cara ngukurnya gimana? Dalam memahami gharar, ada keseimbangan antara iwat dan muawat. Apa yang Anda bayarkan harus seimbang dengan apa yang Anda terima. Dalam arti sama-sama jelas. Baik, Pertanyaannya, ketika orang itu mendaftar, anggaplah dengan nilai 50 ribu untuk jalan sehat atau apalagi misalnya, lomba, bal-balan atau yang lainnya. Dia bayar uang 50 ribu, lomba sepak bola. Ketika dia bayar itu, tujuan dia apa? Fasilitasnya atau hadiahnya? Kalau tujuannya hadiahnya, saya ikut lomba dengan bayar 50 ribu dengan harapan bisa dapat hadiah. Hadiah utama sepeda motor, hadiah kedua kulkas dua pintu, hadiah ini dan seterusnya. Motivasi dia biar dapat itu. Berarti tujuan dia bayar itu adalah untuk mendapatkan hadiah. Sementara hadiah ini jelas atau tidak? Enggak jelas. Ada dua peluang antara dia dapatkan dan tidak dia dapatkan. Ketika kondisinya demikian, maka yang terjadi adalah ada ketidakjelasan dalam transaksi. Yang menentukan apakah kamu nanti dapat motor atau tidak, kegiatan yang tidak bisa kau pastikan, apakah nanti saya bisa menang atau tidak. Disitulah terjadi gharar. Karena dia bayar, tapi dia belum pasti bisa mendapatkan. Baik, walaupun kecil Pak pendaftarannya, walaupun kecil, masalahnya ketika kamu daftar, kamu bayar, niatmu adalah untuk ngejar hadiah. Di posisi ini, berarti dia bayar untuk mendapatkan sesuatu, tapi sesuatu ini gak jelas. Kadang dapat, kadang tidak. Itu masuk kategori gharar. Sehingga kita punya dua keadaan ya. Yang pertama judi, apabila uang pendaftaran itu digunakan sebagai taruhan, dipakai sebagai hadiah, nanti yang menang dapat, yang kalah gak dapat. Yang kedua gharar, ketika uang pendaftaran itu tidak dipakai hadiah, hadiahnya dari sponsor, namun bagi para peserta lomba, tujuan dia ikut lomba itu adalah dalam rangka apa? Mendapatkan hadiah. Sementara itu tidak pasti. Nah, ketika itu tidak pasti, maka status dari praktek ini adalah transaksi gharar. Anda bayar dan Anda belum tentu mendapatkan hadiah karena sifatnya masih peluang.
5: Baik, Ustaz. Kalau di kampung sudah kita umumnya di masyarakat itu biasanya panitia, itu kan tarik iuran dari tiap rumah, dari tiap warga. Lalu peserta lomba siapa? Ya pokoknya warga di kampung itu. Dan kalau kita lihat itu, uang iuran tadi ada yang sebagian memang untuk hadiah. Boleh nggak kita ikut atau itu dianggap bermasalah nggak secara pandangan syariat, ada unsur judinya atau tidak? Tapi yang bayar ini bapaknya, yang ikut anaknya, atau yang bayar suaminya, nanti yang ikut istrinya. Apakah itu juga dianggap peserta yang bayar atau bagaimana Ustaz? Karena ini di masyarakat itu kebanyakan seperti itu Ustaz.
6: Jika kita kembali kepada ukuran tadi, ini masuk pada kategori judi gharar atau bukan, pembayaran ini sifatnya lazim. Lazim itu artinya mengikat. Kalau kamu gak bayar, kamu gak boleh ikut. Sehingga status itu sebagai praktek judi atau transaksi gharar, jika biaya pendaftaran ini wajib dari pribadi peserta. Baik, sekarang kita beralih kepada case, kepada kasus. Bagaimana kalau misalnya nggak ada biaya pendaftaran, gratis, siapapun boleh ikut. Namun, aneka hadiah dan fasilitas diambilkan dari iuran warga. Dan tentu saja, bisa jadi peserta lomba adalah bagian dari warga. Seperti ini apakah masih ada unsur gharornya atau tidak? Wallahu a'lam, yang saya pahami, sepanjang itu sifatnya sukarela. Iuran itu sifatnya sukarela. Yang mau iuran silahkan, yang gak mau iuran juga silahkan, sifatnya sukarela. Tidak ada gharar dalam praktek sukarela. Karena gharar dalam kegiatan sosial itu gak ada. Sehingga wallahu a'lam, jika yakin bahwasanya di sini sifatnya sukarela, insya Allah tidak masuk kategori judi dan juga tidak masuk kategori gharar. Sehingga yang lomba dirinya sendiri maupun anaknya maupun istrinya itu tidak mempengaruhi hukum, karena anak maupun istri kan dianggap satu badan dengan kepala rumah tangga. Sehingga ketika kepala rumah tangga bayar ya, iuran, kemudian dia ikut iuran, anggaplah dia ikut iuran 100 ribu. Saat dia ikut iuran 100 ribu, itu kan iuran bukan untuk daftar lomba, tapi iuran untuk kegiatan warga. Mereka mau ngadain perlombaan misalnya. Di posisi ini, kita tidak bisa mengatakan uang 100 ribu ini adalah taruhan atau biaya pendaftaran lomba. Nyatanya, bisa jadi anak istrinya nggak ikut. Nggak ada yang ikut dalam satu rumah itu. Tapi dia nyumbang. Dan ini menunjukkan bahwasanya sifatnya tidak lazim alias sukarela, sehingga insya Allah tidak masalah.
5: Baik, Ustaz. Di kampung lain, Ustaz, ya. Kalau ini tadi kampung tertentu, ini kampung yang lain kita bicara. Itu pemuda desanya kreatif, Ustaz. Jadi mereka sudah tidak mengandalkan iuran lagi, tapi mereka datangi itu para pemilik usaha, para pemilik brand dan yang lain. Ini yang mereka tagih gitu sebagai sponsornya. Pak, ayo Pak, ini Bapak punya soto, ini Bapak punya bakso dan yang lain. Nah, itu ditarik sama dia untuk dana operasional lomba gitu ya. Nah, kalau misalkan Ustaz, ini udah enggak ada pendaftaran sama sekali. Pokoknya warga sini ibu-ibu silakan ikut. Anggap ini lombanya lomba masak, Ustaz, ya. Ibu-ibu silakan ikut. Udah enggak usah pakai store biaya pendaftaran, enggak ada iuran dari warga karena kita sudah hadirkan 10 sponsor, 20 sponsor misalkan. Nah, apakah gitu ya, ibu-ibu yang tadi, monggo ibu-ibu silahkan datang bawa alat masaknya sendiri, kompor sendiri, bahan-bahannya sendiri dan yang lainnya. Kemudian saat nanti yang menang dikasih hadiah, misalnya kulkas 2 pintu, mungkin kompor gas, mungkin nanti mesin cuci. Itu gimana, Ustaz? Boleh nggak kira-kira? Jadi lombanya lomba masak, hadiah dari sponsor, nggak ada iuran, dan yang pesertanya ibu-ibu. Gitu.
6: Fisik lomba ini, fisik lombanya ya, insya Allah tidak masalah. Tidak ada judi, tidak ada gharar. Dan ya, sifatnya lomba yang mubah, hadiahnya juga dari orang lain. Insya Allah tidak masalah. Itu dilihat dari sisi muamalah untuk praktek lomba ini, apakah ada judi dan gharornya di sana. Sehingga dilihat dari praktek perlombaannya dan fisik lombanya, termasuk juga tadi ya, bagaimana tahapan-tahapan yang diinginkan, tidak masuk kategori gharar ataupun judi. Nah, selanjutnya bagaimana kalau lombanya itu melibatkan wanita? Ya memang kalau kemudian lombanya itu melibatkan wanita, memang seharusnya itu dilakukan di tempat tertutup. Karena apalagi lomba yang membutuhkan banyak gerak seperti berlari atau lomba voli dan seterusnya, agar jangan sampai wanita itu jadi bahan tontonan lelaki. Nah, kalau masak gimana, Pak? Ya, insya Allah mungkin lebih sesuai, tapi kita sarankan bagaimana kalau lomba ini di ruangan yang lebih tertutup, sehingga biar bapak-bapak nggak perlu ikut nonton karena ini acaranya ibu-ibu. Insya Allah tidak masalah.
5: Baik, Ustaz, tadi karena Ustaz bahas lomba yang diikuti wanita, saya teringat dengan pertanyaan yang di awal tadi, Ustaz, dan belum sempat kejawab, yaitu di lapangan itu ada lomba yang ikut suami istri. Jadi di antara aktivitas lombanya, suami gendong istri, Ustaz. Nah, ini kan kayaknya bersyukurlah suami-suami yang istrinya bobotnya dan seterusnya gitu kan, sesuai dengan ukuran lomba gitu. Nah, apakah yang semacam ini dibolehkan, Ustaz? Bahkan ada juga selain gendong, Ustaz, biasanya ini suami ini istri, di tengah-tengahnya balon. Pokoknya gimana caranya mereka bisa pecahkan balon itu berdua sambil mungkin berpelukan dan yang lain. Nah, apakah lomba seperti ini kalau di masyarakat itu menarik, Ustaz? Karena memang menghibur, lucu. Ada kadang itu pas digendong istrinya ngelempang atau suaminya tidak kuat. Nah, kalau ada lomba seperti itu kira-kira gimana, Ustaz? Kita ikut atau bagaimana?
6: Berkaitan lomba suami istri, Nabi SAW pernah lomba dengan Aisyah. Beliau berlomba dengan Aisyah. Ya tentu saja dalam situasi yang tidak disaksikan oleh para sahabat. Jadi ketika itu beliau pulang safar bersama rombongan. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat, silahkan kalian duluan. Akhirnya rombongan duluan berangkat. Sudah sampai kira-kira sudah agak jauh antara beliau dengan rombongan, Nabi SAW berdua dengan Aisyah. Kemudian Nabi SAW lomba dengan Aisyah. Dan itu terjadi dua kali. Perlombaan pertama, mereka lomba lari. Rasulullah SAW kalah. Kemudian di kesempatan yang kedua, mereka juga lomba lari lagi. Nabi SAW yang menang. Dan kata Aisyah, falamma badantu, ketika aku sudah mulai berlemak, ya, sudah mulai berbobot, Nabi SAW berhasil mengalahkanku. Lalu Nabi SAW memegang pundaknya Aisyah sambil mengatakan, hadhihi bitilka. Ini sebagai balasan dari yang kemarin. Dan para ulama mengatakan ini salah satu di antara contoh at-talattuf, bagaimana lemah lembutnya Rasulullah SAW dengan istrinya walaupun beliau seorang nabi yang dapat wahyu. Beliau nangis ketika tahajud dan beliau nangis ketika sujud. Beliau dekat dengan Allah, tapi beliau juga akrab dengan istrinya, nyaman untuk bergaul dengan istrinya. Taib. Nah, bisa enggak sih seperti ini terus kita terapkan dalam kehidupan sekarang, seperti lomba gendong istri dan seterusnya? Sah-sah saja, tapi jangan dilihat orang. Karena tentu saja suasana seperti ini kan yang kita khawatirkan, misalnya sampai tersingkap auratnya, kemudian lekuk badannya terlihat dan seterusnya. Dan hal-hal yang mungkin kurang begitu pantas untuk dilihat orang, tidak selayaknya untuk ditampakkan di depan umum. Kita punya harga diri, kehormatan yang perlu untuk kita jaga. Dan bahkan saya pernah baca ya, di beberapa peringatan yang tertulis di apartemen, di lift, jangan lakukan hal yang yang kurang sopan di depan umum. Misalnya, kemudian disebutkan berciuman, berpelukan, bermesraan di depan umum. Kalau seperti ini, padahal itu bukan apartemen muslim, itu apartemen umum. Itu di apartemen Jakarta. Jika yang kayak gini saja mereka ngasih peringatan, padahal ini kan suami istri, terserah kami dong. Iya, tapi bermesraan di depan umum seperti ini, kira-kira masuk kategori pantas atau tidak? Ketika itu tidak masuk dalam kategori pantas, ya tidak selayaknya dilakukan di depan umum.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
8: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
7: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.
9: Sobat Qurani dimanapun malam hari ini ada berada, yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Ahad 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk menemani istirahat malam hari ini kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
10: Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah,
9: dengan pembahasan materi yang berjudul
10: Meraih Kebahagiaan dengan Al-Quran.
9: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
11: Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil. Wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam. Hati kita yang senantiasa meyakini bahwa seluruh nikmat lahir batin, besar kecil, dunia akhirat, semua adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lisan kita tidak henti-hentinya memuji dan memuja Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Kemudian kesehatan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita dimaksimalkan untuk melakukan ubudiyah. Ketiga perkara tersebut adalah pilar utama kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketiga perkara tersebut senantiasa kita lakukan, bukan hanya mengucapkan dengan lisan, tapi hati kita senantiasa meyakini apapun nikmat karunia ya, adalah datang dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tidak satu pun nikmat kecuali ya datang dari Allah. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jemaah sekalian rahimakumullah, siapa di antara kita yang tidak ingin bahagia? Semua ya, yang berjalan di permukaan bumi ini, yang menjalani kehidupan dengan berbagai kegiatan dan status masing-masing di dalam masyarakat, di dalam menjalani mengarungi hidup ini, semua kita beraktivitas, semua kita bekerja dan menjalani hidup ini. Dan tentunya masing-masing kita memiliki tujuan.

yang bila kita simpulkan bahwa apapun status seseorang, baik secara keilmuan atau secara tanggung jawab, atau dia sebagai pedagang atau pendidik atau kepala rumah tangga atau pemimpin, pastilah dia itu menginginkan dari segala kegiatan yang dia jalani, tugas yang dia tunaikan, dia ingin sesuatu agar dia merasakan ketenangan dan ketenteraman. Akan tetapi, tidak semua hal itu bisa diraih. Karena sebagaimana dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kam min muridin lil khairi lam yusibhu aw lam yudrikhu." Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak meraihnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan dan mengetahui buku panduan ya untuk meraih kebahagiaan itu. Maka pada kesempatan yang mulia ini, tema yang akan kita bahas ya, adalah meraih kebahagiaan dengan Al-Quran. Meraih kebahagiaan dengan Al-Quran. Jamaah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalah arti harta yang banyak tapi ternyata hidup sengsara? Bukan sengsara di sisi duniawinya, tapi dia tidak pernah menemukan, tidak sampai pada titik kebahagiaan yang mendatangkan ketenangan jiwa dan batinnya. Apalah arti kedudukan yang tinggi, tapi ternyata dia tidak pernah sampai pada tingkat yang tertinggi dalam merasakan kebahagiaan. Dia gelisah, dia tidak tenang, dia tidak pernah merasakan manisnya iman. Apalah artinya nasab dan keturunan jika ternyata hidupnya jauh dari bimbingan agama, atau orang yang selalu merasakan kegelisahan, kebimbangan, kegundahan dalam kehidupannya. Intinya, segala kenikmatan dunia yang tidak mendatangkan atau yang tidak menjadi sebab untuk meraih kebahagiaan hakiki, maka itulah petaka bagi pemiliknya. Semua kenikmatan dunia yang tidak mendatangkan kebahagiaan, ketenangan batin, ketenteraman jiwa, maka pada hakikatnya kenikmatan tersebut adalah petaka bagi pemiliknya. Sehingga dia berjalan di permukaan bumi ini, menjalani hidupnya sesuai dengan yang telah ditakdirkan oleh Allah, jatah umur ya, sesuai dengan juga hamba-hamba Allah yang lainnya, manusia. Tapi ternyata perjalanan hidup yang kurang lebih 60-70, dia tidak merasakan sesuatu yang terlezat ya. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengetahui kiat untuk meraih ketenangan, ketenteraman,

dipersepsikan kepadanya bahwa itu adalah kelezatan, kesenangan, ya. Tapi ternyata itulah kelezatan yang semu, kesenangan sesaat, tapi setelah itu akan selalu tersisa kesengsaraan, kehinaan, ya, kegalauan, kebingungan, kebimbangan, ya. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu datang dari Allah, maka tentu tidaklah akan sampai seseorang pada kebahagiaan kecuali bila melewati jalan yang telah dibentangkan oleh Allah, ya, kecuali dengan mengikuti panduan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah, kecuali dengan mengikuti rambu-rambu yang telah digariskan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-Ibu sekalian, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika ada pertanyaan, adakah di dunia ini buku panduan untuk meraih kebahagiaan? Maka jawabnya ada. Apa buku tersebut? Apa kitab tersebut? Maka jawabannya adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim. Ya. Panduan untuk seluruh perihal ahwal kehidupan kita. Dan jalan untuk meraih kebahagiaan. Ada baiknya pada kesempatan yang mulia ini kita merenungi dan mentadabur, ya, sebagian ayat dalam surat Thaha. Ayat 123 sampai 125. Ya, bisa dibuka Al-Qur'an, ya, atau mungkin di HP masing-masing ya, aplikasi Al-Qur'an. Surat Thaha ayat 123 sampai 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. آية selanjutnya, قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Itu ayat 126. Yang artinya, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى. Maka bila telah datang, ya, datang kepada kalian minni, dariku, hudan itu petunjuk. Apabila datang kepada kalian petunjuk dari Allah, famanittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan yadhillu, sesat, dan tidak akan sengsara, yashqa. Wala yadhillu wala yashqa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perihal manusia yang berpaling dari petunjuk, ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling 'an dzikri, dari mengingatku atau dari dzikir yang aku turunkan, dan Al-Qur'an ada dzikir.

Naam. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adh-dhikra yaitu Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari zikir yang diturunkan Allah yaitu Al-Qur'an, petunjuk. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya kehidupan yang sengsara, kehidupan yang sempit. Ya. Dan ini di dunia. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kehidupan yang sempit tersebut bukan di dunia saja. Di tiga alam. Alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Nah. Kemudian disebutkan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma." Di akhirat kelak nahsyuruhu, kami kumpulkan dia padang mahsyar. Ya, dibangkitkan semua umat manusia dari alam kubur, dari kubur mereka. Kemudian akan digiring ke suatu tempat yang dikenal dengan mahsyar, tempat perkumpulan manusia, padang mahsyar. Dalam kondisi bagaimana manusia dikumpulkan? Ya. Seperti pertama sekali dilahirkan ke dunia. Tidak ada yang berbaju, tidak dikhitan. Nah, tidak ada yang menutup atau yang menutup aurat. Dalam kondisi tidak berbaju, tidak menutup aurat. Ya, uratan. Tidak bersandal, ya. Kufatan, gurlan, tidak dikhitan. Dan orang-orang yang berpaling dari petunjuk Allah dikumpulkan dalam keadaan buta, a'ma. Lalu dia bertanya atau berkata kepada Allah, qala rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta? Ya, sedang aku di dunia dahulunya melihat. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Demikianlah dahulunya tatkala di dunia datang kepadamu ayat-ayat kami, ya, ayatuna, فَنَسِيْتَهَا, anda melupakannya, berpaling, ya, tidak menerima. Nah, sebagai balasannya pada hari ini, wa kadzalika, demikian juga pada hari ini anda dilupakan. Dilupakan oleh Allah sehingga dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Ayat, berapa ayat yang mulia ini dalam surat Thaha, ya, 123 sampai 126 menjelaskan kepada kita sumber kebahagiaan. Dan kelompok manusia dalam menerima petunjuk yang datang dari Allah, dan sanksi atau akibat dari perilaku orang-orang, atau sanksi atau akibat dari sikap masing-masing manusia, ya, yang menolak kebenaran datang dari Allah, petunjuk dari Rasulullah, dan juga menjelaskan status orang-orang yang menerima petunjuk yang berpegang teguh dengan, ya apa, dengan zikrullah yaitu Al-Qur'an, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali pada
ayat yang pertama. Fa imma ya'tiyannakum minni, maka ya, bila telah datang kepada kalian ya, minni dariku, itu dari Allah Subhanahu wa taala, hudan, petunjuk. Nah, maka tidak diragukan bahwa Al-Quranul Karim adalah sumber petunjuk. Bahkan Allah menjelaskan dalam Al-Quran dan ayat lain, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Nah. Dalam ayat lain, hudan lin nas. Naam, hudan lin nas. Petunjuk untuk seluruh umat manusia, tapi ternyata yang hanya ya mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka dikhususkan oleh Allah hudan lil muttaqin. Secara keseluruhan, Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tapi yang menjadi pertanyaan, siapakah orang-orang dari umat manusia ini yang hanya ya mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk baginya? Jawabannya apa? Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Hudan lil muttaqin. Baik. Kemudian setelah kita mengetahui hudan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Allah telah jelaskan dalam kitab yang menjadi panduan kita, seluruh hidayah tersebut telah dijelaskan oleh Allah dalam kitab al-hidayah, kitab hidayah, yaitu Al-Quran. Maka konsekuensinya, barang siapa yang mengikuti selamat, bahagia, dan barang siapa yang berpaling tidak mengikutinya, celaka dan sengsara dunia akhirat. Pamanittaba hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjuk. Lihat di sini disebutkan adalah ittaba'ah, mengikuti, bukan sekadar membaca atau mendengar. Naam, diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibaca. Jika dibaca, kita dengarkan. Dan untuk direnungi, ditadabur ayat-ayatnya agar kita memahami isi kandungannya. Ya. Tapi ternyata tidak cukup untuk meraih hidayah dengan sekadar membaca atau mendengarkan. Tapi di sini disebutkan famanittaba'ah, mengikuti. Artinya apa? Melaksanakan perintah yang ada di dalam kitabul hidayah itu Al-Quran, dan meninggalkan, mewaspadai berbagai larangan-larangan terdapat di dalamnya. Jadi mengikuti, bukan hanya sekadar membaca. Ya. Apalagi seorang yang tidak membaca, kemudian dia ingin meraih kebahagiaan, maka mustahil ya, kebahagiaan itu akan bisa diraih. Apa itu kebahagiaan? Ketenangan batin dan jiwa yang melahirkan ketentraman. Nah, itulah sesungguhnya kebahagiaan tadi. Karena kebahagiaan tersebut berkaitan dengan jiwa, perasaan, nah, pikiran. Bukan dengan tempat tinggal, bukan dengan fisik. Ya.
tapi adalah batin, jiwa, pikiran yang tenang, tenteram, merasakan kedamaian, hilang berbagai persepsi-persepsi yang negatif dari dirinya, ya, menghadapi segala permasalahan dengan ketenangan, ya, sehingga dia jauh dari kebimbangan, kebingungan, kegalauan, ya, itulah hakikat dari kebahagiaan. Maka betapa banyak orang yang tidak memiliki dunia, tapi dia memiliki iman, memiliki amal saleh, dia merasakan ketenangan tidak dirasakan oleh para raja, pemimpin atau penguasa atau orang-orang yang memiliki dunia. Nah, dan betapa banyak orang-orang yang memiliki harta kedudukan disiksa, ya, oleh kedudukan dan hartanya. Dia tidak pernah merasakan ketenangan. Nah, kena ada sesuatu yang tidak ditemukan dalam hidupnya. Tidak ada hati atau hati yang kosong, ya, belum terpenuhi, belum mendapatkan suplemen yang cukup, belum mendapatkan gizi yang lengkap, yang sehat, ya, berupa iman, amal saleh, ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia. Maka dia tidak pernah merasakan ketenangan, ketenteraman itu. Lalu balasan bagi mereka yang mengikuti petunjuk, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan sesat di dunia. Dan ini sebagai pertanda kebahagiaan dia, karena seorang yang bahagia tidak akan seseorang yang sesat tidak akan pernah merasakan kebahagiaan, bahkan kesengsaraan, tersesat, tidak tahu jalan. Naam. Dan itu sangat mengganggu pikiran dia. Sebagai contoh saja, dalam perjalanan kita pada suatu tempat yang ingin kita tuju, ternyata hilang kompas, tidak tahu arah, tersesat kita, bagaimana perasaan dan kondisi diri kita? Apakah masih ada bisa kita mengkonsentrasikan pikiran kita? Bahkan betapa banyak hal yang lupa. Berusaha mencari alamat, mencari orang yang bisa dihubungi, ya kan? Minta bantuan dan seterusnya. Kenapa? Kehilangan arah, tersesat jalan. Apalagi kalau kita sampai pada satu tempat yang tidak pernah kita melewati, ya, tempat tersebut selama hidup kita. Apakah dalam kondisi seperti itu kita merasa tenang? Jelas tidak akan mungkin tenang. Itu sebagai gambaran, ya, singkat. Itulah miniatur kehidupan yang sungguh. Sama halnya perjalanan kita yang jauh, akhirat, ya, ternyata kita tidak tahu arahnya, tidak ada kompasnya, tidak ada rambu-rambunya. Nah, bagaimana kita akan melewatinya? Maka harus ada panduan, buku panduan. Nah, itulah Al-Quran. Taib, ini azan. Kita nanti solatnya di mana? Sini, bisa ditunda dikit ya. Ya, berarti kan kajiannya masih dilanjutkan dulu ya. Taib, kurang lebih setengah jam lagi ya. Taib, kita lanjutkan. Oleh karena itu, seorang yang berpaling dari petunjuk tadi, tidak mengindahkan rambu-rambu jalan tadi dan panduan yang telah diberikan, maka tentu dia akan tersesat. Dan bila tersesat, pasti dia akan kebingungan. Betul? Betul enggak? Orang yang sesat bingung, mau kemana ini?
arahnya enggak tahu. Semua nomor yang ingin hubungi hilang semua. Koneksi enggak ada. Enggak ada yang dikenal. Taib, apa yang mau dilakukan? Dia kebingungan. Itulah gambaran ya singkat bagaimana perihal manusia sesungguhnya bila dia kehilangan kompas kehidupan menuju Allah Subhanahu wa taala. Padahal kompasnya telah ada. Penunjuk arahnya telah ada. Buku panduannya sudah telah jelas sejelas-jelasnya. Enggak ada yang abu-abu, enggak ada yang samar. Halalun bayyin kan begitu, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihat. Yang halal telah jelas, yang haram telah jelas. Ada hal-hal di antara halal dan haram tadi, hal yang mutasyabihat, yang abu-abu. Ya, jelas juga panduannya. Ditinggalkan, selamat. Awan ittaqa syubuhat faqad istawra 'ala dinihi wa 'irdihi. Meninggalkan hal yang syubuhat, yang diragukan, yang abu-abu, enggak jelas ya, hitam atau putih ya. Sudah tinggalkan, selamat untuk diri dan juga agamanya. Itu panduannya jelas. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti petunjukku fala yadhillu. Fala yadhillu, tidak akan sesat. Wala yashqa, dan tidak akan sengsara. Taib. Fala yadhillu, lawan dari kalimat yadhillu, dolal apa? Hidayah. Dia tidak akan sesat, maka dia akan selamat. Dia tidak akan sengsara, maka dia akan bahagia. Dia apabila bahagia, maka tidak akan sengsara. Apabila dia selamat, dapatkan petunjuk, maka dia tidak akan tersesat. Fala yadhillu wa la yashqa. Fala yadhillu, kata Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ayat yang mulia ini. Naam. Takaffalallah. Takaffalallahu liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Kata Ibnu Abbas yang mendapatkan ya doa yang spesial dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Memahami Al-Qur'an. Faqihu fid din wa 'alimu ta'wil. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas ini orang yang faqih, yang paham dalam agama dan dalam masalah tafsir Al-Qur'an, ta'wil. Beliau menjelaskan fala yadhillu, tidak akan ya sesat, kata beliau, Allah menjamin. Ya. Seseorang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ya. Inilah makna juga famanittaba'a al-huda. Hudayah. Membaca Al-Qur'an dan diamalkan. Bukan hanya membaca hurufnya, tapi tidak memahami maknanya, lalu bagaimana akan mengamalkannya? Ya. Kata Ibnu Abbas, Allah menjamin seseorang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Diamalkan, dilaksanakan perintah, ditinggalkan larangan. Nah, fala yadhillu, tidak akan sesat di dunia. Wala yashqa fil akhirah, dan tidak sengsara di akhirat. Nah, ini balasan bagi mereka yang membaca Al-Quran dan mengikuti, mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada kita, ma'asyul muslimin, agar kita bahagia.
Tapi banyak di kalangan kita yang tidak memahami nikmat tersebut, sehingga mencari kebahagiaan dari kitab lain, dari panduan lain selain Al-Quran. Nah, banyak di kalangan kaum muslimin yang tidak memahami bahwa Al-Quran ini adalah kitabul hidayah. Mereka alhamdulillah membaca, tapi banyak yang tidak memahami. Maka tidak ada perubahan dalam hidup, sikap, perilaku, pemahaman, ya, akhlak. Kenapa? Karena hanya dibaca hurufnya saja, tidak dipahami maknanya, dan tidak dilaksanakan perintah dan ditinggalkan larangannya, alias tidak diamalkan. Itu yang banyak. Apalagi di zaman sekarang ini, semakin banyak media sarana yang menyibukkan. Betul? Zaman dahulu tidak ada HP, tidak ada media-media itu, media ini, kita jarang baca Al-Quran. Apalagi sekarang. Oke, ya, ini kritikan untuk kita semua, ya. Pakat, ya. Orang lain, ya, kalau mendengar peringatan ini, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sadar juga. Kita sekarang ini, sebelum kita kenal dunia yang zaman sekarang ini, yang namanya dunia, ya, internet, media sosial, kita jarang baca Al-Quran. Apalagi sudah banyak media yang menyibukkan kita baca, untuk baca Al-Quran, yang enggak ada lagi. Enggak ada waktu. Kok enggak ada waktu untuk baca HP, komunikasi dengan sana, untuk membalas berbagai pesan di grup bermacam komunitas, ada waktu kita untuk itu. Tapi untuk membaca satu hari, satu lembar saja, enggak ada waktu. Seolah-olah kita hidup akan selama-lamanya dengan HP. Inilah realita dan fakta kehidupan kita sekarang. Ya, ini kritikan bagi kita semua. Ya. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa menjelaskan bahwa Nabi, ya, mengadukan perkara yang demikian itu perihal tentang umatnya, menjadikan Al-Quran mahjura. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadha al-qur'ana mahjura. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam apa yang diadukan oleh Nabi SAW kepada Allah. Wa qala ar-rasul, Rasul berkata, ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Ya, kaumku menjadikan Al-Quran suatu yang ditinggalkan, mahjura. Banyak bentuk, ya, meninggalkan Al-Quran. Ada dengan cara tidak membaca, ada dengan cara membaca tapi tidak mendengar, tak mau mendengarkan Al-Quran. Mungkin dia mendengar dan membaca tapi tidak memahami, ya, atau dia memahaminya tidak mengamalkan, tidak berhakim kepada Al-Quran. Ya, banyak. Atau tidak mengajak orang kepada Al-Quran, itu masuk mahjura itu. Nah, kita dari kelompok yang mana, ya, silakan introspeksi diri masing-masing. Apakah termasuk yang dari kelompok yang pertama yang tidak membaca sama sekali, atau membaca tidak memahami, atau memahami tidak mengamalkan, ya, dan seterusnya. Nah, fala yadhillu wa la yashqa, kata ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian, ya, untuk menambah penjelasan tentang wala yashqa, tidak akan sengsara, bahwa di awal ayat surat Thaha ini Allah telah menjelaskan status Al-Quran itu sendiri. Ya. Diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam,
ya Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ya. Taha, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad ya agar kamu sengsara. Tidak. Jadi Al-Qur'an turunkan oleh Allah kepada nabinya bukan untuk beliau sengsara. Artinya Al-Qur'an kami turunkan kepadamu wahai Muhammad agar kamu bahagia. Agar kamu bahagia, selamat. Naam. Karena dalam sebagian riwayat tentang asbabun nuzul ayat tersebut, karena orang-orang musyrikin ya menghina Nabi dan para sahabatnya sembari mengatakan Muhammad dan para sahabat tidaklah Al-Quran turunkan kepada mereka kecuali mereka agar sengsara dan celaka. Allah turunkan membantah pernyataan itu. Tidak. Kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran agar kamu bahagia, bukan sengsara. Begitu juga umatmu. Ini kitab kebahagiaan. Ya. Kemudian ancaman bagi mereka yang berpaling dari kitab kebahagiaan tersebut, tidak mengambil petunjuk dari Al-Quran. Ya. Berpaling, tadi telah disampaikan bentuk berpalingnya manusia ya, berpaling dari zikri yaitu Al-Quran, petunjuk yang diturunkan oleh Allah. Ada kalanya berpaling itu tidak membaca. Betapa banyak zaman sekarang ini yang tidak membaca Al-Quran. Jangankan membaca Al-Quran, sholat saja betapa banyak yang tidak sholat. Betul? Betul enggak? Betul enggak? Masjidnya besar-besar ya, dibangun dengan megah-megah sekali masjidnya, masya Allah. Tapi ternyata sholat subuhnya ya paling ya ramai dua sab gitu ya, atau ya kalau alhamdulillah kalau satu sab itu penuh ya alhamdulillah. Itulah kenyataan. Kenapa?

0: Baik, kita lanjutkan. InsyaAllah kita nanti terkoneksi ke sana ya, azan ya. Baik, masyaAllah. Kalau kajian kita tidak terkoneksi ke sana. Oh iya, Ahsan, bagus juga terkoneksi ke sana biar didengar juga ya. Iya, masya Allah, biar dapat hidayah juga ya kan gitu. Nah, masya Allah. Tapi ya. Baik, barakallahu fikum. Jemaah sekalian rahimakumullah. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Insya Allah nanti kita sholat berjamaah di sini. Ya, sesekali kita mengamalkan sunnah menunda sedikit waktu isya ya, dengan catatan kita tidak meninggalkan jamaah, gitu ya. Baik. Kemudian Allah ya menjelaskan di sini ancaman bagi mereka yang meninggalkan Al-Qur'an, berpaling dari Al-Qur'an. Ya. Tadi balasan bagi mereka yang mengikuti Al-Qur'an, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Ya, artinya mereka adalah orang yang bahagia, selamat. Ya. Dan barang siapa yang berpaling, a'radah, berpaling. Banyak ya bentuk berpaling dari Al-Qur'an. Nah, yang semua itu masuk ke dalam istilah hajrul Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an. Di antara bentuk berpalingnya dari Al-Qur'an, berpaling dari Al-Qur'an, yaitu tidak membaca Al-Qur'an, tidak mentadabur Al-Qur'an, tidak mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, tidak berhakim pada Al-Qur'an, pada hawa nafsu masing-masing atau aturan yang buatan manusia dari rekayasa manusia. Nah, dan juga termasuk berpaling dari Al-Qur'an, tidak mengajak manusia kepada Al-Qur'an. Ini termasuk makna berpaling dari Al-Qur'an. Yang lebih dahsyat ya, sama sekali tidak melirik, tidak mendengar, tidak mengikuti. Meninggalkan. Nah, dan masing-masing akan merasakan kesengsaraan sesuai dengan ya tingkat atau persentase berpalingnya dari Al-Qur'an tadi. Jika sama saya tidak membaca, ya apalagi mengamalkan, apalagi merenungi. Kalaupun dia membaca tapi tidak mentadabur, betapa banyak ya perkara-perkara atau ilmu dan kebaikan tidak dipahami karena tidak dimengerti makna yang dibaca. Maka sesuai dengan tingkat berpalingnya seseorang atau ya persentase berpalingnya seseorang dari Al-Qur'an, maka sesuai dengan itu juga dia akan merasakan kesengsaraan. Nah, sedikit atau banyak. Maka orang yang tidak pernah baca Al-Quran, gimana hatinya? Nah, itu hati yang mati jemaah. Tidak ada cahaya dalam hati, tidak ada iman, tidak ada cahaya iman, tidak ada yang menerangi hatinya. Hatinya gelap gulita. Ya. Maka dia dalam kebimbangan, kebingungan. Ya, kalaupun dia membaca tidak memahami betapa banyak dari pesan-pesan, nasihat-nasihat dari Allah yang tidak dia pahami, maka dia akan ya kehilangan, tidak akan mendapatkan nasihat-nasihat tersebut. Dia tidak paham. Ya, apalagi tidak mengamalkan. Ya. Lalu kata Allah, a'rada an dzikri, berpaling dari peringatanku. Al-Quran adalah peringatan bagi kita semua, surat yang dikirimkan oleh Allah melalui Rasulnya, yang dalam surat tersebut ada pesan-pesan Allah, perintah-perintah Allah, ya, peringatan-peringatan Allah dikirimkan kepada kita melalui Jibril, kemudian Jibril melalui Rasulullah, Rasulullah mengajarkan hal itu kepada umatnya. Ya, maka majlis-majlis yang membaca di dalamnya, dibacakan Al-Quran, dipelajari Al-Quran, menuntut ilmu, dipelajari ilmu, dinamakan majlis dzikir. Ya, majlis dzikir. Naam. Nah, apa sanksi dan akibat bagi mereka yang berpaling dari Al-Quran, ya, dari petunjuk Allah? Fa inna lahum ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara. Nah, dan secara otomatis akan menimbulkan kebingungan, kebimbangan, kegalauan, macam-macam deh. Ya, kegelisahan. Nah, karena tidak ada panduan dalam hidupnya. Baik, sebagai pendekatan bagi kita, bila kita ingin menekuni satu kegiatan atau mungkin ya peluang bisnis lah, bisnis ya, untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis tadi, dan kita tidak memiliki pengetahuan dan tidak ada buku panduan yang diikuti untuk menekuni bisnis tadi, kegiatan tadi, kira-kira bagaimana? Gak ada panduannya, ya meraba-raba sendiri. Dipastikan seorang akan merugi, habis umurnya, energinya, ya, waktunya, tenaganya, bahkan duitnya, tapi dia tidak merapatkan keuntungan karena dia tidak mengikuti jalan yang benar dalam melakukan, ya, kegiatan tersebut atau bisnis yang ingin dia jalani. Ya, semua ada panduannya, betul enggak? Semua ada panduannya. Di dunia ada panduannya. Dalam profesi kita masing-masing. Sebagai dokter begitu juga. Bagaimana untuk praktek, ada panduannya. Dia selalu melihat ini. Begitu juga pilot yang membawa pesawat, ya kan? Ada panduannya, ada sedikit dilihat buku panduannya. Oh, ternyata gini mengatasinya. Semua ada panduannya. Mobil yang kita beli juga ada panduan bagaimana mengendarai, kan begitu. Semua ada panduannya. Itu dalam kehidupan dunia. Dan dipastikan seorang tidak mengikuti panduan tersebut, ya, hanya bermodalkan keberanian, maka jika, ya, tidak terjatuh ke dalam apa namanya itu jurang kebinasaan, maka dia pasti akan merugi dan tidak maksimal. Ya, semua ada panduannya. Padahal hidup dunia sementara dan sesaat, dan kalaupun gagal masih bisa diperbaiki. Oh, berarti gagal, salah nih. Dia cari panduan yang lain. Tapi kalau sudah sampai ke akhirat tidak ada panduan, mau kembali ke dunia lagi, enggak ada lagi waktunya, sudah berakhir semuanya. Maka selama di dunia ada panduan yang dikirimkan oleh Allah kepada kita, diturunkan oleh Allah kepada kita lewat Rasulnya, maka panduan tersebut Al-Quranul Karim, ya, mari diperhatikan, jangan ditinggalkan. Ada semua di situ rambu-rambunya, ada petunjuk-petunjuknya, ya, arahnya ada semua, penjelasannya ada secara detail. Nah, dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang berpaling dari petunjuk Allah, Al-Quran, baginya kehidupan yang sempit. Ya, di dunia sempit, di alam barzakh, ya, dan sempit di alam akhirat. Ketiga alam tersebut, kesengsaraan, dan dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah dalam keadaan buta. Kenapa demikian? Karena balasan itu sesuai dengan amalan. Di dunia datang Al-Quran, datang peringatan dari Allah, datang petunjuk, dia nutup mata, artinya berpaling, ya. Dan konsekuensinya tentu dia tidak mau mendengar, ya. Maka dibalas oleh Allah dengan sikap atau dengan balasan yang sama. Maka dikumpulkan di mahsyar, padang mahsyar, dalam keadaan buta. Nah, dalam keadaan buta, sehingga kemana dia akan berjalan? Dalam keadaan buta, dia bertanya kepada Allah atau mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, Rabbi, lima hasyartani a'ma, kenapa aku dikumpulkan dalam keadaan buta? A'ma. Ya. Sementara dahulunya di dunia kuntu basira, melihat. Nah, ya, Anda melihat dengan mata kepala, tapi tidak pernah melihat dengan mata hati. Di dunia mungkin ada yang buta mata kepalanya, tapi mata hatinya melihat, dia mendengar kalamullah, memahami dan menerima. Maka di akhirat dia akan melihat terang, dikembalikan oleh Allah nikmat tersebut. Tapi betapa banyak di dunia manusia yang buta mata hatinya, kendati terang penglihatan mata kepalanya. Naam. Jadi sebenarnya bukan mata kepala yang buta, tapi mata hati yang buta. Bukan mata kepala yang tidak melihat, tapi hati yang telah buta. Lakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Pi hati yang telah buta, yang ada di hati tadi, yang dalam jiwa tadi atau dalam diri. Na'uzubillah min dalik. Ini kesengsaraan. Ya. Bila mata hati kita telah buta, tidak lagi melihat, inilah kesengsaraan. Karena kebahagiaan tadi ada di hati, di jiwa. Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Maka Allah menjawab, "Na'am, kadzalik." Ya, demikianlah balasannya, sama. Anda berbuat baik dibalas kebaikan. Anda berpaling, ya hari ini ditinggalkan. Ya. Di dunia mata Allah berikan nikmat dua mata, Anda tidak memperhatikan, hati tidak mempedulikan. Ya, di akhirat sekarang Anda diperlakukan dengan yang sama. Dahulu Anda tinggalkan, sekarang Anda dilupakan. Na'uzubillah min dzalik. Kadzalika atatka ayatuna, dahulu di dunia datang kepadamu ayat-ayat kami, Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panasitaha, engkau lupakan. Engkau enggak mau mendengar, enggak mau melihat, memperhatikan, mencerna, memahami, enggak mau. Ya, menutup telinga, menutup mata. Anda mau dibodoh-bodohi orang lain. Ya. Dibodoh-bodohi. Ternyata yang membodoh-bodohi tidak bertanggung jawab, di akhirat tidak bisa menyelamatkan. Ya, berlepas diri. Nah, maka kata Allah, wa kadzalikal yauma tunsa, pada hari ini Anda dilupakan. Bagaimana Allah melupakannya? Dibiarkan oleh Allah. Itulah maksud Allah melupakan hambanya, dibiarkan oleh Allah. Apa penyebabnya? Ya, karena dulu di dunia hamba tersebut lupa kepada ayat-ayat Allah, lupa kepada Al-Quran, tidak membaca, tidak merenungi, tidak mengamalkan, tidak berpegang teguh, tidak mengajak pada Al-Quran tersebut. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu, mari, ya, pada kesempatan yang mulia ini, ya, perlu bagi kita untuk mengintrospeksi diri, apalagi di zaman sekarang ini. Ya. Jadi sesungguhnya hidup yang sangat terbatas, kesempatan yang terbatas, kemampuan, ya, mari sisa-sisa umur ini hiduplah bersama Al-Quran. Jangan sampai satu hari berlalu dalam kehidupan kita tidak pernah membuka, ya, Al-Quran dan membaca, merenungi, mentadabbur. Ya, kita akan menyesal, jemaah. Menyesal. ya, pasti menyesal. Karena Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita yang tidak akan bisa memberikan syafaat. Quran akan memberikan syafaat. Dan orang yang kedudukan seseorang di dalam surga nanti sesuai dengan apa? Tingginya, setingkatan tinggi kedudukannya itu sesuai dengan apa? Banyaknya bacaan dia terhadap Al-Quran. Semakin banyak, semakin terus diangkat, kata Irfa. Wartaqi. Warattil, wartaqi kama antkunta turattil fil Qur'an bid dunya. Naik, baca, naik, terus baca. Nah, fa inna manzilatak inda akhir ayatin taqra'a fid dunya. Tempat ya, kedudukan kamu tertinggi adalah sesuai dengan tingkat ya banyaknya ayat yang kamu baca di dunia. Semakin banyak semakin tinggi tempatnya. Ya, dan surga 100 tingkat. Satu tingkat bagaikan langit dan bumi. Ya Allah. Dan paling tinggi surga Firdaus. Naam. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil seseorang yang ingin meraih kebahagiaan tapi jauh dari Al-Qur'an. Karena jauhnya dari Al-Qur'an sebagai pertanda hatinya, di hatinya ada penyakit dan dipastikan hatinya hampir mati karena tidak ada ya gizi yang masuk, tidak ada suplemen yang diberikan kepada jiwa tadi. Maka apa yang terjadi? Gersang, mati. Waliyazubillah, kalau hati yang telah mati, maka apa yang diharapkan dari kematian yang tidak lagi di sana ada ya sesuatu yang bisa diharapkan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, mari ya raihlah kebahagiaan ya dengan Al-Qur'an. Dan begitu dimudahkan media sekarang untuk kita mendengar Al-Qur'an, maka dimanfaatkan. Sebagaimana juga dimudahkan oleh Allah media untuk apa? Untuk melalaikan kita. Maka juga dimudahkan oleh Allah media untuk bisa kita mendengar Al-Qur'an, betul? Dahulu kalau ingin bepergian, ingin bawa Al-Qur'an tak sabar, kenapa? Kan tebal, ya kan? Sekarang alhamdulillah di aplikasi kita, berbagai aplikasi Android atau berbagai yang lainnya, begitu banyak, betul tak? Aplikasi Al-Quran bisa dibuka, bisa dengan mendengarkan, ya, bisa dengan membaca, bahkan sana ada terjemahannya, ya, tafsirannya. Lalu apa yang kita tunggu lagi? Tunggu malaikat maut datang, hah? Baru kita sadar, merugi satu ayat. Satu ayat, satu huruf, ya, 10 kebaikan. Alif lam mim udah 30. Bagaimana kalau terus, ya, hari-hari kita, coba deh, sesibuk apapun kita, 24 jam sehari semalam, tidakkah bisa kita, ya, menghususkan 1 jam saja dari 24 jam tadi untuk Al-Quran, 23-nya udah untuk berbagai kegiatan dunia kita dan istirahat kita. 1 jam bermulalah dari hal yang mungkin bertahap, ya. Pertama 24 jam dulu, besoknya ya 2 hari 4 jam lagi, setelah itu 30 menit duduk, setelah itu mulai 45 menit, 1 jam, 1 hari. Insya Allah 1 jam, 1 jam mungkin 1 juz lebih, sehingga dengan 1 bulan sudah khatam Quran. Besok lanjutkan lagi, khatam, lanjutkan lagi. Maka akan dirasakan kenikmatan, ketenangan, ketenteraman, kedamaian. Nah, begitu dahulunya, ya, orang-orang yang bahagia sebelum kita merasakan ketenangan itu dengan Al-Quran. Naam, syifa lima fis sudur. Naam. Capek kita sekarang mengikuti berbagai informasi, berita ini, yang viral ini, yang itu dan seterusnya. Habis, apa manfaatnya? Nambah iman kita? Nambah bingung. Betul enggak? Nambah galau. memecah konsentrasi kita, betul enggak? Semua didengar, semua dilihat. Ini berita inilah, ini berita itulah, dan seterusnya. Nah, apakah kita? Jadi kita sendiri yang membuka sarana dan media untuk kita jadi bingung, jadi bimbang, jadi galau dan. Nah, semua dibuka. Ya masuk sampai kepada kita. Sementara di depan kita ada panduan yang kita lalaikan, yang kita abaikan. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ini sungguhnya ya peringatan bagi kita semua sebelum datang ajal, ya sebelum datang kematian yang tidak tahu kapan itu datang, tapi bersiap-siaplah untuk menghadapi kematian dengan apa? Dengan amal saleh. Ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ingin kita tahu apakah hati kita gelisah dan lagi sakit, ya perhatikan saja Al-Quran. Tatkala kita satu yang terbaca Al-Quran, jauh dari Al-Quran, sudah berarti itu hati anda sedang sakit. Kendati sehat fisiknya, hati sedang sakit. Itu diantara indikator yang terbesar untuk mengetahui apakah hati sedang sakit adalah perhatikan hubungan kita dengan Al-Quran. Apakah hubungan kita dekat dengan Al-Quran atau jauh? Kalau jauh, pertanda hati sedang sakit. Kalau dekat, ya itu berarti ada kehidupan dan terus ya ditambah kehidupan tersebut. Nah, mudah-mudahan ya ini menjadi renungan dan juga di waktu yang sama menjadi ya peringatan bagi kita agar kita tidak terjerumus dalam kelalaian yang berkepanjangan, agar tidak muncul nanti penyesalan yang tiada gunanya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mulia dengan Al-Quran, yang ditanamkan dalam diri kita kecintaan pada Al-Quran, membacanya, merenunginya, mengamalkannya, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan mengajak manusia kepada Al-Quran, dan semoga kita nanti ya diberikan kemuliaan oleh Allah sehingga Al-Quran berikan syafaat kepada kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
1: Idha'atul Quranil Karim.
2: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Merdeka atau mati? Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
4: Pendiri negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang mencintai agama. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang kita rasakan patut kita syukuri. Kita diingatkan oleh para pendiri negeri ini, kita jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah, yaitu hendaklah kita dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu mensyukuri nikmat, dan itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukannya malah berbuat maksiat, bukannya malah berbuat hura-hura, apalagi melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, merugikan orang lain, atau bahkan mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, atau bahkan ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat orang yang merdeka, yang sebenarnya merdeka adalah orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Itulah hakikat orang yang merdeka dan mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Maka sila pertama sudah cukup menjadi bukti ketuhanan yang Maha Esa, yang disembah hanya satu Tuhan, mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Dia Allah itu adalah Esa, satu. Maka itulah para pejuang kita, pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, menginginkan kepada kita generasi penerus ini agar mengikuti jejak mereka, yaitu menjadi hamba Allah yang menjalankan ketakwaan kepadanya sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan kenikmatan kemerdekaan ini.
5: Karena rasa aman, kondisi aman dan damai itu nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai, ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
6: Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai, ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
5: Jadi bagaimana manfaatkannya? Semakin meningkatkan ketaatan, dan jangan mengisinya dengan kemaksiatan, hura-hura, atau misalnya yang terlalu buang-buang waktu. Manfaatkan karena waktu hidup manusia tidaklah lama.
4: Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata rahmat dari

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Semua orang berkeinginan untuk masuk surga dan semua berharap ingin menjadi orang paling dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat mudah, di antaranya yang pertama, taatilah Allah dan Rasulnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka orang-orang tersebut akan diberikan nikmat oleh Allah bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan dari kalangan para nabi, siddiqin, suhada dan as-salihin. Selanjutnya, hanya dengan kita mencintai Allah, mencintai Rasul tulus dari lubuk hati sebagai konsekuensi keimanan kita, kita akan dikumpulkan, akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Hadis Rasulullah SAW, saat badui datang ke Rasulullah menanyakan, wahai Rasulullah, kapan kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, apa yang kamu siapkan untuk itu? Dia menjawab, cinta Allah, cinta Rasul. Apa balasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Kemudian yang ketiganya, dengan memperbanyak sujud. Seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami datang ke Rasulullah. Rasulullah SAW berikan pilihan untuk suatu hadiah. Ternyata menolak, saya hanya minta satu aja ya Rasulullah, di mana aku ingin menjadi orang paling dekat nanti denganmu di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bantu aku untuk merealisasikan itu dengan memperbanyak sujud. Selanjutnya, siapa yang merawat baik-baik dua anak perempuan, tiga anak perempuan, apalagi empat, lima, Allah akan berikan suatu kelebihan kumpul bersama Rasulullah SAW nanti di surga. Hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, siapa yang merawat baik-baik dua anak perempuan sampai balik, nanti di hari kiamat bersamaku seperti dua jari ini. Rasulullah menghimpunnya, bahkan sangat dekat sekali. Selanjutnya, santunilah anak yatim piatu. Rasulullah SAW mengatakan, saya bersama orang yang menjamin anak yatim seperti ini di surga.

yambi yusibuhu. Sungguh seorang terhalang dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Nah, di sini diriwayatkan dari sahabat Sauban, ya, melalui jalan Ibnu Abi Ja'ad an Sauban radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Tetapi hadis ini ada rawi yang bermasalah, yaitu Ibnu Abi Ja'ad. Ada yang mengatakan Salim bin Abi Ja'ad, ada yang mengatakan Abdullah Ibnu Abi Ja'ad. Kalau Salim bin Abi Ja'ad berarti hadisnya munqati'.

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khair ma fi hadha al-yawm wa khair ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari akhir kelak. Ya Sobat Quran yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah bahagia sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Senin 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Seperti biasa Sobat Qurani, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah ke tengah-tengah ruang dengar Anda yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Maududi Abdullah Elsi Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Ilmu Sebelum Ucapan dan Perbuatan.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. معاشر المسلمين معاشر المسلمات saudaraku saudariku الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah,

dengan izin Allah telah menyampaikan kepada manusia semua yang mereka butuhkan tanpa ada yang tersisa. Daripada mengetahui kebaikan dan keburukan, mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak, mengetahui apakah ini sesuatu yang Allah ridhoi atau tidak Allah ridhoi, apakah ini jalan ke surga atau jalan ke neraka, apakah ini halal atau haram, apakah ini boleh diambil atau tidak, apakah ini boleh dilihat atau tidak, apakah ini boleh dibicarakan atau tidak, apakah ini sesuatu yang boleh ditulis atau tidak, apakah tempat ini boleh kita langkahkan kaki kita ke sana atau tidak, apakah ini sesuatu yang boleh kita hirup atau tidak. Semuanya lengkap sebagaimana yang Allah katakan kepada kita di dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Al-Kamal adalah kesempurnaan di mana dia tidak lagi bisa untuk ditambahkan. Selagi masih bisa ditambahkan, itu belum kamal secara bahasa Arab. Tidak bisa dikatakan kamal apabila sesuatu itu masih mungkin untuk ditambah. Oleh karena itu, firman Allah tabaraka wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, secara makna bahwa itu sesuatu yang benar-benar sempurna, yang tidak mungkin lagi bisa ditambah. Berarti di dalamnya terkandung bahwa jangan ditambah-tambah, karena dia sudah sempurna. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, ana dimintakan untuk berbicara tentang judul yang tadi telah antum dengarkan bersama, atau antum ketahui bersama, disampaikan sebelum ini. Dan ini adalah judul yang ana yakin dan percaya antum sudah berkali-kali mendengarnya, atau sudah sering sekali berulang-ulang kajian yang berhubungan dengan tema tersebut, bahwa segala sesuatu harus dengan ilmu. Akan tetapi ketika kita dimintai untuk memberikan nasihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memberikan nasihat. Wa idza stansahaka fansahlah, apabila saudaramu minta engkau memberikan nasihat, maka berikan nasihat itu kepadanya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikan peringatan, karena sesungguhnya tazkir, peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka apa yang bisa ana akan sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini biiznillahi azza wa jal, tidak lain tidak bukan pengulangan, tidak lain tidak bukan materi yang pernah ana antum dengarkan sebelumnya, baik mungkin dari ana sendiri atau dari ustaz-ustaz yang ada, atau dari kajian-kajian para ulama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang antum saksikan di aneka ragam media. Tidak ada yang baru, tidak ada yang spesial. Namun sesuatu hal yang luar biasa dari ciri kebenaran. Sesuatu hal yang luar biasa dari ciri kebenaran adalah dia tidak pernah bosan untuk diulang lagi dan diulang lagi. Tidak pernah membosankan. Karena agama yang Allah turunkan, ilmu yang Allah turunkan, syariat yang Allah turunkan, sesuatu yang selaras dengan fitrah manusia, sesuatu yang cocok dengan jiwa manusia, sesuatu yang sesuai dengan isi hati manusia. Dan ketika kebenaran itu disampaikan kepadanya, bagaimana mungkin dia bisa bosan dengan sesuatu yang fitrahnya sesuai dengan itu, jiwanya sesuai dengan itu. Maka bisa antum lihat, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, dan antum bisa rasakan sendiri bahwa ketika ilmu disampaikan yang berasal dari kitabullah azza wa jal, berasal dari sunnah nabi kita tercinta SAW, tidak pernah

0: bosan mendengarkannya. Walau itu diulang untuk kesekian kalinya, diulang untuk kesekian kalinya, diulang untuk kesekian kalinya. Dan ini indikasi kebenaran. Salah satu ciri kebenaran. Heraklius, Herakl bertanya kepada Abu Sufyan tentang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu pertanyaan Heraklius adalah, apakah ada dari pengikut Muhammad yang kemudian meninggalkan agama Muhammad karena benci terhadap agama itu? Sukhtatan lahu, karena benci kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka, pelajaran atau agama yang mereka dapatkan dari Muhammad, ada yang keluar dari agama Nabi Muhammad karena kebencian. Kalau keluarnya karena wanita, kalau keluarnya karena harta, ada. Tapi keluar karena benci terhadap apa yang mereka telah dapatkan, apa yang telah mereka dengarkan, apa yang telah mereka terima dari Nabi Muhammad SAW. Jawaban Abu Sufyan, gak ada. Memang gak ada. Kenapa? Karena kebenaran itu sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu Allah mengatakan ini agama fitrah. Fa'akim wajhaka lidini hanifah, fitratallah. Agama ini agama fitrah. Ini fitrah yang telah Allah letakkan di dalam hati kalian. Ini loh cara agama yang dia adalah fitrah manusia. Maka perhatikanlah, siapapun yang membawa kebatilan, walau kemudian pengikutnya banyak, maka yang akan terasa di kebatilan tersebut jenuh, bosan. Walau didukung oleh aneka ragam alat, didukung oleh aneka ragam sains dan teknologi, didukung oleh aneka ragam cara-cara untuk membuatnya menjadi indah, semua itu akan membawa kepada kejenuhan. Kenapa? Karena dia karya manusia, bukan sesuatu yang datang dari Allah pencipta manusia untuk manusia. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Satu ayat di Al-Qur'anul Karim yang sangat hebat memuji ilmu dan ahli ilmu. Ilmu dipuji dan ahli ilmu dipuji di dalamnya. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-18, di mana Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisto la ilaha illa huwal azizul hakim. Ayat ini ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, ayat yang sangat menunjukkan kepada kita kemuliaan ilmu dan ahli ilmu. Sebelum kita masuk kepada ayat ini, ana ingin mengingatkan kita semua, kalau kita sudah berbicara ilmu dalam konsep agama Allah, kalau kalimat yang keluar dari lisan ini adalah ilmu, dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu dalam syariat Allah, maka ilmu tersebut adalah ilmu yang Rasulullah SAW terdepan dalam menguasainya. Dia tidak masuk ke dalam kalimat ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, ilmu yang kemudian difahami, dikatakan begini, hasil akhirnya Rasulullah tidak mengerti. Itu bukan ilmu. Bukan itu yang ilmu yang dimaksud. Walaupun kita menyebutnya ilmu juga. Ilmu membuat pesawat, ilmu atau tidak? Ilmu membuat bangunan sampai 800 meter naik ke atas sampai lebih tinggi daripada awan, ilmu atau tidak? Taib. Kalau itu dikatakan ilmu, dinamakan ilmu, namun ilmu itu tidak termasuk ilmu yang disebut oleh Allah dalam dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak termasuk dalam ilmu yang ada di dalam Al-Quran, tidak termasuk dalam ilmu yang disebut oleh Nabi SAW di dalam Sunnah. Kenapa? Karena ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam harus Rasul yang pertama kali, yang terdepan, yang paling berilmu dalam bab itu. Karena kalau kita masukkan yang tadi ke dalam ilmu yang diinginkan Allah dan diinginkan Rasul SAW, kita akan menjadikan Rasul kita terbelakang. Dan kita akan menjadikan manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya lebih menguasai, lebih hebat, lebih sukses, lebih handal, lebih ahli daripada Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat efek buruknya kalau kalimat ilmu tersebut kita masukkan juga ke dalam makna ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Rasul menjadi orang yang tidak mengerti ilmu sama sekali. Mengertikah Rasul kita ilmu tentang pesawat? Berarti ilmu, kalau itu dimasukkan ke dalam kalimat ilmu yang ada dalam konsep syariat, Rasul menjadi seorang yang apa namanya, sulit kita untuk mengucapkan kata, karena itu akan kita sebutkan untuk Rasul kita tercinta. Akan tetapi ilmu yang Allah maksud, ilmu yang ada di dalam nas-nas sunnah, adalah ilmu yang Rasul paling nomor satu dalam ilmu itu. Tidak masalah menamakan ini ilmu. Anak-anak tidak mengingkari ini dinamakan ilmu. Ilmu penerbangan, ilmu astronomi, ilmu geografi, ilmu fisika, ilmu. Silakan namakan ilmu. Akan tetapi iyyakum untuk menjadikan bahwa ilmu itulah yang ada maksud dalam Al-Quran, maksud dalam hadis Nabi SAW. Karena kalau ilmu itu antum masukkan maknanya ke dalam hadis Nabi SAW, antum akan menjadikan Rasul antum tidak berilmu. Dan akan hancur makna firman Allah tabaraka wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena ilmu ini berkembang, dan ilmu yang berkembang itu tidak ada di dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin si kafir dari negeri Fulan, dari negeri Alan, lebih mengerti daripada Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita menamakannya ilmu, namun kita harus faham, bukan itu ilmu yang dimaksud oleh Allah dan oleh Rasul tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau antum simak tadi dari awal, ana mengatakan ilmu yang mengenalkan kita kepada hal yang halal dan haram. Mengenalkan kita apa yang harus kita tulis, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang boleh kita lihat, apa yang tidak. Apa yang jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Mana yang mengantarkan kita kepada ridho Allah, mana yang mengantarkan kita kepada murka Allah. Dan dalam bab itu, tidak ada yang lebih tahu, lebih daripada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita harus tahu, harus sepakat bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang Rasul kita tercinta SAW yang paling menguasainya. Dan jangan masukkan ke dalam makna ilmu itu adalah ilmu yang Rasul tidak tahu apa-apa. Bukankah Rasul telah berkata tentang ilmu dunia, antum a'lamu, antum lebih, kalian lebih berilmu daripada saya. Dan bagaimana mungkin kesempurnaan ilmu syariat yang dimaksud adalah sesuatu yang manusia lebih mengerti daripada Nabi tercinta? Gak mungkin. Itu mustahil. Dan Islam tidak bertabrakan dengan ilmu-ilmu teknologi itu. Islam tidak bertabrakan dengan ilmu itu. Tapi bukan ilmu itu yang dimaksud. Karena ilmu itu akan berhenti dengan berhentinya dunia. Sementara ilmu syariat yang kita ketahui dan kita amalkan akan ikut menyeberang ke akhirat. Dan sesuatu yang berhenti dengan berhentinya dunia, itu ilmu dunia, bukan itu ilmu yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bisa difahami? Sangat jelas? Karena di zaman kita sekarang, ini zaman yang memang banyak sekali orang yang mengaitkan ilmu sains dan teknologi kepada ilmu syariat. Lihat di dalam Al-Quran, inna fi khalqi samawati wal ard, ini hasilnya teknologi, ini hasilnya geografi, ini hasilnya segala macam. Enggak seperti itu. Lihat firman Allah yang ada dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Ini istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Lihat. Ini ilmu tentang sains dan teknologi. Al-Quran membawa kita kepada, tidak seperti itu. Kalau ilmu itu yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran, maka kita menjadikan terlalu banyak orang yang lebih alim daripada Nabi Muhammad SAW tentang Al-Quran. Bahkan orang yang tak beriman sama sekali dengan Al-Quran. Maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang diturunkan Allah. ayat ini, syahidallahu annahu la ilaha illallah, la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi, adalah ayat yang sangat mengangkat ilmu dan ahli ilmu. Allah bersaksi, tak ada yang lebih mulia daripada Allah. Kemudian Allah membawakan malaikat, bersaksi bersama Allah malaikat. Dan malaikat-malaikat adalah semuanya makhluk Allah yang sangat mulia. Dan kita semua tahu bagaimana mulianya malaikat di sisi Allah. Malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, malaikat yang tidak pernah melanggar aturan Allah, malaikat yang tidak pernah bosan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala seumur mereka. Kemudian ketika membahas manusia dan jin, Allah tidak membawakan semua manusia dan jin. Allah hanya membawakan bersama syahadat Allah, syahadat malaikat, hanya manusia khusus, yaitu manusia yang pada dirinya ada ilmu. Maka ini kemuliaan luar biasa terhadap ilmunya sendiri, dan kemuliaan yang luar biasa terhadap orang yang pada dirinya ada ilmu. Orang yang pada dirinya ada ilmu. Allah tidak membawakan semua manusia, Allah hanya membawakan ulul ilmi, orang yang berilmu. Dan ketika digabungkan bersama para malaikat, ketika dalam penyebutan, dan digabungkan bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemuliaan di atas kemuliaan di atas kemuliaan. Dan ketika dibawakan persaksian mereka itu untuk persaksian terbesar di permukaan bumi, syahadat la ilaha illallah, menunjukkan kemuliaan di atas kemuliaan lagi. Tidak ada persaksian yang sehebat di permukaan bumi, di alam semesta ini, yang lebih daripada persaksian la ilaha illallah. Dan untuk persaksian itu Allah bersaksi. Sebenarnya Allah sudah cukup, namun Allah ingin memuliakan makhluknya. Dibawakan dalam persaksian itu para malaikat, sudah cukup. Akan tetapi Allah juga ingin memuliakan ahli ilmu dan ahli ilmu, dan membawakan persaksian mereka dalam persaksian teragung dan terbesar dalam kehidupan para makhluk, yaitu persaksian tentang la ilaha illallah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sepertinya yang diinginkan oleh panitia untuk Anda bicarakan bukan keutamaan ilmu. Karena kalau kita bicara keutamaan ilmu, keutamaan ahli ilmu, tentu bab kita seputar hal tersebut. Sepertinya bukan itu yang diinginkan panitia. Yang diinginkan panitia adalah mari kita beramal dengan ilmu, mari kita berdakwah dengan ilmu. Sepertinya itu bab yang diinginkan. Mana panitianya? Bukankah itu? Betul Pak, itu yang diinginkan kan. Nanti kalau Anda bicara keutamaan ilmu, bawa lagi ayat-ayat berhubungan dengan keutamaan ilmu, bawa lagi hadis-hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan ilmu, yang salah satunya ini dibacakan oleh muqaddim kita tadi, man salaka tariqan ilal tamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, kemuliaan ilmu. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan kemuliaan, kemuliaan ilmu. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang diinginkan oleh panitia biiznillahi azza wa jalla adalah babnya adalah ketika mau beramal, beramalah dengan ilmu. Ketika mau berdakwah, berdakwahlah dengan ilmu. Ketika mau beramal, beramalah dengan ilmu. Ketika mau berbicara, berbicara berarti menyampaikan ilmu, menyampaikan sesuatu, maka berbicaralah dengan ilmu. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada tiga hal penting yang harus kita ketahui, dan itulah tugas kita hidup di permukaan bumi. Pertama, mengenal jalan menuju Allah. Pertama apa? Mengenal jalan menuju Allah. Yang kedua, berjalan di jalan itu. Yang kedua, berjalan di jalan itu. Karena ada orang yang mengenal jalan menuju Allah, namun dia tidak berjalan di jalan itu. Maka kewajiban kita yang kedua adalah berjalan di jalan itu. Yang ketiga, ngajak orang lain, ayo sama-sama kita berjalan di jalan yang sama. Ayo kita berjalan di jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah, jalan menuju Allah. Ini tiga kewajiban kita hidup di permukaan bumi. Dan secara garis al-asr wal-asr innal insana lafi khusr, yang tidak merugi adalah illal ladina amanu, orang yang beriman. Jalannya orang yang beriman adalah jalan orang beriman di sini adalah jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Iman adalah keyakinan tingkat tinggi, keyakinan yang tidak goyah, buah daripada ilmu. Buah daripada ilmu. Maka iman adalah ilmu yang kita imani, kita yakini, dan itu yang akan mengantarkan kita, jalan yang akan mengantarkan kita menuju Rabb kita, menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang pertama dalam ayat illal ladzina amanu. Yang kedua apa? Yang kedua wa amilus salihat. Dia tidak hanya tahu jalan, namun dia beramal di atas jalan itu. Dia beramal di atas jalan itu. Adapun yang ketiga, ayat berikutnya ngajak-ngajak orang, ayo ayo ayo ayo, tawasi wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, terdakwah. Maka ilmu, kemudian beramal, kemudian berdakwah, itulah dia tiga kewajiban yang diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita dalam surah Al-Asr untuk syarat menjadi hamba yang tidak merugi akhirat. Masyaallah. Allah, semua kita akan kembali kepada Allah. Dan ketika kembali kepada Allah terbagi dua, ada yang kembali kepada ridho Allah dan ada yang kembali kepada murka Allah. Pada dasarnya semua kita kembali kepada Allah. Namun ilmulah yang akan mengajarkan kita bagaimana cara kembali kepada Allah yang di dalamnya terdapat ridho Allah. Bagaimana kita menuju Allah yang akhirnya mendapatkan surga Allah? Ilmu yang mengajarkannya kepada kita. Kita tidak bisa karang sendiri. Wallahi, untuk ngarang sendiri manusia enggak sanggup. Bagaimana mungkin manusia akan tahu apa yang terjadi dalam kubur? Bagaimana manusia yang tahu akhirat? Bagaimana manusia akan tahu tentang adanya mizan yaumil mahsyar? Bagaimana manusia akan tahu akan adanya surga dan neraka? Bagaimana manusia tahu akan adanya banyak hal? Bahkan manusia bagaimana manusia tahu untuk menjadi hamba yang dicintai dan diridhoi oleh Allah di permukaan bumi harus begini cara sholatnya, harus begini rukuknya, harus begini sujudnya, begini bacaan yang dibaca di dalamnya, harus begini gerakan tangannya, harus begini gerakan kakinya? Dari mana manusia tahu kalau tidak melalui wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah, yang itu adalah menerangkan kepada kita, begini loh wahai manusia, jalan yang akan mengantarkan anda kepada Allah menuju ridho Allah. Itu bab ilmu. Namun percuma bab ilmu tersebut kalau akhirnya kita berjalannya tidak di atas bab itu. Ilmu ma'asyarul muslimin, ilmu ma'asyarul muslimat, tidak dicari karena ilmu. Ilmu tidak dicari karena ilmu, tapi sesuatu di balik ilmu. Mungkin agak terdengar aneh, tapi coba lihat. Ada orang belajar ilmu membuat bangunan sampai 20 lantai. Tahu dia ilmunya. Oke? Tapi tak pernah membangun satu lantai pun. Apa gunanya? Antum tahu ilmu bagaimana cara menjahit pakaian, detail ilmu tentang menjahit pakaian antum tahu, tapi tak ada satu pun pakaian yang antum jahit. Apa guna ilmu itu? Faham? Artinya apa? Ilmu itu dicari bukan untuk ilmu itu. Ada sesuatu yang diinginkan dan ilmu ini hanya pengantar. Pengantar kepada sesuatu yang diinginkan selain ilmu itu sendiri, itulah dia amal. Itulah dia amal. Akhi fiddin. Antum diciptakan oleh Allah di permukaan bumi ini untuk apa? Beribadah. Ibadah itu adalah amal. Namun untuk amal tersebut antum membutuhkan ilmu. Karena ketika Allah memerintahkan kita di awal-awal surat, fastaqim. Istiqomahlah di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan asal istiqamah, fastaqim kama umirta. Istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Enggak sembarang istiqamah. Enggak sembarang berjalan di atas agama Allah, enggak sembarang beribadah, tapi beribadah kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Ada perintahnya untuk istiqomah. Begini cara istiqomah yang benar. Begini cara berjalan di atas agama Allah yang benar. Istiqomahlah di atas agama itu sebagaimana perintahnya. Sebagaimana engkau diperintahkan. Maka istiqomah tidak sembarang istiqomah. Istiqomah di atas sesuatu yang diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Maka ilmu tidak dicari murni karena ilmunya, tapi ilmu dicari adalah untuk sesuatu di balik ilmu, itulah dia amal. Oleh karena itu di dalam Allah tabaraka wa ta'ala ilmu dan amal selalu bergandengan. Illalladzina amanu wa amilu salihat, illalladzina amanu wa amilu salihat, innallahu yudkhilu alladzina amanu wa amilu salihat. Iman adalah ilmu, amal salihat adalah buah daripada ilmu. Izinkan ana untuk mengatakan, saudaraku, yang Allah inginkan dari anda beramal. Allah ingin anda sholat, Allah ingin anda puasa, Allah ingin anda berinfak, Allah ingin anda berdakwah, Allah ingin anda membaca Al-Quran, Allah ingin anda zakat, Allah ingin anda yang Allah inginkan amal. Akan tetapi anda tidak bisa beramal serampangan. Anda tidak boleh beramal. Di sini karena ketika kita disuruh oleh Allah beramal, beramalnya pakai ilmu, tak sembarangan. Bukan apa kata kita, bukan apa maunya kita, dan bukan terserah kita. Ilmu mirip dengan pohon yang tujuannya adalah buah. Mirip dengan itu. Walau tidak 100% sama. Sehingga para ulama mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu kalau tidak diamalkan itu mirip pohon buah, enggak ada buahnya. Antum menanam pohon durian 20 hektar, satu pun tidak ada buahnya. Apa gunanya pohon durian 20 hektar itu coba? Antum nanam sawit, yang antum inginkan dari sawit apa? Buahnya. Antum tanam 1000 hektar sawit, enggak satu pun yang berbuah. Apa gunanya coba? Yang antum inginkan bukan pohonnya. Yang antum inginkan buahnya. Mirip dengan itu. Yang diinginkan dari ilmu bukan murni ilmunya. Akan tetapi buah daripada ilmu yaitu amal. Itu yang diinginkan. Akan tetapi mustahil akan sampai kepada amal kalau tidak melalui pohon yang bernama ilmu. Mana ada buah yang bisa kini nikmati tanpa pohon? Mana ada? Mustahil ada buah kecuali melalui adanya pohon. Maka pohon suatu yang wajib ada untuk datang buah yang benar, buah yang diinginkan. Jadi dikatakan oleh para ulama, ilmu bila amal kasyajari bila samar. Tujuannya adalah buah, bukan pohon. Pohon itu sarana yang akan mengantarkan kita kepada yang ingin kita tuju bernama buah. mirip dengan itu, sangat mirip, walau tidak 100% mirip, ilmu. Yang diinginkan itu amalnya. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita ingin beramal, ingin sholat seperti yang Allah inginkan, ingin puasa seperti yang Allah inginkan, ingin berhaji seperti yang Allah inginkan, ingin berzakat seperti yang Allah inginkan, ingin melaksanakan aneka ragam ketaatan seperti yang Allah inginkan, lewat bab ilmu. Karena dia tidak mungkin bisa anda jalankan seperti yang Allah mau kecuali dengan bab ilmu. Dia membutuhkan ilmu. Kama umirta, sebagaimana engkau disuruh, sebagaimana engkau diperintahkan. Jangan sembarangan. Kalau tidak disuruh berarti tidak bahagian daripada agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau anda mengarang cara taat tersendiri, maka anda tidak berada di atas agama Allah. Maka ngarang agama Allah kriminal dalam agama Allah. Oleh karena itu terancam neraka. Kenapa? Karangan manusia dimasukkan ke dalam agama Allah, dianggap bahagian daripada agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, menyeret aneka ragam banyak manusia kepada jalan yang sebenarnya itu adalah karya manusia. Namun Allah muliakan umat akhir zaman seperti kita dengan Allah jaga agama itu dengan cara yang Allah inginkan, dengan cara yang Allah atur agama itu terjaga. Beda dengan syariat-syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang tidak ada jaminan oleh dari Allah Taala penjagaan, sehingga setelah sekian ratus tahun ditinggal oleh nabinya, agama itu berubah, agama itu melenceng, bahkan melencengnya 180 derajat. Di agama Nabi Muhammad tidak. Kalau ada yang melenceng, masih tetap ada yang benar untuk mengingatkan yang melenceng. Kalau ada yang keluar dari jalur yang benar, masih ada orang yang bertahan di atas jalur yang benar untuk mengingatkan yang keluar dari jalur yang benar. Masih ada ulama yang terus Allah fahamkan apa itu agama Nabi Muhammad yang sebenarnya untuk mengingatkan umat, dan tempat umat kembali bertanya mana agama yang sebenarnya yang datang dari Nabi SAW. Masalah mana agama yang dia adalah karya manusia, mana pemahaman yang sahih dari Nabi SAW, dan mana pemahaman yang itu karya manusia dan dimasukkan ke dalam pola fikir manusia. Ma'asyarul muslimin, Allah menjaga kita setelah 1400 tahun apapun tidak bisa dibuat oleh manusia. Maka Allah menjaga agama ini agar kemudian kebenaran bertahan dan amal bertahan di atas ilmu. Istiqamah di atas perintah tetap bertahan selama-lamanya bagi yang mau beragama sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka. Maka tujuan syariat Allah turunkan adalah kita beramal. Namun untuk beramal kita harus beramal di atas amal yang benar. Yang mengajarkan kita amal yang benar adalah melalui ilmu itu. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang besar dari agama Allah adalah sayangnya muslim kepada orang lain. Karena itu bahagian daripada perintah dalam syariat. Tidak dikatakan sempurna iman kita kalau kita tidak mencintai untuk orang lain apa yang kita cintai untuk diri kita. Dari bab ini kita diperintahkan untuk ngajak orang lain kepada ilmu dan amal. Kita diperintahkan untuk berbicara kepada orang lain, mengajak mereka kepada ilmu dan amal. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatud dakwah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah dai, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dai yang mengajak manusia kepada jalan menuju Allah. Agama Allah, kita diwajibkan untuk mencintai untuk orang lain apa yang kita cintai untuk diri kita. Ketika kita tahu jalan menuju Allah dan kita berjalan di atas jalan itu, maka tidak sempurna kalau kita tidak ngajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Maka dari bab inilah lahir perintah amar ma'ruf nahi mungkar, lahir perintah dakwah, ajak orang lain untuk berjalan di atas jalan Allah dan mengamalkan Jalan Allah ini, jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan umat, dan kita adalah umat itu, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalimat amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri menunjukkan ilmu. Kalimat amar ma'ruf nahi mungkar itu menunjukkan ilmu. Amar ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf. Apa yang ma'ruf? Yang di dalam agama kita dibolehkan, yang di dalam agama kita diperintahkan, yang di dalam agama kita diizinkan, itulah dia ma'ruf. Al-ma'ruf ma'arafahu syara', yang ma'ruf adalah apa yang dalam agama kita diketahui sebagai kebaikan, itulah ma'ruf dengan seluruh cabang-cabangnya. Nahi mungkar, kita mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Yang mungkar apa? Seluruh yang dilarang oleh agama kita, itulah dia mungkar. Tidak dilarang, tidak mungkar. Maka untuk amar ma'ruf nahi mungkar saja sebenarnya menunjukkan ilmu. Mengajaknya harus kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf adalah apa yang ma'ruf dalam agama Allah, apa yang baik dalam agama Allah. Dan melarang daripada yang mungkar. Yang mungkar adalah apa yang dinyatakan mungkar oleh Allah dan Rasulnya. Kalimat amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri adalah kalimat berdakwah dengan ilmu, mengajak manusia dengan ilmu. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu bahwa itu kita harus tahu dulu bahwa itu mungkar, baru boleh kita larang. Ketahui dulu bahwa itu mungkar, baru boleh larang manusia untuk meninggalkannya, ajak manusia untuk meninggalkannya, larang manusia untuk melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau satu ayat. Dalam hadis ini, hadis sahih dari Imam Bukhari, akan tetapi banyak orang memahami yang penting ngomong, yang penting ngajak, yang penting berbicara. Ya akhi, lihat dalam hadis, anni dari saya. Dari saya, ketahui dulu bahwa itu benar dari saya, baru sampaikan. Selagi kita tidak yakin bahwa itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan dakwah. Bahkan itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar, karena kita belum tahu itu dari Nabi atau tidak. Yang diperintahkan walau ayah, anni, dari saya. Dan Imam Al-Albani rahimahullah ketika berbicara ayah dalam hadis, beliau mengatakan ayah itu adalah sebuah kalimat yang mengandung makna yang benar, mengandung makna yang sempurna, yang di dalamnya ada kandungan yang dibawa oleh ayat itu. Bukan asal baca ayat, bukan. Orang banyak melarikan makna ayat ini, yang penting satu ayat, tahu satu ayat sampaikan, satu ayat sampaikan. Bukan itu, ayat itu maknanya adalah sesuatu bahasan yang di dalamnya ada kalimat, ada kata-kata yang sempurna, ada kata-kata yang jelas, datang dari Nabi SAW dan sampaikan. Bukan ayat yang dimaksud adalah satu ayat di dalam Al-Quran. Yang penting ngomong satu ayat, sudah terserah kita ngomong, yang penting kita telah membawakan ayat dari Al-Quranul Karim. Enggak begitu. Ayat itu maknanya sesuatu yang difahami, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang di dalamnya ada makna yang sudah sempurna untuk disampaikan kepada manusia. Bukan hanya yang penting baca ayat dan sampaikan, terserah kita apa kemudian menyampaikannya. Maka ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada apa yang tadi kita katakan, bahwa sepertinya ini yang diinginkan oleh panitia ketika meminta kita berbicara tentang bab ini. Dan sekali lagi anda katakan bahwa bab ini semua kita tahu, semua kita faham, sudah semua kita mengerti. Ana hanya berusaha untuk mengulang, mengulang, dan mengulang apa yang pernah kita sampaikan dan pernah disampaikan oleh para ustaz-ustaz, baik sebelumnya atau setelah nanti, bahwa kewajiban kita adalah beramal kepada Allah, dan kewajiban kita adalah mengajak manusia kepada agama Allah. Di antara makna kewajiban mengajak manusia kepada agama Allah adalah Allah ingin agamanya ada terus di permukaan bumi. Allah ingin agama itu bertahan di permukaan bumi. Dan kalau kemudian amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak ditegakkan, agama Allah akan hilang. agama Allah akan hilang. Lihatlah hilangnya agama di tengah Yahudi. Penyebabnya apa? Meninggalkan nahi mungkar. Lu'inal ladina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Kenapa? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak melakukan nahi mungkar. Ngajak kepada ma'ruf saja, ngajak kepada ma'ruf saja, yang mungkar dibiarkan, tidak dilarang manusia daripada yang mungkar. Berubah agama Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah ingin hujahnya tetap tegak di permukaan bumi. Allah ingin agama Nabi SAW tetap ada di buminya, tetap ada di dunia. Kenapa? Karena setelah Nabi Muhammad, Allah tidak akan mengutus Nabi dan Rasul lagi. Allah hanya mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad, tebarkan agama Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi bukan sembarang amar ma'ruf nahi mungkar. Kepada ma'ruf yang benar-benar ma'ruf, kepada yang mungkar yang benar-benar mungkar. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar inilah agama Allah bertahan di permukaan bumi sampai sekarang dan sampai mendekati hari kiamat. Ketika para ulama mengatakan sampai hari kiamat, maksudnya ketika mendekati hari kiamat. Karena ada masa di mana ilmu ini hilang. Sampai Al-Quran pun tidak ada lagi di permukaan bumi. Allah mencabut ilmu dari permukaan bumi. Allah mencabut Al-Quran dari permukaan bumi sebelum dihancurkan dunia beserta isinya. Maksud sampai dunia kiamat, sangat mendekati hari kiamat. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Dengan cara ketika kita tahu ilmunya lalu kita amalkan, kita tidak biarkan agama ini berhenti di kita. Kita ingin orang lain juga memahaminya. Kita orang ingin orang lain juga mengetahuinya. Kita ingin orang lain juga faham akannya. Kita ingin juga orang lain berjalan di atas jalannya. Kalau yang salah, kita nasihati salah. Dan kita gak boleh sembarang mengatakan salah. Ini buktinya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini amalannya para sahabat, ini amalan di zaman Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu Nabi dan para sahabat mengamalkannya. Jelas di atas konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar yang sahih. Dan amar ma'ruf nahi mungkar yang sahih adalah yang di atas ilmu. Karena ma'ruf itu sendiri di atas ilmu, mungkar itu sendiri di atas ilmu. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam waktu yang membatasi kita, hai orang-orang yang rajin menimba ilmu, kalau tidak ditambahkan di dalamnya rajin beramal, jadi bahaya. Hai orang-orang yang rajin ke majelis ilmu, kalau tidak hadir di dalamnya ingin mengamalkan ilmu, ilmu itu merusak lebih daripada apa yang bisa dibayangkan. Dan ini poin yang berbeda antara pohon dan buah tadi. Karena pohon tanpa buah tidak merusak. Pohon tanpa buah tidak merusak, tapi ilmu tanpa amal merusak. Hancur orang yang tahu ilmunya namun tak mau mengamalkan ilmu itu. Firman Allah di awal surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna mala taf'alun kabura maqatan. Maktun itu sendiri amarah yang besar. Kalau amarahnya belum besar dinamakan ghadab. Tapi kalau amarahnya sudah besar, maktun. Jadi kalimat maktun itu sendiri maknanya amarah yang sudah besar. Kalau di bawahnya, masih di bawahnya, disebut ghadab, marah. Tapi marahnya sudah memuncak, disebut maktun. Dan penyesalan manusia terhadap dirinya, dan dia benci dan murka terhadap amalnya di akhirat, Allah sebut maktun di dalam Al-Quran. Murkanya kalian kepada diri kalian di akhirat itu murka yang berlebihan. Kenapa dulu saya tidak? Maka maktun secara bahasa Arab marah yang sudah besar, ditambah kaburo besar, kaburo maketan. Sudahlah amarahnya besar, tambah kata-kata kaburo yang artinya besar. Maka kalau kita ingin menerjemahkan ayat ini secara harfiah, secara teks Al-Quran, Terjemahan yang paling cocok adalah kabura maqtan indallah, dan besar amarah Allah yang sangat besar. Amarah Allah yang sangat besar, besar. Ini double. Double tahzir terhadap orang yang antaqulu ma la taf'alun. Engkau mau bisa berbicara namun tak mengamalkan. Orang yang bisa berbicara itu pasti karena berilmu. Ada ilmunya, kalau enggak ada ilmunya dia enggak bisa ngomong. Kalau antum tak percaya, coba aja. Kayak sekarang ini, ketika antum dengar ana ngomong, wah. Aja mau coba duduk di sini kalau antum bisa ngomong. Coba duduk di sini kalau antum bisa ngomong. Karena faham. Asal faham dia bisa ngomong, enggak. Buktinya antum dari bahasan tadi rasanya semua bahasan yang ana bahas udah berulang-ulang, udah sering di telinga ana. Coba duduk di sini. Ulang lagi apa yang ana ulang, ana katakan tadi kalau antum bisa. Itu menunjukkan bahwa yang bisa ngomong pasti dia punya fondasi ilmu yang kuat untuk dia omongkan. Kalau enggak berani ngomong. Kalau dalam bahasa kita menggege ya. Akhirnya enggak tahu lagi apa. Kalau orang sudah bisa ngomong berarti dia punya ilmu. Maka di sini menunjukkan Anda berilmu. Karena Anda berilmu, Anda bisa ngomong. Namun sayang, apa yang Anda ketahui, yang bisa Anda omongkan, tidak Anda amalkan. Antaqulu ma la taf'alun. Kalian bisa ngomong, tapi kalian tidak ngamalkannya. Ngomong berarti ada ilmunya. Sehingga bisa ngajak orang kepada ilmu yang benar itu. Namun Anda tidak amalkan. Hasilnya apa? Dapat murka Allah yang besar, yang besar. Itu yang tadi, kaburo tadi. Besar, amarah Allah yang besar. Dan ini salah satu yang membedakan antara, hal yang sangat membedakan antara ilmu yang tidak diamalkan dengan pohon tanpa buah. Itu perkataan ulama, walau tidak semuanya 100% mirip dengan pohon tanpa buah. Ada yang berbeda, karena pohon tanpa buah masih tempat berlindung, pohon tanpa buah masih menghiasi, warahimakumullah, membalikkan kata itu maksudnya, saudaraku, saudariku, ayo kita beramal dengan ilmu, amalnya dulu kan. Sebenarnya sama saja. Rata-rata kita mendengar amal ilmunya di depan. Di akhir-akhir ini ana sering mengajak, kalau ana diminta untuk bicara bab seperti ini, mari kita merubah. Ayo kita beramal, nimba ilmu, rajin hadir majelis taklim. Dalam amal enggak dipraktekkan. Ustaznya ngomong tentang larangan ghibah, larangan membicarakan orang. Keluar dari masjid baru hitungan sekian menit sudah mulai keluar kata-kata ghibah. Sebagian orang, enggak semuanya insyaallah enggak semuanya, tapi sebagian terjadi baru di masjid ini bicara ghibah, ini larangan ghibah, haramnya ghibah. Ghibah itu sama dengan bangkai, makan bangkai manusia, nanti di akhirat amal kita diambil oleh orang yang kita ghibahi. Ini baru di dalam majelis ini ada orang yang keluar dari masjid, kemudian sendalnya hilang, udah mulai itu nong keluar. Mana amalnya? Akhirnya semangat menimba ilmu namun lemah dalam mengamalkan. Maka seperti yang tadi ana katakan, di akhir-akhir ini ana sering mengajak, ayo kita beramal pakai ilmu. Ayo kita beramal, tujuannya adalah beramal. Terakhir, pada kesempatan yang berbahagia ini, binillah, dalam kemudahan yang Allah berikan sekarang ini, kalau agama yang sebenarnya adalah amal tanpa ilmu, agama yang sebenarnya adalah amal dengan ilmu, itulah agama, itu yang diinginkan Allah. Kita beramal dengan ilmu. Ketahuilah bahwa murid bisa beramal lebih dari pada ustaz. Kenapa? Ustaz tahu ilmunya, tapi dalam mengamalkan kita semua bisa punya kesempatan yang sama, saling kalah mengalahkan. Agama itu amal. Maka sangat tidak tertutup kemungkinan antum bisa beramal lebih hebat daripada ustaz. Kenapa? Karena tujuan agama adalah amal itu sendiri. Allah melihat amal kita, Allah menilai kita dengan amal kita. Dan untuk amal gitu, kita perlu ilmu. Maka kita perlu ustadz yang membimbing kita untuk beramal. Di saat kita tahu begini cara mengamalkannya, begini amal yang benar, dalam bab amal itu kita bisa mengalahkan ustadz. Sangat bisa, sangat bisa. Ustadz bicara tentang puasa, kita bisa puasa lebih hebat daripada ustadz itu. Ustadz bicara sholat tahajud, kita bisa sholat tahajud lebih hebat daripada ustadz itu. Ustadz bicara tentang, ayo menggunakan waktu untuk membaca Al-Quran, kita bisa baca Al-Quran lebih panjang daripada ustadz itu. Bisa atau tidak? Berarti kita bisa beragama lebih hebat daripada ustadz yang mengajarkan agama kepada kita. Kenapa? Ustadz mengajarkan ilmu, sementara agama itu adalah amalnya. Buahnya adalah amalnya. Maka akhi fiddin rahimani wa rahimakumullah, jadikan ustadz itu sarana untuk mengetahui agama, namun mengamalkan agama kita punya potensi yang sama. Masing-masing. Kenapa? Takwa di antara kita ini nggak ada yang bisa mengatakan saya yang lebih bertakwa. Walau kita bisa menilai dia lebih berilmu, tapi kita tidak bisa mengatakan dia lebih bertakwa. Kenapa? Allah melihat amal masing-masing kita. Maka luar biasa, alhamdulillah. Ditambah dengan media-media sekarang yang dimudahkan oleh Allah, orang mencari kebenaran, orang bertanya dan semacamnya. Namun kita masih harus banyak introspeksi dalam mengamalkan ilmu itu, sehingga tidak hanya rajin menimba ilmunya, namun buah daripada ilmu itu hilang daripada ilmu, padahal ilmu itu dituntut untuk diamalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepada para sahabat ilmu, mengajarkan bagaimana cara mengamalkan secara langsung. Dan ketika Nabi SAW melihat para sahabat salah mengamalkan ilmunya, salah mengamalkan cara mengamalkan ilmunya, Nabi marah. Sehingga tarbiyah Nabi kita tercinta SAW benar-benar mentarbiyah para sahabat dengan amal. Sehingga lihat bagaimana para sahabat semangat beramalnya melebihi ilmunya. Sampai dilarang oleh Nabi, jangan, saking semangatnya. Ini salah satu perbedaan salaf, kaum salaf dengan orang yang mengatakan saya pengikut salaf di zaman kita sekarang. Kaum salaf saking semangatnya ilmu, Rasul nahan gitu. Itu jangan terlalu. Saya ingin beribadah, enggak pakai nikah-nikah. Kata Nabi jangan. Ibadah, nikah tetap nikah. Saya ingin sholat sepanjang malam. Kata Nabi jangan sholat sepanjang malam. Jangan seperti itu. Sholat pakai tidur. Sholat juga tidur juga. Saya puasa setiap hari. Saking semangat beramalnya, ditahan oleh Nabi. Jangan seperti itu beramalnya. Jangan terlalu seperti keterlaluan rajin beramalnya. Salah. Itu saking semangatnya sahabat beramal. Nabi masuk masjid, melihat ada tali diikat dari tiang ke tiang. Lalu kemudian Nabi bertanya, tali apa ini? Kok ada di antara tiang ini ada tali yang diikat? Kata Nabi, fulan. Kata para sahabat, fulan ya Rasulullah. Dia sholat malam, kalau dia udah capek, dia apa? Bergantung di tali itu, menahan badannya, kakinya sudah lelah, menahan bobot badannya, dia gantungan di tali itu. Kata Nabi, hulu. Buka tali ini, copot. Buka dia. Jangan biarkan. Jangan kalian beribadah berlebihan. Beribadah sesuai dengan kemampuan kalian saja. Semua ini menunjukkan kepada kita, para sahabat itu dididik oleh Nabi. Ayo amal. Saking rajinnya mereka beramal, ditahan oleh Nabi. Jangan seperti itu. Berlebihan kalian beramal. Kalau sekarang gimana? Dorongnya susah. Bukan nyariknya supaya tidak rajin. Supaya ngerem gitu. Dorongnya untuk rajin yang susah. Ala kulli hal, ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ayo kita, ilmu yang kita tuntut ini, jangan kita merasa bahwa kalau saya sudah tahu ilmunya berarti saya sudah selamat. Belum sampai diamalkan. Sampai diamalkan. Dan kalau kita sudah tahu ilmunya, untuk menyelamatkan diri kita adalah amal daripada ilmu tersebut. Namun kasih sayang sesama manusia, perintah dari Allah, perintah dari Nabi kita tercinta, untuk kita mengajak manusia kepada agama yang benar dengan ilmu yang diamalkan, dengan amal pakai ilmu. Semoga bermanfaat. Sampai di sini yang bisa Anda sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi Anda yang berbicara dan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ولهذا جاء من الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان.

0: تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
1: راديو Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
4: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur.
3: Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun.
4: Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui.
3: Kalla law ta'lamun 'ilman yaqin latarawun al-jahim.
4: Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.
3: Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin.
4: Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.
3: Tsumma latus'alunna yawma idzin

0: Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu.
1: Tanya jawab.
2: Pertanyaannya, tidak boleh memaksa seseorang ikut ke dalam agama Islam. Tapi saya ingin berharap orang-orang yang saya sayangi yang belum masuk Islam mau masuk ke dalam agama Islam. Saya sudah berdoa insyaallah setiap hari agar beliau dapat taufik dan hidayah Allah. Mohon masukan bagaimana cara menyampaikannya agar mereka tidak tersinggung. Saya seorang mualaf yang belum banyak memahami firman Allah azza wa jalla, ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Masuk ke dalam agama Islam tidak perlu dipaksa. Karena di dalam Islam isinya adalah nikmat dan juga anugerah. Isinya adalah kebaikan bagi kita. Ya. Tidak perlu dipaksa. Ya, tidak perlu dipaksa. Orang yang sadar bahwasanya di dalam agama Islam ini adalah ada kebaikan bagi dirinya, dia adalah berasal dari Allah SWT, maka tidak perlu dipaksa untuk masuk ke dalam agama Islam. Dia akan masuk sendiri melihat keutamaan dan ya anugerah yang Allah berikan kepada kaum muslimin di dalam agama ini. Bukan maknanya kita tidak boleh mendakwai orang lain. Ya, bukan maknanya kita tidak boleh mendakwai orang lain. Kemudian berdalil dengan ayat ini, la ikraha fid din. Kita tidak memaksa, kita hanya mendakwai. Ya, Islam enggak ada paksaan. Ya, enggak perlu dipaksa. Ini semuanya kebaikan. Ya, kalau memang tidak mau, ya sudah, kita hanya sekedar menyampaikan. Ya, maka kita diperintahkan untuk berdakwah. Ya, dan alhamdulillah Allah SWT telah memberikan hidayah kepada Islam. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Demikian pula dalam Islam kita diperintahkan untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan seandainya orang tua dalam keadaan kafir, kita diperintahkan untuk berbakti, ya. Dan kalau dia menyuruh kita untuk berbuat syirik, maka tidak boleh kita mengikuti perintah tadi. Dan di antara bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya adalah kalau bisa dia menunjukkan orang tuanya kepada Islam, maka ini adalah bakti seorang anak yang besar kepada kedua orang tuanya. Tentunya cara yang sudah ditempuh, ya, dengan mendoakan, ini sudah bagus. Ya, dan doa ini pengaruhnya besar sekali, dan diucapkan, disampaikan sering siang dan malam, khususnya di waktu-waktu yang mustajab, sepertiga malam yang terakhir antara azan dan iqamah. Ketika sujud kita meminta kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada orang tua, kepada saudara kita, karena kita tahu bahwasanya kalau sampai mereka meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, maka kecelakaan selama-lamanya di akhirat. Maka minta kepada Allah dengan sesungguhnya, ya, dan jangan berputus asa, jangan berputus asa di dalam berdoa kepada Allah. Jangan melihat ya orang tua kayaknya sulit ini untuk apa masuk ke dalam agama Islam, atau pamannya sulit, atau adiknya sulit masuk dalam agama Islam. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Ya, seorang Umar bin Khattab yang dikatakan oleh sebagian sahabat enggak mungkin Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam sampai ontanya masuk ke dalam lubang jarum, sampai ontanya masuk ke dalam agama Islam. Karena melihat bagaimana bengisnya dia, bagaimana kerasnya dia terhadap kaum muslim. Tapi Allah memberikan hidayah. Dengan sebab apa? Doa. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu di antara dua orang ini, Umar dan juga Abu Jahal. Maka Allah memilih Umar dan membukakan hatinya. Ada saja jalan, ya, yang kalau Allah mengendaki untuk memberikan hidayah kepada seseorang, ya, ada saja jalan untuk dia mendapatkan hidayah. Tapi kemudian juga bermuamalah dengan baik kepada mereka, ya, tunjukkan bahwasanya Islam ini adalah agama yang rahmah, yang membawa kasih sayang, dan dia membawa keadilan berasal dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga, kita semakin teguh dengan agama Islam. Jangan karena kita ingin mendakwai kemudian kita bermudah-mudahan, ya, meninggalkan ajaran agama Islam. Maka ini tidak, ya, bukan cara untuk mendakwai seseorang. Karena ada sebagian mungkin karena melihat di dalam agama sebelumnya masih makan babi misalnya, karena dia ingin mentaklif, ingin mendakwai keluarganya, kemudian dia ikut-ikutan makan babi. Atau di dalam agama sebelumnya dibolehkan untuk salaman selain mahramnya, maka kemudian dia ikut-ikutan, ya, bersalaman dengan yang bukan mahram, padahal dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini justru akan menjadikan orang enggan untuk masuk dalam agama Islam. Nah, itu orang Islam saja dia enggak konsekuen dengan agama. Ya, tapi kalau kita bersungguh-sungguh di dalam berpegang teguh, kemudian dia melihat, masya Allah, ini orang seperti ini jarang dilihat. Di tengah-tengah, ya, fitnah seperti ini dia kuat menjaga agamanya. Ya, dan mungkin dia melihat, ya, sebuah penelitian, ya, atau sebuah tulisan yang di situ masuk ke dalam hatinya, kemudian dia melihat orang Islam mempraktikkannya, maka diharapkan ini adalah sebab yang seseorang bisa tertarik dengan agama ini. Perlu kesabaran, dan perlu kita ketahui bahwasanya para sahabat dahulu mereka juga merasakan yang demikian. Mereka masuk Islam terlebih dahulu, sementara bapaknya ada yang kafir, ya, sementara ibunya ada yang kafir, ya, sementara istrinya ada yang kafir. Jadi bukan kita saja yang merasakan, bahkan para sahabat dahulu mereka juga merasakan yang demikian. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah keluarganya semuanya muslim? Tidak. Paman beliau Abu Lahab dalam keadaan kafir. Ya, Abu Thalib dalam keadaan kafir. Ya, dan keluarga yang lain banyak di antara mereka yang dalam keadaan kafir. Tapi beliau mendoakan dan terus beliau berbuat baik kepada pamannya. Tidak keras kepada pamannya, tapi mendakwahkan. Dan bahkan ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, Nabi SAW masih mendakwai Abu Thalib. Dijenguk ketika dalam keadaan sakit paman, dan pamannya dalam keadaan kafir. Ya, dijenguk oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika melihat dia sakaratul maut, akan meninggal dunia, maka beliau mentalkin Abu Thalib dengan la ilaha illallah. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan berhujah di hadapan Allah untuk membela dirimu. Nah, anti, ya, ini juga demikian semangatnya. Ya, jangan kita hanya mendakwai mereka ketika mereka dalam keadaan sehat. Bahkan mereka dalam keadaan sakaratul maut, coba ditalkin. Ya, dia beragama Hindu atau beragama Kristen, ya, ditalkin ketika dia dalam keadaan sakaratul maut. Jangan biarkan dia meninggal dunia dalam keadaan kita tidak mentalkinnya. Siapa tahu terakhir kali dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang dengannya dihapus dosanya yang telah lalu, dan dengannya dia memiliki modal untuk masuk ke dalam surga.

Ada yang bertanya ketika berjumpa dengan saya, "Mas, berapa usia yang ada pada Anda?" Saat itu saya pun malu dan saya hanya tersenyum saja. Di kali yang lain ada lagi yang bertanya, "Pak, berapa usia Anda sekarang?" Seperti pertanyaan yang pertama, saya pun hanya menjawab dengan senyuman. Sampai pada akhirnya ketika saya ditakdirkan oleh Allah sakit, pihak rumah sakit pun bertanya, "Berapa usianya sekarang? Mas atau Pak?" Lalu saya pun berpikir, mengapa mereka membedakan Mas dan Pak? Saya pun menyadari bahwa ternyata apa yang ada dilihat dari penampakan seseorang dari zahirnya itu bisa membedakan sebutan apa yang pantas bagi dirinya. Lalu saya berpikir, berapa sekarang usia saya? Saya hanya mengatakan, "Saya sudah tua, wahai Rabb. Walaupun saya tidak setua laut yang ada di hadapan saya. Walaupun usia saya tidak setua langit yang ada di hadapan saya, di atas saya. Walaupun saya tahu saya tidak lebih tua dibandingkan bumi yang saya berdiri di dalamnya. Tapi yang saya tahu, lautan ini tidak pernah berbuat kedurhakaan kepada Rabb-nya. Ia berhembus mengikuti arah angin sesuai dengan keinginan Rabb yang Maha Mulia. Langit menaungi, tidak pernah berbuat durhaka kepada Rabb yang menciptakannya. Jika datang waktu siang, ia berwarna terang. Jika datang waktu malam, ia berwarna gelap. Tidak mereka durhaka kepada penciptanya. Padahal ia sudah tua. Bumi yang saya berdiri di atasnya tumbuh berbagai macam tumbuhan yang membuat dan mendatangkan kebaikan dengan izin Rabb-nya untuk makhluk yang ada. Ia juga tidak bermaksiat kepada Rabb-nya." Saya teringat Allah mengatakan, "Yusabbihu ma fis samawati wal ard." Bahkan yang ada di dalam benda-benda yang tua ini bertasbih memuji Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Saya pun berpikir, apa yang sudah saya lakukan setua ini? Apa yang sudah saya buat untuk Rabb yang menciptakan saya dengan usia setua ini? Apa saya merasa masih muda? Saya berkata dalam diri saya, tidak, saya sudah tua. Tapi saya belum berbuat apa-apa. Satu hal yang pasti, lautan, daratan, dan langit, dia tidak berbuat durhaka sama Allah Ta'ala. Dan dia tidak ditanya. Aku akan ditanya oleh Allah. Dan aku tidak tahu bila aku berdiri di hadapan Rabbku ketika ia mengatakan, "Yauma yakumun nasu li rabbil alamin." Ketika manusia nanti berdiri di hadapan Rabb yang menguasai alam semesta ini, aku tidak tahu. Jika ia bertanya kepada diriku, "Berapa yang sudah kamu gunakan untukku?" Aku tidak tahu. "Apa yang sudah kamu persiapkan menghadap diriku?" Maka yang patut keluar dari lisanku, "Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta." Ya Rabb, ampuni aku. Sudah setua ini aku lupa dengan kewajibanku. Ya Rabb, terlalu sedikit yang kulakukan. Sudah setua ini tidak banyak yang kuperbuat untukmu. Jika bukan karena rahmatmu, aku bukan siapa-siapa. Rahmati aku ya Rabb. Sadarkan aku agar aku bisa setua langit dan bumi, dalam arti kata mampu tidak bermaksiat kepadamu. Semoga engkau mendengar permohonanku dan permohonan orang-orang yang seperti diriku.

0: Apakah Anda?
1: Ada ego, ada kedengkian hati. Ini adalah penyakit. Dan ini adalah media syaitan untuk mencerai-beraikan kaum muslimin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebersamaan kita di sini ini. Demi Allah, ini adalah nikmat. Ini adalah nikmat. Jangan sampai di tengah-tengah semangat kita untuk menjalankan Islam yang benar, Islam yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sudah satu arah, kita sudah satu jalan, kita sudah satu langkah. Jangan sampai kita biarkan hati kita kotor dengan kebencian, kedengkian terhadap sesama saudara kita sendiri. Amar ma'ruf nahi mungkar silahkan disampaikan, ditegakkan, tapi dengan cara yang hikmah, dan buang jauh-jauh kebencian. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan memang kedengkian ini dapat merusak hati. Dan subhanallah, biasanya dengki itu tidak terjadi kecuali sesama profesi. Tukang beca itu dengkinya terhadap sesama tukang beca. Insyaallah dia tidak akan dengki kepada bos batubara misalnya. Tapi bos batubara sangat mungkin untuk dengki, iri hati terhadap sesama bos batubara. Seorang guru dengki terhadap sesama guru. Seorang panitia penyelenggara kajian sangat mungkin untuk iri dan dengki terhadap panitia penyelenggara kajian di tempat yang lain. Seorang ustadz sangat mungkin dibisikkan, digelincirkan oleh syaitan untuk dengki kepada ustadz yang lain. Kalau saya ngisi kajian kok jumlah jamaahnya sedikit. Kalau ustadz fulan, oh di masjid besar, tumpah-tumpah. Benci sama ustadz fulan, na'udzubillah. Bersihkan hati kita. Segera isti'adah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya Allah, lindungi hamba dari bisikan syaitan. Kedengkian adalah bisikan syaitan. Kedengkian adalah kendaraan syaitan yang akan mencerai-beraikan kaum muslimin. Seorang yang sudah berada dalam kebaikan, dia harus sadar bahwa yang dia dapatkan itu juga anugerah Allah untuk menguji dirinya apakah dia itu bersyukur atau kufur. Insyaallah kita masih ingat ya kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Di antara doa Nabi Sulaiman itu adalah beliau berdoa kepada Allah, minta tiga hal dan semuanya dikabulkan. Saya tidak akan perpanjang kisahnya. Di bagian terakhir saja Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepada engkau diberikan sebuah kerajaan yang tidak engkau akan berikan kepada selainku." Dan dikabulkan. Maka tidak ada selain Sulaiman alaihi salam yang kerajaannya meliputi hewan dan bangsa jin. Awan angin tunduk di bawah perintah Nabi Sulaiman. Pesawat zaman sekarang aja kalah. Nabi Sulaiman itu tinggal panggil, "Sit, angin sini, antarkan saya ke sana." Wush, nggak perlu beli tiket. Ada yang kekayaan dan kekuasaan kerajaannya seperti Nabi Sulaiman? Tidak. Jin ifrit dengan semua kemampuan mereka, ada yang mampu membangun kullabanna'in wa ghawwas. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana pasukannya, pasukan kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, jin-jin yang penyelam, jin-jin yang pandai membangun, itu di bawah genggaman kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita itu punya apa dibandingkan Nabi Sulaiman? Kita enggak punya apa-apa saja kok sombong, apalagi iri kepada yang lain. tahu apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman dengan segenap kerajaannya itu. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan karunia dari Rabbku. Liyabluwani. Untuk menguji diriku. Aashkuru am akfur. Apakah aku bersyukur atau justru aku kufur? Yang dikasih ganteng, yang dikasih cantik, yang dikasih pintar, yang dikasih kaya, yang dikasih apa saja, jangan lupa diri. Dan bersihkan hati ini dari kebencian atau kedengkian, atau mengejek dan merendahkan kaum muslimin yang lainnya. Wallahu ta'ala alam.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
3: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
3: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami, menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami ya Rabb dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat menghibur kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu ya Allah. Selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Tanya jawab.
3: Yang pertama, Ustaz yang saya hormati, apakah saat hati marah, benci, tetapi wajah harus tetap senyum, walau tidak sesuai dengan hati yang sebenarnya, bukankah kita harus selalu jujur? Syukron. Afwan, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah, bahasan tentang marah, ya, mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa kaji bersama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat la taqdab la taqdab la taqdab, ya, jangan marah, jangan marah, jangan marah, diulang-ulang terus, jangan marah. Disifati dalam hadis yang lain, laisa syadid bisur'ah wa innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukan orang yang pandai bergulat, pandai bela diri, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri ketika marah. Ya, maka marah seharusnya kita tahan. Artinya sebab-sebab yang menjatuhkan kita kepada marah ini yang kita usahakan. Tetapi kalau sudah marah, maka setiap dari kita pasti marah. Maka batasannya, ketika sudah marah, maka harus bisa menahan diri. Ya, bagaimana menahan diri? Menahan diri jangan sampai melampaui batas. Ketika sedang marah, tahan. Jangan sampai berucap yang salah. Jangan sampai bersikap dan berbuat yang salah. Ketika marah, jaga hati. Jangan sampai su'udzon, berprasangka buruk. Ya, jangan sampai hati kemudian dendam. Ya, demikian kita jaga agar hati juga tetap bersih. Ini marah, tetapi tetap benar sikapnya, benar ucapannya. Ya, ini batasan marah, ya. Oleh karenanya, antara marah dengan tersenyum tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga marah. Terlihat dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat takut kalau Rasulullah marah. Artinya takut. Mereka tidak sabar untuk segera Nabi ridho, ya, jangan sampai lama-lama Rasulullah marah, wajahnya terlihat marah. Beberapa sahabat yang senior berbuat salah, Rasulullah marah. Ketika Usamah bin Zaid membunuh seorang yang sudah bersyahadat, Rasulullah marah sekali. Ketika seorang sahabat berfatwa menyebutkan tetap mandi walaupun luka berat, kemudian orang tersebut meninggal, Rasulullah marah. Ya. Ketika ada beberapa sahabat yang terlewatkan meninggalkan peperangan tanpa uzur, kemudian datang puluhan orang-orang munafik masing-masing menyebutkan alasan-alasannya, alasan dusta, Rasulullah marah tetapi tetap menahan. Ketika sahabat yang mulia, tiga sahabat yang mulia datang satu persatu, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertiga ini tidak kuat karena Rasulullah marah. Mereka datang jujur, kami tidak punya alasan wahai Rasulullah. Ya. Artinya keadaan secara umum seorang sebisa mungkin adalah tersenyum, menjaga diri dengan akhlak mulia, salah satunya tersenyum tadi yang sudah kita bahas. Tetapi kalau kemudian dalam keadaan memang harus marah, dan terkadang demikian, seorang kepala keluarga, seorang ibu rumah tangga melihat anaknya salah, salah yang harus diberikan pelajaran, salah yang kita harus menunjukkan kita tidak suka, kita tidak ridho, kita tunjukkan marah. Ya, tapi ini dalam batasan tidak melampaui batas. Ya, jadi dua-duanya benar selama kita tunaikan memang dengan ilmu, ya, kita amalkan dengan batasan-batasan ilmu. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

Apa saja penyakit hati? Nah, sebelum kita berbicara obatnya hati, kita sampaikan dulu apa itu penyakitnya hati. Penyakitnya hati banyak. Penyakit hati yang paling tinggi dan yang paling menghancurkan anak Adam adalah asyirik, riya, sum'ah. Ini penyakit hati yang kelas tinggi, bisa membunuh hati. Itu syirik, bergantung kepada selain Allah. Ya, hatinya dipenuhi dengan sekutu selain Allah. Ini terancam dengan neraka. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Riya. Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Itu penyakit hati yang paling tinggi itu. Syirik riya itu. Kemudian yang nomor dua, penyakit hati, di antara penyakit hati adalah al-kibr, sombong. Sombong ini bahaya. Ya, sombong adalah dosa yang pertama kali, atau saya ulangi, sombong adalah maksiat yang pertama kali Allah dimaksiati dengannya. Kemaksiatan pertama adalah kemaksiatan berupa apa? Sombong. Kapan itu terjadi? Nah, Mas Irfan bisa membantu saya. Jadi penyakit hati yang nomor dua adalah sombong, kibir. Dan sombong adalah dosa yang pertama kali terjadi. Sombong adalah sebuah maksiat yang pertama kali Allah dimaksiati dengan sombong ini. Kapan itu terjadi? Itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada siapa? Iblis. Usjudu li Adam. Sujudlah kamu ke Adam. Tapi iblis tetapi Al-Qur'an mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba menolak, enggan, sombong. Ini penyakit hati, dan karena penyakit ini iblis diusir dari surga. Dan Allah berikrar yang melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi, ada dzarra berupa kesombongan. Jadi Allah haramkan stempel bahwa surga ini haram hukumnya bagi orang yang sombong. Iblis saja diusir. Ini penyakit hati. Ya, makanya kita jangan sombong. Sombong itu batarul haq wa humtin nas. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Itu orang sombong. Itu penyakitnya orang kaya, penyakitnya orang pangkat. Enggak nerima pendapat orang lain, terus merendahkan. Ya, penyakitnya orang pinter, penyakitnya orang kaya, penyakitnya orang punya jabatan, penyakitnya orang terkenal, yaitu sombong. Batarul haq, nolak kebenaran, wa humtin nas, meremehkan manusia. Itu sombong, penyakit yang kedua. Penyakit sombong ini adalah maksiat yang pertama kali terjadi, yaitu sombong. Yang ketiga, penyakit hati adalah al-hasad. Hasad, iri, dan dengki. Dan ini bahaya, karena hasad ini adalah dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Nah, jadi hasad adalah penyebab terjadinya dosa yang pertama kali terjadi di muka bumi. Kapan itu? Ketika anak Adam hasad, iri, dengki kepada saudaranya, maka terjadilah pembunuhan. Jadi kalau sombong itu kejahatan yang pertama kali terjadi di langit, maka hasad adalah kejahatan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Dan dua-duanya penyakit hati, maka hendaklah kita berhati-hati. Nah, hasad bahaya. Hati yang tidak ridho, hati yang tidak legowo, itu bahaya. Kemudian juga penyakit hati juga adalah menyimpan kebencian terhadap saudaranya. Apabila saudaranya terdapat atau mendapatkan kenikmatan,
maka hatinya sedih. Jika saudaranya mendapatkan musibah, hatinya bahagia. Ini penyakit, harus dihilangkan. Ya. Kemudian bergantung kepada selain Allah, ya, dan seterusnya. Ini penyakit-penyakit hati yang, dan di antara penyakit hati yang sangat berbahaya adalah mencari ridho manusia. Mencari ridho manusia, pengen dilemwong, kata orang Jawa. Menukar ridho Allah dengan ridho manusia. Wis pokoknya sing penting menungso seneng karo aku, ya wis,